sesuatu yang diperbutkan dalam peperangan itu. Sesungguhnya peperangan kita dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya peperangan fisik, dan fisik ada sampai pembasmian kaum muslimin seperti di Afrika Tengah disuruh milih antara kufur dengan disembelih atau mereka dibantai seperti di Rohingya, demikian juga. Tetapi yang lebih dahsyat itu adalah sebetulnya peperangan ideologi, peperangan peradaban. Kita lihat bagaimana kaum muslimin sudah meninggalkan, ya, sudah meninggalkan prinsip-prinsipnya. Untuk itu, di dalam Al-Qur'anul Karim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri diperintahkan untuk berpegang teguh dengan apa yang Allah wahyukan kepadanya. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Maka berpegang teguhlah dengan apa yang Allah wahyukan kepadamu, sesungguhnya engkau di atas jalan yang lurus. Dikatakan fastaqim kama umirta, dan beristiqomalah sebagaimana engkau diperintahkan. Jadi yang kedua adalah kita harus memahami prinsip-prinsip yang harus kita pegangi, prinsip akidah, prinsip ibadah, prinsip akhlak. Sehingga kita, kalau kita mengetahui mana prinsip yang harus kita pegangi, yang manakala prinsip itu hilang dari kita, maka berarti eksistensi kita sebagai seorang muslim, apalagi eksistensi kita untuk menjadi ahli surga, akan hilang. Seperti yang kita lihat, kalau kita mengetahui bahwa sholat adalah prinsip Islam, maka kemudian orang itu tidak akan ikut aliran-aliran yang mengajak untuk meninggalkan sholat seperti ghafatar. Kalau kita tahu bahwa kenabian Nabi Muhammad yang terakhir sebuah prinsip, maka kita akan terjebak dengan aliran sesat Ahmadiyah dan lain-lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, ini sangat penting sekali, kita harus memahami bahwa kita perlu kebersamaan dengan kaum muslimin. Ya, perlu kita loyalitas dengan kaum muslimin. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Hei orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang jujur. Seperti dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Wahai Muhammad, sabar-sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru Allah setiap pagi dan sore hari. Nah, di sini dikatakan, manakala kita memiliki komunitas, manakala kita memilih akidah dan kita bersama mereka, setelah di sana ada yang kita pertahankan. Yang ketiga, kita punya loyalitas yang jelas. Al-wala wal-bara. Siapa musuh kita dan siapa teman kita dan siapa yang kita menjadi rujukan dalam hidup ini, mudah-mudahan dengan adanya komunitas ini, maka kita memiliki sikap yang jelas bagaimana kita menghadapi kesesatan dan gelombang fitnah yang sudah banyak menyeret sebagian besar kaum muslimin ke dalam fitnah tersebut. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti Masitoh adalah salah satu figur teladan dalam Islam, seorang perempuan yang menunjukkan keteguhan iman yang luar biasa. Ia merupakan mantan istri Nabi Khidir alaihi salam dan sosok yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan itu, Rasulullah mencium bau wangi yang khas, lalu bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, bau apakah ini?" Jibril menjawab, "Ini adalah bau Masitoh dan anak-anaknya." Pada suatu masa, seorang raja menjodohkan anaknya dengan Masitoh dengan harapan bahwa pernikahan ini akan melahirkan seorang pewaris takhta. Namun, anak raja itu enggan menggauli istrinya. Suatu hari, ia berkata kepada Masitoh, "Aku tidak membutuhkan seorang wanita di sampingku. Aku memberimu dua pilihan, tetap tinggal bersamaku dan beribadah kepada Allah, tetapi rahasiakan hubungan kita, atau aku akan menceraikanmu." Masitoh memilih untuk tetap tinggal. Setelah satu tahun berlalu, sang raja memanggilnya dan bertanya, "Kamu masih muda, anakku juga masih muda. Mengapa kalian belum memiliki anak?" Masitoh menjawab, "Anak adalah anugerah dari Allah. Jika dia berkehendak, kami akan memilikinya. Jika tidak, maka kami tidak akan pernah memilikinya." Mendengar jawaban

0: Jawaban itu, Raja memerintahkan anaknya untuk menceraikan Masito. Setelah diceraikan, ia hidup sendiri di pinggiran kota dan tetap menyembah Allah seperti yang diajarkan mantan suaminya. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang laki-laki yang mengucapkan nama Allah. Masito penasaran dan bertanya, "Dari mana kamu mengetahui nama Allah itu?" Laki-laki itu menjawab, "Aku adalah sahabat mantan suamimu." Mereka pun akhirnya menikah dan dikaruniai beberapa anak. Setelah beberapa lama, Masito bekerja sebagai tukang sisir anak Firaun Mait sementara suaminya bekerja di istana. Dalam kitab Kashashul Anbiya karya Imam Ibnu Katsir, disebutkan bahwa anak raja yang menikahi Masito adalah Nabi Khidir. Nabi Khidir yang kelak menjadi guru Nabi Musa alaihi salam, namanya diabadikan dalam surah Bani Israel. Masito memiliki ketangguhan iman karena pernah menjadi istri Nabi Khidir. Keimanannya tetap teguh hingga akhir hayatnya, karena semasa pernikahan Nabi Khidir telah mengajarkan ketauhidan kepadanya. Ketika Masito menjadi pembantu rumah tangga di istana Firaun, terjadi sebuah peristiwa yang menjadi bukti kuatnya iman Siti Masito. Pada suatu pagi di istana Firaun yang megah, tampak dua orang perempuan tengah beraktivitas. Seorang perempuan dewasa dengan raut wajah yang damai dan menenangkan, serta seorang remaja putri yang cantik jelita. Jika diperhatikan, keduanya memiliki perbedaan kedudukan, meski tampak begitu akrab. Perempuan dewasa itu adalah Masito, sementara remaja putri itu adalah anak Firaun. Sang putri duduk menghadap cermin, sementara Masito dengan lembut menyisir rambutnya. Sambil bersenandung, mereka berbincang akrab. "Bibi, apakah aku sudah cantik?" tanya sang putri. Masito tersenyum dan menjawab, "Tuanku putri senantiasa cantik." "Bibi tidak bohong kan?" tanya sang putri lagi. Masito menatapnya lembut, lalu berkata, "Seumur-umur pernahkah Bibi berbohong kepada tuanku putri?" Sang putri tertawa kecil. "Iya, memang Bibi tidak pernah berbohong." Mereka terus berbincang, pertanyaan demi pertanyaan meluncur dari mulut mungil sang putri yang memiliki kecerdasan luar biasa. Dalam keasikan itu, tiba-tiba si sisir di tangan Masito terjatuh. Tanpa sadar, Masito berucap, "Subhanallah." Sadar akan kesalahannya, Masito segera meminta maaf. "Ampun, tuanku putri, maafkan hamba." Sang putri memandangnya penuh rasa ingin tahu, lalu bertanya, "Tadi apa yang Bibi ucapkan?" Masito menunduk, merasa teledor. "Ampun, tuanku putri," katanya gugup. Sang putri menggeleng, bukan itu Bibi, ucapan yang tadi." Wajah Masito seketika pucat. Ia sadar telah menyebut nama Allah di hadapan putri Firaun. Sejenak ia terpaku, namun kemudian ia memberanikan diri untuk menjawab dengan terbata-bata. "Subhanallah. Siapa itu Allah, Bibi? Kenapa Bibi tidak menyebutkan nama ayahanda?" tanya sang putri. Masito menarik napas dalam-dalam, lalu dengan hati-hati menjawab, "Allah itu Tuhan hamba, tuanku putri." Sang putri mengernyit. "Bukankah Tuhan seluruh alam ini adalah ayahku, Raja Firaun?" Masito tercekat. Wajahnya memucat, membayangkan bahaya yang mengintainya. Namun dengan suara lirih ia berkata, "Benar, tuanku putri. Namun bagi hamba dan keluarga hamba, Tuhan itu Allah yang Maha Esa." Sadar akan risikonya, Masito segera mencoba mengalihkan pembicaraan. "Sudahlah, tuanku putri. Lupakan saja, itu tidak penting." Sang putri tidak bertanya lagi. Percakapan mereka seolah tak pernah terjadi, dan Masito kembali menyisir rambutnya dengan tenang. Di balairung istana Firaun, sang raja tengah duduk bersama para punggawa dan pendeta kerajaan. Mereka sedang bercakap-cakap membahas berbagai urusan kerajaan. "Pendeta, bagaimana dengan pembangunan piramida di lembah makam raja?" tanya Firaun. Pendeta segera menjawab, "Semua berjalan lancar berkat restu Tuhan hamba." "Bagaimana dengan keperluan untuk pembangunan itu?" lanjut Firaun. "Tidak usah khawatir, Tuhan hamba. Negeri-negeri jajahan sudah mengirimkan bahan-bahan yang kita perlukan," kata pendeta meyakinkan. Firaun mengangguk puas, "Bagaimana dengan pekerjanya?" Pendeta menjawab, "Budak-budak Bani Israel sejauh ini masih bisa dikendalikan, Tuhan hamba." Saat percakapan berlangsung, tiba-tiba sang putri masuk dengan senyum tersungging di bibir. Ia mendekati sang ayah dan duduk di sampingnya dengan sikap manja seorang putri raja. Firaun menatapnya lembut. "Putriku, jelita purnama kerajaanku yang tiada tara, apa yang kamu inginkan hari ini hingga mau ikut duduk di sini?" Sang putri tersenyum lalu berkata, "Tuhan hamba, ada berapakah Tuhan di muka bumi ini?" Firaun terkesiap mendengar pertanyaan anaknya. "Putriku, hanya ada satu yang patut disembah di muka bumi ini, yakni aku." Celakalah orang yang tidak menuhankan aku. Dengan kekuasaanku, aku bisa membuat orang tetap hidup atau memberinya kematian, bahkan kesengsaraan sepanjang hidupnya. Namun, sang putri tetap melanjutkan, Tuhan hamba, kemarin Bibi Masitoh menyerukan asma Tuhan selain asma Tuhanku. Firaun sontak berdiri. Amarahnya meluap. Apa? Tuhan mana yang disembah oleh Masitoh? Suaranya menggelegar. Sang putri menjawab dengan polos, Bibi Masitoh menyebut asma Allah, bukan asma Tuhanku. Wajah Firaun merah padam. Siapa itu Allah? Putriku hanya ada satu Tuhan dan itu adalah aku. Balairung istana tiba-tiba sunyi. Semua yang hadir terdiam membisu. Firaun menoleh tajam ke arah para pengawalnya. Punggawa, tangkap dan masukkan Masitoh, budak Bani Israel itu, ke dalam penjara. Para punggawa berdiri serempak. Baik, Tuhan hamba, seru mereka. Firaun lalu beralih ke pendeta. Persiapkan pengadilan untuk Masitoh secepatnya. Pendeta membungkuk hormat, sebagaimana titah Tuhan hamba. Di balik dinding istana, di dalam ruangannya yang sempit dan hening, Masitoh hanya bisa beristighfar. Ia tahu ujian berat tengah menantinya. Namun, hatinya tetap teguh. Baginya hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah yang Maha Esa. Tuan Putri tercekat, tidak terbayangkan sebelumnya bahwa apa yang telah disampaikannya akan mencelakakan orang yang paling disayanginya. Namun, apa mau dikata? Nasi telah menjadi bubur. Para pengawal kerajaan Mesir tergopoh-gopoh menyeret Ibunda Siti Masitoh dengan paksa. Salah seorang pengawal berkata, Celaka engkau dan keluargamu, Masitoh. Masitoh menjawab dengan wajah yang teramat takut. Ampun Tuan, ampun Tuan. Di sebuah rumah yang amat sederhana, jauh di pinggiran kota, nampak seorang ayah sedang bercanda dengan keempat anak-anaknya. Mereka tampak bahagia dalam kesederhanaan. Dua orang anak perempuan, seorang anak laki-laki, dan satu lagi anak yang masih balita berada dalam dekapan ayahnya. Hingga tiba-tiba terdengar suara pintu yang dibuka dengan paksa. Mereka berlima tersentak kaget. Spontan, anak-anak berkumpul memegang lengan ayah mereka dan dengan perasaan takut. Masuklah para pengawal kerajaan Mesir dengan kasar. Tanpa basa-basi, salah seorang pengawal berkata, Kalian semua harus ikut kami. Anak-anak Masitoh menjerit, Abi, Abi, ayahku, ayahku. Tanpa memberi kesempatan bagi mereka untuk bertanya, para pengawal dengan paksa menyeret mereka semua keluar dari rumah. Di balai ruang pengadilan kerajaan Mesir, tampak Raja Firaun duduk di singgasananya, lengkap dengan para punggawa, pendeta, dan pengawal kerajaan. Di hadapan mereka duduk bersimpuh dengan tangan terikat ke belakang Ibunda Siti Masitoh. Di kanan dan kirinya berdiri dua orang pengawal kerajaan. Sementara itu, di sisi lain ruangan, keluarga Masitoh duduk dengan wajah tertunduk lesu, lelah, dan takut, dikawal oleh beberapa pengawal kerajaan. Dengan suara lantang, Raja Firaun berkata, Masitoh, katakan Firaun Tuhanku. Ia mengulangi perintahnya sebanyak 3 kali. Namun Masitoh tetap tidak bergeming. Hingga akhirnya, saat Firaun mengucapkannya untuk 3 kalinya, Masitoh dengan penuh keyakinan, Allahu Ahad. Mendengar jawaban itu, Raja Firaun semakin marah. Para punggawa, pendeta, dan pengawal bergemuruh mencemooh. Salah satu dari mereka berteriak, Lancang! Kau berani menyembah Tuhan selain Firaun? Bukankah dia telah memberimu kehidupan? Raja Firaun kembali memerintahkan, Katakan, Firaun Tuhanku yang maha perkasa. Namun, Masitoh kembali menjawab dengan penuh keteguhan, Allah Maha Esa. Demi melihat keteguhan hati Masitoh, Raja Firaun mencoba cara lain untuk membujuknya. Masitoh, jika kau mau mengatakan Firaun Tuhanku, aku akan memberimu harta yang tak terhingga untuk kemuliaan keluargamu. Masitoh tetap teguh. Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Raja Firaun berkata lagi, Masitoh, kalau aku berikan separuh kerajaanku, maukah kau mengatakan Firaun Tuhanku? Masitoh tetap dengan keyakinannya. Allahu Ahad. Semakin ramai gemuruh orang-orang yang hadir di ruang pengadilan, Firaun pun mengubah strateginya. Masitoh, kalau engkau aku jadikan istriku dan kuangkat menjadi permaisuriku, maukah engkau mengatakan Firaun Tuhanku? Masitoh tetap berpegang teguh. Allahu Ahad. Mendengar itu, seluruh ruangan bergemuruh. Orang-orang yang hadir mengutuk Masitoh dan melempar apapun yang mereka pegang ke arahnya. Amarah Raja Firaun memuncak. Masitoh, engkau pilih mana? Keluargamu aku masukkan ke dalam minyak yang mendidih, atau engkau mau mengatakan Firaun Tuhanku? Masitoh tetap kukuh. Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Ruangan pengadilan pun mendadak sunyi. Dengan suara menggema, Firaun memerintahkan pengawal seret suaminya, masukkan ke dalam belanga minyak. Para pengawal segera menarik lengan suami Masito dengan kasar. Sementara itu, bayi yang digendongnya diserahkan kepada anak pertamanya. Suaminya menatap Masito. Mereka saling berpandangan dan tersenyum penuh keikhlasan. Masito berkata, "Syahid, kemuliaan surga menunggumu." Suaminya membalas, "Insya Allah, relakan aku." Dengan kasar, para pengawal menariknya menuju minyak mendidih yang telah dipersiapkan. Ketiga anak Masito pun menjerit meneriaki ayahnya. Suami Masito mengatakan, "Selamat tinggal anak-anakku, semoga kelak kita bertemu di surga." Semakin geramlah Raja Firaun. Ia berkata, "Katakan, Firaun Tuhanku." Tetap saja mulut Masito mengatakan, "Allahu Ahad." Raja Firaun pun berkata, "Seret anak pertama Masito." Para pengawal pun memegang lengan anak perempuan Masito. Balita yang digendongnya diserahkan kepada anak kedua Masito. Pengawal menariknya dengan paksa. Anak pertama pun menyebut nama ibunya sambil menangis ketakutan. Masito berkata dengan kelembutan, "Sebut asma Allah anakku." Dengan muka sendu, anak pertama mengatakan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Raja Firaun pun bertanya lagi, "Bagaimana Masito? Katakan Firaun Tuhanku." Namun Masito tetap berkata, "Allahu Ahad." Raja Firaun berteriak, "Seret anak kedua Masito." Pengawal pun memegang lengan anak laki-laki Masito. Balita yang digendongnya diserahkan kepada anak ketiga Masito. Pengawal menarik dengan paksa, dan anak kedua pun dimasukkan ke dalam belanga minyak yang mendidih. Sebelum itu, Masito berkata, "Sebut asma Allah anakku." Lalu anak kedua itu menyebutkan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Raja Firaun berkata lagi, "Bagaimana Masito? Katakan Firaun Tuhanku." Namun, Masito tetap menjawab dengan penuh keteguhan, "Allahu Ahad, Allah Maha Esa." Raja Firaun pun berteriak lebih keras, "Seret anak ketiga Masito." Pengawal pun memegang lengan anak perempuan Masito. Balita yang digendongnya diserahkan kepada ibunda Masito setelah terlebih dahulu pengawal melepaskan ikatannya. Pengawal menarik anak ketiga dengan paksa. Anak ketiga pun menangis. "Umi, ibuku, ibuku." Masito menjawab, "Sebut asma Allah, anakku." Lalu anak yang ketiga menjawab, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Raja Firaun kembali bertanya dengan penuh kemarahan, "Bagaimana Masito? Katakan Firaun Tuhanku." Namun Masito tetap berkata, "Allahu Ahad." Keteguhan iman ibunda Siti Masito semakin membuat Raja Firaun marah. Ia pun berkata, "Sekarang hanya tinggal engkau dan anak bungsumu. Katakan Firaun Tuhanku atau aku akan merebus anak bungsumu." Ibunda Masito menundukkan kepala, mencium anak bungsu yang digendongnya. Ia tercekat, ada keraguan di wajahnya ketika melihat raut anak bungsunya yang masih terdiam. Masito terus mencium wajah anak bungsunya hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mukjizatnya. Balita yang belum waktunya mampu berbicara itu pun berkata, "Ibu, teguhkan hatimu, kuatkan imanmu. Surga Allah lebih indah dari surganya Firaun yang kufur. Relakan aku, ibu, jangan sampai iman ibu goyah." Semua yang hadir di ruang sidang tersebut terkejut. Masito pun berkata dengan suara yang semakin lantang, "Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad." Ia menangis penuh haru dan berkata, "Subhanallah, engkau maha agung ya Allah, ampuni hambamu yang sempat ragu." Raja Firaun pun berteriak dengan penuh kemarahan, "Seret anak bungsu Masito." Dengan menjerit Masito berkata, "Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad." Ia mempertahankan anak bungsunya dari renggutan tangan para pengawal hingga akhirnya Masito jatuh terduduk, bersimpuh, tertunduk, dan menangis. Satu persatu orang yang hadir di ruang sidang mulai merasa terenyuh dan menitikkan air mata. Kini hanya tinggal Masito seorang diri. Raja Firaun berkata, "Sekarang hanya tinggal engkau seorang, Masito. Katakan Firaun Tuhanku." Namun Masito tetap berkata dengan penuh keyakinan, "Raja, engkau telah merenggut permata-permata hatiku. Apalagi yang aku tunggu selain lekas bertemu dengan mereka di surga Allah yang maha sempurna." Raja Firaun pun murka dan berteriak, "Pengawal, seret budak murtad ini. Masukkan dia ke dalam belanga minyak yang mendidih." Para pengawal menyeret lengan Masito, namun ia tidak melawan. Ia mengikuti mereka dengan hati yang ikhlas, menunggu bayaran surga Allah yang maha esa. Setelah Masito dihukum, hadirin yang ada di ruang sidang tertunduk. Mereka mendapatkan pelajaran berharga pada hari itu tentang harga yang harus dibayar karena keteguhan. Namun, terjadi peristiwa yang aneh setelah Masito dan bayinya terjun ke dalam minyak panas. Tiba-tiba muncul bau yang sangat harum. Tulang-tulang Siti Masito dan anak-anaknya kemudian dikuburkan di satu tempat. Hingga suatu hari dalam peristiwa Isra Miraj, Rasulullah melewati tempat tersebut. Tiba-tiba, beliau mencium bau harum yang semerbak. Rasulullah pun bertanya, "Wahai Jibril, bau apa ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Itulah kuburan Masito bersama anak-anaknya. Setelah Siti Masito dan anak-anaknya mengorbankan diri demi keimanan, ruh mereka pun naik ke hadapan Allah dalam keadaan mulia. Namun, sebelum ruhnya benar-benar mencapai tempat peristirahatan terakhir di sisinya, Siti Masito mengalami satu peristiwa agung yang hanya Allah tunjukkan kepada hambanya yang terpilih. Dalam perjalanan ruhnya menuju alam barzakh, Allah mempertemukan Siti Masito dengan seorang hambanya yang diberi ilmu laduni, yaitu Nabi Khidir. Diriwayatkan oleh sebagian ulama bahwa Nabi Khidir memiliki pengetahuan mendalam tentang rahasia kehidupan dan kematian serta takdir yang telah ditetapkan Allah. Ia adalah hamba Allah yang dijadikan sebagai ujian bagi Nabi Musa dan diberikan pemahaman tentang perkara-perkara yang tidak kasat mata bagi kebanyakan manusia. Ketika ruh Siti Masito sampai di tempat persinggahan ruh-ruh syuhada, ia mendapati seorang lelaki berpakaian hijau dengan wajah penuh cahaya. Ia pun bertanya dengan penuh ketundukan, "Siapakah engkau, wahai hamba Allah?" Lelaki itu menjawab dengan suara yang lembut, "Aku adalah Khidir, hamba Allah yang diperintahkan untuk menemuimu sebelum engkau masuk ke dalam barzakh. Sesungguhnya Allah ingin menguatkan hatimu dan memberikan berita gembira tentang kemuliaan yang telah Ia persiapkan untukmu dan anak-anakmu." Siti Masito terdiam. Air matanya mengalir, ia menundukkan kepala penuh haru dan bersyukur atas kasih sayang Allah yang begitu besar. Nabi Khidir kemudian melanjutkan, "Ketahuilah, wahai wanita yang dimuliakan Allah, bahwa cobaan yang engkau hadapi adalah bagian dari rencananya. Engkau telah memilih jalan para syuhada dan Allah telah menyediakan istana di surga yang begitu indah untukmu." Lalu Nabi Khidir berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, 'Ketika aku diisrakan, aku mencium bau yang sangat harum. Lalu aku bertanya, "Bau apakah ini, wahai Jibril?" Maka Jibril menjawab, "Ini adalah bau dari tukang sisir putri Firaun dan anak-anaknya." Siti Masito menangis bukan karena sedih, tetapi karena kebahagiaan yang luar biasa. Ia bertanya kepada Nabi Khidir, "Apakah ini tanda bahwa Allah benar-benar telah mengampuni semua dosaku?" Nabi Khidir tersenyum dan berkata, "Allah tidak hanya mengampunimu, wahai Siti Masito. Allah telah meninggikan derajatmu sebagaimana para syuhada yang mengorbankan nyawa mereka demi keimanan. Ketahuilah bahwa engkau adalah teladan bagi orang-orang beriman setelahmu. Kisahmu akan diceritakan di antara orang-orang salih hingga hari kiamat. Dan ingatlah firman Allah, dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki." Mendengar ayat ini, ruh Siti Masito pun semakin tenang. Ia tahu bahwa perjuangannya tidak sia-sia, dan Allah telah mempersiapkan tempat terbaik untuknya dan anak-anaknya di surga. Sebelum berpisah, Nabi Khidir berpesan, "Wahai Siti Masito, sampaikan salamku kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ia adalah Nabi terakhir yang akan membimbing umat manusia menuju jalan yang benar. Dan ketahuilah bahwa setiap wanita yang mengikuti jejakmu bersabar dalam kesulitan dan tetap teguh dalam keimanannya akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah." Setelah itu, ruh Siti Masito pun memasuki alam barzakh dengan penuh kedamaian, menanti hari kebangkitan di mana ia akan dipertemukan kembali dengan anak-anaknya dan menikmati surga yang dijanjikan Allah. Banyak ulama yang menjelaskan keutamaan kisah Siti Masito sebagai contoh keteguhan iman seorang muslimah. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menafsirkan ayat, "Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya, mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki," dalam Quran. Surat Ali Imran, ayat 169 sebagai bukti bahwa para syuhada seperti Siti Masito mendapatkan kehidupan yang lebih baik di sisi Allah. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya juga menyebutkan bahwa orang-orang yang mencium bau harum dari makam Siti Masito adalah bukti dari kemuliaannya di sisi Allah. sebagaimana disebutkan dalam berbagai hadis yang meriwayatkan peristiwa Isra Miraj. Selain itu, Imam Nawawi dalam Riyadus Shalihin menulis bahwa kisah Siti Masito adalah contoh bahwa iman yang teguh lebih berharga daripada kehidupan dunia. Bahkan seorang ibu yang kehilangan anak-anaknya sekalipun, selama ia berada di jalan Allah, akan mendapatkan balasan yang jauh lebih indah di akhirat. Syaikh Ibn Utsaimin juga menjelaskan dalam salah satu fatwanya bahwa kisah Siti Masito mengajarkan tentang keberanian seorang mukminah dalam menghadapi penguasa zalim. Ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad, jihad yang paling utama adalah mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Kisah Siti Masito bukan hanya sekadar cerita kepahlawanan, tetapi juga pelajaran bagi setiap muslim bahwa keimanan harus dijaga dengan keteguhan hati, meskipun nyawa menjadi taruhannya. Allah telah mengangkat derajatnya sebagai syuhada. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mencium bau harum dari kuburannya sebagai tanda kemuliaannya. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi setiap muslimah untuk tetap teguh dalam keyakinannya, sebagaimana Siti Masito yang memilih Allah di atas segalanya. Allahu a'lam bishawab.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.
2: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene.
2: Serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kui?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
6: is cry. Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah islami, berkualitas dan terjangkau.
7: Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, adab yang baik akan memadamkan kemurkaan Allah yang maha perkasa lagi maha mulia.

Ya Tuhanku, mengapa Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat? Pendengar, Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Al-Quran Surah Thaha ayat 125 hingga 126. Ayat ini yang membuat hatiku bergetar hebat, takut. Hati ini sungguh takut. Ya Rabbi, bagaimanakah nasibku di hari akhir nanti? Apakah hamba termasuk ke dalam golongan yang dihinakan, diabaikan oleh-Mu, dikumpulkan dalam keadaan buta? Betapa mengerikan. Bayangkanlah, dikumpulkan dalam keadaan buta. Allah mengabaikan, dan kita pun terhalang memperoleh kelezatan memandang wajah Allah. Nauzubillah min dzalik. Pendengar, di dunia ini, kita telah diberikan berbagai kenikmatan yang sangat besar. Mata yang dapat melihat, telinga yang dapat mendengar, mulut yang dapat berbicara, dan juga akal yang dapat berpikir. Bayangkan bila detik ini Allah mencabut kenikmatan mata, nikmat telinga, nikmat mulut, dan nikmat akal dari kita. Apa yang bisa kita lakukan? Ya Allah, setelah sekian lama waktu berjalan, sudahkah aku menjadi hamba-Mu yang bersyukur, menggunakan mata, telinga, dan akal untuk mengambil pelajaran dan merenungi ayat-ayat-Mu? Adakah pertambahan usiaku semakin mendekatkan aku kepada-Mu? Atau malah kugunakan nikmat-nikmat-Mu untuk bermaksiat dan menuruti hawa nafsuku? Padahal setiap nikmat-Mu kelak menuntut pertanggungjawabannya. Dalam surat Al-Hajj ayat 46 disebutkan, sesungguhnya bukan penglihatan ini yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang di dalam dada. Mengapa hati kita menjadi buta? Karena dalam hati tidak ada cahaya. Bukankah kita dapat melihat karena adanya cahaya? Begitupun mata hati kita butuh cahaya. Cahaya dari Allah, Sang Pemilik Cahaya. Cahaya di atas cahaya. Dalam surat An-Nur ayat 35 disebutkan, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya dia atas cahaya atau berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi yang dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Teringat dengan sebuah hadis, apabila hamba melakukan dosa, muncul goresan hitam di hatinya. Jika ia melakukan dosa lagi, goresan hitam bertambah. Bila terus begitu, hatinya menjadi hitam. Dan Rasulullah SAW melanjutkan, namun jika bertaubat, hatinya menjadi bersih dan terang. Bahkan menurut Allah, batu pun lebih baik daripada hati kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 74. Kemudian setelah itu, hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu, sungguh ada air yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Dan di antaranya, sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan di antaranya, sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Tidakkah hati ini malu ketika membaca ayat tersebut? Adakah hati kita takut kepada Allah? Takut tatkala berbuat maksiat dan dosa? Takut akan azab dan siksanya yang teramat keras? Adakah kalbu kita tentram dan bergetar manakala ayat-ayat Allah diperdengarkan? Adakah kita merasa Allah selalu hadir bersama kita, mengawasi dengan teliti setiap gerak langkah dan bersitan hati kita? Ya Rabbi, mungkin inilah penyebab butanya mata hati. Hati menjadi hitam karena dosa, sehingga cahaya ilahi, cahaya kebenaran tidak mampu menembus ke dalam hati yang hitam ini. Ya Allah, jangan biarkan hati ini menghitam, berkarat dan kemudian membatu. Sucikan hati ini ya Rabb, lembutkanlah hati ini. Izinkanlah aku bersimpuh sujud kepada-Mu. Duhai Rabbku,
yang maha penyayang, ampunilah segala dosa kami. Ampuni kami yang sering kali lalai. Duhai Rob yang maha lembut, lembutkanlah hati ini. Sucikanlah hati ini dari segala goresan hitam akibat dosa. Limpahkan cahayamu ke dalam hati ini. Teguhkan hati kami di atas iman. Jadikanlah hati kami senantiasa khusyuk mengingatmu. Hati yang selalu merindukanmu, rindu untuk memandang wajahmu. Ya Tuhanku, kumpulkanlah kami kelak bersama orang-orang yang Engkau ridhoi. Jadikanlah saat berjumpa denganmu sebagai hari terbaik bagi kami. Amin. Ya Rabbi.

Segala yang ada di dunia ini akan musnah dan kita semua akan menuju ke alam berikutnya, yaitu hari akhir. Suatu kehidupan yang kekal tiada berakhir. Sebuah jiwa pasti akan kembali kepada pemilik dan penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditiup sangkakala yang kedua, seluruh manusia dibangkitkan dari kuburan dalam keadaan tidak membawa apapun, tidak beralas kaki, tidak berbusana. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berbusana, dan tidak berkhitan. Kemudian Aisyah berkata, wahai Rasulullah, apakah seluruh wanita dan laki-laki seperti itu sehingga saling melihat di antara mereka? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Aisyah, kondisi waktu itu amat menakutkan daripada sekedar melihat antara satu dengan lainnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Pendengar, setelah itu manusia dikumpulkan di padang mahsyar, menanti penghisapan semua amal perbuatannya selama hidup di dunia. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Ghashiyah ayat 25 hingga 26 yang artinya, sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Nah, pendengar, tahap penghisapan amal perbuatan manusia di padang mahsyar ini merupakan bagian dari azab dari Allah Subhanahu wa taala terhadap siapa yang dihisap pada hari itu. Nah, sekarang pendengar, mari kita renungkan kembali sejauh mana kita sudah mempersiapkan bekal akhirat kita, bekal menghadapi hari penghisapan nanti. Segala amal kebaikan kita akan bersaksi membela kita, sedangkan segala perbuatan jahat atau perbuatan buruk kita akan memberatkan kita di hari penghisapan kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat yang ke-18 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pandai adalah yang menghisab, mengevaluasi dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah yang dirinya harus mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hari penghisapan saja sangat mengerikan dan tersiksa, bagaimana lagi dengan bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala di neraka jahanam nanti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan tingkatan neraka yang paling ringan sebagaimana dalam hadis sahihnya. Sesungguhnya azab yang paling ringan bagi penghuni neraka adalah seseorang yang bersandalkan dengan api neraka, maka mendidihlah otaknya disebabkan dari panas kedua sendalnya. Karena itu pendengar, selagi kita masih hidup di dunia ini, masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki semua kesalahan. Masih ada kesempatan bagi kita untuk bertaubat dan mempersiapkan bekal apa yang kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala, sebab kita tidak pernah tahu kapan kematian akan datang. Maka dengan memperbanyak berbuat kebaikan, kita kirimkan terlebih dahulu sebanyak-banyaknya amal kebaikan kita sebelum kita mendatangi kubur nanti, agar saat kita tiba di sana sudah banyak hal-hal yang menyenangkan yang akan menemani kita hingga sampai kita dibangkitkan nanti. Wallahu a'lam bishawab.

pendengar, di antara ciri-ciri kebahagiaan dan kemenangan seorang hamba adalah bila ilmu pengetahuannya bertambah, bertambah pula kerendahan hati dan kasih sayangnya. Setiap bertambah amal-amal soleh yang dilakukan, bertambah pula rasa takut dan kehati-hatiannya dalam menjalankan perintah Allah. Semakin bertambah usianya, semakin berkuranglah ambisi-ambisi keduniaannya. Ketika bertambah hartanya, bertambah pula kedermawanan dan pemberiannya kepada sesama. Jika bertambah tinggi kemampuan dan kedudukannya, bertambahlah kedekatannya kepada manusia dan semakin rendah hati kepada mereka. Sebaliknya, ciri-ciri kecelakaan adalah ketika bertambah ilmu pengetahuannya, semakin bertambah kesombongannya. Setiap bertambah amalnya, kian bertambah kebanggaannya pada diri sendiri dan penghinaannya kepada orang lain. Semakin bertambah kemampuan dan kedudukannya, semakin bertambah pula kesombongannya. Demikian Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan. Pendengar, suasana apa yang terekam dalam jiwa kita saat membaca kalimat-kalimat yang dituliskan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah? Bilakah kita berada dalam daftar orang-orang yang berbahagia dan menang, ataukah celaka? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing hati dan langkah kita untuk tetap memiliki karakter orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang menang. Semoga Allah menjauhkan hati dan langkah kita dari karakter orang-orang yang terpedaya oleh ilmu, amal, dan kemampuannya. Pendengar, salah satu pesan yang bisa kita petik dari petuah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah adalah kedalaman ilmunya tentang lintasan dan perasaan-perasaan jiwa. Ibnul Qayyim yang banyak berguru kepada Imam Ibnu Taimiyah itu berhasil mengenali karakter jiwa kemanusiaannya, sampai ia pun kemudian banyak mengeluarkan nasihat-nasihat yang maknanya sangat dalam dan menyentuh tentang jiwa. Pendengar, mengenali diri memang penting. Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk masuk lebih banyak bercermin dan mengevaluasi diri sendiri ketimbang bercermin dan mengevaluasi orang lain. Orang yang sibuk oleh aib dan kekurangannya, kata Rasulullah SAW, lebih beruntung ketimbang orang yang sibuk memperhatikan kekurangan orang lain. Dan memang manfaat menjalani nasihat Rasulullah SAW ini adalah seperti dikatakan Ibnul Qayyim, barang siapa yang mengenal dirinya, ia akan sibuk untuk memperbaiki diri daripada sibuk mencari-cari aib dan kesalahan orang lain. Pendengar, genggam erat-erat tali keimanan kita. Kenalilah diri, pahami kebiasaannya, rasakan setiap getaran-getarannya, lalu berhati-hati dan kontrollah kemauan dan kecenderungannya. Waspadai kekurangannya dan manfaatkan kelebihannya. Berdoalah kepada Allah agar ia menyingkapkan ilmunya tentang diri, sebagaimana senandung doa yang dilantunkan Yusuf bin Asbad, murid Sufyan Ats-Tsauri. Allahumma arifni nafsi, ya Allah, kenalkan aku dengan diriku. Jika manusia banyak menyimpan rahasia, misteri hati dan jiwa manusia sulit dikenali dengan baik kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Karena itu ulama terkenal yang ahli dalam masalah kejiwaan, Sahal bin Abdillah, mengatakan bahwa mengenali diri sendiri itu lebih sulit dan lebih halus daripada mengenali musuh. Artinya adalah aib dan kekurangan yang terselubung dalam diri sangat sulit dideteksi dan harus dibuka oleh Allah agar seseorang dapat membersihkan diri dan jiwanya. Jika seseorang telah berhasil mengenal dan mengetahui bagaimana kondisi jiwanya, maka ia akan mudah mengontrol dan mengawasi keinginan-keinginan buruknya. Inilah yang dikatakan ulama Mekah bernama Wuhaib bin Ward. Sesungguhnya di antara kebaikan jiwaku adalah pengetahuanku tentang keburukan jiwaku. Cukuplah seorang mukmin memelihara dirinya dari keburukan bila ia mengetahui keburukan jiwanya, kemudian ia meluruskannya. Sebagaimana juga perkataan Hasan Al-Basri, seorang hamba masuk dalam keadaan baik selama ia menyadari dan mengetahui sesuatu yang merusak amal-amalnya. Pendengar, semoga Allah mempererat genggaman tangan kita di jalannya. Itulah pentingnya mengenali diri,
Sampai-sampai Umar bin Abdul Aziz yang dijuluki Khulafaur Rasyidin kelima itu mengatakan, aku mempunyai akal yang aku takut Allah akan mengazabku karenanya. Umar bin Abdul Aziz banyak merenungi dirinya dan sangat mengenal dirinya, sehingga muncullah perkataan luar biasa itu. Bahkan karena pengenalan diri yang dalam itulah, Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu mengatakan, la ya'rifur riya ila mukhlis. Riya tidak mungkin disadari kecuali oleh orang yang ikhlas. Ya, orang yang merasakan manisnya keikhlasan pasti akan mengetahui pahitnya riya. Sebaliknya, orang yang tidak pernah merasakan nikmatnya ikhlas tidak mungkin bisa mengenali pahitnya riya. Begitulah, manisnya ikhlas dan pahitnya riya hanya dirasakan oleh orang-orang yang terbiasa dan mengenali getaran jiwa. Pendengar, apa yang dikatakan oleh Fudail itu tadi pun bertolak karena kondisi dirinya yang sangat mengenal karakter jiwanya sendiri. Orang yang tidak mengenal dirinya, bahkan mengingkari keburukan dirinya, adalah orang yang tidak akan mampu mengetahui, apalagi mempengaruhi jiwa orang lain, apalagi meluruskan kebengkokannya. Ia tidak akan bisa. Inilah materi yang disebutkan oleh Al-Kailani ketika ia mengatakan, bila engkau mampu meluruskan kekurangan yang ada pada dirimu, berarti engkau mampu meluruskan kekurangan yang ada pada selain dirimu. Dan ia melanjutkan, kemampuanmu menghilangkan kemungkaran tergantung dengan kekuatan imanmu memerangi kemungkaran dalam dirimu. Kelemahanmu tinggal diam di dalam rumah dari merubah kemungkaran adalah karena kelemahan imanmu dalam memerangi kemungkaran yang ada dalam dirimu. Kekokohan dan kekuatan imanlah yang mengokohkan para ulama saat mereka berhadapan dengan pasukan syaitan, baik manusia dan jin. Allahumma arifni nafsi, ya Allah, kenalkan aku pada diriku.

tolong iringi itu dengan menjauhkan segala macam amalan-amalan, kegiatan-kegiatan yang bisa mengurangi atau menghilangkan pahala bagi kita semua. Saya selalu berpesan ini, ingat betul ini ya kalimat saya. Tolong jauhi hal-hal yang kita tidak sadar pahala kita terbuang. Mencela itu bagian dari hal yang menghilangkan pahala. Berselisih itu menghilangkan pahala. Kalau Anda bisa berdoa dengan baik, kenapa mesti mencela? Tinggalkan yang buruk-buruk, hanyakan yang baik-baik. Jauhi sesuatu yang bisa menghabiskan energi kebaikan kita. Jelas ya? Saya tidak mengajari Anda ilmu pengetahuan untuk menjadikannya sebagai amunisi untuk berdebat. Tidak. Itu sebagai bagian bekal kita untuk meningkatkan kualitas ibadah. Maaf, agak panjang sedikit saja. Ini penting saya sampaikan, karena sampai dari kemarin tadi ya, kami mendengar ada hal yang sebenarnya tidak perlu itu terjadi. Ya. Tidak perlu terjadi. Ya. Kami diminta pendapat tentang, ya, ada sementara lah yang sekarang terjadi, ada yang merasa keberatan dengan hadirnya barangkali teman-teman kita yang mau pencerahan-pencerahan yang penuh kelembutan, kebaikan. Saya ditanya Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang si Fulan? Saya bilang dia orang baik, tapi dia mendapatkan satu peringatan agar dihindari. Peringatan untuk menghindari disebut dengan tahdzir. Tahdzir ya. Tahdzir itu peringatan untuk menghindari dari sesuatu karena ada bahaya di situ. Ya. Saya bilang tidak, itu enggak baik, enggak tepat. Lihat, kalau Anda mengatakan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, hukum Al-Qur'an mengatakan kalau ada sesuatu yang tidak tepat terdengar oleh kita beritanya, itu enggak boleh langsung dihukumi, mesti dicek dulu. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, mesti dicek. Ya. Kalau levelnya level sama, misalnya ustaz ada yang keliru, diketahui oleh ustaz yang lain, itu enggak boleh dibuka. Harusnya ustaz dengan ustaz itu dulu klarifikasi, tanyakan, tabayyun ke situ. Itu contohnya itu ajaran Quran. Ajaran sunnah, bukan membuka. Jamaah sampaikan hati-hati dengan ustaz itu berbahaya, itu enggak boleh. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal, ini nyata. Satu kali lewat di satu tempat, begitu berjalan siang hari, terlihat muridnya sedang mengajar di seberangnya, di bawah naungan pohon. Jadi dia berteduh, kemudian murid-murid yang lainnya itu kepanasan di sampingnya. Lewat beliau. Itu malam harinya, ditunggu oleh Imam Ahmad. Beliau tahu kebiasaan murid yang ini pasti bangun malam. Malam-malam itu pelan-pelan ketuk pintu. Begitu dibuka, kaget yang datang gurunya. Sampai mengatakan, Syekh, kenapa ada yang datang? Saya saja yang datang kepada lu. Jangankan orang lain, orang rumah pun gak boleh dengar. Sini. Ketika dibilang duduk pelan-pelan, tadi kalimatnya pelan sekali. Tadi saya lihat siang-siang kamu ngajar. Pada murid-muridmu, mereka kepanasan, kamu tidak. Besok jangan begitu ya. Diam, murid ini. Sudah, kembali sana. Saya pamit pulang. Anda bayangkan, seorang guru mulia, ahli Quran, ahli hadis, dekat dengan Allah, ibadah luar biasa, mengetahui guru yang dari muridnya salah, itu pelan-pelan dibetulkan supaya tidak menyebar kesalahannya. Anda bukan ahli Quran, bukan ahli hadis, jauh kedekatannya dengan Allah, bagaimana bisa menyebarkan keburukan orang lain yang belum tentu benarnya? Itu gak boleh begitu, ya, itu bahaya. Ingat ya, Anda membuka bisa keterangan tentang orang lain, kalau benar ceritanya itu ghibah, kalau salah itu fitnah, pilihannya cuma dua. Kalau bukan ghibah itu fitnah, jadi gak boleh. Maaf kalau saya agak tegas itu tentang hal ini, karena ini gak boleh terjadi. Gak boleh, jadi jangan saling menyalahkan, jangan saling mencela. Kalau ada sesuatu yang keliru, doakan, kemudian klarifikasi. Kalau salah kita tinggalkan. Tapi kalau benar, hanya mungkin perbedaannya untuk kemudahan aja. Bismillah ada 70 hadis, ada 4 cara, dijaharkan, disirkan, tidak dibaca sama sekali. Baca yang pertama, tidak yang lainnya. Gak usah ribut, ketentuannya dari Nabi ada semua. Ada semuanya, tapi kalau misalnya gak sholat, gak baca Al-Fatihah, itu yang ditinggalkan. Itu pun gak boleh dicela, diajarkan dulu. Jadi kalau ada sesuatu yang benar, jangan langsung rame dulu, gitu. Gak boleh begitu kan. Saya ini baru 4 tahun di Indonesia, begitu datang ke sini, kok lihat, kenapa seorang pada ribut, orang berkelahi, berselisih, sampai ribut macam-macam, sampai ada belajar pulang ke rumah jadi ribut di rumah. Nanti belajar apa sebenarnya? Sampai bisa rame begitu. Zaman Nabi orang kasar, belajar Islam jadi lembut. Kenapa zaman sekarang orang lembut belajar jadi kasar? Kalau memang ada yang salah itu kan sama-sama saudara, kenapa jadi ribut? Datang, bicara, pelajari sama-sama, itu. Kecuali yang diajarkan bukan Quran Sunnah, ngajarkan kelompok mungkin. Itu Anda sih mau ngajak kepada siapa? Kalau belajar Quran dan Sunnah, keluarkan Qurannya, keluarkan Sunnahnya, bahas pelan-pelan. Kalau ada yang mengajarkan itu, dipraktekkan, walaupun beda dengan Anda, gak ada masalah. Syekh Al-Albani ketika di sampingnya beda, gak ada masalah beliau. Ngelihat temannya sholat, tangannya begini-begini. Yeah. Sedangkan dia berpendapat yang paling kuat tuh yang diam, tapi gak pernah dicela. Datang sini, pelan-pelan. Fulan, kamu yang tadi begitu, saya sih belum pernah lihat.
Tapi kalaupun harus begitu, jangan terlalu kencang lah mungkin. Tapi nggak dicela. Jadi biasa saja gitu kan. Nah, jadi saya mohon izin, kenapa saya tegas menyampaikan ini karena sayang kami, Pak, Bu ya. Ya mumpung kami masih ada, khawatirnya kami misi dakwahnya sudah selesai di sini, harus pindah ke tempat lain, atau mungkin tidak berada di sini. Nah, kondisi ini masih seperti ini nggak baik. Ini nggak baik ya. Kecuali mungkin Anda punya kelompok ingin dijaga, tidak harus sama dengan yang lain, sampaikan saja sudah selesai gitu kan. Tapi tetap menjaga silaturahim. Tetap menjaga silaturahim. Maafkan kalau ini kurang menyenangkan untuk pendengar ataupun diketahui oleh pemirsa, tapi ini nyata. Situasi yang nyata yang hadir di sekitaran kita dan ini salah, mutlak salah. Harus dibenarkan. Ya. Demikian, jika dalam hal yang kami sampaikan ada yang keliru, mohon saya dimaafkan ya. Karena ini pun saya diberitahu bahwa Ustadz Ali pun dapat tahdir. Oh, alhamdulillah saya bilang. Saya enggak pernah lihat gitu kan. Ah, Ustadz enggak usah lihat ya. Sampai terakhir kali ada informasi yang tidak baik sampai. Tapi saya enggak ambil pusing ya. Ada informasi menyampaikan kalau Ustadz Ali itu terlibat dari satu di antara orang yang terlibat memfasilitasi jemaah haji yang lewat Filipina itu yang 177 paspor. Waliyadzubillah saya travel enggak punya, macam-macam enggak punya, enggak haji lagi saya, enggak ada kerjaan. Nah, jadi hal itu sudah enggak penting ya, sudah enggak penting. Jadi mohon izin, tapi kita enggak boleh mencela. Kita mendoakan bangun silaturahim dengan baik dan dengan itu insyaallah kebaikan-kebaikan bisa di

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
2: Si Bargas,
1: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Assalamualaikum Kang Reja.

0: Gas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
0: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
0: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
3: is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
4: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini konten kembali, udah nyampe ke titik dimana kalau kita berhenti, kita digeruduk masa.
6: Tapi ngeri sih aku memang lihat komen-komennya, iya. Bagus banget.
5: Masa ada yang bilang, untuk kali pertama setelah menikah, iya, jadi sholat bareng istri.
6: Aku baca itu sedih loh mas. Maksudnya aku bisa bayangin kondisinya kayak apa mereka. Iya. Maksudnya kita sampai ngasih kayak manfaat kayak gitu, aku merasa ini sih, merasa sangat berbahagia sih.
5: Lebih ke Anda sih yang ngasih manfaat. Saya kan tukang nanya.
6: Justru pertanyaan itu adalah, kalau ini quotes-nya ulama mas, ilmu itu kayak tempat-tempat penyimpanan dan kuncinya adalah pertanyaan. Jadi pertanyaan yang tepat akan unlock ilmu yang tepat.
5: Nice.
6: Dan tau nggak kenapa aku pakai baju warna merah mas?
5: Lebih ke Anda kemarin disamperin aparat kan?
6: Pertama, karena Mas Panji itu males ngedit cover. Sehingga orang tuh bingung ini part yang mana.
5: Oh iya lagi, nah, benar.
6: Jadi ini merah beda kan? Itu pertama tuh. Yang kedua, ini merah tapi berkabung mas.
5: Manchester United.
6: Iya sedih aku mas, 0-1 iya. Tapi gak apa-apa lah.
5: Kemarin saya diajak sama Fuad. Kata Fuad, ayo kita nonbar MU Arsenal. Terus saya bilang, gue tiap kali nonbar di tempat lu, MU kalah mulu. Nah, ini musim baru, Nji. Ini pertandingan pertama. Tetap kalah.
6: Tapi statistiknya bagus sih.
5: Ya,
6: tapi kalah. Tetap aja. Iya, gak apa-apa. Trust the process, mas.
5: Iyalah, proses mulu kita. Hari ini, pembahasan kita banyak soal hadis. Karena gue juga, ini mungkin di antara semua yang jadi rujukan, mungkin hadis ini yang gue paling ngeblank. Singkat aja ya, kenapa ya hadis itu jarang sekali diajarkan di sekolah?
6: Sebenarnya diajarin tapi
5: saya nggak nyimak.
6: Betul. Sama kayak orang pergi Jumatan, itu apa tuh Jumatan? Ternyata dia tidur. Iya, sebenarnya diajarin sih, cuman memang betul diajarinnya tuh tidak detail. Tapi menurutku sih memang kalau belajar tentang hadis itu detail, mumet mas, pusing. Okay. Makanya ada ilmunya sendiri tuh hadis.
5: Nah, karena hadis itu adalah bisa dibilang aturan yang datangnya dari perilaku Rasulullah atau apa yang dilakukan oleh Rasulullah atau diucapkan. Berangkatnya pengennya dari Rasulullah dulu.
6: Oke, baik.
5: Karena kan ada yang diceritakan di Al-Qur'an, yang tidak ya kita ngelihat dari yang hadis. Dari hadis yang dari yang dikatakan sama Rasulullah, yang dilihat dan dicatat sama para sahabat gitu kan lebih.
6: Betul.
5: Nah, itu kan menggambarkan seperti apa Rasulullah sebagai
6: manusia.
5: Manusia ya. Karena kan manusia kan tetap ada salahnya.
6: Betul.
5: Nah, jadi hadis itu sebenarnya mencatat salah-salah itu nggak sih? Jadi artinya bukan cuman, kan kalau kita ngomongin SOP ya.
6: Betul.
5: SOP itu kan kita pernah ngelakuin ini, okay, ini kita ulang. Kita pernah ngelakuin ini jangan diulang.
6: Betul.
5: Gitu. Hadis itu mencatat hal-hal kayak gitu nggak? Hal baik dan hal buruk. Bukan, jangan sebut hal buruk ya. Hal baik, hal benar, dan hal salah. Yang dilakukan sama Rasulullah.
6: Nanti kita jawab semuanya tuh tentang kesalahan, tentang baik dan buruk, dan seterusnya. Ini menarik banget, karena akhir-akhir ini lagi rame, mas. Tentang ada orang yang salah nggak mau minta maaf. Lagi rame nih. Ada, ini lagi rame di kalangan orang yang YTTA sih, mas. Jadi ada yang bilang, apa namanya, nge-gym itu goblok.
5: Ya betul. Oh dia nggak mau minta maaf dia?
6: Katanya nggak mau minta maaf. Padahal gimmick katanya.
5: Katanya karakter, saya kasih taunya.
6: Katanya gimmick sama Om Botak juga, gitu kan ya. Om Botak kenalan kita lah. Tapi ternyata setelah ditelepon disaranin, udah kamu minta maaf aja kalau kamu salah. Tapi ternyata nggak mau minta maaf. Nah maka terus kemudian ada content creator yang lain yang bahas Nabi Adam aja salah minta maaf. Dan akhirnya di situ dibahas sedikit tentang apakah Nabi itu punya salah atau tidak. Nah jadi kita jelasin dulu bahwa setiap nabi itu sebenarnya maksum atau terpelihara daripada dosa. Tapi pertanyaannya,

0: apakah Nabi itu tidak pernah berbuat salah? Yang bisa kita lebih sederhanakan mungkin bukan berbuat salah, tapi memilih yang tidak tepat. Nah, kalau memilih yang tidak tepat, maka Nabi Muhammad pernah. Tapi kalau berdosa, tidak. Karena semua Nabi dijaga daripada dosa. Misal, yang paling terkenal adalah ketika surat Abasa wa Tawalla itu turun. Bermasa muka engkau wahai Muhammad ketika datang kepadamu seorang seorang buta. Jadi ketika ada seorang buta yang datang pada Rasul, Rasul pada saat itu lagi punya satu meeting yang sangat penting sekali. Tiba-tiba datang dan kayak, ganggu banget sih, kayak kira-kira gitu. Cuman gak diomongin mas, cuma mukanya aja bermasam. Nah itu ditegur langsung oleh Allah. Artinya itu tidak dosa, tapi itu adalah bukan pilihan yang tepat. Jadi artinya Rasulullah pernah melakukan sebuah pilihan-pilihan yang tidak tepat, tapi konsekuensinya tidak ada dosa. Artinya ya kayak kita lah misalnya, 2 tambah 3 berapa misalnya? 7. Ya itu salah, tapi nggak dosa, kan itu kan ya. Artinya itu pilihan yang tidak tepat bagi Rasulullah. Nah, apakah terus kemudian semua yang ada di hadis itu mencatat semua itu? Jawabannya iya. Tentang beberapa pilihan-pilihan Rasul yang akhirnya ditegur oleh Allah dan dikasih tahu harusnya seperti apa. Misal ketika Rasulullah itu dengan istrinya. Istrinya itu nggak suka susu, mas. Akhirnya beliau tuh terus kemudian ketika ditawari susu, beliau nggak mau. Nah, itu seolah-olah mengharamkan susu. Karena dilihat oleh yang lain, kan? Nah, maka ditegur sama Allah. Jangan, jangan berbuat seperti ini. Atau ketika Rasul ditanya tentang bagaimana tentang cerita ini dan cerita itu, dapat keterangan dari Allah atau enggak? Rasul bilang, besok nanti akan dapat wahyunya. Ternyata Allah terus kemudian tegur juga, jangan bilang besok, bilang insya Allah. Karena kalau kamu bilang besok, itu seolah-olah menegasikan ada Allah di situ, tapi nggak bernilai dosa. Jadi itu adalah semacam salah pilih ya, atau pilihan yang kurang tepat, tapi tidak berkonsekuensi dosa. Nah, itu penjelasannya sebenarnya.
1: Nabi, atau mungkin Rasulullah ya, ditunjuk karena nggak orangnya saking baiknya nggak bisa bikin dosa, atau karena dia beliau jadi Rasul, dia dilindungi dari dosa.
0: Wah, keren banget ini, nggak ada lagi orang bertanya begini mas.
1: Mana mungkin. Basa-basi aja ini. Ya,
0: nggak serius, nggak ada yang bertanya nanya kok gitu. Jadi apakah Rasulullah itu ditunjuk karena itu konsekuensinya maksum, ataukah dia dari awal misalnya sudah nggak pernah buat dosa lalu dipilih jadi nabi atau terlalu baik? Jawabannya both. Jadi dua-duanya kita punya basic. Rasulullah Muhammad itu dari awal ketika dia lahir, memang dia nggak pernah berbuat sesuatu yang dosa. Artinya kita inilah terkenal di antara kita ketika Rasulullah masih kecil itu, beliau ketika menyaksikan sesuatu yang kayak nggak berguna itu tidur tuh. Jadi ditidurkan oleh Allah. Jadi kayak kalau mungkin kita ya, mungkin lagi ngelihat Mas Panji stand up tidur.
1: Ngapain ya, sering tidur gue. Gak ada gunanya nih.
0: Iya, misalnya kayak gitu. Iya. Jadi dia ditidurkan oleh Allah.
1: Sering tidur kalau saya stand up.
0: Betul. Nah terus ketika beliau terus kemudian di perjalanan sebelum jadi Nabi umur 40, beliau senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Dan bahkan tidak tercatat pernah berbohong. Makanya kan dikatakan alamin kan ya, kalau berbicara itu adalah kebenaran, kalau dia berjanji pasti ditepati, kalau dia punya amanah pasti itu dipenuhi amanahnya. Itu adalah nabi. Dan setelah terus kemudian jadi nabi, ya konsekuensinya pasti akan maksum, dijaga oleh Allah dari berbuat dosa. Jadi both of them.
1: Agak meleng dikit nih Star, tapi karena saya mengikuti rasa penasaran saya aja. Manusia seperti apa, atau mungkin didikan orang tua macam apa itu yang dia melahirkan orang yang pengambilan keputusannya untuk tidak berbuat dosa itu sedari kecil.
0: Nah, menarik banget. Karena kenapa? Karena gini. Aku pernah nanya, kenapa sih Nabi itu benar-benar kayak, kalau kita hitung kerjaan manusia sekarang ya, atau opini manusia sekarang, apes mas. Kenapa apes? Anak nggak punya. Punya anak 3 laki-laki diambil oleh Allah semua. Artinya diputusin nasab laki-lakinya itu karena orang-orang Arab ngambil nasabnya dari laki-laki. Mas Panji anak satu-satunya laki-laki mas ya?
1: Di keluarga dua.
0: Dua.
1: Kakak saya perempuan, saya laki, adik saya laki.
0: Oh, berarti ada dua kan? Artinya kalau Mas Panji nggak ada, masih ada adiknya. Nah ini Rasulullah tiga-tiganya itu nggak ada semua. Bapakku sama kakekku itu adalah anak-anak laki-laki satu-satunya. Artinya kalau mereka habis semua tuh. Dan bapakku sangat senang sekali ketika dia dapat empat anak, empat anaknya adalah laki-laki. Artinya ada yang ngelanjutin dia dalam bahasa budaya. Rasul apes dalam tanda kutip ya kalau kita lihat dari sisi itu. Kenapa? Karena anaknya 3 meninggal, bapaknya meninggal sebelum apa namanya beliau lahir gitu kan ya. Atau kalau enggak setelah lahir ya, aku lupa. Ini penting tapi aku lupa. Ini itu bukti bahwa aku bukan Adi Hidayat. Sebelum. Lalu kemudian ketika itu beliau dipasrahkan pada kakeknya, kakeknya pun meninggal ketika beliau masih muda, ketika beliau masih kecil. Dan setelah kemudian kakeknya meninggal, dipasrahkan lagi pada pamannya, dan pamannya pun meninggal. Artinya seolah-olah Allah pengen bilang begini, Muhammad ini nggak ada influence ataupun pengaruh dari luar.
1: Ya itu dia.
0: Selain daripada aku. Jadi memang ya both of them. Artinya ketika awalnya memang itu juga kita melihat bahwa itu sudah dipersiapkan, 40 tahun dipersiapkan secara, biar secara manusiawi orang nggak bilang ini tiba-tiba ujuk-ujuk. Nah, artinya ya kan agak aneh ya mas ya. Misalnya contoh ada orang pemabuk sampai umur 40, pemerkosa sampai umur 40. Atau misalnya low bending sampai umur 40 gitu kan ya. Tiba-tiba terus umur 40 dia bilang saya jadi nabi. Itu kan agak aneh, susah dipercaya. Maka Allah seolah-olah mempersiapkan bahwa dia nggak ada influence apapun selain daripada Allah.
1: Dan, itu sih. Dan kalau dipikirin dalam konteks apa namanya sosial budaya pada masa itu, ya, sungguh susah loh untuk menjadi individu yang seperti itu. Udah pasti ada influence. Peran, iya ada influence dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ya kan Islam diturunkan pada masa itu kan, masa itu lagi ugal-ugalan banget kan. Jadi tuh satu individu seperti Rasulullah itu kan sangat-sangat mungkin itu mujizat, ya kayak itu kayak mujizat gitu.
0: Indonesia dibandingkan negara Asia Tenggara mungkin kita termasuk yang paling ugal-ugalan. Dibandingkan dengan Singapura cerah. Dibandingkan dengan Vietnam cerah. Malaysia pun dibandingkan dengan kita cerah. Nabi Muhammad itu bukan hanya se-Arab mas, bukannya satu regional, seluruh dunia lagi ugal-ugalan. Karena kita tahu, aku udah pernah kasih tahu belum mas ya, tentang tahun 536. Jadi ada peneliti semuanya bersepakat, tahun terburuk yang pernah ditinggali oleh manusia adalah tahun 536. Nanti mas bisa cari di manapun. Karena 536 ini adalah salah satu daripada The Great Reset di bumi. Jadi ada beberapa kasus The Great Reset, salah satunya dinosaurus itu, salah satunya 536. Karena ada bencana di dunia yang terjadi secara simultan, masif, lalu kemudian membuat gagal panen dan segala macam, karena waktu itu gunung meletus dan seterusnya nutupin matahari dan sehingga panen gagal dan segala macam. Orang-orang tambah rakus, orang-orang menunjukkan sifat asli seperti binatang dan seterusnya. Nah, itu berlangsung menurut penelitian 30-40 tahun berikutnya efeknya. Berarti 536, 570 Rasulullah Muhammad lahir. Jadi Rasulullah lahir itu ketika kita baca ya, jadi make sense ketika aku lihat ini mas. Dulu ketika kita baca, mata air yang nggak pernah muncul, lalu kemudian memancar kembali. Pohon-pohon yang nggak pernah berbuah kembali. Aku relate jadi ketika aku ngerti tentang tahun 536. Artinya dalam segi dunia, peradaban dunia lagi hancur-hancurnya. Dan kita tahu pada saat itu 602, 570 Rasulullah lahir, 602 sampai 628 itu terjadi perang besar antara dua peradaban yang sudah mau mati, Romawi dan Persia. Namanya The Last Great War of Antiquity. Berarti kalau kita lihat 628, berarti Rasulullah baru berusia berapa waktu itu? Hampir 32 tahun ya. 32 tahunan lah Rasulullah. Terus kemudian umur 40 Rasulullah terus kemudian diangkat menjadi nabi, dalam tanda kutip, muncul antitesis daripada Rasulullah waktu itu, Heraklius. Nah, ini adalah yang kita bisa lihat bahwasanya ya Rasul memang waktu itu dipasrahkan dunia yang memang lagi hancur. Jadi ugal-ugalan tadi bukan cuma kota atau negara atau regional, tapi seluruh dunia lagi ugal-ugalan. Nah memang jadi aneh sih ada orang kayak gini di tengah-tengah ugal-ugalan. Artinya bullyable gak sih kalau ada orang yang orang maling dia gak mau gitu maksudnya. Orang semua maling dia gak mau, orang semua terus kemudian main cewek dia gak mau.
1: Pada saat itu sih bullyable. Culun dibilang kayak gitu ya.
0: Betul.
1: Sekarang kita masuk sedikit ke hadis. Ini sekali lagi harusnya sih saya gak ngomong gini ya, karena orang bilang enggak, itu gak perlu minta maaf pertanyaan kayak gitu. Tapi kayak mau minta maaf karena basic banget. Hadis itu ada hadis pertama gak sih? Kayak ayat pertama.
0: Nah hadis nggak ada hadis pertama.
1: Nggak ada ya kan? Gak hadis ada. Yang pertama adalah ini gitu.
0: Nggak disusun gitu. Kalau hadis kita kasih dulu pengertiannya. Hadis tuh ini mas. Semua hadis tuh gampangnya tiga. Pertama adalah omongan nabi. Kedua perbuatan nabi. Yang ketiga adalah diamnya nabi tentang satu hal. Itu juga termasuk hadis. Jadi omongan, lalu perbuatan, lalu kemudian diamnya nabi, ini semua hadis. Maka kalau hadis-hadis dia nggak ada penyusunan kayak Al-Quran. Termasuk itu nggak pernah nanya aku mas.
1: Lebih ke pencatatan aja ya.
0: Nah pencatatannya itu kalau menurut para ulama-ulama yang akan ngumpulin, itu pencatatannya berdasarkan tema. Maka biasanya hadis pertama, ketika kita buka misalnya hadis Bukhari misalnya yang terkenal, maka bab pertama adalah misalnya bab iman misalnya. Atau bab terakhir misalnya bab fitnah. Nah itu banyak yang seru tuh. Gimana akhir zaman segala, itu ada di bab fitnah. Berapa berapa nabi palsu yang muncul itu di bab fitnah. Dajjal itu bentuknya kayak apa? Itu di bab fitnah tuh. Nah, tapi bab iman ini ya ada banyak hal yang berkaitan dengan iman. Misalnya yang sering ada lagi yang mengelompokkan hadis berdasarkan favorit dia. 40 hadis, hadis arba'in. Itu awalnya misalnya innamal a'malu biniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya dan seterusnya. Itu dikelompokkan berdasarkan itu. Jadi enggak ada hadis pertama, enggak ada.
1: Nah, kayaknya saya pernah nanya sebelumnya, tapi ya. Berarti asumsinya, mundur dulu deh.
0: Okay.
1: Secara kekuatan hukum, dia posisinya di bawah
0: Al-Quran.
1: Al-Quran. Ya. Dia itu kayak, kalau di Indonesia tuh kayak KUHP dan KUHAP.
0: Nah.
1: Gitu nggak? Jadi kayak ada aturan basicnya, ini yang harus dilakukan, ini yang nggak boleh dilakukan. Lalu ada aturan terkait pelaksanaan dari hukum tersebut.
0: Kalau KUHAP dan KUHP kan antara perdata dan pidana ya, kalau nggak salah ya. Kayaknya sih iya ya.
1: Pokoknya KUHAP adalah
0: penjelasan KUHP.
1: Hukum acara
0: pidana.
1: Iya, yang berarti jadi kalau misalkan pakai narkoba dilarang, nah soal penangkapan narkoba itu harusnya seperti apa, apa
0: teknisnya? Hakaku,
1: iya teknis.
0: Makanya itu berarti benar.
1: Berarti soalnya ribet banget orang.
0: Benar.
1: Benar berarti.
0: Hadis itu salah satu penjelasannya adalah dia membatasi keumuman Al-Qur'an bisa. Contoh misalnya, Al-Qur'an memerintahkan potong tangan. Pertanyaannya membatasi batasnya keumuman. Gimana nih tangannya? Apa tangan sampai sini nih?
1: Ya.
0: Ternyata hadis memerintahkan pergelangan. Okay. Membatasi. Bisa juga merinci yang tidak rinci.
1: Ya.
0: Misalnya contoh, diharamkan bagimu misalnya bangkai, darah, dan seterusnya dirinci. Apalagi selain itu tambahan-tambahannya. Nah, jadi memang hadis itu kayak penjelasan daripada Al-Quran. Tambahan penjelasan.
1: Diperintahkan oleh Rasulullah untuk dicatat kelakuan-kelakuan saya atau?
0: Enggak. Tapi memang Rasul minta mengambil daripada dia. Artinya kalau kita berbicara tentang Nabi Muhammad, yang paling penting adalah Rasul meminta orang-orang atau meminta para sahabat untuk ngikutin dia. Itu juga perintah dari Allah yang pernah kita sampaikan di episode yang lalu, fattabi'uni. Artinya kata Rasulullah, kalau kalian mencintai Allah, bukan kata Rasulullah, kata Allah, wahai Muhammad, kasih tahu ke orang, kalau kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Nah, proses mengikuti ini berarti adalah dengan hadis ini tadi. Nah, jadi Nabi Muhammad tidak pernah secara langsung bilang, tulis perkataan saya. Enggak pernah begitu. Tapi, sampein kepada yang lain ya, omongan saya, misalnya kayak gitu. Terus, ambillah daripada aku manasik-manasik haji kalian. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Nah, maka para sahabat itu ngerti, oh berarti perintah ini adalah, lihat sholat Rasul baik-baik. Kalau lupa gimana? Catat lah. Gitu. Jadi ada yang nyatat, ada yang ingat, dan seterusnya.
1: Karena itu berarti kan para sahabat berinisiatif ya kurang lebihnya.
0: Betul.
1: Karena pernah dikasih tahu kayak gitu ya.
0: Berinisiatif.
1: Dan sahabat ada sejumlah.
0: Sejumlah sahabat, banyak sahabat. Sahabat Rasulullah itu ketika Futuh Mekah aja ada 10.000. Ketika pembebasan kota Mekah.
1: Ada
0: 10.000. Berarti nanti ke ujung-ujung setelah Rasulullah wafat ya mungkin sekitar 100.000-an kali ya.
1: Ya kan? Siapa yang punya hak untuk nulis dan bagus. Siapa yang punya hak untuk nyatat?
0: Nah, ini udah mulai masuk materi kuliah ini, Mas. Ini ada kuliahnya sendiri.
1: Oh, gitu.
0: Ada kuliahnya sendiri. Jadi hadis itu sebenarnya, Mas, adalah ingatan kolektif orang tentang Rasulullah. Karena ini adalah ingatan kolektif dan tidak pernah untuk dibukukan, maka ada orang-orang yang akhirnya setelah Islam bertambah luas, maka mereka bilang begini, kan nggak semua orang seperti zaman dulu, ini para sahabat sudah banyak yang wafat juga, ada banyak juga ketika perang dan segala macam, artinya ingatan kolektif ini harus kemudian kita bukukan, harus kemudian kita tuliskan, kan gitu kan ya. Nah, maka beberapa orang diantaranya yang mereka terus kemudian punya niatan kayak gitu, kayak Imam Bukhari, lalu kemudian kayak Imam Muslim dan segala macam. Nah, mulailah mereka untuk melalui proses ini. Nah, karena mereka tidak langsung bisa ketemu dengan sahabat, karena itu kelangnya lumayan lama, Mas. Itu kan ratusan tahun ya kelangnya.
1: Artinya satu sama lain nih. Jadi nggak sempat ketemu.
0: Nggak sempat ketemu.
1: Itu salah satu pertanyaan lanjutannya. Apakah itu ada konvensinya atau apa?
0: Nah,
1: enggak ya?
0: Maka ada metode untuk mengumpulkan. Contoh kayak gini, Mas, misalnya ya. Gimana caranya kita tahu tentang kakek kita? Mas, kakeknya masih hidup nggak ketika Mas ada?
1: Masih. Dari kedua sisi?
0: Dari kedua sisi, tapi sekarang udah nggak ada.
1: Iya, dua-duanya udah ada.
0: Gimana cara Mas untuk ngulik tentang kakek itu seperti apa?
1: Dari anaknya dari ayah. Anaknya.
0: Ya. Biasanya kita nanya, kakek tuh sukanya makan apa sih? Hmm. Oh, dia tuh suka banget sama mie misalnya. Hmm. Itu kalau dia ada mie, 3 aja habis dia. Hmm. Oh gitu ya. Terus apalagi ceritain dong, dia biasanya kalau makan mie selalu bilang gini, wah makasih banget udah bawain aku mie. Setiap kali dapat mie, dia pasti ngomong begitu. Nah itu adalah ceritanya tuh. Hmm. Nah, imam-imam pengumpul hadis ini nanyain kepada orang-orang, kamu punya sesuatu nggak dari Rasulullah? Lalu kemudian dia bilang, oh iya, aku pernah dengar dari bapakku. Dan bapakku orang yang hidup sejaman dengan Rasulullah, namanya ini. Lalu kemudian dia bilang, contoh misalnya, dari Ibnu Umar. Ibnu Umar dari bapaknya Umar, tentu saja karena Ibnu Umar kan anaknya Umar. Ibnu Umar dari Umar bapaknya, bahwasanya Rasulullah pernah berkata kayak gitu. Jadi artinya Ibnu Umar meriwayatkan dari bapaknya. Bapaknya hidup dengan zaman dengan Rasulullah, bahwasanya bapaknya bilang begini. Tapi tidak selesai sampai di situ. Nanti dia datang lagi ke tempat orang lain. Pernah dengar enggak hadis ini? Oh ya, aku pernah dengar ini dari bapakku yang sejaman dengan Umar, misalnya dari Abu Hurairah. Pernah juga bilang begini, "Oke, dapat 2 jalur nih. Nanti verifikasinya sampai dengan 10 jalur nih, Mas."
1: Emang aturannya begitu?
0: Ada yang bikin sendiri-sendiri. Hmm. Cuma untuk verifikasi menguatkan lah intinya. Yeah. Bahwasanya ini kuat banget loh dari Rasulullah.
1: Itulah gitu. Istilah sahih.
0: Itulah namanya mutawatir. Hadis mutawatir 100% daripada Rasulullah. Nah, mutawatir. Nanti dari mutawatir ini, kalau dia sudah yakin 100% dari Rasulullah dengan kualifikasi-kualifikasi yang sudah dibuat, maka yang tidak masuk kualifikasi ini dijadiin hadis ahad namanya. Hadis ahad ini selain mutawatir lah gampangnya. Hmm. Dari hadis ahad baru kebagi 3. Sahih, hasan, do'if.
1: Soalnya dari penjelasannya aja dan harus diingat zamannya ya. Yeah. Ini sangat, memang sangat sih. Beresiko.
0: Penipuan.
1: Jangankan penipuan, itu loh permainan yang bisik-bisik-bisik. Misalkan dia ngomong.
0: Kata berantai. Ya,
1: terus aja. Misalkan kan berubah kan. Yeah. Makanya apa cross-checknya tuh bisa berlapis-lapis gitu. Dan tentu cross-checknya kepada orang yang tepat, lalu verifikasi orang itu pun bisa jadi masalah.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Aku contohin ya mas ya, zaman sekarang ya, problemnya apa. Dan ini tertulis dalam ilmu hadis nih, namanya adalah tambahan-tambahan yang tidak disadari dan tidak disengaja. Contoh kayak gini misalnya, Mas Panji pernah bilang, aku pernah ketemu Mas Panji dan aku pernah baca di tulisannya Mas Panji, komika hidup dari karya, tapi karya yang bagus. Gimana motongnya mas? Kalau orang nggak ngerti nih, kalau aku ngomong begitu, tiba-tiba dia potong Mas Panji ngomong quotes, hidup komika hidup dari karya, tapi karya yang bagus. Padahal tuh nggak pernah ngomong gitu.
1: Yeah.
0: Padahal Mas ngomong cuma hidup dari
1: karya.
0: Nah itu tambahan tuh. Dalam hadis ada kayak gitu-gitu. Dan ini langsung diverifikasi. Begitu dia tidak yakin, maka dijadiin ini adalah sebagai sebuah hadis yang do'if atau lemah. Bayangin, Imam Bukhari keliling-keliling selama sekitar 18 tahun, dia ngumpulin 720 ribu hadis kira-kira. Yang dia hafal di luar kepala, Mas. Dan setiap dia menulis hadis ini, dia pastiin ini orangnya siapa. Tadi dia bilang bapaknya siapa, oh bapaknya ini. Dia cek bapaknya. Ini seperti apa karakter bapaknya, prestasi bapaknya, dan reputasi bapaknya. Kalau misalnya ada orang bilang, oh ini mah orangnya dulu pas masih muda sih dia pinter. Pas udah tua, agak-agak ini dia goyang. Otaknya kayak nggak center gitu. Misalnya. Nah, artinya, oh, berarti dia coret nih orang nih. Berarti ini dia kasih catatan, ini orang tidak terpercaya ketika sudah tua. Maka hadis-hadis diriwayatkan setelah tahun ini nggak bisa dijadikan sebagai rujukan. Pokoknya dia kualifikasiin semua, dia terus kemudian grading dan segala macam dari 720 ribu itu, Mas. Jangankan yang mutawatir, Mas, ya. Yang ahad ini kan dibagi 3 nih. Sohih, hasan, do'if. Imam Bukhari nggak bagi, ada tengah sih. Dia cuma sohih, do'if. Terpercaya, lemah. Gampang gitu. Tahu nggak mas berapa yang sohih mas dia dapat?
1: Berapa?
0: 7 ribuan doang. Itu not even 1% dari 700 ribu yang dia masukin, yang dia berani masukin 7 ribu. Maka orang-orang yang tadi, ulama-ulama yang lain ngelihat ini banyak banget yang dibuang. Ah pilihin ah, gitu kan ya. Nah setelah dipilihin, oke kita kelompokin yang tengah ya. Hasan. Hasan ini apa? Bagus. Dan bisa diterima, walaupun tidak sampai sahih.
1: Ini menarik sekali. Jadi kan, kenapa hadis itu penting? Asumsinya adalah karena ada beberapa ayat yang butuh penjelasan lebih lanjut.
0: Benar.
1: Atau penjelasan lebih teknis.
0: Benar.
1: Tapi karena ini adalah ucapan, perbuatan, dan diamnya Rasulullah. Berarti kan ada hadis yang dicatat bukan karena dia pengen tahu bagaimana tata cara yang benar untuk menjalani perintah Allah dan siap untuk beragama, tapi hanya untuk sekadar mirip Rasulullah.
0: Ih, bener lagi mas.
1: Iya kan?
0: Banyak banget yang kayak gitu.
1: Jadi dan itu membuat, jadi apakah di hadis itu ada level-level yang tadi sebenarnya disebut tuh soal Hasan yang bagus gitu ya. apakah jatuhnya ada level-levelnya? Karena ya ini sih sebenarnya nggak menjelaskan apa-apa, tapi bagus juga untuk lu tiru gitu.
0: Yeah.
1: Sehingga banyak banget bukan ini kata yang muncul di kepala cosplay, tapi bukan cosplay, tapi gaya berpakaian kita kan terpengaruh sama biasanya pop culture yang kita konsumsi gitu ya. Kalau misalnya saya suka hip hop ya gayanya jadi hip hop.
0: Gitu. Benar.
1: Ini juga menjelaskan.
0: No, ya.
1: Yeah. Berarti nanti akan ada orang yang
0: konsekuensi hukum.
1: Enggak sih, lebih kepada ya style dan gaya dan perilakunya itu ya Rasulullah banget gitu.
0: Iya, benar banget. Jadi gini, kalau klasifikasi hadis yang gampang, yang mudah untuk audiens kita, cukup mereka mengetahui ada mutawatir yang 100% dari Rasulullah. Kalau ada dikit aja, 1% aja misalnya keraguan, maka ulama-ulama hadis akan menggolongkannya menjadi hadis ahad. Nah, hadis ahad ini kuat banget. Orang 99,9% juga hadis ahad nih. Nah, nanti dibagi tiga. Ada sohih, ada hasan, ada do'if. Nah, ulama-ulama itu membagi tiga ini untuk apa? Kalau yang sohih ini, mas, ini bisa menjadi landasan hukum untuk berbuat sesuatu. Kalau yang hasan, landasan tapi ya untuk yang bersifat inilah, maksudnya tidak terlalu bold seperti yang di atas. Artinya ya ketika ini hadisnya hasan, oke, berarti kan bisa jadi dari Rasul, bisa jadi tidak. Berarti kalau kita mau ngikutin pun bukan ngikutin sampai jadi wajib, tapi mungkin sekadar mubah atau sekadar sunnah yang kayak mas bilang tadi. Kalau do'if, ini cuma bisa dipakai dalam keutamaan-keutamaan aja. Contoh misalnya mas ya, ini ada yang menggolongkan, correct me if I'm wrong, netizen sekarang pinter, minum sampai berdiri. Itu hadisnya tidak sampai, terus kemudian penunjukan hadisnya mungkin adalah hadis yang sahih, tapi penunjukan hadisnya tidak wajib.
1: Maksudnya penunjukan?
0: Penunjukan hadisnya adalah gini, setiap klasifikasi hadis, ini ada lagi nanti penunjukannya. Artinya konsekuensinya wajib, wajib sunnah, mubah, makruh, haram. Ada lima lagi nanti.
1: Okay.
0: Nah, masing-masing tiga ini ada lima lagi nantinya. Tapi kalau hadis yang do'if, hadis yang do'if itu ini. Hadis do'if itu bahkan hadis palsu ini kata beberapa ulama. Tidur ketika puasa itu adalah pahala.
1: Nah, ini apa nih?
0: Nah, itu palsu.
1: Palsu.
0: Kalau yang lemah, contohnya ya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu lemah. Tapi masih ada landasan hukumnya. Tapi lemah. Tapi kita bisa pakai untuk keutamaan. Contoh misalnya, mungkin itu maksudnya tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, karena zaman dulu ujung daripada jalur sutra adalah Cina. Maka mereka mengambil itu. Tapi ini lemah hadisnya, menurut beberapa.
1: Tadi mutawatir.
0: Mutawatir itu adalah...
1: Yang pasti.
0: Yang pasti, 100%. Okay.
1: Apa saja yang hadis yang mutawatir? Sehingga kan pasti...
0: Yeah.
1: 100% yakin dari Rasulullah kan tidak serta-merta 100% penting.
0: Ya, benar.
1: Ya,
0: betul.
1: Apa aja tuh?
0: Contohnya misalnya ya, yang paling terkenal. Siapapun yang berbohong atas dasar namaku, maka siap-siap mengambil tempat duduknya di neraka.
1: Oke.
0: Okay. Itu justru ngeri banget tuh, mas. Artinya ya, itu justru tentang hadis juga tuh.
1: Ya,
0: jadi siapa ada yang berani-berani memasukkan hadis nih,
1: maka
0: dia siap-siap mengambil tempat duduk di neraka.
1: Oke. Okay. Oke.
0: Itu salah satunya. Nah, tapi kalau yang mas maksud tadi, contoh kayak gini mas ya. Mas familiar nggak sih dengan kata-kata sunnah?
1: Familiar sih.
0: Ini sunnah Rasul.
1: Yeah.
0: Ini sunnah Rasul. Ini cara Rasul. Ini cara Rasul. Contohnya misalnya kayak gini. Ada orang, Ustadz Dery Sulaiman, pernah nanya ke aku, kenapa antum nggak pakai sorban? Ini kan sunnah Rasul. Ya kan ya? Yeah. Hadisnya jelas bahwa Rasulullah bersorban. Yeah. Bahkan ada tata cara sorbannya seperti apa, itu juga diriwayatkan dari hadis dan seterusnya. Yeah. Lalu aku bilang, iya, bagi aku itu adalah sunnah Rasulullah, tapi aku mengambil sunnah yang lain.
1: Apa itu maksud sunnah yang lain?
0: Sunnah yang lain, Rasulullah senantiasa membuat orang lain nyaman.
1: Oh.
0: Jadi kan gini, jadi kan gak selalu harus dengan pakaian.
1: Bisa
0: kan?
1: Gitu ya, Ustaz ya?
0: Loh, bisa. Kan contoh kayak gini misalnya. Kalau aku secara pribadi gini mas, contoh ya, ini pembahasan tapi balik lagi, Islam tuh luas banget. Kalau ada yang tertrigger ketika dengar aku ngomong ini di dalam podcastnya Mas Panji, berarti dia salah podcast. Harusnya didengerin ustad-ustad yang lebih hebat, jangan dengerin aku.
1: Okay.
0: Tapi ini ada pembahasan, contoh gini, mas tau nggak tentang ada yang bilang hadis di atas mata kaki ada celana di atas celana di bawah mata kaki itu neraka.
1: Oh iya?
0: Iya. Makanya. Lihat sering nggak mas orang-orang ahi-ahi itu mas celananya ngatung mas.
1: Betul.
0: Iya kan ya. Nah karena itu hadis yang diambil.
1: Sumpah Ustaz, saya pikir sumpah
0: kebanjiran ya.
1: Style atau biar gampang aja, lebih gampang.
0: Iya.
1: Kain lebih pendek. Itu ternyata ada kayak gitu.
0: Segala sesuatu yang di bawah mata kaki itu haram dan apa namanya, bahan bakar neraka.
1: Bentar Ustaz, kalau emang hadis, kok bisa ada hukuman haram kalau tidak di Al-Quran?
0: Nah, hadis ini konsekuensinya sama kayak Al-Quran. Ada konsekuensinya lima juga. Oh, jadi nanti ada hadis yang membawa pada sunnah, ada yang membawa pada apa wajib, ada yang membawa pada haram, dan seterusnya. Nah, mengenai kita lanjut tentang masalah di bawah mata kaki ini, tapi kita lihat konteksnya. Konteksnya adalah di zaman Rasulullah, setiap orang Arab kan pakai jubah juga nih mas, pakai sorban juga nih mas. Maka aku juga bisa bilang dengan dalil kalau andaikan sorban itu menentukan kadar kesolehan kita, berarti ya Abu Lahab itu soleh.
1: Iya, iya, iya, karena pakai juga.
0: Karena pakai sorban, pakai jubah.
1: Piccolo juga pakai.
0: Dan berbahasa Arab dia. Piccolo enggak. Oke, coba kita lanjut ya. Bahwasanya ketika tadi mata kaki. Nah, di zaman itu, di zaman Rasulullah, orang-orang, dia melihat bagaimana status sosial seseorang itu dari baju yang dia pakai, mas. Semakin menjuntai, mas, semakin dia orang penting. Dan semakin dia orang yang punya status sosial yang bagus. Maka orang menunjukkan status sosial, sombong dalam tanda kutip, dari baju. Maka Rasul bilang, tidak boleh untuk menurunkan kain di bawah mata kaki.
1: Karena itu lebay, sombong. Itu sombong.
0: Karena itu Abu Bakar nanya pada Rasul, ya Rasulullah kalau aku orangnya kurus, ini bajuku melorot mulu. Jadi ketika aku pakai baju ini, bentar lagi dia udah dibawa. Mata kaki itu tertutup. Kata Rasul apa? Kamu tidak sombong, wahai Abu Bakar. Jadi Abu Bakar tidak dikatakan sombong. Kenapa? Walaupun di bawah mata kaki. Berarti sombongnya yang pengaruhkan mas ya. Sekarang aku mau nanya mas. Kalau ada orang pakai baju dalam tanda kutip yang dianggap sunnah untuk menunjukkan bahwa gua ini adalah meniru Rasulullah Muhammad dan pengen ngasih itu pada semua orang, itu jatuhnya apa mas kira-kira? Sombong, riya. Dia pengen dilihat oleh orang. Lah justru kita berpakaian itu supaya kita tidak merasa sombong. Tapi kamu berpakaian untuk menjadi sebuah apa ya, sebuah simbol bahwa kamu tuh udah di titik ini loh maksudnya. Contoh lagi misalnya ya, kalau ada orang ya misalnya ya, dia ingin menunjukkan bahwasanya dia itu lulusan, mohon maaf misalnya, kampus tertentu.
1: UGM.
0: Kaos ya, gak. Contohnya ini, lulusan Al-Azhar itu punya topi-topi tertentu. Tapi kalau dia pengen menunjukkan itu kan problem jadinya. Kalau sombong. Kalau dia nggak sombong sih nggak ada masalah. Kayak Ustadz Dery Sulaiman, aku yakin dia tidak seperti itu. Tapi misalnya kalau ada orang lain yang ingin dia ngasih tahu pada orang, bahwa aku sudah sampai level ini loh, atau kita nggak selevel loh misalnya. Nah bagiku itu problem. Nah maka sunnah Rasul yang lain adalah membuat orang nyaman ketika berada di dekat dia. Dan bagiku ketika aku pakai kaos ini, aku merasa orang-orang nyaman ketika dekat aku. Buktinya apa? Aku pernah ketemu dengan orang, terus dia nanya, terus aku tanya, gimana kajian, udah pernah pergi kajian mana aja? Baru sekali aku pergi kajian. Loh kok bisa? Dia bilang, aku takut kalau ke tempat yang lain. Ustadz tadi belum? Belum. Aku tanya kenapa? Takut ditanya ayat. Aku bilang, jangankan dia, aku aja takut. Jadi itu.
1: Sebenarnya, kalau saya nggak salah, hampir semua perdebatan di ranah Islam,
0: benar,
1: itu ada di wilayah ini kelihatannya.
0: Benar, Mas. Semua, Mas. Hampir 90% lah, Mas.
1: Iya, karena yang di Al-Quran pun udah jelas. Benar. Kan ditulis, lu nyari apa lagi? Ini benar. Jelas. Nah, benar. Sisanya nih. Pertanyaannya adalah, apakah perlu, mungkin jawabannya perlu ya, tapi apakah perlu jadi perdebatan?
0: Nah.
1: Kalau kita tahu, yang pasti-pasti sih Al-Quran nih. Ya kan gitu kan? Tapi kan perseteruan ada di ranah ini gitu.
0: Aku pernah mikir gini mas, aku pernah mikir yang lebih tinggi. Andaikan Rasulullah hidup di zaman kita, apakah dia ridho dengan perdebatan kita? Karena di masa beliau, beliau benar-benar menjadikan Islam itu sangat-sangat mudah. Sehingga siapapun merasa bahwasanya dia berhak untuk jadi seorang muslim. Ada orang mabuk-mabuan, jual saudaranya. Namanya Nuaiman. Nuaiman ini ya sering dipakai di stand up comedy. Dia jual saudaranya gitu kan.
1: Maksudnya ini saudaranya dijual.
0: Ini budak, ini budak. Lu mau beli enggak gitu kan? Karena dia kesel kan gitu kan. Dijual saudaranya. Dia minum minuman keras. Dan dia diaduin sama Rasulullah. Ini orang sudahlah iseng pada saudaranya, dia minum minuman keras. Rasul katakan dia umatku. Dia sahabatku. Kalian boleh benci perbuatan dia ketika dia berbuat buruk. Tinggal cambuk dia. Tapi jangan benci orangnya karena dia masih sahabatku. Artinya Rasul tidak meng-cancel status dia sebagai seorang muslim hanya karena dia bermaksiat. Tapi zaman sekarang aku ngelihat ada banyak orang-orang yang lebih keras daripada Rasulullah. Makanya aku kan bertanya pada diriku sendiri, kalau Rasul ada di zaman kita, dia ridho nggak dengar lihat kita berdebat dengan perkara ini, make nama dia untuk ngeluarin orang dari Islam, mas. Kamu nggak sunnah Rasulullah. Aku pernah ditanya gini, mas, ketika aku baru, ya Allah, baru 3 pekan masuk Islam, mas. Ditanya sama orang, mohon maaf Felix baru masuk Islam, iya, akidahnya Felix apa? Lah, aku kan baru belajar Islam, mas. Aku bilang lah, akidah Islam lah, akidah apa lagi? Bukan, yang dimaksud adalah manhaj akidah. Aku tanya, manhaj akidah apa? Setauku akidah itu cuma beriman pada Allah. Aku beriman pada Allah, aku beriman pada Rasulnya, aku Muslim. Selesai. Ada rukun iman jumlahnya 6, rukun Islam jumlahnya 5. Selesai. Dia bilang, enggak. Kamu tidak termasuk akidah yang benar. Bukan manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Aku kaget dong, mas. 5 tahun aku nyari Islam. Tiba-tiba detik itu dia bisa mengkafirkan aku. Karena kan kalau akidah enggak benar, berarti kan aku kafir, mas. Aku bilang, semudah itu ya, dia pakai nama Nabi Muhammad untuk ngeluarin umat Nabi Muhammad dari agamanya Nabi Muhammad. Aku pikir, kalau Nabi Muhammad di zaman kita, dia ridho gak sih dengan perdebatan kita? Nah, artinya kalau menjawab pertanyaan Mas tadi, penting gak sih untuk diperdebatkan? Bagiku enggak sih. Tapi, Mas tau lah, mas, semua tuh dimulai simple. Sampai akhirnya, di ujung-ujungnya, ada orang gak ngerti esensi. Balik lagi, esensi dia gak ngerti. Dan dia merumit-rumitkan dan membuat semuanya jadi susah. Stand up menurutku sesederhana kita pengen hibur orang. Kita pengen membuat orang ketawa. Sesederhana itu. Awalnya kan gak ada teori kan, mas. Gak ada sekolah pecahkan kan, mas.
1: Gak ada.
0: Gak ada kan. Kita cuma pengen, sebagaimana orang-orang zaman dulu juga pengen buat orang ketawa. Maksudnya sesederhana itu aja. Artinya kita gak mikir rumit gitu kan ya. Cuman ketika sudah berlalu dan berlalu, kita mulai membuat itu jadi sebuah sains dalam tanda kutip. Oh, ada punchline. Oh, sebelum punchline misalnya set up dan segala macam. Kita belajar tentang itu. Kita belajar teorinya. Kira-kira kalau teorinya kita paham, kita bisa berkembang dengan lebih luas. Lama-lama orang-orang menjadikan teori itu sebagai sebuah kayak keharusan.
1: Iya, betul. Betul.
0: Islam persis, mas.
1: Iya.
0: Sehingga kalau misalnya kamu nggak pakai setup, kamu buat orang ketawa, kamu bukan komika.
1: Iya. Dan kalau memang ada yang kayak gitu.
0: Kalau kamu nggak nulis skrip, kamu bukan komika.
1: Iya, betul.
0: Aku pikir kayaknya stand up harusnya nggak gitu deh.
1: Iya, betul.
0: Islam
1: betul.
0: Juga sama, mas. Islam itu kan awalnya kan sesederhana adalah kamu tahu bahwa kamu punya Tuhan yang benar. Kamu tahu untuk mencapai Tuhan itu kamu punya manusia yang kamu jadiin sebagai panutan. Selesai. Bukankah kita cuma dibebani rukun Islam dan rukun iman? Sesederhana itu. Kenapa kita mempersulit diri kita dengan segala sesuatu yang lain? Oke, kalau kamu pro nggak apa-apa. Tapi jangan anggap semua orang harus pro kayak kamu. Tiba-tiba ada seorang yang mu'alaf, tiba-tiba dia harus dituntut. Bayangin masih gini. Rasulullah ngajarin para sahabat 23 tahun nih. Jadinya juga nggak semuanya bagus. Artinya ada juga, mohon maaf ya, kayak Nuaiman gitu maksudnya, yang nggak seperti Umar gitu maksudnya. Dia adalah sahabat Rasul dengan caranya sendiri. Dia mencintai Rasul dengan caranya sendiri, gitu maksudnya. Lalu kemudian tiba-tiba ada orang mu'alaf dan kita ngarepin dia sudah khatam 23 tahun.
1: Iya, emang biasanya kayak gitu-gitu tuh orang-orang yang belaga lebih ngerti sedikit.
0: Ya.
1: Dia lebih ngerti sedikit tapi belaga lebih ngerti banyak-banyak yang kayak gitu. Waktu itu Dedi pernah sholat berjamaah atau yang sempat viral. Tangannya di bawah,
0: iya.
1: Bukan begini.
0: Bener.
1: Diserang sama semua orang. Bener. Kayak gimana sih gitu? Nah, baru juga masuk Islam, baru seminggu kalau nggak salah.
0: Padahal ada banyak posisi tangan di dalam Islam. Bisa di sini, bisa di perut,
1: ada yang gini, siapa?
0: Bisa di dada, bisa juga di sini di ulu hati, itu juga bisa. Nah, asal jangan ya kayak begini aja, mas.
1: Itu agak berlebihan. Dan jadi lebih karena kalau analisa saya, dia pakai kemeja kalau dia naikin tas gitu, meledak ini nanti karena terlalu gede ototnya.
0: Tricepnya ya.
1: Iya. Kita tadi kan habis lagi ngomongin soal saya lupa mulisnya, mutawatir. Terus kayak gitu, ini yang 100%, yang 99,9 itu adalah
0: ahad.
1: Itu dibagi 3.
0: 3 gampangnya kalau sekarang.
1: Kan saya pernah dengar ya, ada beberapa versi hadis. Bukhari, Muslim. Semuanya punya begituannya atau Bukhari ini
0: ya.
1: Muslim ini gitu.
0: Keren banget. Pertama, sebelum Bukhari Muslim bukan berarti tidak ada hadis yang terkodifikasi. Tetap ada hadis yang terkodifikasi. Misalnya ketika di zaman dulu, misalnya ulama-ulama sebelum mereka juga ngajarin hadis. Rasulullah pernah berkata begini. Zaman itu sebelum Bukhari dan Muslim itu mengumpulkan, bukan berarti hadis itu jadi less legitimate. Karena mereka baru mengkodifikasi dan kebetulan ketika itu works lantas kemudian diingat oleh orang. Dan makanya orang bilang hadis Bukhari itu adalah kitab yang ketiga setelah Quran dan Sunnah. Setelah Quran dan hadis itu kitabnya adalah setelah Quran hadis itu ya Bukhari Muslim gitu maksudnya. Jadi itu adalah yang paling penting untuk kodifikasinya. Tapi bukan berarti sebelum dia lahir atau sebelum dia ada lantas tidak ada hadis. Ada sih, tapi bentuknya cuma ya bersifat kultural aja, tradisional. Jadi ketika ulama-ulama zaman dulu ngajar, mereka bilang misalnya contoh ya, imam-imam mazhab itu kan lebih dulu daripada pengumpul hadis. Nah, maka mereka juga nyampein hadis, cuman tidak dikodifikasi seperti itu. Maka kita nggak pernah lihat HR Syafi'i, atau HR misalnya Hambali, atau HR Ahmad ada di Ahmad bin Hambal, atau HR Hanafi, itu nggak ada. Tapi mereka ngumpulin hadis-hadis juga dalam kitab-kitab mereka. Jadi hadis itu tidak serta-merta harus ada label HR Bukhari atau HR Muslim. Mutafak alaihi artinya adalah disetujui oleh semua orang. Disetujui oleh para muhadis atau disetujui oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hadis-hadisnya bisa jadi sama, Mas. Jadi ada hadis Bukhari, ada di kitab itu, di Muslim juga ada di kitab itu. Makanya kalau dua ini ada, jackpot, Mas, dibilang hadis Bukhari strip Muslim atau mutafakun alaihi, disepakat oleh kedua orang muhadis ini.
1: Sorry, tapi selain Bukhari dan Muslim,
0: banyak.
1: Ada lagi?
0: Tirmizi, Baihaqi, apalagi Dailami dan segala macam.
1: Dan kalau kita belajar hadis, itu semuanya ditulis gitu. Kayak riwayat Bukhari, Muslim, terus gitu. Atau nggak perlu?
0: Nggak perlu.
1: Nggak perlu karena kalau udah Bukhari sama Muslim, ya udahlah ya.
0: Sudah selesai. Atau bahkan kalau di dalam kitab, misalnya kayak kitab Ihya Ulumuddin yang dibuat oleh Imam Ghazali, itu sama sekali nggak ada riwayatnya siapa. Karena beliau yang langsung dari ingatan beliau.
1: Oh gitu ya?
0: Ya, cuman ulama-ulama yang hari-hari ini malah menyalahkan, hadis apa nih, nggak ada periwayatnya dan segala macam. Loh, dia orang yang terpercaya loh di zaman itu. Artinya kalau dia sudah nulis, berarti bukan kaleng-kaleng nih.
1: Ada yang nabrak nggak, Seth? Dari Bukhari, Muslim dengan yang lain?
0: Nggak ada yang kontradiktif.
1: Nggak ada ya?
0: Nggak ada. Artinya bisa jadi ada variasi yang berbeda, tapi kalau kontradiktif itu kayaknya tidak. Nah, kalaupun ada yang seolah-olah kontradiktif, maka ada metode untuk menggabungkan pemahaman ini.
1: Contoh kasus, bagus
0: juga nih pertanyaan contoh kasus. Karena aku lupa contoh kasusnya apa. Dulu aku pernah belajar sih.
1: Tapi situasinya berarti nabrak atau seakan nabrak. Lalu ada kayak penjelasan.
0: Seakan nabrak. Jadi aku ngambil contohnya apa ya. Contoh misalnya bukan hadis, kayak sehari-hari lah misalnya. Felix Siau pernah bilang bahwasanya dia tidak mau untuk makan ayam. Ternyata dia kelihatan makan ayam. Nah, aku bisa kasih tahu.
1: Perbuatan, omongan dan perbuatan.
0: Nah, ternyata aku bilang, aku memang nggak mau makan ayam, tapi Senin Kemis doang. Nah, jadi ada ininya, konteks untuk menyatukannya, kira-kira gitu. Nah, itu ada juga dalam hadis. Ada banyak sih seolah-olah bertentangan. Tapi biasanya para ulama ngasih tahu, ini loh cara menjamunya atau mengkompromikannya, kira-kira gitu.
1: Udah kebayang sih bahwa siapapun yang kemudian mendalami hadis, pasti sudah selesai dengan Quran.
0: Betul. Betul banget.
1: Berarti siapapun yang kemudian mempelajari hadis itu pengen lebih dekat dengan Allah via
0: Rasulullah.
1: Rasulullah. Ya. Ini mau bikin pembenaran nih saya nih.
0: Gimana? Nanti aku benerin atau tidak benerin?
1: karena tadi Ustaz Felicia bilang di depan, emang sekelas kayak ribet banget sih.
0: Benar.
1: Ribet dan mengkhawatirkan. Saya tuh kalau misalnya Ustaz sadar, saya tuh banyak khawatirnya nih kan soal belajar kan.
0: Benar.
1: Mengkhawatirkan sehingga sah nggak ya untuk orang bilang, ntar dulu deh Ustaz, saya sholat aja dulu, ngaji dulu deh.
0: Betul. Tapi nggak mau belajar hadis dulu ya?
1: Memilih untuk tidak. Antara overwhelmed atau khawatir, salah.
0: Betul.
1: Gimana tuh Ustaz?
0: Nah, jawabannya itu adalah betul. Karena aku pun ketika belajar Islam, begitu. Aku nggak mau dipusingkan dengan segala macam kodifikasi. Aku cuma mau tahu apa yang aku perlu tahu. Selainnya aku nggak mau. Contoh misalnya kayak gini ya, Mas ya. Sebenarnya hidup kita nggak bisa terlepas daripada hadis sih sebenarnya. Karena ketika kita melakukan sholat pun, itu semua hadis. Misalnya ketika kita berwudu seperti ini, itu semua hadis. Kita sujudnya begini, tangan kayak begini, itu juga hadis juga. Hadis, ya. Atau misalnya kita tangannya ngangkatnya seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, dan segala macam, itu juga hadis juga. Nah, jadi kalau kita perlu aja kita cari. Kalau kita nggak perlu, ngapain kita cari?
1: Iya. Jadi kayak kita beresin dulu sholat. Bahkan mungkin tanpa tahu bahwa ada banyak hadis yang terkait dengan sholat tersebut.
0: Betul.
1: Beresin dulu Quran. Pada masanya akan ketemu pertanyaan kayak,
0: ya,
1: kok gue lagi ngejalanin ini, orang lain ngejalanin ini kenapa ya? Ketemu pada akhirnya sama hadis.
0: Benar. Artinya jangan, tadi yang aku jelasin ke Mas, itu cuma sekedar kayak baca daftar isi aja Mas. Tapi jangan dipelajari dari situnya, karena itu untuk anak-anak yang memang mendalami hadis. Kayak tadi ada mutawatir, ada ahad, ahad dibagi tiga, kualifikasinya seperti apa, dari segi perawi seperti apa, ada apa penyakit-penyakit di dalam hadis dan segala macam. Nah itu gak usah dibahas. Kita bahas aja gini, misalnya contoh, ada orang bilang sama Mas Panji, celananya tuh lu Mas. Neraka tuh Mas. Lalu Mas Panji nanya, maksud lu Rasulullah pernah berkata di bawah mata kaki itu adalah api neraka. Sebentar, aku gak yakin deh. Kalau Rasul bilang begitu, aku gak yakin maksudnya begitu. Kita cari. Ternyata setelah kita cari, oh lemah. Berarti mohon maaf itu hadis lemah. Gampang. Yeah. Jadi yang penting kita tahu kerangkanya. Agar kita bisa tahu, oh ternyata hadis lemah, berarti jangan dipakai, misalnya kayak gitu-gitu. Yeah. Atau dipakai cuma untuk keutamaan aja, oh ternyata ini hadisnya sahih. Tapi kita bahas, ini apa pembahasannya hadisnya ini? Asbabul wurudnya seperti apa? Kenapa hadisnya bisa turun? Dalam konteks apa hadis ini disampaikan? Contoh, ada para pendakwa yang dulu sering aku dengar bilang begini, sampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Kulil haqqa walau kana murron. Sampaikan kebenaran walaupun pahit. Berarti kalaupun dia tersinggung, gak apa-apa, sampein aja. Itu dari Rasulullah. Itu hadis gak? Benar. Konteksnya apa? Konteksnya adalah Rasulullah lagi ada orang datang nanya. Dia penjual kurma. Penjual kurma ini ketipu Mas. Dia beli kurma grade A, tapi dapatnya grade oplosan Mas. Bayangin Mas, dia modalnya grade A, dapatnya oplosan, dia jual lagi gimana Mas?
1: Yeah.
0: Pasti rugi dong kalau dia jual dengan grade oplosan kan itu kan ya. Karena modalnya grade A. Dia nanya sama Rasulullah. Anggaplah aku penjual kurmanya, aku Mas Rasulullahnya. Misalnya aku bilang, Rasul aku boleh gak? Aku kan ketipu nih. Boleh gak aku jual gak ngomong? Gak ngomong kalau ini oplosan. Aku gak nipu orang loh. Aku cuma gak ngomong kalau ini oplosan. Aku jual dengan grade A harganya. Boleh gak Mas?
1: Gak boleh.
0: Nah itu hadis keluar Mas. Kulil haqqo walau kana murron. Katakan yang benar, walaupun itu pahit. Yang pahit siapa, Mas?
1: Iya.
0: Yang pahit kita, bukan orang yang pahit.
1: Iya, betul.
0: Tapi sekarang konteksnya orang nggak ngerti. Orang menggunakan hadis ini untuk membuat orang lain pahit, bukan dia yang pahit.
1: Jangankan gitu, Ustaz. Sebenarnya ya, walaupun kita tadi udah ngomongin establish dulu sholatnya, establish dulu Al-Qur'annya, atau nanti akan ketemu juga dalam perjalanan ke hadis.
0: Betul.
1: Lebih banyak diskusi dan omongan dalam sehari-hari itu modalnya modal hadis.
0: Nah.
1: Ambil contoh gini deh. Yang sunnah rasul. Sunnah rasul tuh soal berhubungan seks apa sih, hari Jumat ya? Hari Kamis ya?
0: Nah itu hadis palsu tuh. Gak ada.
1: Tapi
0: moto sunnahnya Mas.
1: Apa?
0: Ini aku bacain Mas ya. Di dalam buku tentang kehidupan rumah tangga Rasulullah ya. Rasulullah itu ketika dia berhubungan, itu bisa jadi hampir tiap hari. Karena istrinya kan lebih daripada satu Mas. Artinya kalau cuma hari Jumat doang Mas, gimana yang lain Mas?
1: Iya betul. Atau semuanya di hari Jumat, gimana beliaunya?
0: Dan aku pernah dibacain dalam satu tulisan para sahabat ya. Sahabat tuh terbiasa kalau lagi berhubungan sama istrinya enggak sekali Mas. Jadi dalam satu kesempatan enggak sekali. Nah itu salah satu contohnya. Artinya tidak dibatasin setiap hari Jumat. Atau ada beberapa kitab-kitab yang mengatakan bahwa kalau misalnya berhubungan di malam ini nanti juling, nanti begini. Enggak sih, enggak ada dasarnya.
1: Tapi pun, yang tadi saya pengen coba untuk sampaikan adalah, misalnya, itu hadis bukan sih yang soal Rasulullah? Ya hadis lah ya, karena yang perilaku ya. Yang bisa berhubungan badan setiap hari.
0: Nah, itu adalah kita lihat daripada kehidupan Nabi. Berarti memang benar, itu hadis.
1: Okay. So, ada yang bilang sama istrinya, wih, gue pengen tiap hari, karena ini sunnah Rasul, gitu. Sebenarnya kan istrinya bisa bilang, sholat aja dulu, gitu. Bener gak sih? Nggak, karena pembicaraan dalam keseharian banyak banget menggunakan apa yang katanya Rasulullah lakukan sebagai modal
0: poligami.
1: Dia. Ya mungkin. Itu apa?
0: Poligami kan sering dibilang sunnah Nabi kan? Ada suami bilang, aku mau poligami.
1: Iya.
0: Kenapa? Sunnah Nabi. Itu kan maksudnya ya?
1: Iya, salah satunya. Padahal yang ngomong soal juga nggak pernah gitu loh. Poinnya itu aja gitu.
0: Bagus.
1: Iya.
0: Nah, aku mau kasih tau kalau gitu, ini pasti bingung nih. Karena aku pas belajar juga bingung. Ada sunnah dalam arti hadis. Ada sunnah dalam arti di bawahnya wajib.
1: Ada sunnah dalam arti hadis, dan ada sunnah
0: dalam arti hukum di bawahnya wajib.
1: Berarti sunnahnya itu terjelaskan di Al-Quran?
0: Bukan. Jadi gini, aku coba sederhana ini ya. Kalau perbuatan manusia kan hukumnya ada lima, Mas ya. Wajib, sunnah, mubah, boleh, makruh, dibenci, haram. Yang sudah kita pernah bahas tentang syariah kemarin ya. Nah, tapi kata sunnah ini juga sering digunakan untuk kata ganti hadis. Sunnah, sunnah Nabi dalam arti hadis.
1: Oke.
0: Bisa juga untuk keseluruhan hidup Nabi. Hiduplah seperti sunnah Nabi. Nah, berarti itu keseluruhan Nabi. Yang Mas bilang tadi yang kayak-kayak nggak penting, tapi itu sebenarnya ditiru orang. Itu ditiru Mas oleh para sahabat. Tiba-tiba Abdullah bin Umar itu Mas, ketika di satu tempat, keliling Mas satu pohon dua kali. Sahabat bingung, ngapain bocah nih? Keliling dua kali. Dia bilang, aku pernah lihat Rasul begitu. Tapi terus dibilang, kenapa? Enggak, aku pengen niru Rasul aja. Jadi kayak gitu-gitu. Yeah. Contoh misalnya, Rasul makan makan ganjil misalnya. Ganjil itu kan banyak Mas, bisa 3, bisa 15 gitu kan ya, bisa 21 kan ganjil Mas. Nah, artinya ketika ada orang makan ganjil itu ya pengen aja niru Rasulullah. Itu kan ya, bukan niru jumlahnya tapi ganjilnya. Nah, itu adalah sunnah dalam arti yang lain lagi. Jadi sunnah ini artinya banyak. Dalam konteks yang tadi kita berbicara, Mas benar. Ketika ada orang bilang, ini sunnah Nabi, Nabi berbuat begini. Padahal dia nggak mau niru keseluruhan hidup Nabi. Lu niru poligaminya. Lu niru nggak ngasih istri nafkah dengan baik. Lu niru nggak mendidik istri dengan baik. Lu niru nggak sholatnya sudah benar atau belum. Nah, itu benar. Jadi dia beralasan doang. Padahal syahwat tuh mah. Bukan sunnah.
1: Kalau istilah bahasa Inggrisnya cherry picking, jadi dia ngambil yang dia pengen aja.
0: Betul. Yang lain enggak. Yang lain ditolak. Yeah. Cherry picking, betul.
1: Buat masyarakat Islam, sebenarnya masalah nggak sih hal seperti ini kan, apalagi Ustaz Felix Chow tahu yang benar dan sering mendengar ya kayak sunnah Rasul bercinta di hari Jumat gitu kan.
0: Betul. Aku mau nyunah nih malam Jumat gitu kan. Kenapa harus malam Jumat, kan banyak malam yang lain kan. Aku menemukan banyak sekali kayak gitu, dan di dalam Islam sebenarnya secara umum nggak ada masalah Mas, apalagi orang yang ngerti. Contoh kayak gini Mas ya, coba kita ambil sunnah yang hukumnya di bawah wajib tadi ya. Habis sholat wajib, kita diminta oleh Rasulullah ada 12 rakaat namanya. Kalau kamu penuhi terus kemudian 12 rakaat ini, itu adalah tambahan yang baik untuk masuk surga lah kira-kira gitu. Untuk bekal kita yang baik. Dua rakaat sebelum subuh, dua rakaat sebelum zuhur, dua rakaat setelah zuhur, dua rakaat setelah maghrib, dan dua rakaat setelah isya kan gitu kan ya. Ada yang bilang 4 rakaat sebelum zuhur, sehingga totalnya 10 atau 12. Nah, kalau misalnya kita lihat semua ini, kalau kita, contoh abis sholat wajib, kita nggak lakukan sholat sunnah itu, apakah terus kemudian kita jadi masalah? Enggak sih, nggak banyak orang mempermasalahkan. Yang orang masalah kalau kita nggak melakukan yang wajib.
1: Iya.
0: Makan berdiri. Itu di Indonesia nggak ada masalah. Pergi ke Singapura, itu jadi masalah. Pergi ke Arab mungkin jadi masalah, berarti itu culture. Lebih ke culture, bukan hanya hadis. Karena hadisnya tidak mewajibkan makan sampai duduk. Boleh aja makan sampai berdiri, tidak sampai haram. Minum sampai berdiri, tidak sampai haram.
1: Saya pikir nggak boleh.
0: Nah, boleh, tapi dengan catatan. Makanya Ali bin Abu Thalib pernah minum sampai berdiri ketika ditanya kenapa? Supaya orang nggak ngira bahwa ini haram. Dia bilang, karena kalian seolah-olah memposisikan ini jadi kayak haram. Padahal Rasul tidak mengharamkan itu. Nah, jadi seperti itu tuh konteksnya. Jadi aku ketika, contoh misalnya Mas ya, kalau antum nanti pergi ke Mekah dan Madinah, amin. Lalu kemudian antum di situ ketemu air zam-zam. Di situ ada adab minum. Adab minum misalnya membaca doa. Lalu kemudian tiga tegukan gitu kan ya. Tidak ada tuh di situ tertulis harus duduk.
1: Iya ya.
0: Gak ada harus duduk. Ada. Artinya duduk ya itu adalah opsi. Nah, bisa juga berdiri kalau lu mau gitu kan ya. Bahkan terus kemudian ketika air zam-zam, Rasul kalau gak salah meminumnya dengan berdiri. Gitu.
1: Jadi sebenarnya dasarnya adalah... Kalau lu mengaku umat muslim untuk, atau lu mau jadi orang Islam, sholat dan baca Al-Quran.
0: Betul.
1: Untuk menjadi umat muslim yang baik, baru lu perlengkapi pengetahuan lu lewat hadis.
0: Ah, aku sempurnain. Untuk menjadi seorang muslim yang baik, kita tuh harus peduli pertama kali pada yang wajib. Dan yang wajib itu kadang-kadang ada pada Al-Quran, kadang-kadang ada pada hadis, dan tidak ada pada Al-Quran.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi tidak harus kemudian hadis itu semuanya di bawah Al-Quran sih. Nah, artinya di bawah Al-Quran iya dari segi pengumpulan ya, segi validasi. Tapi dari segi hukum bisa jadi ada hukum-hukum yang di dalam hadis ada, hukum wajibnya di dalam Al-Quran mungkin tidak dijelaskan. Gitu.
1: Kan tadi kan kita sebut hadis itu, HR itu kan hadis riwayat.
0: Hadis riwayat.
1: Bukhari, Muslim. Dan Muslim. Terus, dan lain-lain. Itu yang benar dan
0: dipastikan.
1: Dipastikan. Dan brandnya, kalau bisa disebut brand, namanya kan terkenal.
0: Betul.
1: Ada nggak nama yang sama terkenalnya, tapi justru terbalikan karena ngaco banget?
0: Hadis yang diriwayatkan tapi ngaco banget.
1: Iya, pokoknya, wah ini lagi gitu. Kayak misalnya, jangan ini mah lu kayak gak tahu aja. Lu baru ya belajar agama, yang ini mah enggak gitu. Ada gak sih kayak gitu-gitu?
0: Gak ada namanya. Tapi dikelompokkan dalam satu satu kualifikasi. Namanya hadis maudhu.
1: Maudhu
0: ini dari kelompok hadis palsu.
1: Palsu.
0: Betul.
1: Apa aja yang palsu yang paling sering Ustaz dengar?
0: Paling gampang ya. Oh, kalau yang sering dengar, tidur adalah bagian daripada ibadah. Itu hadis palsu.
1: Itu palsu ya?
0: Itu hadis palsu. Apalagi hadis palsu ya? Banyak. Nanti antum coba, ada kumpulannya.
1: Saya lempar-lempar deh tadi. Tadi soal yang bercinta di hari Jumat.
0: Gak ada hadis ya. Palsu.
1: Terus, gimana cara ngomongin?
0: Apa?
1: Yang kaitannya sama puasa. Kayak, berbukalah dengan yang manis.
0: Nah, itu gak ada. Itu iklan.
1: Iya, kayaknya itu iklan, tapi orang berpikir itu hadis ya.
0: Sama ada satu lagi, makanlah sebelum lapar dan berhentilah. Makanlah setelah lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Itu bukan hadis.
1: Itu apa?
0: Itu pepatah.
1: Kalau ini bayarlah, katanya Rasulullah kalau gaji orang sebelum keringatnya netes.
0: Itu hadis.
1: Itu hadis benar.
0: Betul. Bayarlah upahlah orang sebelum keringatnya netes. Itu intinya bersegera untuk membayar orang, untuk mengapresiasi orang. Tapi bukan kewajiban ya, Mas ya.
1: Kayaknya ya, kayaknya nih. Karena saya punya pertanyaan cukup banyak dan harus diakuin gimana cara ngomongnya? Harus diakuin sekarang saya jadi agak penasaran banyak terkait hadis, sehingga prediksi saya pertanyaan masih bakal keluar lagi.
0: Tentu.
1: Tapi ini udah sejam.
0: Sudah sejam.
1: Jadi, untuk membuat engagement antara penonton kembali dan kita di lumayan, coba kita mulai dengan, coba lu tulis deh apa yang, karena nggak tahu gimana cerita, nggak tahu gimana cara ngomongnya. Tapi karena hadis atau apa yang sunnah itu lebih sering jadi bahan pembicaraan ketimbang apa yang wajib-wajib dan apa yang ditulis di Al-Quran.
0: Benar.
1: Sementara alasannya sih jelas, karena ingin memuluskan niat dia.
0: Ya.
1: Kayak contohnya, yang paling saya pegang adalah tidur adalah ibadah, Ustaz.
0: Iya, benar.
1: Karena itu memuluskan keinginan saya. Tidur ibadah, siapa yang tidak happy, kan?
0: Betul.
1: Nah, jadi kan banyak nih yang berpegangan dengan itu.
0: Ya.
1: Sebagai patokan dia menjalankan hari-harinya. Ya, kumpulin aja dulu, terus di kolom komentar, biar nanti Ustaz juga bisa baca, gue juga bisa baca ketika udah tayang. Abis itu jadi modal untuk kita memulai episode kembali yang berikutnya, yang ngomongin hadis. Kemudian dari sisi gue ada lanjutan pertanyaan-pertanyaan lagi. Silakan.
0: Gak apa-apa. Apa mas tadi?
1: Apa yang sebenarnya penting Ustaz harapkan untuk dibahas terkait hadis yang belum keluar?
0: Aku mau ngomong itu.
1: Okay.
0: Jadi aku yang penting banget untuk di sini adalah, aku mau menggarisbawahi, jangan sampai kita ketika bahas hadis, ketika aku jelasin dari tadi, itu kita membahas tentang hadisnya saja. Tapi sebenarnya yang lagi kita bahas adalah sikap terhadap hadis.
1: Sikap terhadap
0: hadis. Okay. Itu lebih penting.
1: Okay.
0: Atau kita membahas esensinya, bukan fisiknya. Itu penting banget. Yeah. Karena ketika orang sudah punya sikap terhadap hadis, maka dia tahu kalau hadis ini adalah hadis yang sahih atau hadis yang benar berasal daripada Rasulullah, maka sikapnya adalah sami'na wa ato'na. Aku dengar, aku taat. Tentu berdasarkan konteks yang benar dong. Gitu kan ya. Nah, jadi kita bukan berbicara tentang teknis. Karena gini mas, kalau kita berbicara tentang teknis, ribut mas pasti mas. Kan kita udah bahas berkali-kali. Yeah. Karena ada hadis-hadis yang menurut satu orang itu adalah sahih, ada yang lain menganggapnya hasan bahkan doif. Contoh misalnya ya, aku berbicara tentang hadis sederhana. Ini kasus nih mas kemarin, rame di YTTA, yang tahu-tahu aja. Tentang pembebasan Konstantinopel. Nah, aku bilang ini aku ambil dari Musnad Ahmad, dari hadis Ahmad. Bahwasanya Konstantinopel akan ditaklukkan, sebaik-baik panglima adalah panglimanya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Nah, yang menaklukkan Muhammad Al-Fatih. Ada yang bilang, itu hadis palsu. Aku bilang, bisa jadi kalau kamu mengkualifikasi itu hadis palsu, tapi yang aku ambil dari sini. Nah, selama ada referensinya, sikap terhadap hadis kita jadi ngerti, dan sikap terhadap perbedaan kita jadi ngerti. Tapi kalau kita cuma berpikir hadisnya doang, itu pasti nanti kita akan ribut dalam banyak hal. Yeah. Termasuk dari tadi kita ngomong, oh enggak gitu, oh enggak gitu. Nah, maka kita lihat sikap terhadap hadis beda dengan hadis itu sendiri. Esensi itu lebih penting. Kenapa orang sekarang banyak ribut untuk membahas tentang perkara-perkara remeh? Karena mereka jarang banget membahas tentang esensi. Dan membahas tentang esensi ini muncul dari pertanyaan why, bukan what and how. Tapi Indonesia sukanya what and how.
1: Iya, baru mau ngomong, belum secara kolektif belum nyampe mungkin.
0: Iya, karena why itu agak sulit ya Mas ya. Iya. Orang kan cenderung cari jalan pintas ya. Iya. Gimana caranya aku bisa untuk memahami sesuatu secara cepat. Iya. Dia nggak mau mikir, ketika dia nggak mau mikir, shortcutnya adalah tadi ribut.
1: Iya.

0: Iya, overwhelm banget kalau kita membahas tentang hadis, Mas. Itu satu hadis tuh bisa dibahas sama ulama tuh parah. Dan Mas tahu, di dalam ilmu hadis ya, hadis doang nih, kalau kita bahas hadis doang bukan sikap terhadap hadis ya. Karena kalau bahas hadis, sebenarnya aku tidak berkualifikasi. Tapi aku kasih contoh aja. Contohnya Mas ya, di dalam ilmu hadis itu Mas, saking parahnya pembahasannya Mas, itu dia memperbolehkan untuk dalam tanda kutip, memberikan nilai buruk terhadap seseorang. Itu sah di dalam hadis. Atau mengkritik parah. Itu bisa di dalam hadis, tapi tidak diperbolehkan dalam ilmu-ilmu yang lain. Secara dalam ilmu akhlak kita, aku nggak boleh ngeritik orang. Tapi kalau ada antara orang yang belajar hadis sama orang yang belajar hadis, dia bisa bilang itu penipu. Dia tidak terpercaya. Dan itu ada ilmunya sendiri. Memang harus dicari kesalahannya, Mas. Namanya al-jarhu wa ta'dil. Nah, ini cuma dalam ilmu hadis. Kita boleh mengkritik dan menguliti sampai orang itu sampai hidup-hidupnya. Ad hominem boleh masih dalam ilmu hadis.
1: Gokil.
0: Karena mereka perlu perlu benar-benar memverifikasi ini benar nggak sih dari Rasulullah. Tapi begitu mereka ketemu dan bahas akhlak, mereka akhlaknya luar biasa banget. Oh, itu guru kita, itu orang hebat, gitu kan. Tapi ketika mereka bahas hadis, itu aduh, kayak orang lain deh Mas. Pokoknya kalau Mas baca kritik hadis, aduh males banget aku. Kadang-kadang aku baca kritik hadis tuh, maksudku ya gimana sih dia bisa membedakan antara ini ilmu dengan ini orang gitu maksudnya. Jadi ketika ini lagi bahas ilmu hadis, dikulitin sampai orang-orangnya. Dia pernah, contoh misalnya Imam Bukhari tuh pernah nolak hadis gara-gara apa Mas? Ada orang, dia abis ngambil hadis dari dia, hadisnya bagus nih, dari segi kualitasnya bagus. Tiba-tiba pas dia pergi, dia ngeliat orangnya gini, ke kuda. Kudanya datang gak dikasih makan, dicoret Mas. Orangnya tidak terpercaya. Hafalannya nggak kuat.
1: Padahal bagus. Dia ngambilnya bagus sebenarnya.
0: Padahal hadisnya bagus. Dia verifikasi ke yang lain juga ada jalur yang lain. Iya. Ketika lihat orangnya nggak terpercaya, nggak jadi.
1: Gila segitu.
0: Jadi kalau kalau kita meriwayatkan hadis Mas, udah pasti tertolak semua nih Mas.
1: Ya, iya betul. Jangan deh udah, jangan dengerin Panji, dia mah ngelawak-ngelawak aja.
0: Iya benar, melawak nggak bisa jadi periwayat hadis.
1: Nah, itu dia.
0: Nggak bisa.
1: Nggak bisa.
0: Jadi gitu.
1: Karena nggak bisa dipercaya.
0: Bisa, tapi dalam hal lain. Yeah, artinya yeah. Itu tadi, artinya kualifikasi hadis itu tinggi sekali sih. Yeah. Makanya aku bilang jangan bahas itunya. Kita ambil dari segi sikap kita terhadap hadis, itu aja tuh.
2: Anda masih bersama kami. 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabar piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok.

Jumatan di tanah air sudah biasa. Tapi bagaimana rasanya bisa Jumatan di tanah suci? Bukan hanya sekali, sahabat Namira berkesempatan mendapat dua kali sholat Jumat di Mekah dan Madinah. Hadirkan pengalaman umroh yang lebih istimewa bersama paket umroh dua kali Jumat Namira Travel. Program 10 hari, berangkat 17 September 2026 bersama Saudi Airlines tanpa transit dan tiket sudah terkonfirmasi. Perjalanan lebih nyaman. Nikmati juga kunjungan penuh makna ke Kota Thaif. Hotel nyaman dan strategis, dekat dengan masjid sehingga ibadah lebih mudah. Free tahalul, free hidangan nasi unta Al-Romansiyah dan Al-Baik. Semua pengalaman ini bisa Anda dapatkan mulai dari 29 jutaan. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: Hey, I can't believe I'm saying this, but could I have a copy of that?
1: Yeah, of course, man.
0: Cheers, mate. Thanks.
2: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan, karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
3: I know I'm waiting for something.
4: Saudaraku, mengasingkan diri yang diajarkan oleh syariat dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjauhkan diri dari segala macam kejahatan, kesia-siaan dan pelakunya. Dengan begitu, jiwa kita akan selalu terkendali, hati menjadi tenang dan sejuk, pikiran selalu jernih, dan kita akan merasa leluasa dan bahagia berada di taman-taman ilmu pengetahuan. Mengasingkan diri dari semua hal yang melalaikan manusia dari kebaikan dan ketaatan merupakan obat yang sudah diuji coba dan dibuktikan kemujarabannya oleh para ahli pengobatan hati. Banyak cara untuk menjauhkan diri dari kejahatan dan permainan yang sia-sia. Di antaranya adalah mengisi waktu dengan kegiatan kebaikan dan juga menghadiri majelis-majelis ilmu dan senantiasa bertaubat dan berzikir. Maka dari itu, hindarilah majelis-majelis yang tidak jelas tujuannya dan tidak pula berguna. Jaga kesucian kulit kita, tangisilah kesalahan kita, dan jagalah lidah. Semoga dengan itu rumah kita dapat membahagiakan hati kita. Pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan merupakan serangan mematikan bagi jiwa dan ancaman yang membahayakan keamanan dan kedamaian diri kita. Pasalnya, melakukan hal itu berarti kita telah bergaul dengan setan-setan, pembisik desas-desus, penebar kabar bohong, peramal bencana dan petaka. Dan itu akan membuat kita mati 7 kali dalam sehari sebelum kita benar-benar mati. Pada saat itu, maka saudaraku, kita membutuhkan uzlah ataupun mengasingkan diri, berdiam diri untuk merenungi dan bermuhasabah kembali agar terhindar dari keburukan duniawi. Dengan itu, maka hati kita akan benar-benar menjadi milik kita, sehingga waktu dan umur kita selamat dari kesia-siaan. Lidah kita terhindar dari menggunjing atau ghibah. Hati kita bersih dari kerisauan. Telinga kita terjauhkan dari ucapan kotor. Dan jiwa kita bebas dari berburuk sangka. Jika suatu saat kita bertemu dengan orang yang membiarkan dirinya hanyut dalam gumpalan kasak-kusuk, ataupun berkumpul dengan komunitas orang-orang yang tidak berilmu serta senang berbuat yang sia-sia, maka katakan kepadanya, selamat tinggal. Wallahu a'lam.

mengingatkan niki bagi mas-mas yang berkecimpung di dunia medis bahwa ilmu kedokteran itu ilmu yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Anda sekalian. Maka manfaatkan ilmu kedokteran itu betul-betul menjadi satu ladang amal untuk membuat diri kita menjadi orang yang istimewa di sisi Allah. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa di hari kiamat kelak orang-orang itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bendera masing-masing, bendera amal. Orang yang biasa puasa sunnah akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang biasa puasa sunnah dan akan dipanggil dari surga melalui Punti Ar-Royan, ya kan? Orang yang banyak bersedekah maka dia akan dikumpulkan oleh orang-orang yang selalu bersedekah dan dipanggil oleh Allah melalui pintu surga, yaitu pintu sedekah. Orang-orang yang menjadi ahlul Quran akan dikumpulkan dengan ahlul Quran dan akan dipanggil melalui surga melalui pintu ahlul Quran. Kalau bisa Anda memiliki satu keistimewaan. Keistimewaan Anda apa? Anda memiliki ilmu kedokteran yang tidak semua orang diberi rezeki oleh Allah itu. Kemudian manfaatkan itu menjadi bagian yang istimewa di sisi Allah. Kalau Nabi kita menyampaikan Al-Qamakola yustahabu liyahadin ayyakuna lahu sariro, Allah itu suka kalau seseorang mempunyai satu amal rahasia, kalau bahasa yang lain satu amal unggulan. Dan bagi Anda mas-mas yang berkecimpung di dunia medis, jadikan ilmu Anda itu menjadi amal unggulan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia kembali kepada Islam. Kenapa? Karena Anda, saya, kita semuanya pasti mati, dan ketika kita mati kita akan bertemu dengan tanggung jawab amal masing-masing. Maknanya ketika kita beramal itu untuk diri kita, manfaatnya untuk kita. Sebenarnya kalau kita banyak beramal itu ada satu dorongan egois yang baik, egois yang tidak dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita beramal untuk menyelamatkan diri kita masing-masing di hadapan Allah. Allah taziru waziratu wizra ukhra, seorang manusia tidak akan menanggung beban dosanya manusia yang lain. Kalau saya sholat tahajud, kalau Anda sholat tahajud, maka yang merasakan manfaat sholat tahajud itu saya dan Anda sekalian yang mengerjakan. Kalau kita melaksanakan puasa sunnah, yang menikmati hasil puasa sunnah itu ya kula panjenengan sami, bukan anak kita, bukan istri kita. Meskipun kalau anak kita menjadi orang yang soleh, istri kita menjadi seorang manusia yang solehah, maka dia nanti akan bersama-sama kita dimuliakan oleh Allah di dalam satu keluarga. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim, orang-orang soleh saling meringankan di hadapan Allah. Tetapi inti dari amal kita itu untuk pribadi kita masing-masing. Maka kalau kita kepengen menjadi manusia istimewa, ya mari kita beramal untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kapasitas ilmu kita masing-masing. Ya. Qul kullu ya'malu 'ala syakilati wa rabbukum wa 'ala man ahdasa bila, kata Allah dalam surat Al-Isra. Qul kullu ya'malu 'ala syakilati, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, setiap pribadi silahkan beramal dan mari beramal sesuai dengan kemampuan diri masing-masing. Ya. Sekali lagi, jarang-jarang orang yang diberi oleh Allah amanah namanya ilmu kedokteran. Satu sisi tidak semua orang bisa kuliah di kedokteran, apalagi panjenengan-panjenengan, Mas Satria, Mas Azam, belakang Mas Fajar, macam-macam nih ingin Mas. Anak-anak sudah semonggo panjenengan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang sangat lebar untuk menjadi orang istimewa di sisi Allah.

0: RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.
1: Jo, latar ngarep omahmu kae lho Jo. Mbok yo diweni wit-witan ngono lho Jo. Latar ambone kaya ngono kok mosok blas ra ono wit-witane.
2: Hoo Kang. Ya jane ki rencanane ngono kuwi. Tapi apike diweni wit apa ya Kang?
1: Ya wit apa wae to Jo, sing apik-apik kan akeh. Yen akeh wit-witane kan yo enak to Jo. Iyo, isis lan mari sehat lho Jo.
2: Lah iya to Kang. Tapi apa ya sing apik lan cocok ngono lho Kang?
1: Yo, aku duwe usul Jo. Ngene, wene ana wit sing ana buahe, kaya to pelem, jambu, sawo, utawa kates yo ora apa-apa Jo.
2: Lah terus ngopo? Marai apa kuwi Kang Men kok dikeki
1: kaya ngono? Yo, yen rukul mengko aku ya kebagian raketang sithik to Jo. Aku kan yo

0: cek.
1: Yo yo, tapi ngene jo, iki serius lho. Sabda Rasulullah, tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang ataupun burung, melainkan tanaman itu menjadi sedih

Nah, sementara orang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, serta dekat dengan neraka. Ketahuilah Jo, bahwa orang bodoh yang dermawan lebih disukai Allah daripada orang ahli ibadah yang pelit alias kikir.

0: Di Sonora ya.
1: Lajanya. Pengen sedekah ke orang gelem metu modal.
2: Duhai kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomi, Paijo dan Paimin. Semoga bermanfaat.
4: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
5: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
5: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
5: Eh serah ke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kui?
5: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
7: Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Lah suara petuk kabarmu piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
7: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
8: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
7: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
8: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diternan siki.
7: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
8: Ayo ngaku mobilku kalu.
7: Weh, saiki numpak mobil ya?
8: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lo rodok loh.
7: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
8: Lah, ge mobilku ge.
7: Lah kok pikep ngene?
8: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
7: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
9: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi
10: RDS FM.
11: Jumpa lagi di The Founders. Kali ini saya kedatangan seseorang yang saya pikir luar biasa ya. Ini profesi yang mulia. Beliau juga merupakan owner atau founder dari Klinik Jantung Paru Insani. Kita sambut saja Dr. Kornadi. Apa kabar dok?
12: Alhamdulillah baik, sehat selalu.
11: Ah ini ya. luar biasa. Kita ketemu terakhir di Januari ya tahun ini ya. Udah lama juga nih. Saya senang banget bisa mampir di sini. Dan juga beliau adalah ketua IDI Kabupaten Bogor. Wah, ini kehormatan sekali buat saya. Sekaligus saya mungkin akan banyak nih kita tanya-tanya terkait dengan masalah kesehatan, terutama jantung yang saya pikir saat ini menurut saya ini banyak orang atau hampir semua orang ini berisiko ya.
0: Iya.
11: Dengan berbagai gaya hidupnya, tingkat stresnya yang tinggi, makanan kadang-kadang wah udah luar biasa variasinya, banyak yang digoreng dan sebagainya. Tapi saya akan mulai dengan pertanyaan pertama, Dok.
0: Siap.
11: Apa itu penyakit jantung? Bedanya dengan GERD dan angin duduk? Ini saya sendiri masih bingung sebetulnya apa sih bedanya, Dok?
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam.
0: Jadi sebenarnya penyakit jantung ini kita lihat dari awal dulu. Penyakit jantung, organnya, organ jantung itu kan sebesar sekepalan tangan dari orang dewasa. Dan tidak hanya serta-merta cuma sekedar sakit jantung yang dikenal orang sebagian besar adalah jantung koroner. Tapi kita lihat dari awalnya jantung itu dari pembungkus jantungnya yang dikenal dengan perikard. Nah, itu bisa jadi kalau dia berisi cairan atau infeksi namanya perikarditis atau bahkan ada cairan namanya perikardial efusi. Masuk mungkin ke berikutnya adalah penyakit jantung yang menyerang daerah pembuluh darah atau koroner. Kalau ada sumbatan, plak dan lain sebagainya, dan ini bisa menyebabkan penyakit yang cukup parah bahkan menyebabkan kematian, yaitu serangan jantung.
11: Serangan jantung
0: itu. Alias penyakit jantung koroner. Dan ini yang paling banyak menyebabkan kematian. Lalu yang ketiga penyakit listrik jantung.
11: Listrik jantung.
0: Bagian perlistrikan ada jantung. Ada konslet ya? Dan lain sebagainya.
11: Oh gitu.
0: Bisa cepat, bisa lambat. Yang keempat penyakit katup jantung.
11: Katupnya,
0: katup jantung. Okay. Ada bocor, ada sempit, dan lain sebagainya. Yang kelima penyakit otot. Misalnya lemah otot atau karena ototnya terlalu tebal. Misalnya karena pada hipertensi dan lain sebagainya. Atau penyakit peripartum kardiomiopati. Dan terakhir mungkin penyakit keturunan. Bocor semenjak lahir dan lain sebagainya. Dari genetik. Dan yang paling ini daerah misalnya tumor ataupun infeksi pada jantung gitu mungkin. Nah kalau terkait dengan GERD, angin duduk dan lain sebagainya itu mungkin lebih spesifik. Jadi kita angina itu rasa tidak nyaman pada dada, terutamanya dada kiri, dan bersifat di bawah retrosternal atau di bawah tulang dada bagian dalam.
11: Tapi bukan jantung.
0: Ya, ini angina. Oh, angina. Angina itu khas untuk perjantungan.
11: Oh, oke. Okay.
0: Nah, tapi kalau dia punya cara ciri-ciri tersendiri, misalnya aktivitas bertambah sakit, istirahat berkurang, dengan obat di bawah lidah dia berkurang dan lain sebagainya. Tapi tidak dipengaruhi dengan pergerakan misalnya, tapi dengan aktivitas dia bertambah atau berkurang. Nah, serangkan GERD itu biasanya berhubungan dengan makanan. Biasanya GERD itu kan pasti gastroesophageal reflux disease. Jadi ada kebocoran atau kelemahan di daerah esophagus katup atasnya. Dan itu biasanya berkaitan dengan posisi kita berbaring atau habis makan. Dan rasanya seperti terbakar. Panas
11: gitu.
0: Di dada.
11: Okay.
0: Dan bisanya sering sekali kita kalau dikasih obat mah berkurang. Lambung berkurang. Tapi dikasih obat jantung dia tidak memberikan efek perbaikan.
11: Tidak berdampak apapun ya. Oke. Ya. Oke. Okay. Okay. Terus angin duduk tadi sama.
0: Ya. Kalau angin atau gimana? Angin duduk ya biasanya berkaitan dengan angina. Jadi
11: jantung ya
0: berhubungannya dengan jantung.
11: Oh, jantung.
0: Biasanya okay. Angin duduk angin pada terkena pada saat orang sedang diam dan duduk dan tidak bangun-bangun. Makanya sering sekali angin duduk, oh kenapa meninggal, kenapa tiba-tiba ini? Karena angin duduk dan biasanya berhubungan dengan jantung.
11: Jantung sebenarnya, ya. Oke. Nah, tadi saya tertarik dengan yang dokter jelaskan nih, salah satunya terkait dengan kelistrikan jantung. Seorang IT nih, wajar dong komputer ada listriknya gitu ya. Ada arus keras, arus lemah gitu. Ini apa yang dimaksud dengan kelistrikan jantung itu? Memang ada aliran listriknya atau gimana?
0: Ya, setiap bagian dari jantung itu dia bisa membangkitkan listriknya sendiri.
11: Oh, okay.
0: Tetapi yang paling besar PLN sumber pusatnya itu di SANO. Nah, di sebelah kanan dari atrium, dan itu pengendali utama dari situ. Dari situ nanti bersumber listrik disebarkan ke atrium kiri kanan, lalu nyebar ke ventrikel, lalu bergeraklah secara keseluruhan. Nah, kalau selagi dia dikendalikan sepenuhnya dengan di SANO itu, otot jantung, listrik jantung terkendali secara keseluruhan. Tetapi bila ada semacam kudeta-kudeta kecil, makanya selagi penguasanya dominan dan memberikan manfaat yang lebih, ini biasanya yang bawah tidak menimbulkan gangguan-gangguan kecil. Tapi begitu kurang pengendalian dan lain sebagainya, itu bisa muncul.
11: Oh gitu ya. Wah, kudeta-kudeta
0: bisa lambat, bisa terlalu lambat, atau terlalu cepat, atau bukan. Keluhan-keluhan berdebar dan lain sebagainya.
11: Iya, dok, indikatornya apa ya? Kalau kita mengalami masalah kelistrikan jantung nih, ada indikatornya nggak yang bisa dirasakan atau dipahami masyarakat umum ya, yang awam terkait dengan kesehatan jantung terutama?
0: Ya, biasanya kalau irama jantung atau kelistrikan jantung kan dia stabil. Berdenyut di 60 sampai 100 kali per menit.
11: Oh, pas diukur tensi ya, biasanya ya. Oh, oke.
0: Dengan irama jantung yang frekuensinya stabil, terus kekuatannya cukup, dan tidak ada irama-irama yang tambahan. Atau terlalu lambat, bisa 60, kan kalau di bawah 60 berarti bradikardi, terlalu lambat. Kalau terlalu cepat, takikardi atas 100. Nah, bila terlalu lambat atau terlalu cepat, biasanya mengakibatkan keluhan. Keluhannya bisa pusing, mau pingsan, atau rasa ingin jatuh. Nah, biasanya seperti itu sudah mulai ada keluhan dan disarankan untuk segera ke dokter.
11: Yang paling bahaya itu yang lambat atau yang terlalu cepat sih? Atau
0: dua-duanya bahaya juga. Kalau denyut jantung misalnya 30 kali per menit, nah, berarti terlalu lama space kosong jantung memompa darah ke organ-organ vital. Bisa jadi dia dampaknya kalau terlalu lambat ya 30, 20 itu bisa stroke dan lain sebagainya. Tapi kalau dia terlalu cepat, nah, ada juga yang cepat mengancam jiwa. Jadi kalau cepat kan jantung tidak diberikan kesempatan untuk memompakan darah secara maksimal. Akibatnya yang keluar juga tidak maksimal, tidak baik, dan memberikan dampak. Ada jantung yang terlalu cepat mengancam jiwa, namanya fibrilasi ventrikular. Biasanya kalau tidak ditolong, orang bisa langsung meninggal saat itu juga.
11: Oh gitu, ya. Itu yang disebut kadang serangan jantung mendadak ya?
0: Cardiac arrest dan lain sebagainya. Oh, okay.
11: Memang selalu mendadak ya, dok? Kalau serangan jantung itu, maksud saya gini, tiba-tiba meninggal gitu ya, serangan jantung. Karena ya serangan jantung itu mendadak. Apa kita tidak tahu nih indikatornya bahwa nanti jangan sampai kita kena serangan jantung ya? Gitu. Gimana, dok?
0: Oh iya, namanya serangan jantung terjadi secara, kalau serangannya.
11: Serangannya?
0: Artinya dia misalnya kan akut coronary syndrome yang namanya serangan jantung itu tiga sebenarnya, ACS, akut coronary syndrome. Nah, pada saat dia terjadi penyumbatan secara mendadak dari koroner jantung, nah, karena mendadak tidak ada supply, itulah serangan jantung terjadi secara mendadak. Karena adanya penutupan atau penyumbatan total dari arteri koroner jantung.
11: Secara tiba-tiba tuh penyumbatan?
0: Secara tiba-tiba. Tapi sebenarnya kalau dia yang kronik coronary syndrome atau penyakit jantung koroner atau angina pectoris yang stabil, itu sebenarnya sudah mulai ada penyempitan, tapi keluhannya bertahap. Mulai muncul angina tadi, rasa dada yang tidak nyaman, berat, rasa penuh di dada, sampai menjalar ke leher, biasanya setelah kita beraktivitas agak berat. Tergantung dengan kelas dan ininya sendiri. Aktivitas naik tangga yang biasanya 3 lantai nggak ada keluhan, tiba-tiba hari ini atau lusa 2 lantai mulai ada keluhan, berat dadanya, sesak dan lain sebagainya. Itu sebenarnya tanda-tanda. Atau rasanya tercekik di leher bila kita emosi, mandi dan lain sebagainya. Itu sudah sebenarnya tanda-tanda. Tapi biasanya bagi orang awam, oh, itu dianggap masuk angin.
11: Masuk angin.
0: Dikerok, tidak hilang dan lain sebagainya.
11: Emang hilang ya dikerok?
0: Kadang hilang, kadang enggak. Tergantung dengan keluhan. Kan sebenarnya dikerok kan rilis kan, istirahat orang, dibuat hangat dan lain sebagainya. Tapi kalau dia serangan jantung enggak akan hilang.
11: Enggak akan hilang.
0: Kalau serangan jantung yang tersumbat total.
11: Kalau tanda-tandanya sebelum serangannya itu tetap mungkin hilang juga ya gitu ya. Ya. Jadi list tadi ya.
0: Iya, kalau dia yang kronik, dia angina pectoris stabil, begitu dia istirahat hilang, berkurang. Tapi begitu dia serangan jantung yang tersumbat total enggak hilang. Enggak bahkan hilang. Di AC yang kondisi begini itu orang bisa keringat dingin, basah bajunya.
11: Di nah, AC itu bisa keringat dingin.
0: Dengan suhu 16 derajat bisa basah itu bajunya. Itu namanya serangan jantung.
11: Harus hati-hati ya kalau sudah ada tanda-tanda, karena yang bisa merasakan itu ya yang punya tubuhnya gitu ya, ya Dok ya.
0: Pasti.
11: Kecuali ke dokter, dokter tahu gitu. gitu.
0: Kalau ke dokter biasanya pasien itu mengeluh, Dok, saya nyeri dada. Nah, kalau nyeri dadanya dipegang dengan satu jari, nah, biasanya ditunjuk, biasanya kita masih lumayan lah agak tenang. Tapi begitu pasien datang, Dok, saya nyeri dada. Nah, udah megangnya semua dadanya gitu. Tak bisa dilokalisir, terus menjalar ke tangan atau ke punggung. Dengan dia sudah pucat pasi, sudah keringat dingin, biasanya udah berarti dia kemungkinan besar terkena serangan jantung.
11: Kemungkinan gitu. Terkena
0: serangan. Lalu kita jantung. Lakukanlah pemeriksaan EKG dan lain sebagainya. Dalam waktu 10 menit itu sudah keluar diagnosa serangan jantung.
11: Karena banyak sekali sebetulnya, ya tidak hanya mungkin di sekitar kita ya, audiens kita juga mungkin ada tetangga atau keluarga siapa yang tiba-tiba katanya serangan jantung itu yang mendadak. Kita juga lihat selebritis ya. Banyak yang tiba-tiba setelah tidur kemudian meninggal. Kemarin belum lama almarhumah Marissa kalau nggak salah ya, itu juga katanya gitu ya serangan jantung, tapi nggak ada riwayat dan sebagainya. Itu berarti memang kita tidak bisa, jadi kita tidak tahu ya indikator-indikatornya apa saja sehingga tiba-tiba gitu ya, Dok.
0: Jadi memang saran saya sih dulu di atas 40 tahun, dekade 40-an sebaiknya kita sudah harus melakukan medical check up sebaiknya. Untuk memeriksa apakah jantung kita itu sehat. Karena terakhir-terakhir ini kan kita melihat ada yang pesepeda, ada olahragawan, tiba-tiba meninggal.
11: Betul.
0: Nah, karena kalau udah main futsal, bulu tangkis gitu ya. Dulu kita ingat sekali almarhum artis yang dulu habis main futsal, beberapa orang meninggal. Karena sebenarnya dia tidak paham betul saya sampai level berapa diizinkan. Sebenarnya kalau kita medical check up, sudah melakukan treadmill dan lain sebagainya, oh saya sebenarnya sudah mulai keluhan muncul itu, atau dari EKG-nya sudah bisa kelihatan iskemik dan lain sebagainya, pada tensi seberapa, dengan denyut jantung seberapa, saya sebenarnya sudah mulai muncul iskemiknya. Dari situ kan kita bisa lakukan tata laksana sebaiknya harus seperti apa. Tetapi bila kita merasa aman, tidak ada apa-apa, biasanya kita kan los-los saja. Makanya beberapa atlet bulu tangkis, kalau nggak salah, mohon maaf saya sebut nama Marquis Kido misalnya
11: kan,
0: bisa jadi dia habis main bulu tangkis dan lain sebagainya terkena serangan jantung. Bahkan beberapa yang main di kampung kan, habis main bulu tangkis istirahat nggak bangun-bangun.
11: Dan itu jantung. Katakanlah nih. Mudah-mudahan tidak terjadi dengan orang-orang sekitar kita.
0: Amin.
11: Seandainya terjadi, Dok, ada yang kena serangan jantung gitu, benar-benar tidak tertolong atau ada pertolongan pertama sih sebenarnya?
0: Ya, sebenarnya kalau kita kemungkinan terkena serangan jantung di beberapa center, di beberapa ini, dia sudah ngantongin aspirin.
11: Oh, biasanya gitu kalau yang tahu ya.
0: Aspirin, dimakan, dikunyah-kunyah di bawah lidah, dan isosorbit biasanya. Seperti taruh di bawah lidah. Tapi begitu dia yakin itu, dia pasti dia cepat cari pertolongan. Sudah, saya sudah tidak tahan, sudah ini, dia minta antar pasti ke rumah sakit. Tapi bagi kita kira-kira meraba-raba nih, misalnya nyeri dada yang tadi seperti saya katakan, tidak bisa dilokalisir, tidak bisa ditunjuk, disertai dengan penjalaran lebih dari 20 menit tidak hilang, ada keringat dingin dan lain sebagainya, kadang disertai dengan sesak napas, tiba-tiba saya rasanya lelah dan segala macam, itu berarti bukan sakit dada biasa.
11: Bukan sakit dada biasa, sudah harus segera, ini ya, warning ya. Sudah harus pergilah gitu ya, ke dokter gitu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai dampaknya terhadap jantung kita, kemudian itu kan bahaya banget, bisa menyebabkan kematian ya, kalau kita kena serangan jantung dan tidak mendapatkan penanganan yang optimal gitu ya. Nah, sekarang saya tarik mundur nih. Sebetulnya penyebabnya apa aja sih, Dok? maksudnya gini, kita kan dilahirkan sama nih ya gitu, dengan kondisi fisik yang ya katakanlah sama ya bayi, kecuali tadi ada kelainan jantung misalkan bocor dan sebagainya. Ini apa yang membedakan orang sehingga orang itu dapat penyakit jantung atau tidak gitu, sehat-sehat aja? Ada apa aja dok penyebabnya?
0: Iya, jadi ini yang dinamakan dengan faktor resiko.
11: Resiko,
0: penyakit jantung. Oke. Ada dua sebagian besar orang menggolongkan, modified dan non-modified. Mm-hmm. Modifikasi dan ada yang tidak bisa dimodifikasi. Yang bisa dimodifikasi itu seperti apa, gaya hidup. Gaya hidup sedentari, non-sedentari, atau gaya hidup rebahan. Itu kan bisa dimodifikasi.
11: Rebahan tuh maksudnya enggak beraktivitas itu, tidur.
0: Ya. Itu bisa dimodifikasi. Atau misalnya smoker.
11: Oh, okay.
0: Smoker kan dia bisa dimodifikasi, harus berhenti dan tidak dan lain sebagainya. Atau misalnya yang tidak bisa, yang bisa dimodifikasi lagi obesitas dan lain sebagainya. Itu bisa dimodifikasi kan. Sedangkan yang tidak bisa dimodifikasi gen. Keturunan. Bapak ibu sudah ada faktor resiko penyakit jantung misalnya. Ya, atau keturunan diabetes, hipertensi itu kan faktor-faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi. Umur juga tidak bisa dimodifikasi.
11: Artinya lebih makin tua,
0: makin gitu? Tua sesuai perjalanan
11: resikonya
0: usia
11: makin
0: kita,
11: tinggi.
0: Resiko kita makin tinggi. Tetapi antara laki dengan perempuan itu berbeda.
11: Oh, berbeda.
0: Perempuan sebelum dia haid, bersyukurlah itu masih kecil kemungkinan untuk terkena serangan jantung. Tapi begitu setelah haid, itu resiko terkena penyakit jantung koronernya meningkat dibandingkan laki-laki pada usia yang sama.
11: Kalau kita bicara mengenai keturunan, tadi saya agak tertarik dengan keturunan. Kalau ayah ibu kita atau orang tua kita menderita penyakit jantung, berarti jantungnya ini jantung apa ya? Karena maksudnya gini, kalau memang orang tua kita perokok akhirnya kena sakit jantung gitu, apakah anaknya itu juga sakit jantung? Itu bukan bawaan atau gimana dok?
0: Jadi family history ini biasanya kita tanyakan, apakah bapak ibu sakit jantung? Orang tua bapak ibunya langsung ya, termasuk juga garis samping kiri kanan kita, kakak, adik, kandung dan lain sebagainya. Biasanya kan sakit jantung diketahui pasang apa, serangan jantung apa enggak, meninggal mendadak apa enggak. Atau sakit jantung dok tapi dia bengkak badannya, seluruh badannya, itu berarti kan gagal jantung. Dan itu biasanya sudah ada garis keturunannya. Nah itu nanti termasuk juga penyakit jantung, sakit sih dok, tapi dia misalnya jantung darah tinggi, stroke dan lain sebagainya, itu juga kan ada garis keturunan. Nah itu yang kita tanyakan terkait dengan, oh kemungkinan besar anaknya kalau tidak berubah gaya hidup dan lain sebagainya, kemungkinan juga turun.
11: Kemungkinan juga turun, tapi bisa diusahakan dengan
0: berkurang pola hidup ya, yang berubah. Hidup.
11: Tapi masih kemungkinan tetap kena juga gitu ya. Oke. Nah, bicara gaya hidup tadi, olahraga pasti artinya kan memperbanyak aktivitas ya, rutin gitu olahraga dan sebagainya. Makanan nih dok, kadang-kadang aduh, saya teman-teman saya banyak orang IT ya. Aduh, kayaknya makanannya kayaknya semua sekarang digoreng gitu. Saya khawatir ini gorengan ini oke gak sih? Gorengan itu kan tidak hanya gorengan pinggir jalan ya, betul gak dok? Tapi gorengan-gorengan ayam goreng yang di restoran dan sebagainya itu kan gorengan karena mengandung minyak. Seberapa bahaya, bahaya banget atau bahaya aja sih dok gorengan ini?
0: Iya, jadi terkait dengan gorengan ini berarti kita kalau masuk di pola hidup itu dia di diet yang sehat dan seimbang. Jadi termasuk juga diet garam, diet gula dan gorengan ini sebenarnya bukan sama sekali nggak boleh. Kalau kita pakai goreng, minyak goreng itu kan sebenarnya terutama minyak yang jenuh. Minyak jenuh itu pasti dia ujungnya nanti akan meningkatkan faktor kolesterol dan lain sebagainya itu. Kolesterol terus apalagi kalau udah minyaknya jenuh dan dia tidak bisa meningkatkan apilitas terhadap lemaknya kita semua.
11: Aja minyak jenuh itu minyak yang dipakai terus.
0: Gitu? Nah, minyak yang udah dipakai hitam gitu jenuh. Ya? Ada juga kan minyak yang kalau sarannya kita itu sebenarnya boleh pakai minyak tapi sedikit saja untuk tumis menumis begitu.
11: Asal dia
0: terkena. Ada kena dan gitu. Biasanya misalnya ayam, ayam goreng tapi kulitnya juga terus di ini kalaupun mau ya diungkep terus dikasih tumis dengan tidak rasa dan segala macam yang terbaik dengan bumbu dapur ya tetap diberikan. Tetapi kalau kita misalnya bayangkan goreng menggoreng itu, gorengan itu kalau dia 5 gram itu kalorinya 5, 50 misalnya gitu. Tapi begitu dia jadi gorengan, kalori satu gorengan itu bisa jadi 200. Otomatis dengan kadar kalori yang 50 jadi 200, artinya kan 4 kali. Sementara untuk melepaskan kalori 200 itu sama aja kita dengan olahraga hampir setengah jam.
11: Setengah jam ya?
0: Nah, olahraga yang jalan-jalan itu, jadi itu sama aja dengan gorengan itu baru gorengan dengan minyaknya misalnya. Oh, okay. Jadi apalagi kalau kita makan 3 gorengan, ditambah ayam goreng, ditambah kentang goreng dan lain sebagainya, otomatis kalori yang masuk ke kita juga jadi tambah banyak kan. Jadi ujungnya pasti kita gendut,
11: obesitas
0: dan lain sebagainya.
11: Dan itu makin rentan.
0: Dan makin rentan terkait dengan resiko penyakit jantung koroner.
11: Nah, itu. Kalau pengganti, maaf dok, kalau pengganti minyak goreng itu kita ganti mentega. Atau kadang-kadang spray kan dikit aja spray gitu ininya. Itu aman gak sih atau memang sama aja sebetulnya?
0: Sebenarnya kalaupun ini tadi ya saran kita yang tadi kayak minyak tanpa minyak tidak jenuh.
11: Ada sedikit gitu ya. Aja ada tulisannya itu kalau kita beli supermarket.
0: Oh, tapi okay. Kalau dia dijadiin gorengan juga jadi berubah.
11: Berubah juga gorengannya itu gitu ya.
0: Oh, kalau okay. Ini ya sebaiknya disarankan misalnya ditumis atau pakai yang air fryer yang tidak tanpa minyak begitu dikukus dan lain-lain. Tapi kalau semua jadi gitu kan jadi nggak rasa. Tapi tetap tadi saya sarankan menggunakan minyak sedikit, ditumis dan lain sebagainya, tetap dengan rasa-rasa yang tidak berkurang.
11: Jadi tetap enak dimakan, walaupun tadi pengurangannya dari sisi minyaknya jadi tidak terlalu banyak digoreng gitu ya.
0: Jadi gurih tapi membahayakan.
11: Gurih, ujinya gitu. Gurih tapi membahayakan gitu. Nah selain makanan, kerjaan juga pengaruh gak sih? Kayaknya di IT, saya IT ya, ini mungkin audiens kita banyak di IT, ada juga yang bukan gitu ya. Waduh, kalau ngejar target itu sampai pagi, siang, malam gitu, stres gitu. Berpengaruh gak sih sebenarnya, dok?
0: Jadi ini kan sebenarnya masuk ke pola hidup yang dianjurkan. Kalau kita teman-teman di kesehatan itu menggunakan cerdik.
11: Cerdik ya?
0: Kesehatan secara berkala, medical check up bisa 6 bulan, setahun, paling tidak 6 bulan apalagi udah di atas 40 dan disertai dengan faktor resiko. Itu sebaiknya rutin medical check up. Menyalakan asap rokok, no smoking.
11: Stop lah ya gitu ya.
0: Saya sering sekali mengingatkan pasien saya, apalagi dia sudah terkena serangan jantung, tetap merokok dan pasang ring pakai BPJS misalnya gitu. Gak menggunakan biaya pemerintah, biaya BPJS dan dibantu sama orang lain karena udunan kan.
11: Udunan betul.
0: Tetap pakai rokok.
11: Tetap pakai
0: saya
11: rokok.
0: Bilang gak sayang dan tidak menghargai bantuan semuanya dengan menggunakan BPJS. Lebih baik cari dokter lain kalau saya seperti itu.
11: Oh gitu ya. Oh, dokter juga gitu menyampaikan kayak gitu. Dok, sebelum ke R tadi ya, cerdikan ya. Tadi bicara mengenai rokok ya. Kalau diganti, bukan diganti ya, pakai pave atau elektrik itu sama nggak sih membahayakannya, tingkat bahayanya sama nggak sih?
0: Ini pertanyaannya pernah juga ini. Jadi sebenarnya mau rokok elektrik, mau rokok kimia sebenarnya kan sama.
11: Sama. Nah,
0: persepsi orang berbeda. Tapi karena kita membakar dengan bahan kimia, resikonya tetap sama.
11: Tetap sama gitu ya.
0: Tetap sama.
11: Kalau masih maksa pakai apa namanya udah kena serangan jantung terus masih ngerokok jangan pakai BPJS. Itu kita urunan satu Indonesia gitu kurang lebih dok ya.
0: Iya.
11: R-nya apa dok?
0: Rajin berolahraga.
11: Rajin berolahraga.
0: Nah, olahraga ini gampang diucapkan tapi sulit dikerjakan. Tapi kita tetap harus fokus, tetap komit bahwa kita rajin berolahraga paling tidak 30 menit per hari.
11: 30 menit per hari
0: mengejar. Misalnya jalan kaki dengan intensitas yang sedang saja. Dengan target heart rate-nya jantung maksimal kita sekitar 75-80. Itu saja 30 menit sehari. Tidak perlu dengan frekuensi intensitas yang kita harapkan. Lalu setelah itu D tadi kita udah bahas. I, istirahat yang cukup.
11: Istirahat yang cukup.
0: Istirahat yang cukup ini kan relatif sebenarnya. Tapi sebagian besar penelitian bilang 6-8 jam. Kalau itu gak bisa 6, istirahat yang kualitasnya yang cukup.
11: Itu untuk semua usia sama segitu.
0: Ya, makin kecil kan makin tinggi.
11: Oh, makin tinggi. Oh, makin bayi kan tidur terus gitu ya. Makin tua berarti bisa lebih sedikit, tapi tadi 6 sampai 8 jam.
0: Tapi bisa di-adjust lah sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau tidurnya sangat relaks dan lain sebagainya, tidak banyak gangguan, itu kan saya kira cukup buat masing-masing pribadi. Kak, terakhir nih, kelola stres.
11: Itu
0: bukan tidak boleh stres, bukan hindari stres, karena setiap kita punya stresnya masing-masing.
11: Mau kerja, mau bisnis, mau sekolah, pasti kuliah, pasti ada ya. Tapi kita, tadi kelola ya,
0: kemampuan kita mengelola stres.
11: Okay.
0: Jadi menyelesaikan stres, karena pada dasarnya semua orang punya stres, punya masalah sendiri-sendiri. Nah, kalau istilah ibarat saya, masalahnya ada misalnya di air ini diisi gelas. Nah, kalau air ini kita pindahin ke baskom, kan airnya tidak memenuhi baskomnya. Jadi masalahnya pada setiap orang itu bisa sama, tetapi kapasitas penyelesaian masalahnya pada orang beda-beda.
11: Bisa beda-beda.
0: Ada yang menganggap masalahnya kecil, tapi ada pada sebagian besar, gede banget, sehingga tidak selesai-selesai. Jadi kemampuan kita mengelola stres itu menjadi sangat penting. Karena biasanya kalau orang stres itu kan larinya ke macam-macam. Toppingnya yang enggak, misalnya larinya ke makanan, pasti jadi
11: obesitas.
0: Larinya ke gorengan, pasti makanan. Larinya bisa jadi dia ngerokok, smoker, dan lain sebagainya. Bahkan kalau larinya ke topping-topping yang tidak tertentu, alkohol, tambahin makanan, tambahin ini biasanya kan. Itu yang jadi sebagian besar penyebab masalah.
11: Oh gitu.
0: Apalagi kalau stresnya kan pasti naikin hormon-hormon yang tidak sehat, hormon-hormon yang menyebabkan tensi naik, tekanan darah naik, denyut jantung naik. Itu pasti mempengaruhi kesehatan jantung seseorang.
11: Oh gitu. Jadi sebetulnya stresnya kah yang membuat resiko kita bertambah terkena penyakit jantung, atau kegiatan ikutannya, dok, tadi? Misalnya kita stres nih, tapi stresnya mengurung diri, tidak makan makanan yang banyak gitu ya, tidak ngerokok, tidak minum alkohol gitu ya. Masih rentan juga.
0: Jadi stres itu sendiri kan pasti tadi dampak inflamasi, daya tahannya turun, resikonya itu stresnya sendiri.
11: Iya.
0: Karena kalau dia stres nggak mau makan, pasti daya tahannya turun. Resiko terinfeksi segala macam tinggi. Tapi di balik itu, orang yang tidak bisa balik stresnya sendiri, orang yang tidak bisa mengelola stres, kan jalan keluar dia terlari dari stresnya kan macam-macam tuh. Mengurung diri pasti dia dampak terhadap ininya, daya sosial dan lain sebagainya pasti menurun juga sih.
11: Gitu. Jadi stres pelampiasannya jangan tadi ngerokok, minum alkohol, makan sembarangan gitu ya, apalagi gorengan banyak gitu ya. Tetap makan gitu ya, tetap minum gitu. Nah, bicara makan, saya pernah lihat di YouTube-nya dokter nih ya, dark coklat.
0: Yes.
11: Itu betul membantu kesehatan jantung atau seperti apa sih?
0: Iya, dark coklat ini sebenarnya kan makanan yang banyak dicari, tapi ya mungkin agak pahit ya.
11: Iya, nggak enak malah. Harus sih.
0: Tapi sebenarnya dia memberikan dampak yang cukup bermakna buat kesehatan jantung, karena dia mengandung antiinflamasi, misalnya flavonoid dan lain sebagainya, sehingga dia berperan juga untuk memperlancar pembuluh darah, antiinflamasi, mengurangi dan lain sebagainya, sehingga dengan dosis misalnya 30-60 gram sehari itu masih sangat dianjurkan.
11: Oh, maksudnya jangan kebanyakan juga gitu ya.
0: Nah, yang sekarang kan orang makan coklat, tetapi banyak bukan coklat asli murninya kan. Ada yang ada lapis gulanya, lapis susunya, dan itu yang cenderung berbahaya.
11: Justru yang selain coklatnya itu yang berbahaya ya. Oke, jadi dark coklat itu bubuk atau memang dijual biasanya? Saya nggak tahu.
0: Dia ada yang
11: batangan
0: gitu ya?
11: Oh, tapi pahit ya?
0: Iya, memang sedikit belum pahit. Oh, sudah pahit. Diolah juga sih.
11: Oh gitu, sudah diolah juga.
0: Kalau yang belum diolah kan jadi kakao. Oh,
11: jadi kakao, makannya kakao. gitu ya. Oke, nah itu terkait dengan makanan. Nah, saya tuh kan nge-gym, dok. Ada dua hal nih, ini sekalian curhat, ini konsultasi gratis. Teman-teman juga mungkin ada yang ngalami ya. Pertama adalah kadang sebelum nge-gym itu, kadang suka ya di gym itu minum kopi dulu gitu ya. Nah, itu kan kafein, supaya apa, degup jantungnya itu kenceng gitu ya. Sebenarnya kopi itu bahaya gak sih kok gini ya? Jantungnya lagi biasa-biasa saja, tiba-tiba minum kopi dipacu gitu ya. Itu bahaya gak sih kopi bagi jantung? Hubungannya gimana nih, dok?
0: Iya, kopi dengan jantungnya sebenarnya pembicaraan yang nggak habis-habis. Penelitiannya juga banyak. Jadi sebenarnya kopi dengan jantung pada dasarnya memberikan manfaat pada orang yang nggak muncul keluhan. Misalnya minum kopi muncul keluhan mah, perih lambung dan lain sebagainya, ya berarti dia perlu merubah mungkin pola kopinya, apakah jenis kopinya yang nggak cocok dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya banyak penelitian mengungkap bahwa dengan minum kopi 4-5 gelas dengan kafein sekitar 400-500 miligram, dengan bubuk kopinya sekitar 400-500 gram, 40-50 gram, itu orang masih diperbolehkan untuk minum kopi bila, ya? Bila tidak ada keluhan. Bila tidak ada keluhan, karena sebenarnya kopi itu sendiri kan dia merangsang orang untuk menaikkan hormon kenyamanan, terus membuat orang lebih aware, tensinya juga lebih, kalau dia tidak muncul berasa berdegup dan berdebar dan lain sebagainya, diperbolehkan.
11: Masih ya.
0: Bahkan itu pada pasien yang penyakit jantung pun masih
11: Masih ya. Tapi tidak 5 gelas juga kan.
0: Iya.
11: Kalau biar mungkin dipahami masyarakat awam, 5 gelas itu berarti kalau kita bicara saset ya, Pak ya. Itu 5 saset ya, dibuat 5 gelas itu masih untuk yang tidak.
0: Sebaiknya kopi ya lebih nyaman kopi yang ini ya, kopi bubuk yang dibuat.
11: Oh, diseduh ya, langsung gitu ya. Langsung. Berarti satu sendok gitu ya, kurang lebih ya. Ya 5 kali masih
0: Iya.
11: Maksimal ya dok tadi ya.
0: Maksimal.
11: Iya, kadang ngopi lagi.
0: Lebih ideal kalau kopinya tanpa bubuk gitu.
11: Jadi, gitu, yang udah disaring gitu.
0: Iya,
11: disaring. Yang halus banget gitu ya. Iya. Okay, dok, kalau bicara mengenai gym tadi, saya kan nge-gym nih ya. Saya sekalian nanya nih, saya sering dengar di luar sana gitu mitos tentang jantung. Yang pertama, saya kan nge-gym nih gitu. Kadang-kadang kalau habis latihan tertentu itu pusing. Udah pengen muntah gitu. Apakah memang jantung kita, jantung saya waktu itu mungkin

0: atrofi obstruktif kardiomiopati. Okay. Jadi otot jantungnya karena dia olahragawan terlalu besar, terlalu tebal. Jadi begitu gitu. Dia memompa, aortanya misalnya nutup. Nah, jadi itu namanya hukum, itu bahaya. Atau biasanya dia long QT syndrome. Jadi dia jantungnya lambat dan lain sebagainya, itu biasanya karena masalah masalah kelistrikan lagi.
1: Listrik tadi.
0: Jadi itu makanya penting juga bahwa atlet itu harus diperiksa juga jantungnya, EKG. Jadi jangan sampai tiba-tiba, nah kan kayak seperti Erikson yang kita tahu.
1: Oh iya, ya.
0: Tapi karena di sana kan cepat tertangani.
1: Cepat terus bisa main profesional lagi gitu.
0: Dan, ya, karena cepat tertangani. Cepat, ya. Okay. Dan kalau kemarin kejadian atlet yang Cina main bulu tangkis di Jogja itu kan.
1: Jogja ya?
0: Ya cuma diliatin doang kan.
1: Oh iya, bingung juga orang-orang gitu ya. Ya. Oh, oke. Okay.
0: Bedanya di sana sama di sini kan.
1: Iya iya iya. Padahal kan itu event juga ya.
0: Iya, artinya lebih ya. Siap itu harusnya paling. Mungkin ya banyak faktor lah yang. Okay. Nah, Mas, yang kita pertanyaan tadi misalnya habis olahraga pusing. Uh-huh. Mungkin satu perlu dilihat dulu apakah tensinya naik apa enggak. Okay. Apakah denyut jantungnya melampaui target maksimal apa enggak. Dan mungkin juga bisa jadi overtraining.
1: Overtraining
0: bisa, atau bahkan dia hipoglikemi, gulanya turun, belum sarapan dan lain sebagainya. Oh, itu bisa, okay. Bisa jadi banyak hal yang menyebabkan itu. Tapi untuk utamanya bagi atlet yang tiba-tiba meninggal habis olahraga dan itu ya beberapa faktor yang tadi.
1: Oke, okay. Yang tadi jelas salah satunya adalah hipertrofi otot jantung ya?
0: Atau long QT syndrome, atau satu lagi dia pembesaran dari atrium dan sebagainya.
1: Ya. Yang kedua nih, mitos atau fakta nih dok ya, saya sekalian tanyakan nih nanti. Tim saya salah satunya nih, gak hadir di sini kebetulan ya, itu tangannya itu basah, berkeringat. Saya bilang cek jantung sana gitu. tapi katanya enggak. Gimana sih itu? Saya khawatir juga nih itu jadi apa-apa, gimana dok?
0: Ya sebenarnya sebagian dari tangan berkeringat atau hidung yang berkeringat dan lain sebagainya bisa jadi itu bagian dari bukan fakta terkait dengan jantung. Bisa jadi dia hiperhidrosis, jadi keringat yang berlebihan dan lain sebagainya karena metabolisme dan lain sebagainya. Tapi kalau dia terkait dengan jantung, biasanya serangan jantung. Keringat dingin tadi, tapi tidak khusus di bagian tangan, badan tertentu kering dingin, tangan berkeringat. Tapi biasanya badannya basah keseluruhan.
1: Oh badannya, biasanya
0: bajunya jantung gitu ya? Bajunya basah berkeringat, walaupun dengan AC harus ganti baju. Nah itu yang biasanya berhubungan dengan jantung.
1: Kalau hanya tangan saja ya, perlu periksa juga,
0: perlu
1: ya.
0: Periksa.
1: Tapi siapa tahu memang bukan gitu ya. Nah tadi sempat dibahas sih, jantung itu sangat rentan atau makin berisiko seiring dengan bertambahnya usia.
0: Iya.
1: Selain bawaan nih, memang anak-anak muda ada yang terkena jantung juga dok.
0: Iya.
1: Ini kan kliniknya pasti ada nih berbagai macam pasien dan usia.
0: Macam-macam. Ya. Jadi pasien kita yang paling muda yang terkena serangan jantung tuh umur 25-27 tahun ada.
1: 25-27.
0: Nah, bahkan sudah pasang ring karena dia itu ada.
1: Selain bawaan, biasanya kenapa dok mereka?
0: Itu tadi. Karena apalagi sekarang gaya hidup yang rebahan menghasilkan uang.
1: Oh iya.
0: Pasca COVID itu
1: lumayan. Begini aja, seharian gitu ya.
0: Oh, nah, itu ada beberapa faktor itu.
1: Oh oke, luar biasa nih. Jadi sebetulnya kita itu ya sangat berisiko ya. Lingkungan, gaya hidup dan sebagainya gitu. Dok, kalau kita bicara mengenai serangan jantung, saya tuh kadang agak sulit membedakan nih. Ayah saya juga dulu ya, keluar pada saat mandi pagi, itu langsung
0: jatuh,
1: kemudian ya gak lama meninggal gitu. Nah, saya gak tahu nih jantung atau hipertensi, ini yang menyebabkan penyakit jantung sehingga tidak diketahui akhirnya pada saat mandi pagi ya terutama, itu kemudian terkena serangan. Atau mandinya nih yang memicu serangannya itu, saya nggak tahu, boleh dijelaskan sedikit. Saya pikir di daerah-daerah banyak yang mengalami hal itu ya, yang mungkin awam ya terkait dengan hal tersebut. Gimana
0: hubungannya? Iya, jadi ini misalnya pasien hipertensi. Hipertensi biasanya juga salah satu faktor risiko dari penyakit jantung.
1: Oh, oke.
0: Okay. Jadi kita bayangkan bahwa tensi yang tinggi itu otomatis

0: jantung bekerja pasti lebih keras, lebih berat. Sama seperti binaragawan ngangkat beban, terus ototnya jadi besar.
1: Jadi besar. Oh, okay.
0: Nah, jadi ini jantung dibandingkan orang yang punya tensinya normal, orangnya hipertensi pasti jantungnya lama kelamaan terdampak. Nah, dampaknya itu ototnya besar, membesar, jantungnya melebar dan lain sebagainya. Pada akhirnya kalau jantungnya sudah tidak bisa mengcover, keluhannya muncul namanya gagal jantung hipertensi.
1: Oh gitu.
0: Jadi tensi ini sendiri dampaknya lumayan. Terhadap tekan pembuluh darah, begitu tekanannya tinggi, tekanan shear stress dari pembuluh darahnya menjadi besar. Resiko untuk kerusakan pembuluh darahnya juga menjadi tinggi. Okay. Akibatnya bisa jadi pada pasien yang darah tinggi, resiko memicu serangan jantung.
1: Oh gitu.
0: Pecah, rusak atau ruptur dari pembuluh darah, koroner jantung itu bisa.
1: Bisa ya.
0: Okay. Atau misalnya yang tadi tekanan darah tinggi, akibatnya ke kepala juga pasti lebih tinggi tekanannya.
1: Ke kepala lebih tinggi?
0: Iya.
1: Bukannya biasanya kalau ke bawah ya gravitasi?
0: Ke kepala tinggi, tinggi. Oh, akibatnya yang terjadi pecah pembuluh darah di kepala.
1: Pecah pembuluh darah. Oke.
0: Lama kelamaan jadi dampak dari darah tinggi itu bisa ke ginjal, bisa ke jantung, bisa ke stroke, bisa ke mata dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya, nah kalau yang tadi jatuh saat bangun tidur, biasanya kan tadi kan masih ngobrol sama saya, terus wudu ke toilet, terjatuh di toilet, ngorok lah. Dan biasanya itu, jadi makanya kita perlu memeriksa tensi saat menjelang tidur, tensi saat bangun tidur. Jadi kita bisa membedakan apakah dia variasi dia saat tidur itu turun atau naik, biasanya lebih dari 20-30%, 30% udah gak stabil, udah gak bagus misalnya gitu. Nah, pada saat bangun tidur, tensinya melonjak, sementara fisik dan hormon-hormon kita belum siap. Maka seringkali terjadi itu yang dinamakan dengan, lah kok tiba-tiba ngorok, tiba-tiba gak bangun. Nah, itu biasanya. Stroke bisa, serangan jantung juga bisa.
1: Oh gitu ya. Oke. Jadi bukan karena mandinya diguyur kepala dulu enggak ya? Kan katanya kalau bangun tidur pagi-pagi mandi jangan kepala dulu diguyur, tapi kaki badan juga, ya. Kaki dulu segala macam. Tapi sebenarnya sejak bangun tidur itu sudah terjadi Artinya oke.
0: Jadi misalnya orang yang tensinya tinggi terus dia tidak tahu bahwa, dan biasanya ini kan dok tapi tensinya 220 misalnya, enggak ada keluhan dok mah. Itu sebenarnya bukan masalah yang aman. Justru alarmnya udah enggak bunyi. Justru kalau alarmnya enggak bunyi dia jalan kemana-mana, emosi dan lain sebagainya. Saat kepalanya atau jantungnya atau ini enggak bisa mengcover, jatuhlah dia. Nah, justru misalnya tensi saya 180 dok, saya udah keluarnya pusing, alarmnya masih oke.
1: Masih oke, berarti alarmnya masih oke.
0: Ya kan dengan keluhan pusing orang lebih istirahat, cenderung lebih hati-hati kan. Periksa ke dokter kan, oh tensinya. Tapi begitu 220 gak ada keluhan, orang kan enjoy aja, biasa kemana-mana. Tiba-tiba jatuh.
1: Jadi bukan tubuhnya sudah terbiasa dengan tensi tinggi itu ya, tapi alarmnya tadi.
0: Nah, dia memang sudah terbiasa. Tapi justru harusnya kan dia, dampaknya dia tidak menjadi lebih aware, tidak menjadi lebih awas, kemana-mana biasa, kerjaannya biasa, dan pada akhirnya saat tubuh tidak bisa cover lagi ya jatuh.
1: Oh gitu. Nah itukah yang menyebabkan apa? Katanya hipertensi itu silent killer.
0: Iya.
1: Oh gitu.
0: Karena nggak ada keluhan, nggak ada ini, tiba-tiba.
1: Padahal kalau kita check up rutin itu ketahuan lah ya.
0: Iya.
1: Oh gitu. Kadang ya sibuk gitu ya. Baik-baik saja, merasa olahraga.
0: Iya.
1: Ini makanan dijaga, tapi kalau tidak check up, apalagi tadi di usia berapa harus sudah mulai check up dok?
0: Paling tidak di 40-an.
1: 40 itu sudah harus rutin, 6 bulan sekali gitu ya. Oke, Dr. Kronadi, terima kasih nih sesinya luar biasa nih. Saya yakin banyak memberikan pencerahan ke ini kayaknya kita harus waspada ya, semua orang gitu ya. Ternyata tidak hanya yang udah tua atau usianya lanjut, tapi juga anak muda banyak yang terkena. Saya ada satu apa namanya, saya nggak tahu quotes atau apa ya yang Pak Kornadi sempat sampaikan di channelnya nih, apa namanya, kalau kita akhirnya dipanggil gitu ya atau meninggal gitu ya, jangan sampai kita menyisakan ya Pak, menyisakan yang hidup gitu keluarga kita. Ini kadang-kadang kalau yang muda-muda yang mungkin yang sudah terkena serangan jantung atau mungkin penyakit jantung tapi masih ngerokok, udah pasang ring masih ngerokok, itu mungkin mikirnya ah yang ngerokok atau tidak juga tetap meninggal gitu. Tapi kan kalau meninggal merepotkan orang gitu. Itu juga lebih banyak mudaratnya, Dok, gitu ya. Nah, ada yang disampaikan enggak terakhir, Dok, untuk audiens kita?
0: Iya. Terima kasih yang pasti sebagai akhir, karena jantung ini merupakan masalah yang masih merupakan masalah yang krusial khususnya untuk kesehatan kita di Indonesia. Bahkan masih menjadi penyebab kematian paling banyak, paling besar. Bahkan datanya menunjukkan bahwa setiap 34 menit terjadi serangan jantung dan terjadi kematian akibat jantung. Oh, itu gitu. Secara global. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya mengelola itu. Dan kalau kita lihat lagi bahwa salah satu dari yang menyebabkan pengurasan dan dana bantuan sosial kita bengkak juga jantungnya. Salah satunya katastropiknya jantung. Okay. Untuk itu sangat penting buat kita adalah menjaga supaya diri kita tetap sehat. Quote-nya mungkin jagalah setiap detak jantungmu, karena setiap detak jantungmu adalah harta tak ternilai bagi kehidupanmu.
1: Luar biasa sekali, Dok. Dokter, terima kasih banyak nih teman-teman yang mau tahu lebih banyak mengenai kesehatan jantung dan sebagainya. Ini channelnya Dokter Kornadi SPJP ini bisa dicari ya di YouTube. Iya. Karena kalau di sini kan cuma pembahasan sekali atau dua kali lah tentang jantungnya. Lengkapnya di sana, silakan subscribe. Kalau Anda mau check up atau mungkin udah mulai ada keluhan di klinik jantung paru Insania, Dok, yeah, ya di Bogor kalau nggak salah. Bogor. Di Bogor, tepatnya di Bogor ini di mana?
0: Di Citerep.
1: Di Citerep itu bisa ke sana gitu ya. Ada klinik Pratama juga ya kalau ada penyakit lain. Ya, kita wireless juga mungkin kapan-kapan bisa visit ke sana nih. Mau ngecek nih ya, udah 40 tahun ke atas kan kita harus lebih hati-hati. Dr. Kornadi, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga menginspirasi banyak orang ya.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabar piye, Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diteran siki.
2: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saya ini numpak mobil lah.
3: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
2: Wah lah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
5: cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
6: Sibarkas.
5: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini kita bisa bermajlis kembali di majlis tadabur kisah Nabi dan Rasul. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat, ampunan dan kasihnya pada kita semua dan menjadikan majlis ini majlis sebagai penambah kebaikan dan rahmat buat kita. Salawat dan salam semoga terlimpah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga dan umatnya. Semoga kita termasuk yang mendapatkan janji syafaatnya di yaumil hisab. Jamaah sekalian, di pertemuan silam dalam kisah tadabur Nabi dan Rasul sampai pada kisah Nabi Yusuf ketika di penjara. Pesan dari kajian kita di pertemuan itu adalah bahwa seorang mukmin tetap dianjurkan untuk memohon kebaikan dunia dan akhirat. Jangan menantang takdir yang buruk. Jadi ketika Nabi Yusuf akhirnya merasa begitu lama di penjara, kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian mengatakan, "Bukankah engkau yang minta untuk di penjara? Seandainya engkau meminta perlindungan dariku, niscaya akan aku lindungi." Ya. Ini juga senada dengan kisah sahabat Nabi yang menjadi salah satu asbabun nuzul turunnya ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yaitu ada sahabat yang ketika dia sakit, kemudian mengeluhkan sakitnya, merasakan derita yang luar biasa, sampai kemudian Rasul menjenguknya, lalu bertanya kepada tetangganya, ada apa dengan si fulan? Sepertinya dia begitu sangat sakit dan menderita. Ya, maka dijawab, dia pernah berdoa begini ya Rasulullah, "Ya Allah, kalau engkau ingin menghukumku, maka hukumlah aku di dunia. Jangan engkau hukum aku di akhirat. Biarlah aku menanggung siksa itu di dunia, jangan engkau berikan siksa itu di akhirat." Maka Rasul kemudian mengatakan, "Aywah, janganlah seseorang berdoa demikian. Sungguh tidak akan ada yang sanggup untuk memikul siksa Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Maka ya, melalui dua kisah ini kita dianjurkan supaya tidak meminta musibah kepada Allah, tidak nantang takdir buruk kepada Allah. "Ya Allah, biar aku mati aja ketabrak enggak apa-apa dah." Jangan, ya. Jadi kita tetap minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah dan seterusnya. Nah, jemaah sekalian, pada ayat yang ke-36 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayani. Qala ahaduhuma inni arani aksiru khamra. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si hubdan ta'kulu at-tayru min nabbina bi ta'wilih. Inna naraka minal muhsinin." Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang ke dalam penjara. Dua orang pemuda, fatayani. Lalu dua pemuda itu setelah dipenjara sekian waktu, datanglah mimpi dalam tidur mereka, yang kemudian salah satunya berkata, dia menemui Yusuf, kemudian mengatakan, "Sungguh aku bermimpi. Aku ingin bertanya kepadamu tentang takwil mimpiku." Jadi Nabi Yusuf, Pak, selama dalam penjara banyak menceritakan tentang mimpi-mimpi tawanan yang kemudian ditakwilkan lalu menjadi kenyataan. Sebelum itu juga sudah beredar informasi bahwa berapa kali mimpi-mimpi orang itu ditakwilkan oleh Nabi Yusuf dan ternyata menjadi kenyataan. Ini salah satu nabi yang memang dikenal kemampuan untuk memberikan takwil mimpi. Ya, para ulama juga sampai menulis beberapa kitab takwil mimpi. Tapi saya berharap Anda jangan menggunakan buku-buku tafsir mimpi para ulama. Ibnu Sirin misalnya menulis tafsir mimpi yang paling populer itu ya. Karena buku tafsir mimpi itu mirip seperti resep dokter. Ya, sakit ini obatnya ini, sakit ini obatnya ini. Itu secara resep bisa benar. Tapi kalau Anda bukan dokter, lalu datang seseorang yang dia punya penyakit ini itu, sebentar saya bukain resepnya, gitu ya. Terus Anda memberikan rekomendasi kepada dia supaya minum obat ini dan itu tepat seperti yang direkomendasikan dalam buku resep dokter tadi, kira-kira bahaya tidak, Pak? Nah, begitulah kira-kira kalau ada ustadz atau kiai nggak pernah belajar tafsir mimpi, kemudian modalnya cuma buka tafsir mimpinya Ibnu Sirin, lalu ada orang mimpi, saya mimpi gini artinya apa? Bentar, tak bukain. Terus, oh kamu mimpinya gini, nanti ada keluarga kamu yang bakal meninggal, nanti begini. Nah, itu nggak boleh. Walaupun dalam kitab tafsir mimpinya tertulis demikian. Ya, kenapa? Karena ya kita pasti akan membuat resep yang ngawur. Karena untuk bisa menafsirkan mimpi butuh banyak syarat dan ketentuan. Wong menafsirkan Al-Quran pun juga punya syarat dan ketentuan. Apalagi kalau tafsir tadi terkait dengan halal dan haram. Maka lebih berat lagi nih hukumnya. Ya. Baik, kembali kepada kisah ini. Nabi Yusuf sudah sangat populer bahwa hampir semua tafsir mimpinya menjadi kenyataan. Sehingga isu itu beredar di tengah kaum, termasuk para penduduk penjara. Ketika ada dua orang penghuni penjara, ya, yang dua orang ini adalah chiefnya raja, ya, yang satu tukang masak bikin menu makanan, yang satu barista, tukang bikin kopi, anggur dan segala macam minuman, ya. Jamaah yang dirahmati Allah, dua orang ini dipenjara karena kesalahan. Nanti saya akan ceritakan apa kesalahan mereka. Dan ini juga sekaligus menjelaskan cerita panjang di balik kalimat ini. Ketika keduanya bermimpi dan mengatakan, "Wahai Yusuf, aku datang kepadamu untuk mengadukan tentang mimpiku. Kami berdua ini punya mimpi yang aneh." Kata Yusuf, "Apa mimpi kamu?" Ya, maka keduanya mengatakan, qala ahaduhuma, yang pertama mengatakan, inni aroni aksiru homro, aku melihat bahwa aku sedang memeras anggur. Ya, aku masuk kebun anggur, kemudian aku memetik anggur tersebut, kemudian aku peras anggur tersebut. Terus Nabi Yusuf bertanya, kalau kamu mimpi apa? Wa qala al-akharu inni aroni ahmilu fawqa ra'si hubzan ta'kulut tayru minhu, aku bermimpi aku sedang membawa roti-roti di atas kepalaku. Tiba-tiba sejumlah burung datang mendekat lalu mematuk-matuk makanan tersebut. Ya, ta'kulu tairu minhu. Sebagian daripada roti yang ada di kepalaku itu kemudian disambar, dipatuk, dimakan oleh burung-burung tersebut. Ya, dalam riwayat burung gagak yang memakan roti-roti yang dibawa oleh yang kedua ini, ya. Jamaah sekalian, ya. Kemudian keduanya mengatakan, nabbi'na bita'wilih, wahai Yusuf, beritahu kami tentang takwil dua mimpi tersebut. Inna naraka minal muhsinin. Nah, ini kalimat yang menurut saya menjadi kata kunci untuk memahami cerita yang cukup panjang. Di mana di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid tentang tafsir ayat ini, ketika mereka mengatakan inna naraka minal muhsinin, sesungguhnya kami melihat, kami memandangmu termasuk orang-orang soleh, orang-orang baik, kamu orang yang jujur, kamu bisa menakwilkan mimpi, jadi tolong ceritakan kepada kami. Nah, jamaah sekalian, kalau Syekh Shalih Al-Munajjid menjelaskan bahwa wajah orang soleh, kejujurannya, keikhlasannya itu bisa dilihat
2: walaupun dalam sekali pandang, walaupun dalam sekali pertemuan. Ya, jadi orang baik itu ketemu dalam pandangan pertama saja sudah kelihatan. Seperti ada sahabat Nabi yang belum masuk Islam, kemudian ketemu Rasulullah, Rasulullah menatap wajahnya, Rasul berbicara kepadanya. Orang yang belum pernah ketemu Nabi langsung mengatakan, hada wajhun laisa fihi kadzibun. Ini adalah wajah yang tidak ada kedustaan sama sekali. Ini wajah yang penuh dengan kejujuran. Tapi tentu enggak semua orang bisa bedakan, gitu, Pak. Ya. Kita juga belum tentu punya kemampuan ini wajah nipu atau jujur, itu kita enggak punya kemampuan, nggih. Okay? Ya. Apalagi ketemu orang pertama kali. Kenapa? Karena kita juga dilarang untuk suudon, ya. Jenengan tetap dilarang untuk suudon walaupun kita ini hidup di zaman amanah sudah dicabut. Ya, sehingga jangan gampang percaya kepada orang yang belum kita kenal, ya. Di satu sisi aturan syariatnya begitu, sebagaimana Rasulullah bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As, ya, beliau mengatakan, "Kaifa bika idza kunta fi khusalati minan nasi qad marijat uhuduhum wa amanatuhum?" Wahai Abdullah, apa yang kamu lakukan kalau kamu hidup di zaman yang orang itu adalah orang-orang rusak semuanya, orang yang sudah error perilakunya, di mana mereka gampang mengkhianati amanat dan mereka tidak menepati janjinya? Ya, Abdullah bin Amr kemudian bertanya, "Mada af'alu?" Apa yang aku lakukan kalau aku mengalami hal itu, ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, "Alaika bi khosati nafsika wa da'i awwamahum." Kamu cukup percaya sama yang kamu kenal, orang dekat kamu. Yang tidak kamu kenal, jangan percaya. Jangan percaya ini bukan berarti seudon, gitu, Pak. Cuman jangan mudah-mudah memberikan kepercayaan. Terutama dalam urusan apa, Pak? Uang, ya. Itu yang paling riskan di zaman sekarang, ya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah. Ini tafsir pertama bahwa inna naraka minal muhsinin, bahwa orang jujur, orang soleh, itu langsung bisa ditebak hanya dalam pandangan pertama. Kalau dia betul-betul baik. Dan ini terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Bahwa mereka, ini kan dua orang ini kan pengawal, bukan pengawal. Tukang masaknya raja, kokinya raja, yang satu spesialis. Bikin bubur, daging, dan sebagainya. Makanan. Ya, yang satu dalam riwayat namanya Inarus, itu apa namanya ininya. Baristanya, tukang bikin minumannya, ya. Jamaah sekalian, ya, keduanya hidup di istana. Mereka enggak pernah kenal Nabi Yusuf. Tiba-tiba dijebloskan dalam penjara yang di situ ada Nabi Yusuf. Ya. Lalu dalam sekian entah bulan entah tahun mereka di penjara, mereka melihat akhlaknya Nabi Yusuf yang luar biasa, sehingga baru sekali ketemu inilah mereka langsung yakin ini orang soleh. Ya, jamaah sekalian, di dalam versi cerita film maupun yang lainnya digambarkan penjara yang awalnya Zulaikha memenjarakan Yusuf dengan tujuan untuk menyiksa, justru penjara itu berubah. Ya, awalnya dalam kisah disebutkan banyak narapidana nggak kerasan tinggal di penjara. Karena tempatnya kumuh, jorok, gak ada sinar matahari, banyak tikusnya dan sebagainya. Nabi Yusuf alaihissalam adalah sosok yang sangat cinta kepada kebaikan, kebersihan. Penjara disulap, Nabi Yusuf menjadi pesantren lah, kurang lebih gitu ya. Nek, ada ustadz masuk penjara tuh biasanya gitu, Pak. Ya. Ya. Penjara yang tadinya kemudian membuat preman itu betul-betul nyaman dengan kekuasaannya, Nabi Yusuf adalah sosok yang mampu melerai ketika terjadi pertikaian. Dan banyak sekali perubahan-perubahan sampai sipir penjaranya heran. Sekarang penjara berubah menjadi tempat yang bersih, nyaman, sampai para penghuni penjara pun gak pengen cepat-cepat keluar. Ketika ada yang dibebaskan, mereka sedih, begitu loh, ya. Mereka sedih, kenapa? Berpisah dari Nabi Yusuf. Mereka sudah merasa senang, dan di penjara itu Nabi Yusuf banyak sekali kemudian berdakwah, mengajak mereka kepada keimanan. Dan sampai akhirnya mayoritas penghuni penjara itu nantinya beriman kepada Nabi Yusuf. Termasuk dua orang kafir ini, Fatayani, yang dia adalah pembantunya Raja Fir'aun Amenhotep. Ya, ini raja yang nanti anaknya Amenhotep II ini yang diyakini satu-satunya Fir'aun yang masuk Islam. ya, mendukung dakwahnya Nabi Yusuf, kemudian bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ya, keduanya mengatakan inna naraka minal muhsinin. Karena memang Nabi Yusuf betul-betul merubah wajah penjara. Ini yang membuat Zulaikha kemudian gergetan. Maunya kami menyiksa Yusuf dalam penjara, justru dia malah bahagia. Dia merasa bebas dalam penjara. Kalau dia bebas dari penjara, itu menjadi budaknya Zulaikha. Di dalam penjara, justru dia seperti raja. Nabi Yusuf ditaati oleh semua penghuni penjara. Dicintai oleh semua warga. Termasuk sipirnya pun sangat mencintai Nabi Yusuf. Terjadi perubahan yang sangat besar. Makanya dua orang pembantu raja begitu melihat Yusuf pertama kali langsung mengatakan inna naraka minal muhsinin. Anda orang baik, Anda orang soleh, Anda orang ya minal muhsinin. Muhsinin itu berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu apa, Pak? Ya, yadra'una bil hasanati sayi'ah, membalas keburukan dengan kebaikan. Itu namanya ihsan. Ya. Kalau membalas kebaikan dengan kebaikan, itu namanya impas. Ya, kalau membalas kebaikan dengan keburukan, namanya zolim. Tapi kalau yang namanya ihsan, dalam riwayat Nabi Isa mengatakan, al-ihsanu antuhsina ilaman asa'a ilaika. Ya, yang namanya ihsan, engkau tetap berbuat baik kepada orang yang jahat sama kamu. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Yusuf di dalam penjara. Makanya keduanya mengatakan, inna naraka minal muhsinin. Dan kalimat ini kelak diucapkan sekali lagi oleh 10 saudara Nabi Yusuf. Ketika apa? Ketika mereka datang ke Mesir saat Nabi Yusuf sudah jadi raja. Kemudian Nabi Yusuf membagi-bagikan gandum kepada semua warga yang miskin dan membutuhkan. Mereka datang merengek-rengek lalu mengatakan inna naraka minal muhsinin. Ya, dan cerita ini istimbatnya menarik sekali, Pak. Ya, apa itu? Ketika di penjara, ini kata Syekh Turaifi, ya. Di penjara Nabi Yusuf itu kan orang hina, Pak. Namanya di penjara itu miskin, rendah, budak, hina. Dan ternyata di dalam sel tersebut, dalam situasi Nabi Yusuf berada pada level derajat yang sangat rendah sebagai budak, narapidana, dihukum dan sebagainya. Ternyata masyarakatnya tetap mengatakan inna naraka minal muhsinin. Kamu orang baik. Dan ketika Nabi Yusuf kemudian dibebaskan dari penjara, bahkan menjadi tangan kanan raja, bahkan akhirnya menjadi penguasa tertinggi di Mesir, ya. Ternyata warga yang tidak kenal dengan Nabi Yusuf, kan fa'arofahum wahum lahum mungkirun. Nabi Yusuf tahu mereka, mereka tidak kenal dengan Nabi Yusuf. Mereka bilang apa? Inna naraka minal muhsinin. Kata Syekh Turaifi, inilah hakikat orang soleh, muhsin, mukmin. Di mana di waktu miskin maupun kaya, di waktu rendah maupun punya jabatan dan berkuasa, di waktu tersembunyi maupun ketika sudah viral dan populer, semua mengatakan inna naraka minal muhsinin. Karena ada orang yang ketika miskin, susah itu baik, Pak. Begitu sudah kaya jadi sombong dan arogan. Ketika jadi rakyat biasa, waduh, ya suka nolong ini, bantu ini. Ketika kampanye, ya, ya itu datangi warga-warga. Begitu sudah berkuasa, beda cerita. Ya, ada orang yang ketika belum viral, ngerengek-ngerengek. Ketika sudah viral, followernya sudah jutaan, sombong dan arogan. Merasa nggak butuh kepada orang ini, orang itu. Bahkan, ya banyaklah, kalau versi kita namanya kacang lupa kulitnya, gitu ya. Nabi Yusuf tidak demikian. Nabi Yusuf ketika menjadi budak, warga mengatakan inna naraka minal muhsinin. Ketika Nabi Yusuf sudah menjadi penguasa tertinggi, mereka juga mengatakan inna naraka minal muhsinin. Maka Syekh Turaifi mengatakan inilah harusnya seorang mukmin. Ketika miskin maupun kaya, ketika tersembunyi maupun terkenal, ketika rakyat biasa ataupun berkuasa, sama tetap berbuat ihsan. Ya. Baik, selanjutnya jemaah yang dirahmati Allah, seperti apa sebenarnya atau siapa keduanya? Jadi ini cerita versi Israeliat nih, Pak. Ya, dua orang ini adalah tukang masak raja. Dan pada masa itu, Raja Amenhotep ada perseteruan dengan para penguasa kuil Dewa Amon. Kuil Dewa Amon itu adalah satu kelompok sosial sendiri. Ibaratnya kalau sekarang itu ulama, sementara Amenhotep itu umaro, ya. Terjadi perseteruan antara dua kubu ini, antara kubu ulama dengan kubu umaro. Kita definisikan secara netral, jangan dibawa kepada ulama ahlussunnah, ulama Islam, bukan ya. Tapi ulama dalam arti apa? Yang dianggap sebagai kiai, kiai dalam tanda kutip, ya. Kubu kiai, kubu para dewa, ya. Kan kalau dalam Al-Qur'an disebut ulama ubani Israel gitu Pak ya. Itu kan dalam Al-Qur'an disebut ulama ubani Israel, itu maksudnya apa? Orang-orang yang dianggap kiai di tengah-tengah Bani Israel. Nah, di zaman Fir'aun ini ada kubu para ulama penguasa kuil Amon. Mereka yang menggiring masyarakat untuk datang ke kuil, menyembah dewa dan sebagainya, tetapi mereka tidak punya kekuatan politik. Cuman mereka punya kekuatan ideologi, kekuatan spiritual, kekuatan dewa-dewa. Sementara kalau Amenhotep ini ada penguasa politik, Fir'aun penguasa negara, yang di menjadi titik tekan adalah penguasa politik, macam gitu ya. Nah, terjadi perseteruan di mana dewa Amon pengin juga punya kekuasaan lebih, sementara Amenhotep menganggap bahwa kekuatan kuil Amon ini menjadi penghalang bagi kekuasaan politik dia. Ya, lalu terjadilah perseteruan di antara keduanya, sampai ada isu bahwa Amenhotep akan menghancurkan kuil supaya rakyat sepenuhnya taat kepada Fir'aun. Karena waktu itu rakyat terbelah dua, ada yang pro kepada Amenhotep dan ada yang pro kepada kuil Amon. Ya, sementara Nabi Yusuf tentu pronya kepada Amenhotep pada saat itu karena dia adalah budaknya raja. Nah, Futifar suaminya Zuleha ini tangan kanannya Amenhotep. Dia kalau sekarang kapolrinya lah kira-kira gitu Pak ya. Itu Futifar suaminya Yusuf. Jadi Malik di situ adalah jabatannya sekarang ya kurang lebih semacam itu. Sementara kalau Amenhotep ini presidennya ya. Jamaah sekalian ya. Nah, penguasa kuil Amon ini adalah ulama-ulama yang licik. Mereka mengeruk duit rakyat dari menyembah dewa-dewa yang ada di kuilnya, padahal dewa itu buatan para ulama-ulamanya, apa namanya, kuil Amon ini. Nah, di sini penguasa tertinggi kuil Amon akhirnya ketakutan kalau nanti kekuasaannya akan dijungkalkan oleh Amenhotep. Akhirnya dia melihat cara yang paling efektif adalah dengan membunuh. Bagaimana membunuh Amenhotep? Mereka kebingungan caranya. Tapi kemudian mereka menemukan celah, yaitu ada dua orang pembantu raja yang berpeluang untuk diajak kerjasama. Dipanggillah ini si tukang masaknya ini, kemudian dibisiki tawaran sampai ditawari 2000 keping emas ya kalau berhasil membunuh Amenhotep. Kemudian orang ini mengatakan awalnya ditawari 1000 keping, dia bilang saya minta 2000. Kenapa? Saya enggak bisa kerja sendirian. Saya harus kerja sama dengan teman baik saya, yaitu baristanya, tukang bikin minumnya. Akhirnya disepakati keduanya, kemudian yang tukang masaknya menemui tukang bikin minuman ini, diajak kerjasama. Awalnya mereka ketakutan, tapi akhirnya demi iming-iming 1000 keping dinar dan dijamin mereka kalau sampai ketangkap mereka tetap akan selamat, akhirnya mereka melakukan misi tersebut. Ya, singkat cerita, yang awalnya Inarus tukang baristanya ketakutan ini akhirnya mau karena diiming-imingi 1000 keping. Lalu keduanya melakukan aksinya, dan pada saat melakukan aksinya Inarus tidak tega karena dia pelayan raja. Dia enggak tega lihat rajanya dibunuh oleh dirinya sendiri. Begitu sang raja mau makan, kata Inarus, "Stop tuan. Jangan Anda makan. Ini ada racunnya." Nah, kemudian si tukang masak ini ketakutan. "Kamu pengkhianat. Dialah yang pengkhianat." Akhirnya tuding-tudingan, raja mengatakan kepada pengawalnya, "Tangkap keduanya." Keduanya mengatakan, "Tuan, saya tidak bersalah, saya tidak meracuni, dia yang meracuni." Akhirnya sang raja Amenhotep mengatakan, "Baik, sekarang kamu minum minuman kamu." Si Inarus berani minum, kenapa? Dia enggak naruh racun, gitu ya. Dia minum, kemudian dia menuding kepada sebelahnya, sekarang gantian kamu. Dan dia ketika mau makan, dia gak berani, dia ketakutan. Akhirnya dua-duanya dimasukkan dalam penjara. Ya, di dalam penjara itulah mereka saling tuding, saling menyalahkan dan sebagainya. Lalu mereka ketemu dengan Nabi Yusuf. Ya, kemudian Nabi Yusuf bertanya kepada mereka, kamu siap untuk saya ceritakan takwilnya? Ya, jadi ketika mereka bermimpi, yang satu meras anggur, si Inarus ini masih memeras anggur, sementara tukang masaknya, chefnya ini apa pak? Di kepalanya ada roti, kemudian rotinya dimakan sama burung gagak. Ya, kemudian Nabi Yusuf berkata kepada keduanya, kamu siap mendengar takwilnya? Iya, tapi nanti kalau sudah saya takwilkan, ini sudah nggak bisa dicabut. Ini pasti jadi kenyataan, gitu nih. Ya, baik. Akhirnya, kemudian, ya, Nabi Yusuf mengatakan, qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla ay ya'tiyakuma. Dzalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati kafirun. Yusuf berkata, tidaklah disampaikan kepada kalian berdua makanan yang diberikan kepada kalian, melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu sebelum makanan itu sampai kepada kalian. Maksudnya apa? Nabi Yusuf bilang, ya, jadi begini, Nabi Yusuf mengatakan, sebelum nanti makanan itu datang, aku akan takwilkan. Karena di dalam penjara, pak, mereka tidak mengetahui waktu. Nggak tahu siang dan malam. Sebab ini penjaranya bawah tanah. Maka Nabi Yusuf ngasih tahu, bukan entar malam, entar siang, besok pagi. Enggak. Nabi Yusuf ngasih kodenya pakai apa? Sebelum jam makan itu tiba. Itu ya. Kemudian Nabi Yusuf juga mengatakan bahwa ya, sebelum jam makan tiba, nanti aku ceritakan menu apa yang akan datang kepada kalian. Nah, waktu itu ya, menu para narapidana, menunya udah terbayang kan, Pak ya? Enggak mungkin yang enak, enak. Tapi tiba-tiba Nabi Yusuf mengatakan, nanti siang menu kita ikan panggang, daging ini, buah anu, dan segala macam menu yang enak-enak. Nah, di penjara itu ada satu narapidana yang sangat benci dengan Nabi Yusuf, ya. Dia banyak memfitnah Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf mengatakan bahwa ya, nanti menu makan siang kita begini begitu, diketawakan oleh semuanya. Ya, orang ini bilang, "Sup, saya udah puluhan tahun di sini, enggak ada ceritanya narapidana kok menunya kayak begitu." Gitu kan ya. Nabi Yusuf diem aja, gitu kan ya. Dan benar, kaget mereka semua ketika siang itu menu makanan yang didatangkan buat narapidana spesial pemberian Zulaikha. Zulaikha enggak tega melihat Nabi Yusuf makanannya kayak gitu. Akhirnya satu sel dapat menu yang sama seperti Nabi Yusuf. Ya, persis seperti yang dikatakan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengatakan apa? Illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla ayya'tiyakuma. Nanti aku ceritakan menu apa. Ya, dan ternyata benar. Akhirnya yang dengki dengan Nabi Yusuf itu kaget sekali. Wah, kok bisa tepat? Sebaliknya dua orang ini merasa, wah, ini orang jos tenan gitu ya. Apa yang dikatakan menjadi kenyataan. Mereka bukan sekedar kagum dengan takwil mimpinya Nabi Yusuf. Mereka bukan cuman senang dengan takwilnya Nabi Yusuf. Tetapi apa? Mereka senang karena seumur hidup kali itu mereka bisa makan enak dalam penjara. Belum pernah mereka makan enak dalam penjara ketika Nabi Yusuf tidak ada. Ini Nabi Yusuf ada, menunya kok istimewa. Ya. Nah, maka Nabi Yusuf kemudian memanfaatkan momen ketika seluruh narapidana berkumpul. Nabi Yusuf kemudian justru berdakwah mengatakan, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, ma kana lana an nusyrika billahi min syai, dalika min fadlillah alaina wa 'alan nasi walakinna aktsarun nasi la yaskurun. Ya, kemudian Nabi Yusuf mengatakan, ya sahibayi sijen, wahai Inarus, wahai fulan, ya, wahai dua orang yang baru masuk, a'arbabun mutafarriquna khairun amillah wahil qahar. Apakah Tuhan-Tuhan yang beragam itu lebih baik daripada Tuhan yang satu, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Esa, ya. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha. Nabi Yusuf tahu keduanya ini penyembah kuil dewa Amon. Mereka memuja dewa-dewa tersebut, ya. Antum wa aba'ukum ma anzalam wa bi min sultan. Inil hukmu illa lillah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Zalikad dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Ya sahibayyi sijin. Ya, nah barulah setelah mereka mendengar dakwah panjang, Nabi Yusuf baru kemudian mengatakan, ya. Nih, kudiyal amrul ladzi fihi tastafiyan. Nabi Yusuf mengatakan begini, ya sahibai sidin, amma ahadukuma, kamu wahai inarus, fayaski rabbahu khomro, kamu nanti akan balik lagi jadi barista, kerja menjadi tukang bikin minuman raja. Wa ammal ahor, adapun kamu, fayuslabu fatakulutoyro mirroksih, kamu dihukum mati, kamu akan disalib, kemudian kepala kamu akan dipatok sama burung gagak sampai mati. Ya, kudiyal amrul ladzi fihi tastaftian, fatwa yang kamu minta pasti menjadi kenyataan. Sebelumnya mereka ketika ditanya, kamu siap dengar takwilnya? Nanti kalau tak ceritakan, ini udah gak bisa berubah nih keputusan. Iya gak apa-apa lah, kami penasaran pengen tawarnya apa. Begitu diceritakan apa kata mereka? Enggak, saya tuh mimpinya gak begitu kok. Aslinya enggak begitu gitu ya. Ya. Kata Nabi enggak bisa. Ini sudah enggak bisa dicabut, ya. Jadi yang satunya itu, Pak, yang tukang masaknya ketakutan karena dia apa? Hukumannya hukuman mati. Nah, yang dengki sama Nabi Yusuf masih terus menengki dan mengatakan mustahil, bohong takwilnya dan lain sebagainya. Orang kalau sudah dipenjara enggak mungkin dibebaskan. Enggak ada ceritanya. Masa kemudian pengkhianat, kemudian dipenjara, kemudian balik lagi kerja sama sang raja, gitu kan, ya. Sementara yang satu dihukum mati, ya. Maka pendosa ini, pengkhianat apa yang suka dengki dengan Nabi Yusuf dalam penjara ini, dia mengompori bahwa Nabi Yusuf itu bohong dan sebagainya, ya. Tapi Nabi Yusuf mengatakan apa? Kudiyal amrul ladzi fihi tastaftian, ya. Ini sudah keputusan. Takwil mimpi ini tidak bisa berubah lagi. Yang laki-laki ini temannya Inarus ketakutan. Enggak, saya tuh enggak begitu. Oh, enggak bisa. Yang kamu katakan itu adalah hakikatnya. Akhirnya dia ketakutan sekali, tapi justru kemudian Nabi Yusuf menemukan momentum, dia akhirnya masuk Islam. Ya, kenapa? Diyakinkan justru kamu bahagia. Kamu sekarang sudah mengenal Allah. Dia justru mengingatkan Inarus, ya, yang dia diselamatkan. Justru kamu yang masih hidup, yang belum tentu selamat. Kamu gak tahu nanti akhir nasibmu bagaimana. Sementara kawan kamu ini sudah bertauhid. Dia sudah beriman kepada Allah. Mati dalam keadaan bertauhid. Ya, dan ini mirip seperti ceritanya saya, Pak. Bandar narkoba yang dihukum mati itu, Pak. Pebi Freddy, ya. Bung Freddy ini seperti itu, Pak, ya. Cerita yang sangat, Masya Allah, epic sekali, ya. Bagaimana seorang bandar narkoba yang dipenjara kemudian tobat nasuha, dan 3 hari sebelum dihukum mati dia menghatamkan Quran 2 kali. Itu kan, ya, iri kita ngeliat kematiannya, Pak, ya. 3 hari sebelum hatam Quran, sebelum meninggal dunia, sebelum dihukum tembak, dia sudah menghatamkan Quran 2 kali. Dia tobatan nasuha, mati dalam keadaan bersyahadat. Ini betul-betul husnul khotimah secara dohir, ya. Ya, karena dia, ya, yang bebas ini yang kemudian justru diingatkan Nabi Yusuf, justru kamu yang harus hati-hati. Akhirnya kawan ini yang tadinya ketakutan, kemudian dia pasrah. Dia betul-betul pasrah untuk betul-betul mengikuti ajaran Nabi Yusuf alaihissalam dan mati dalam keadaan disalib. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, adapun yang satu, kata Nabi Yusuf, 3 hari lagi kamu akan bebas dan kamu nanti akan menjadi pelayan raja. Ya, betapa bahagianya Inarus ketika ditakwilkan bahwa mimpinya menjadi kenyataan, yang tentu saja membuat si pendengki di sebelah Yusuf ini dia makin gak percaya. Tapi terbelalaklah mata dia ketika tiba-tiba sipir penjara masuk dan memberitahu agar Inarus keluar. Betapa gembiranya Inarus. Tapi Nabi Yusuf pesan sama Inarus. Pesannya apa? Wa qala alladhi dhanna annahu najib minhuma udzkurni inda rabbika. Ya, ini harus nanti kalau kamu bebas. Udzkurni inda rabbika. Sampaikan kepada Amanotep. Sampaikan kepada tuanmu. Ya. Aku tuh di penjara salahku apa? Gitu loh, ya. Nabi Yusuf mengatakan udzkurni inda rabbika. Tapi apa yang terjadi? Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih. Tapi setan membuat Inarus ini lupa untuk cerita kepada raja. Kenapa lupa? Saking bahagianya. Wong seneng udah dipeseni, Inarus, kamu kan bebas karena tak ceritakan toh, gitu ya. Tolong nanti sampaikan kepada Raja Amanhotep, salahku apa kok di penjara? Karena aku di penjara tanpa persidangan. Falabisa fi sijni bid'asinin. Akhirnya Nabi Yusuf di penjara nambah sekitar 9 tahun lagi. Ya. Nah, ini Pak ya, bid'asinin. Kenapa? Karena Inarus ini lupa untuk cerita. Ya, ini ada narapidana nomor sekian namanya Yusuf itu sudah divonis penjara tanpa persidangan. Tolong tuan raja ditengok kembali. Maunya Nabi Yusuf demikian. Tapi dalam versi Israiliyat disebutkan malaikat Jibril marah kepada Nabi Yusuf. Kenapa? Karena Nabi Yusuf minta tolong kepada manusia dalam urusan musibah yang dideritanya. Nabi Yusuf bertobat, Nabi Yusuf menyesal karena apa ya namanya? Curhat kepada manusia, tidak curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Wala bisa fisi jenibit asinin. Kata malaikat, harusnya kamu segera bebas, tapi gara-gara kamu curhat kepada manusia, ya, akhirnya kamu dipenjara nambah lagi waktunya. Nambah sekitar 7-9 tahun. Bid'ah itu antara 7-9. Jadi Nabi Yusuf itu dipenjara kurang lebih sekitar antara 21-27 tahun. Gitu ya. Lama sekali Pak dipenjarnya. Tanpa vonis, ya, maksudnya tanpa persidangan, ya. Seperti penjara-penjara Gaza, ya. Enggak ada vonis, enggak ada persidangan, tapi dipenjara tanpa keputusan hakim. Nah, ini berjalan sekian lama dan Inarus tetap bekerja sebagai tukang masak, ya, tukang bikin minumannya. Itu berlangsung cukup lama. Lalu ayat berikutnya menjelaskan waqalal maliku. Ini kejadian, ayat ini ceritanya sudah 7 atau 8 tahun kemudian. Suatu hari ada mimpi aneh. Nah, selama masa itu Pak, perseteruan antara Amenhotep dengan kuil Amon ini terus mengkerucut, begitu kan ya, silih berganti, saling mempengaruhi masyarakat. Sampai puncaknya kemudian sang raja tiba-tiba suatu malam bermimpi. Ya, ini dalam versi Israiliyat, yang bermimpi bukan raja yang hidup di zaman Nabi Yusuf, tapi anaknya Amenhotep II, yang memang dari kecil mereka tinggal bersama Nabi Yusuf, gitu ya. Lalu sang bapak ini meninggal digantikan oleh anaknya. Nah, anaknya ini sangat benci kepada dewa Amon. Makanya secara ideologi ketika Nabi Yusuf nanti kemudian menjadi tangan kanannya, benar-benar mereka bisa menerima dakwahnya Nabi Yusuf dengan sempurna. Nah, raja ini waqalal maliku inni ara sab'a baqaratin simanin yaquluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat ya ayyuhal mala aftuni fi ru'ya in kuntum liru'ya ta'burun. Ya, sementara si Inarus tetap melanjutkan tugasnya sebagai apa, Pak? Baristanya raja. Ya. Raja yang diganti oleh anaknya ini bermimpi, apa yang dia lihat? Sab'a baqaratin siman. Ada 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk di sebuah padang rumput yang sedang asik merumput tadi, tiba-tiba kedatangan 7 sapi yang kurus kering. Tapi aneh, sapi ini punya taring, ya. Dan tatapan matanya begitu buas dan rakus. Tiba-tiba 7 sapi ini bukan makan rumput bareng, tapi mereka langsung menggigit 7 ekor sapi yang gemuk tadi. Ya. Lalu 7 sapi yang gemuk tadi mati semuanya, diterkam, dicabik-cabik seperti singa-singa yang mencabik-cabik sapi tadi. Ini tentu mimpi yang sangat aneh. Ya, yakuluhunna sab'un ijafun, dimakan oleh 7 sapi yang kurus kering. Wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Kemudian raja ini bermimpi yang aneh. Tumbuhan yang seharusnya makannya itu adalah memakan saripati ataupun nutrisi yang ada di tanah, hidup dari pupuk, hidup dari siraman air yang ada di tanah, kok tiba-tiba ada 7 tangkai pohon yang sudah layu berubah menjadi seperti makhluk monster yang melumat habis 7 pohon yang subur. Ini pemandangan yang sangat membingungkan. Akhirnya sang raja mengumpulkan, dipanggillah para dewa Amon tadi. Ya, wahai para penguasa Amon, wahai penguasa dewa-dewa, apa namanya, para ulamanya kuil Amon. Kalian selama ini dikenal memiliki tukang-tukang sihir dan penakwil-penakwil mimpi. Ya, jadi secara hierarki, secara politik kan raja tetap di atas para ulamanya Amon ini, Pak, ya. Nah, akhirnya dewa Amon ini ingin menunjukkan bukti. Ingin menunjukkan bukti bahwa ya, kami ini punya kemampuan dalam bidang ini. Ketika sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan 7 seekor sapi kurus dan 7 tangkai pohon yang lebat dimakan oleh 7 tangkai yang layu tadi, maka dewa-dewa Amon kemudian memanggil para takwil mimpinya. Ya. Pada saat mereka disodorkan, "Tuan, Anda mimpi apa?" "Saya mimpi begini, begini, begini, begini. Coba jelaskan apa maknanya." Ini dipanggil, Pak, semua ahli mimpi. Semua, maka ini salah satu mukjizat Nabi Yusuf adalah bisa takwil mimpi. Kenapa? Yang dihadapi adalah pendeta-pendeta Amon yang mereka ngaku sebagai pentakwil mimpi. Dan mimpi-mimpi ini dijadikan sebagai kebijakan politik bagi para penguasa kuil Amon tadi, yang memponis si Puran bakal dikutuk, si ini bakal dikutuk, dan seterusnya. Ini para penguasa kuil Amon. Nah, mereka dipanggil raja untuk menakwilkan mimpinya. Dan mereka muter-muter gak jelas. Ya. Lalu mereka mengatakan, "Adghasu ahlam. Qalu adghasu ahlam. Wa manahnu bita'wil ahlami bi'alimin." "Tuan, itu mimpi. Mimpi kosong, Tuan. Itu cuma bunga tidur. Gak ada artinya." Ya. Tapi raja mimpi berkali-kali. Dan raja merasa janggal. Ya. Nah, di sini para ulama menjelaskan bahwa orang kafir yang baik, orang kafir yang soleh dalam tanda kutip, kalau dia itu jujur, mimpinya juga bisa jujur. Paham ya, Pak? Jadi ternyata yang mimpinya jujur itu bukan cuma orang beriman. Orang kafir yang jujur, orang kafir yang baik, itu kalau mimpi, mimpinya bisa menjadi kenyataan. Contohnya Raja Mesir ini. Ya. Ini adalah orang-orang yang, ya, ini adalah mimpinya raja yang kafir, tapi dia raja yang baik, raja yang jujur dan amanah. Maka mimpinya pun ternyata bisa ditakwilkan dan menjadi kenyataan. Dan raja yakin mimpinya bukan mimpi di siang bolong, bukan mimpi yang sekedar bunga tidur. Mimpi kan ada 3, Pak. Mimpi dari Allah, mimpi dari setan, dan yang satu lagi mimpi bunga tidur. Rata-rata kita mimpinya mimpi apa, Pak? Bunga tidur. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Enggak nyambung. Ceritanya apa, di mana, pindah-pindah, ganti-ganti, mau jatuh dari jurang, mau ini, enggak bisa ditakwil. Nah, itu bunga tidur, Pak, ya. Enggak usah buka tafsir mimpi gitu ya. Yang begitu-begitu enggak usah tafsir mimpi. Kemudian kalau mimpi buruk, jangan diceritakan. Nanti khawatir menjadi kenyataan. Nah, kalau mimpi baik, ciri mimpi baik bagaimana? Mimpinya mudah dipahami, begitu jelas dan nyata, seperti di alam nyata. Dan ketika terbangun lalu tidur lagi, biasanya nyambung ceritanya. Ya. Jadi kayak berseri, Pak. Itu mimpinya tidak pisah. Nah, itu salah satu ciri mimpi yang baik, ya. Saya lanjutkan lagi sedikit ya. Ketika mereka mengatakan demikian, raja tetap ngejar. Enggak mungkin. Saya yakin mimpi saya ada takwilnya. Ya, saya yakin mimpi saya punya makna. Ini bukan aghosu ahlam. Ini bukan mimpi bunga tidur. Saya beri waktu 1 minggu. Kalau kamu tidak bisa menakwilkan mimpi, kamu saya pecat, kamu akan, wah pokoknya makin akan disingkirkan, begitu kan ya. Mereka kumpul lagi, muter-muter di dengan berbagai macam jampi-jampi, blank. Ada takwilnya, tapi takwil yang gak jelas, gak ada maknanya, tidak melahirkan kebijakan. Raja merasa yakin bahwa mimpi saya ini sangat menentukan masa depan Mesir. Nah dalam situasi seperti itulah, Inarus teringat Nabi Yusuf.

0: tanpa kejelasan kesalahan apapun. Dan di dalam penjara berkali-kali Yusuf menakwilkan mimpi dan selalu menjadi kenyataan. Ya, akhirnya kemudian Raja Amonatep II ini mengatakan benar demikian, kalau begitu bawa Yusuf ke sini. Akhirnya Raja Inarus diutus oleh sang raja untuk ke penjara bawah tanah tadi, lalu mengatakan, Yusuf ayuhas siddiq, wahai Yusuf yang jujur, ya, ceritakan kepadaku. Ini raja mimpi yang sangat aneh. Semua ulama kuil dewa Amun nyerah angkat tangan, dan raja akan menghukum mereka kalau mereka tidak bisa mentakwilkan. Ya, lalu kemudian Inarus mengatakan, fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat la'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Coba takwilkan Yusuf, ya, supaya aku kabarkan kepada raja supaya mereka ngerti apa artinya. Lalu Nabi Yusuf mengatakan, qala tazra'una. Nah, inilah hebatnya Nabi Yusuf, ya. Ya, ketika Inarus datang gitu, Nabi Yusuf kira-kira komentar gimana? Lupa ya. Ya. Maaf. Tuh kan, ya. Aku udah 9 tahun loh nambah jadinya gara-gara kamu lupa, ya. Sekarang kamu datang minta ini, wani piro? Enggak begitu, Pak. Nabi enggak begitu. Loh, ini takwilnya mahal banget kan? Mahal sekali. Wong ini profesinya para pentakwil mimpi. Tapi Nabi Yusuf membagi cuma-cuma tanpa minta bayaran sedikit pun. Langsung dijawab Nabi Yusuf, qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasattum fazaruhu fi sumbuli illa qalilan mimma ta'kulun summa ya'ti mim ba'di dzalika sab'un syidat ya'kulna ma qaddamtulahunna illa qalilan mimma tusinun summa ya'ti mim ba'di dzalika 'amun fihi yughasun nas wa fihi ya'sirun. Ya, Nabi Yusuf enggak kemudian nanting aku dibayar berapa nih bisa mentakwilkan, ya. Langsung diceritakan mimpi tersebut, kamu nanti akan mengalami musim kering 7 tahun. Ya, pertama kali kamu akan mengalami musim panen. 7 tahun berturut-turut panen kamu akan berlimpah. Tazra'una sab'a sinin. Kemudian datang setelah itu apa? 7 tahun paceklik ekstrim yang menghabiskan semuanya. Maka kamu harus menyimpan gandum-gandum tersebut, ya. Bagaimana supaya bisa cukup untuk menghadapi 7 tahun? Kenapa? Ini paceklik global. Seluruh dunia akan mengalami seperti ini, ya. Baru nanti pada tahun ke-15, ya, manusia akan merasakan panen kembali. Jadi 7 tahun panen, 7 tahun paceklik, baru tahun ke-15 kalian baru akan bisa panen lagi. Nah, begitu mendengar mimpi itu raja langsung kaget. Nah, ini dia takwilnya. Tapi dewa Amon nggak ada yang tahu, Pak. Ya, akhirnya ya barulah sang raja minta keluarkan Yusuf. Saya harus ketemu sama dia. Ini dia bukan cuma membuat takwil, tapi hanya dia yang ngerti bagaimana strategi bertahan 7 tahun nanti ketika musim paceklik ekstrim itu tiba. Ya mas kalian, demikian kajian kita. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku lukau lihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

0: banget wejo.
1: Hmm, paijo kok.
0: Nah, tapi ngerti para wejo. Hikmah yang bisa diambil dari adanya ulul azmi.
1: Ora kang. Lah apa wae to kang?
0: Ora ngerti to.
1: Ora ki jan.
0: Ini
1: piye?
0: Jo. Nah, bahwa ternyata jo
1: kuwi kabeh ana hikmah. Piye hikmah?
0: Siji. Dalam berdakwah itu harus sabar. Sabar dan sabar jo. Segala macam ujian yang ada di dalam berdakwah itu harus dihadapi dengan sabar lan ora entuk emosi jo.
1: Iya iya iya iya.
0: Nah, yang kedua, bahwa para nabi yang mana adalah manusia pilihan.
1: Pilihan yang, maksudnya.
0: Iya, manusia pilihan, pilihan yang mulia. Yo, kesleongan ya ora apa-apa menungso jo.
1: Iya iya
0: iya. Nah, kuwi pilihan yang mulia saja dalam dakwah. Dan hidupnya diuji oleh Allah. Apalagi kita, Jo. Yang ketiga, Jo. Bahwa memperjuangkan Islam itu tidak mudah, Jo. Dengan tenaga, harta, bahkan sampai nyawa sekalipun, Jo.
1: Iya, iya. Nenera.
0: Ada lagi.
1: Nah, apa?
0: Yang keempat, Jo. Bahwa Islam yang kita rasakan sekarang ini adalah hasil dari perjuangan, ketabahan dan kesabaran mereka, Jo.
1: Iya.
0: Maka kita harus berusaha keras. Jangan sampai agama Islam ini lepas dari diri kita. Harus kita pegang teguh agama Islam ini, Jo. Terus, menaik, Jo. Yang kelima iki, Jo, bahwa yang diperangi oleh mereka itu adalah kesirikan, Jo. Jadi sekarang kita harus menjaga keislaman kita dari perkara-perkara sirik, Jo.
1: Ya, ya, ya, ya.
0: Sing terakhir iki, Jo.
1: Apa, Kak?
0: Sing kepiro iki?
1: Sing ke-6 kan.
0: Nah, benar berarti kowe enggak teke.
1: Lah lah dalah.
0: Nah, terus bahwa sebaik-baik penolong dalam setiap ujian adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jangan sampai kita lupa untuk berdoa dan mengharap rahmatnya dan bertawakal kepadanya agar kita dimudahkan dalam menghadapi

0: Wis, aku tak anu sik.
1: Oh iya, siapa
0: nak kuliah nih? Kuliah bojoku malah.
1: Iya.
0: Ya wis, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Hey kawan.
3: Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pak Ijo dan Pak Imin. Nantikan kembali Jomin hanya di radio.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Quran Surat Al-Munafikun ayat 4.

jika seandainya seorang muslim dilarang melalaikan waktu pada setiap saat, maka melalaikan waktu pada bulan Ramadan adalah perbuatan bodoh. Jika seandainya seorang muslim dianjurkan untuk menggunakan waktunya dalam ketaatan, maka menggunakan waktu pada bulan Ramadan di luar ketaatan adalah tindakan yang dungu. Dungu, bodoh. Orang yang lemah, orang yang pemalas. Dua penyakit dari 8 penyakit yang harus dijauhi dari sifat seorang muslim. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut." Orang yang pintar adalah orang yang mengekang jiwanya, mengekang jiwanya dan beramal untuk kematian. Beramal untuk kematian. Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsu. Wa tamanna 'ala Allahi al-amani, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Akan tetapi ketika mata sudah mulai mengantuk, badan sudah mulai letih, mulai membaca Al-Quran, baru membaca Al-Quran, dia hanya berikan ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla hanya sempalah. Jadi masa ini yang harus benar-benar digunakan.

Pendengar, saat melakukan amalan muhasabah menilai amalan diri sendiri, perkara pertama yang kita renungkan adalah mengenai kesucian amalan. Apakah sudah hadir niat yang ikhlas pada setiap amal yang dikerjakan? Layakkah amal ibadah itu dipersembahkan kepada Allah SWT? Dan apakah sudah sempurna kepahaman mengenai keikhlasan? Ikhlas membawa maksud untuk tidak mencampurkan amal dengan niat meminta pujian manusia atau melakukan amal karena takut dicela orang, hendak mencari nama, derajat, penghormatan karena inginkan perhiasan dunia dan pangkat yang tinggi. Banyak orang yang beramal salah paham mengenai hakikat ikhlas. Mereka memilih untuk tidak beramal jika hati belum dapat membulatkan niat karena Allah. Kata mereka, yang jahil itu adalah, buat apa beramal jika Allah akan menolak? Masalah utama yang akan muncul selepas timbul persoalan dangkal itu adalah orang itu harus membuka ruang untuk syaitan duduk dalam hati dan meniupkan rasa was-was sehingga semua kebaikan tidak akan dibuat karena takut tidak ikhlas. Untuk menguatkan azam dalam beribadah, Al-Fudail bin Iyad memberi petuahnya, meninggalkan amalan karena manusia adalah riya, sedangkan melakukan amalan karena manusia adalah syirik. Ikhlas itu adalah Allah menyelamatkan kamu daripada kedua-duanya. Maknanya dibuat juga amalan itu sambil berjuang memantapkan niat semata-mata karena Allah. Sesungguhnya niat menjadi penyelamat terhadap rentetan amalan yang kita lakukan setiap hari. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 23, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Apabila mencermati ayat tersebut, terasa hati kita begitu sedih memandang amal yang menjadi debu itu dan tiada nilainya di sisi Allah. Mungkinkah sembahyang, puasa, sedekah, zakat, haji atau keelokan budi pekerti yang kita lakukan terhadap sesama insan tidak dinilai Allah? Pendengar, hakikatnya dalam beramal, seorang hamba dituntut untuk memenuhi syarat tertentu. Syarat wajib dilakukan untuk mendapatkan derajat orang yang ikhlas di sisi Allah. Berhati-hati dengan rasa puas dan bangga. Amal boleh menyebabkan seseorang takabur dan sombong, pandai menilai dan mengaibkan orang lain karena ilmu dan amalnya yang dilakukan lebih baik daripada orang lain. Selepas itu, dia merasa berpuas hati dan tidak menemukan sembarang kecacatan dalam amalnya, merasa diri paling benar, paling tinggi imannya. Maka lahirlah manusia yang terlalu yakin dengan kekuatan ilmu dan ibadahnya. Dia lupa siapakah sesungguhnya yang memberikan hidayah ke dalam hatinya, menggerakkan tubuh badannya untuk sujud, menuliskan catatan takdirnya hari ini, esok, dan di penghujung hidupnya. Allah SWT berfirman dalam surat At-Takwir ayat 29, dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Sekali lagi pendengar, untuk apa seseorang itu beramal? Tentu saja karena dia beriman kepada hari kiamat dan pembalasan yang akan diberikan kepada seluruh makhluk. Demi mengingat hari penghisaban yang begitu ketat dan mahkamah Allah yang maha adil, sewajarnya kita mengamati kembali bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk menuju ke sana. Wallahu a'lam bishawab.

0: Saudaraku, sahabat merupakan sosok yang sangat penting dalam menjalani kehidupan kita sebagai seorang manusia. Saking pentingnya, ia bisa membawa manusia ke arah kebaikan ataupun sebaliknya, ke arah keburukan. Jika engkau ingin tahu mengenai kepribadian seseorang, maka cobalah lihat seperti apa kepribadian para sahabat dekatnya. Bersahabat dengan orang yang salih niscaya akan bermanfaat positif bagi setiap muslim. Sebaliknya, bersahabat dengan orang yang jahat akan berdampak negatif pula. Sahabat yang baik adalah akan mencegah ketika engkau akan berbuat dosa ataupun kejahatan. Sebaliknya, selalu mendorong untuk selalu taat kepadanya. Ia juga akan membuat engkau memperoleh derajat keimanan yang sempurna dan mengantarkanmu hingga mencapai puncak surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Ketahuilah wahai saudaraku, semua golongan manusia selalu mendambakan sebuah hubungan persahabatan yang baik, yaitu persahabatan yang didasarkan pada niat yang tulus, saling menjaga dari lalai, saling menghargai dan menghormati, dan yang paling penting adalah saling mengingatkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Sesungguhnya menjaga sebuah persahabatan yang baik adalah bagian dari upaya untuk melahirkan generasi-generasi muslim yang pandai. Saudaraku, ada tiga tipe sahabat yang perlu engkau tahu. Pertama, sahabat yang teguh di dalam menjalankan agama ini. Bersahabat dengan orang semacam ini sebaiknya selalu engkau jaga. Kemudian yang kedua, sahabat yang selalu berbuat maksiat. Untuk tipe seperti ini, sebaiknya engkau segera jauhi, karena bisa berdampak buruk bagimu. Dan ketiga, sahabat yang sering lalai. Ketahuilah, jika engkau bersahabat dengan orang seperti ini, hendaknya engkau selalu membantu untuk mengingatkannya. Namun begitu, sebaiknya engkau berhati-hati agar jangan sampai ikut terjerumus ke dalam kelalaian itu. Itulah saudaraku gambaran tiga tipe sahabat yang mungkin sering kau jumpai. Sesungguhnya tidak pernah ada seorang manusia yang berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala kecuali tanpa ada dorongan dari orang lain. Ketahuilah saudaraku, sebuah persahabatan yang baik di saat tengah mengarungi perjalanan hidup merupakan sesuatu yang sangat berharga. Jika diibaratkan berupa oase di tengah padang pasir yang membawa kebahagiaan bagi yang terserang dahaga. Demikian juga yang dialami oleh para nabi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitabnya, "Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas." Surat Al-Kahfi ayat ke-28. Ketika menjalin persahabatan, seorang muslim pastilah ingin mengambil manfaat yang baik dari persahabatannya itu. Sayangnya, saudaraku, kebanyakan orang lebih memilih manfaat-manfaat yang bersifat kasat mata atau yang sifatnya lahiriah semata. Misalnya kekayaan, ketenaran, kekuasaan, dan lain sebagainya. Padahal saudaraku, sebagai seorang muslim yang baik, hendaklah engkau mengambil manfaat-manfaat yang bersifat batiniah dari persahabatanmu. Misalnya dorongan untuk memperbaiki diri, dorongan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan, ataupun dorongan untuk berbuat kebaikan, di mana semua itu hanya bisa engkau peroleh jika menjalin persahabatan dengan orang-orang yang saleh. Adapun manfaat-manfaat yang bersifat batiniah tersebut akan lebih berguna bagi dirimu kelak. Ketahuilah saudaraku, seandainya seseorang tidak membutuhkan sahabat yang baik, niscaya Nabi pun tidak akan melakukannya. Sesungguhnya hal tersebut merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang persahabatan para nabi, tengoklah persahabatan Nabi Musa alaihissalam. Suatu saat Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan misi kerasulannya melawan Fir'aun, seperti yang termaktub di dalam surat Thaha ayat ke-24 yang artinya, "Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Maka Nabi Musa alaihissalam pun meminta seorang teman yang baik yang sanggup membantunya menunaikan misi yang akan diembannya itu. Beliau pun berdoa, berkata Musa, "Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku ini supaya mereka mengerti perkataanku dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku supaya kami banyak bertasbih kepada engkau dan banyak mengingat engkau. Sesungguhnya engkau adalah maha mengetahui keadaan kami." Surat Thaha ayat ke-25 hingga ke-35. Ketahuilah saudaraku, ini merupakan prinsip dasar dalam membangun sebuah persahabatan yang baik yang mampu mengantarkan Nabi Musa alaihissalam untuk taat kepadanya dan berhasil menyampaikan misi kerasulannya. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya telah diperkenankan permintaanmu wahai Musa." Surat Thaha ayat ke-36. Wahai saudaraku, Al-Quran menyebutkan bahwa persahabatan yang baik akan membawa keselamatan bagi pelakunya kelak di hari di mana tidak ada lagi satu makhluk pun yang luput dari hisabnya. Allah berfirman, teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Surat Az-Zukhruf ayat ke-67. Pada saat itu saudaraku, para sahabat akan saling bergandeng tangan untuk melangkah menuju jalan surganya. Maka ketika masing-masing dari mereka merasa takut akan terjerumus ke dalam jurang kenistaan, mereka pun akan selalu saling mengingatkan. Adalah tiga orang sahabat yang satu dengan lainnya begitu saling mencintai dengan rasa cinta yang besar. Mereka adalah Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq, dan Umar Al-Faruq. Suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke Raudhah sementara para sahabat telah duduk di sana. Rasulullah SAW pun langsung bertanya, "Di manakah Abu Bakar? Dan di mana pula Umar?" Kemudian Rasulullah SAW menyahut tangan keduanya dan mengangkatnya tinggi-tinggi seraya bersabda, "Beginilah keadaannya ketika kita akan dibangkitkan di hari kiamat nanti. Maka renungkanlah, wahai saudaraku, dengan siapa engkau dan kita semua akan bergandengan tangan nanti di hari kiamat. Ciptakanlah sebuah persahabatan seperti layaknya persahabatan Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya. Jauhilah persahabatan yang akan menjadikan engkau masuk ke dalam permusuhan dan penyesalan di hari kiamat nanti."
1: عن أبي عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعود تعود ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه رواه مسلم.
2: Dari Abu Abdullah Khuzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu malam aku pernah mengerjakan sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau membukanya dengan surat Al-Baqarah. Kemudian kukatakan dalam hati, mungkin beliau akan rukuk pada ayat ke-100. Tetapi setelah sampai 100 ayat, beliau terus membaca. Kemudian kukatakan, mungkin beliau akan membaca satu surat Al-Baqarah penuh dalam satu rakaat. Namun setelah sampai satu surat, beliau tetap meneruskan bacaannya. Kemudian kukatakan dalam hati, beliau akan rukuk dengan bacaan satu surat itu. Lalu beliau memulai lagi dengan surat An-Nisa dan terus membacanya. Kemudian beliau memulai surat Ali Imran dan terus membacanya. Beliau membacanya dengan tartil. Ketika beliau mendapatkan ayat yang mengandung tasbih, maka beliau pun bertasbih. Dan bila beliau mendapatkan ayat yang mengandung perintah untuk mengajukan permohonan, beliau pun segera mengajukan permohonan. Dan jika melewati ayat yang mengandung perintah untuk memohon perlindungan, maka beliau pun memohon perlindungan. Kemudian beliau ruku seraya berucap, Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Dan beliau ruku dengan ruku yang lamanya hampir sama dengan lamanya beliau berdiri. Kemudian beliau membaca Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Ya Rabb kami, segala puji hanya bagimu. Lalu beliau berdiri cukup lama, hampir sama lamanya dengan ruku. Setelah itu beliau sujud seraya berucap, Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Rabbku yang Maha Tinggi. Dan lamanya sujud beliau hampir sama dengan lama berdirinya. Hadis riwayat 4.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku.
1: Zurriyat man hamalna ma'a Nuh, innahu kana 'abdan syakura.
0: Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia, Nuh, adalah hamba Allah yang banyak bersyukur.

0: kabira.
1: Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

0: ta'ala.
1: Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

0: Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.
1: In

0: تَتْبِيرًا.
1: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.
0: Asa

Mudah-mudahan Rob kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu. Dan kami jadikan neraka jahanam, penjara bagi orang kafir.

Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih.

0: ajula.
1: Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan, sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Rabbmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.

0: mansyura.
1: Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.
0: Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
1: Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul.

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan atau hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu.

0: duhura.
1: Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.
0: وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا

0: الْأُخْرَى.
1: Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.

Kepada masing-masing golongan, baik golongan yang menginginkan dunia maupun golongan yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Rabbmu, dan kemurahan Rabbmu tidak dapat dihalangi.

0: Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya.
1: La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdula.
0: Janganlah engkau mengadakan sesembahan yang lain di samping Allah, nanti engkau menjadi tercela dan terhina.

0: Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.
1: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.

0: غَفُورًا.
1: Rabbmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu jika kamu orang yang baik. Maka sungguh, Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat.
0: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا.
1: Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Rabbmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut.

0: mahsura.
1: Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya atau sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.

0: basiran.
1: Sungguh, Rabb-mu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya.
0: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا.
1: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.
0: وَلَا تَقَرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.
1: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
0: وَلَا

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapatkan pertolongan.

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.

0: Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.
1: وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضِ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا.
0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.
1: Kullu dhalika kana sayyi'u 'inda rabbika makruha.
0: Semua itu kejahatan sangat dibenci di sisi Rabbmu.
1: Dhalika mimma awha ilayka rabbuka minal hikmah wa la taj'al

Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Rabb kepadamu Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan sesembahan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka, dalam keadaan tercela dan dijauhkan dari rahmat Allah.

0: Maka apakah pantas Rob memilihkan anak laki-laki untukmu dan dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh, kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا.
0: Dan sungguh, dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan agar mereka selalu ingat. Tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran.

0: sabila.
1: Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arsy.
0: Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira.
1: Maha suci dan maha tinggi dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya.
0: Tusabbi

0: ghafura.
1: Langit yang tujuh, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.

Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat.

Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Rabbmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang melarikan diri karena benci.

0: kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan engkau Muhammad dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.
1: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
0: Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu Muhammad. Karena itu, mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar.

0: jadida.
1: Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?
0: Qul kunu hijaratan aw hadida.
1: Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi.
0: Aw khal

0: Atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali menurut pikiranmu, maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat.
1: Yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna illa bithum illa qalila.
0: Yaitu pada hari ketika dia memanggil kamu, dan kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira, rasanya hanya sebentar saja, kamu berdiam di dalam kubur.

Dan Rabbmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh, kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud.

0: tahwila.
1: Katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu, dan tidak pula mampu mengubahnya.

0: ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.
1: Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb-nya. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh, azab Rabb-mu itu sesuatu yang harus ditakuti.

Dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfudz.

Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang terdahulu, dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu, dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu, melainkan untuk menakut-nakuti.

Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh ilmu Rabbmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon yang terkutuk atau zakum dalam Al-Quran, dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka.

0: syayatina.
1: Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud, kecuali iblis. Iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah?

0: qalila.
1: Iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil.
0: Qala.

0: dan berdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal syaitan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.
1: Inna ibadi laysa laka alaihim sultan, wa kafa bi rabbika wakila.
0: Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis tidaklah dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Rabbmu sebagai penjaga.
1: Rabbuk

Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru kecuali dia. Tetapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Dan manusia memang selalu ingkar atau tidak bersyukur.

0: wakila.
1: Maka apakah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu, atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun?

0: جَمِيعًا.
1: Ataukah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi, lalu dia tiupkan angin topan kepada kamu, dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu? Kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami.
0: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

0: تَفْضِيلًا.
1: Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Ingatlah, pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan sedikitpun.

0: نَصِيرًا.
1: Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini dan berlipat ganda setelah mati. Dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami.

Dan sungguh, mereka hampir membuatmu Muhammad gelisah di negeri Makkah, karena engkau harus keluar dari negeri itu. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu, mereka tidak akan tinggal di sana, melainkan sebentar saja.

Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami.

0: syuhuda.
1: Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

0: mahmuda.
1: Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.

0: khairan.
1: Dan katakanlah Muhammad, ya Rabbku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku.
0: Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa.
1: Dan katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap.

0: basara.
1: Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

0: Musa.
1: Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.
0: Kullun ya'malu 'ala shakilatihi, fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
1: Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Rabbmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Rabbku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit.

0: wakila.
1: Dan sesungguhnya, jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami.
0: Illa rahmatan min rabbik, inna fadlahu kana alaika kabira.
1: Kecuali karena rahmat dari Rabbmu, sungguh karunia-Nya atasmu Muhammad sangat besar.

0: khairan.
1: Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain.
2: Walaqad

0: kufura.
1: Dan sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan, tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya.
0: وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا.
1: Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami.

0: qabila.
1: Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami.

0: rasulan.
1: Atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas, atau engkau naik ke langit, dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah Muhammad, Maha Suci Rabbku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul?

0: rasula.
1: Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya, selain perkataan mereka. Mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul?

0: rasula.
1: Katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul.

0: tenang.
1: Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh, Dia Maha mengetahui, Maha melihat akan hamba-hambanya.

Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahanam. Setiap kali nyala api Jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka.

Itulah balasan bagi mereka, karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami, dan karena mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Maha Kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka, dan Dia telah menetapkan waktu tertentu mati atau dibangkitkan bagi mereka yang tidak diragukan lagi. Maka orang zalim itu tidak menolaknya kecuali dengan kekafiran.

0: fatura.
1: Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Rabbku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya, dan manusia itu memang sangat kikir.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا فقال لا تغضب رواه البخاري.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seseorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikanlah nasihat kepadaku. Beliau bersabda, janganlah engkau marah. Kemudian orang itu mengulanginya berkali-kali, dan beliau tetap mengatakan, janganlah engkau marah. Hadis riwayat Bukhari.
2: وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pendengar, kembali Ridwan menemani Anda semuanya di kesempatan kali ini ya, masih dalam program RDS Niaga. Di edisi kali ini pendengar, saya akan bacakan informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul ya, terangkum di bulan ini. Langsung saja pendengar ya, yang pertama dari toko An-Nur. Pendengar, Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, toko An-Nur Mas Budi tempatnya. An-Nur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji, antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra ataupun putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam, botol, sajadah, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga yang terjangkau berdengar. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya pendengar. Datang dan pesan saja di An-Nur Mas Budi yang beralamat di Ngruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17, Cemani. Untuk nomor pemesanan silakan Anda menghubungi di nomor 081 329 056 747.

Ya, kemudian pendengar, ada Ude Fadila, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodren dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, Anda bisa mendapatkan di Ude Fadila, menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat listrik, juga menyediakan bahan-bahan bangunan pendengar. Ude Fadila sekarang beralamat di Jalan Pakel Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta, ke arah selatan, kanan jalan pendengar ya. Informasi lebih lanjut silahkan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau silahkan Anda menghubungi Bapak Sugi di nomornya 0815-7818-9830. Ude Fadila, Anda pesan, kami siap antar.

0: Ya, informasi berikutnya pendengar, ada guyangan lor peduli sesama. Guyangan lor peduli sesama, satu ambulan, seribu harapan. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Dibuka donasi untuk pengadaan ambulans demi membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan cepat, pendengar. Salurkan donasi Anda melalui bank BPD DIY 0172-2100-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi, Anda silakan di nomor 0821-3798-5404 dengan Bapak Suroto, atau kepada Ketua Komunitas Pendengar RDS FM di nomor 081-393-868-444 dengan Bapak Firdaus.
1: He is our creator, he is our sustainer, and he is the one who has power over all.
0: Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada dari Aflaha Bordir Komputer, ya. Aflaha Bordir Komputer menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bed nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan dengan hasil bordir berkualitas, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil, pendengar, dengan harga yang sangat kompetitif tentunya. Aflaka Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sugarjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsApp pendengar 0853-11-666-665.

Ya, kita jeda terlebih dahulu. Mendengar kebersamaan kita di kesempatan kali ini, nanti akan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di RDS Niaga. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

pendengar, sebuah kisah yang mungkin bisa memberikan kita inspirasi. Pada saat akan meninggal dalam kondisi kritis, raja terkenal dari Macedonia, yaitu Alexander the Great atau Iskandar Agung, berkata kepada dokter yang merawatnya, "Ambillah setengah dari kekayaanku. Jika kamu dapat mengantarkan aku untuk menemui ibuku sebentar saja." Sang dokter menjawab, "Jangankan separuh, bahkan seluruh kekayaan baginda diberikan kepada hamba semuanya. Hamba pun tidak akan mampu menambah satu tarikan nafas." Mendengar jawaban tersebut, air mata pun berlinang di pipi sang raja. Ia berkata, "Seandainya aku tahu begitu berharganya satu tarikan nafas, maka aku tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu hanya untuk mengejar kekuasaan." Kemudian sang raja pun berpesan agar nanti sewaktu diarak dalam peti mati menuju peristirahatannya yang terakhir, ia meminta agar kedua tangannya dikeluarkan, agar setiap rakyatnya dapat melihat bahwa Alexander Agung yang hebat dan mampu menguasai wilayah terbesar sepanjang sejarah kehidupan manusia ini, ternyata harus berpulang dengan tangan kosong, tidak memiliki apa-apa dan tidak membawa apa-apa. Pendengar, kelahiran dan kematian adalah awal dan akhir. Dan yang terpenting dalam hidup ini adalah bagaimana kita mengisi kehidupan yang ada di antara keduanya. Begitu berharganya sebuah tarikan nafas.

Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, barang siapa meninggalkan banyak bicara, dia diberi hikmah. Barang siapa menundukkan pandangan, dia diberi khusyuk. Barang siapa meninggalkan ketawa, dia diberi wibawa. Barang siapa meninggalkan gurau, dia diberi keindahan. Barang siapa meninggalkan cinta dunia, dia diberi akhirat. Barang siapa meninggalkan kesibukan mencari kesalahan orang lain, dia diberi kesibukan memperbaiki diri sendiri. Barang siapa meninggalkan bertanya tentang zat Allah, dia bersih dari sifat munafik.

0: Kafa. Dia dawa Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Masih dalam program RDS Niaga, di kesempatan kali ini pendengar kita akan lanjutkan untuk bacakan informasi-informasi niaga yang sudah terangkum, terkumpul di edisi kali ini. Yaitu ada cup air mineral Salman pendengar ya. Promo ini pendengar. Cup air mineral hadir untuk Anda. Produk air mineral dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM. Untuk pemesanan dengan jumlah besar silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat pendengar ya, di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk segera pesan dan dukung kegiatan positif ini, pendengar.
1: Allah is the one who loves the muhsinin. He is a creator.
0: Informasi berikutnya, pendengar, ada GS Glass, spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium. Ada juga pintu jendela aluminium yang beralamat di Tegalan, RT 04 RW 2 Wonorejo Polokarto Sukoharjo pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi Pak Giatno di nomor WhatsApp ataupun SMS 0813-9375-2512.
1: Allah is Ghafur, Allah is Rahim, Allah is the one who loves them.
0: Ya, berikutnya pendengar ada sabun cuci Safnadif ya. Safnadif, sabun cuci piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan atau Anda bisa dapatkan di studio RDS FM Solo, pendengar. Untuk produk dan keagenan silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku.

Ya, pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, pendengar, Anda bisa segera iklankan di Radio Dakwah Syariah. Radio yang didominasi pendengar Muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya, syar'i transaksinya, halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show, pendengar. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan syariah hidup menjadi

membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifdzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah Bengar. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa full untuk 10 mahasantri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 081-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: Ya, berikutnya pendengar ada Hikmah Konveksi ya, yang melayani berbagai macam pemesanan kostum bola dan kostum olahraga, jilbab, tas, topi, dan aneka jaket. Ada rompi dan celana training, juga menerima pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, pendengar. Ada juga baju batik, serta umbul-umbul dan telisir. Tersedia juga pembuatan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong, kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 57483 Klaten. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081825 6167 atau di nomor 081227 070 775. For the moon and the stars, praise him all day forward. Dan informasi terakhir, pendengar, ada Mus'ab Collection melayani Open PEPO, busana muslim dan muslimah, dewasa ataupun anak-anak, pendengar, dan juga menyediakan SR12 skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, komik, buku, dan mainan anak, pendengar. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos, ada kacang mede, parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi Umum Mus'ab, pendengar ya, di nomor 0857-2860-8924 beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. And he is the one who has power over all. Ya, pendengar, demikian tadi, pendengar ya, untuk informasi niaga, RDS Niaga di edisi kali ini. Sudah saya bacakan semua informasi-informasi niaganya. Dan saya Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya. Pendengar, mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun membacakan informasi niaga yang sudah hadir di bulan ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di lain kesempatan, pendengar. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Pendengar, ada sebuah kisah hikmah. Seorang pria menemukan sebuah kepompong. Pada suatu hari, sebuah celah kecil mulai terbuka. Pria itu duduk selama beberapa jam dan memperhatikan si kupu-kupu. Ketika ia berjuang mati-matian untuk menyusup keluar dari lubang kepompong yang sempit, tiba-tiba kupu-kupu itu berhenti seakan-akan sudah tak kuat lagi melanjutkan perjuangannya. Maka si pria memutuskan untuk menolong kupu-kupu itu. Dia mengambil sebuah gunting lalu merobek sisa kepompong itu sehingga kupu-kupu itu dapat keluar dari kepompong dengan gampang. Tetapi tubuh kupu-kupu itu malah membengkak dan sayapnya mengerut. Pria itu terus saja memperhatikan si kupu-kupu, berharap bahwa setiap saat sayap itu akan mengembang cukup lebar dan dapat menopang tubuhnya untuk terbang. Namun tak ada yang terjadi. Sebaliknya, kupu-kupu itu menghabiskan seluruh hidupnya dengan merangkak ke sana kemari. Ia sama sekali tidak dapat terbang. Apa yang pria itu lakukan dengan segala kebaikan dan niat baiknya, dia tidak pernah mengerti bahwa perjuangan untuk mengeluarkan badan kupu-kupu dari kepompong dengan cara mengeluarkan seluruh cairan dari badannya adalah suatu proses yang dibutuhkan sehingga sayapnya dapat berkembang dan siap untuk terbang begitu keluar dari kepompong tersebut sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Allah. Sahabatku, seringkali perjuangan adalah sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Jika Allah memperbolehkan kita melewati hidup ini tanpa cobaan, bukankah ini justru akan membuat kita lemah? Kita tidak akan sekuat seperti apa yang kita harapkan dan tidak akan pernah bisa terbang seperti kupu-kupu itu. Kita meminta kekuatan dan Allah memberikan kita kesulitan untuk kita hadapi dan membuat kita menjadi kuat. Kita meminta kebijaksanaan dan Allah memberikan kita masalah-masalah yang harus kita pecahkan. Kita meminta kemakmuran dan Allah memberikan otak dan kekuatan untuk bekerja. Kita meminta keberanian dan Allah memberi kita rintangan untuk kita hadapi. Kita meminta cinta dan Allah menghadirkan orang-orang yang berada dalam kesulitan untuk kita bantu. Kita meminta pertolongan dan Allah memberi kita kesempatan. Kita tidak menerima apa yang kita inginkan, tapi kita menerima apa yang kita butuhkan. Jalanilah hidup tanpa ketakutan, hadapi semua masalah dan yakinlah kita dapat mengatasi semua.
1: Berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim.

0: Anda bisa lewat ruang makan, Masya Allah, lewat dapur, lewat kamar mandi.
1: Perasaan itu benar, dan pasti benar. Pun demikian, jangan mudah merendahkan orang yang menurunkan celana di bawah mata kaki.
2: Salam silaturahim. Setiap hari, mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Salam silaturahim, hanya di 101,4 RDS FM. Dengan syariah, hidup menjadi lebih indah.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Sambung silaturahim dengan berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim RDS FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dipancarluaskan dari media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Ya, syukur alhamdulillah mendengar, senang sekali di kesempatan siang hari ini kembali bisa membersamai Anda di udara tentunya ya, bersama dengan kami di 101,4 RDS FM. Ya, di edisi hari Rabu mendengar ya, 17 Juni 2026. Bagaimana kabar Anda mendengar? Semoga tetap semangat ya, sehat selalu dan diberikan umur yang bermanfaat. Tentunya di cuaca yang cerah berawan, mendengar pancaran sinar matahari cukup apa ini?

Iya, apapun adanya ya. Apapun kondisinya, intinya ya bersyukur ya. Setiap rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu kita harus syukuri, kita harus nikmati, dan ya kita harus bisa menerima dengan lapang dada dan penuh dengan kebahagiaan. Dan bagaimana kabar Anda pendengar di kesempatan siang hari ini yang masih di perjalanan ya? Masih ada urusan gitu ya, rapat ataupun meeting. Ataupun yang di perjalanan karena urusan pekerjaan, semoga diberikan kemudahan ya, keselamatan ya, kesehatan untuk kita semuanya. Tak lupa juga menyapa Anda mendengar yang di rumah saja ataupun teman-temanku yang baru sekolah ya, atau baru mencari sekolah atau pondok ya, semoga diberikan kemudahan segalanya, cita-citanya dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan sekolah, mendapatkan pendidikan yang diinginkan tentunya ya, sekolah yang bisa menambah wawasan, keilmuan, dan keislaman. Yang di rumah saja, bagaimana kabarnya ini? Sehat selalu ya. Tentunya tidak perlu khawatir ya. Ada kami yang menemani aktivitas Anda. Ya meskipun di udara ya. Mau live TikTok juga belum bisa ini ya. Kapan-kapan sih ya. Kadang kalau di depan layar itu suka malu ya. Makanya lebih sering di belakang layar ya. Hanya suaranya saja yang bisa didengarkan.

Ya, pokoknya mendengar kita sudah berada di pertengahan bulan Juni ya. Tak terasa 17 hari sudah berlalu dan sudah berganti tahun Hijriah juga ya. Tinggal kita merencanakan ke depan mau seperti apa, mau membuat gebrakan apa ya. Dan ya, kita berusaha agar harapan kita, cita-cita kita bisa tercapai ya. Step by step, perlahan-lahan, nikmati prosesnya. Jangan hanya mengharapkan hasilnya ya. Hasil tanpa proses itu ya percuma juga ya. Jadi setiap perjalanan pasti ada prosesnya. Dan proses itu harus kita lalui ya. Bukan kita skip begitu saja dan menerima hasilnya. Karena setiap hasil itu memerlukan proses ya. Tidak ada yang instan mendengar ya. Jadi bismillah, biiznillah, niatkan di dalam hati kita untuk mencapai harapan kita hanya untuk mencari ridhonya Allah. Karena kalau kita hanya menurut hawa nafsu saja, kita tidak mendapatkan keberkahan gitu ya. Tapi kalau kita mengharapkan ya dari Allah, mencari ridhonya Allah, ya insya Allah di setiap apapun prosesnya akan membuahkan hasil yang maksimal. Bukan hanya hasilnya saja, tapi ada keberkahan yang akan kita dapatkan.

Tentunya mendengar dimanapun Anda berada, ketika saya mengingat salah satu tokoh ya, Yusuf Hamka, di mana dia mengatakan bahwa kesuksesan itu tidak bisa diraih secara instan ya. Kalau diraih secara instan ya berarti dia pewaris ya. Bukan perintis gitu ya. Karena kesuksesan itu stepnya panjang, perlu waktu ya. Kalau sudah sukses dulu ya perlu dipertanyakan ya, pewaris atau perintis. Karena kalau perintis itu kan perlu waktu, perlu

proses dan perlu pengorbanan. Tinggal kita memilih jalur yang mana. Tapi kalau sudah diwariskan menjadi pewaris, ya kita tinggal melanjutkan. Itu juga kehendak Allah. Dan tidak perlu menyombongkan, ya, karena segala sesuatu itu kan milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Iya dong, semua itu harus berimbang, mendengar ya, karena tidak ada yang bisa dan berhak untuk kita sombongkan. Apalagi soal jabatan, jabatan kan sementara, bukan selamanya. Jabatan itu adalah amanah, bukan cara kita untuk mencari apa ini ya? Mencari kesenangan dan kekayaan. Karena jabatan itu adalah tanggung jawab yang harus kita emban. Kalau jabatan hanya untuk mencari mewahnya saja, maka hanya itu yang akan kita dapatkan. Dan tentunya harta yang kita dapatkan juga tidak ada keberkahan. Karena harta yang terdapat keberkahan, maka akan memberikan manfaat untuk orang lain. Tapi kalau harta untuk kita sendiri tidak ada manfaatnya, maka kita adanya rasa kekurangan, bukan keberkahan. Baik pendengar, di kesempatan siang hari ini bersama dengan saya Muhammad Adnan akan menemani aktivitas Anda di program Salam Silaturahim, ya. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini Anda bisa bergabung bersama dengan kami di WhatsApp, SMS ataupun di telepon di nomor 081 226 170 777. Anda bisa berkirim salam, request nasyid, renungannya, untaian semangatnya di kesempatan siang hari ini, pendengar. Dan nanti akan ada berita RDS FM akan kami sajikan untuk Anda, ya, sebagai tambahan informasi saja di kesempatan siang hari ini. Seperti biasa mendengar, kebersamaan kita 1,5 jam dari jam 1 tadi sampai nanti paripurna di jam 2:30, ya. 1,5 jam menemani aktivitas Anda di program Salam Silaturahim.

Ya, untuk mengawali kebersamaan kita mendengar di program Salam Silaturahim, tentunya kami akan putarkan lebih dahulu satu nasyid dari siapa ini? Kang Ogi ya, Hadapilah dari Salatul Harokah. Tentunya kita harus bisa menghadapi dunia ini ya, kehidupan ini dengan penuh percaya diri ya. Komitmen dan konsisten adalah kunci agar kita meraih kesuksesan. Menghadapi dari Sohatul Harokah, pendengar kita akan kembali lagi tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Al-ilmu bila amalin tasyajri bila thamarin.
1: Ilmu tanpa pengalaman itu bagaikan pohon tak berbuah.

0: Diriwayatkan bahwa seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Ansor yang dijuluki Abu Mughliq radhiyallahu anhu adalah seorang pedagang yang memperdagangkan barang miliknya dan milik orang lain yang dijajakan di penjuru daerah. Dia seorang ahli ibadah dan warok. Suatu ketika, dia keluar dan bertemu dengan kelompok bertopeng yang membawa pedang. Lantas perampok itu berkata, "Letakkan harta yang kamu bawa, sungguh aku akan membunuhmu." Abu Mughliq berkata, "Sepertinya yang kamu inginkan hanyalah darahku. Bagaimana hartaku?" Perampok itu berkata, "Hartamu menjadi milikku, saya hanya ingin darahmu." Kemudian Abu Mughliq berkata, "Jika kamu masih memaksa, tolong biarkan aku melaksanakan sholat 4 rakaat terlebih dahulu." Kemudian perampok itu pun mengizinkannya. Lalu Abu Mughliq berwudu dan melakukan sholat 4 rakaat dan membaca sebuah doa di akhir sujudnya. "Wahai Zat yang Maha Pengasih, Zat yang memiliki ars lagi maha mulia, Zat yang maha pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki, saya mohon kepadamu dengan kemuliaanmu yang tidak dapat dijangkau, dengan kerajaanmu yang tidak dapat ditundukkan, dengan cahayamu yang memenuhi pilar-pilar arsmu, agar engkau menghindarkan kejahatan perampok ini dariku. Wahai Zat yang maha menolong, tolonglah aku. Wahai Zat yang maha penolong, tolonglah aku." Pendengar, tiba-tiba seorang berkuda membawa mata tombak di tangannya. Dia meletakkan di antara kedua telinga kudanya. Ketika dia melihat si perampok, dia menghadap ke arahnya lalu menusuknya hingga mati. Kemudian penunggang kuda menghadap ke arah pedagang yang warok dan ahli ibadah ini. Dia berkata, "Bangunlah." Kemudian Abu Mughliq berkata, "Anda siapa?" "Demi ayah dan ibuku, Allah subhanahu wa ta'ala menolongku melalui Anda hari ini." Kemudian penunggang kuda menjawab, "Saya adalah malaikat dari langit keempat. Tadi ketika engkau memanjatkan doa yang pertama kali, lalu saya mendengar gemertaknya pintu-pintu langit. Kemudian engkau memanjatkan doa kedua kali, lalu saya mendengar suara gaduh para penduduk langit. Selanjutnya engkau memanjatkan doa ketiga kalinya, lalu dikatakan kepadaku, 'Doa orang yang mengalami kesulitan.' Lantas saya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepercayaan kepadaku untuk membunuhnya." Al-Hasan berkata, "Barang siapa berwudu dan melaksanakan sholat 4 rakaat lalu memanjatkan doa ini, pasti doanya dikabulkan, baik dia dalam keadaan sulit maupun tidak."
1: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Ustadz Khalid Basalamah.

0: Bagaimana cara kiat agar terhindar dari dosa? Pertanyaan yang bagus kan. Yang pertama teman-teman sekalian, kalau Anda ingin rajin berbuat ibadah, supaya rajin sholat, rajin haji di majelis ilmu, rajin haji dan umroh, rajin sedekah, bakti dengan orang tua, apa saja, kata kuncinya baca dan cari tahu janji Allah di ibadah itu. Misal Bapak Ibu mau rajin sedekah, sebelum sedekah supaya motivasinya besar, baca 5-6 hadis tentang sedekah. Dapat apa tuh orang kalau sedekah? Oh ternyata ada hadis Nabi berbunyi sedekah tutfi'u ghadabur rahman. Sedekah bisa meredam murkahnya Zat yang Maha Penyayang. Dalam hadis lain dikatakan manakah samalun min sedekah, tidak akan berkurang harta orang hamba karena sedekah, malah bertambah. Dibaca 5-6 hadis insyaallah kita akan termotivasi mengerjakannya. Salat malam pun tanpa jam beker Anda bisa lakukan. Coba sebelum tidur baca fadilahnya. Fadilah salat malam, dapat apa sih kalau salat malam itu? Oh kalau tertinggal sepertiga malam Allah turun ke langit bumi, kemudian bertanya kepada malaikat, apakah ada yang minta tolong, saya tolong, ada yang punya hajat, saya penuhi, apakah ada yang bertobat, saya ampuni. Dapat sesuatu tuh. Janji Allah dibaca di setiap amal yang kita ingin kerjakan. Yang kedua, kalau kita ingin meninggalkan dosa, ini tadi, bagaimana cara menghindar? Cari tahu ancaman Allah di dosa itu. Bapak Ibu masih riba, masih dusta, masih zina, masih banyak kelalaian. Cari tahu coba, baca buku. Sekarang tidak bisa sempat beli buku, bisa ketik di Google apa saja. Dosa-dosa riba, hukuman zina, hukuman dusta, hukuman durhaka dengan orang tua. Baca tuh artikel-artikel teman-teman banyak di situ. Baca tuh ancaman Allah, ayatnya, hadisnya. Pasti wahyu itu Bapak Ibu sekalian berbicara dengan hati manusia. Insya Allah baca 5-6 hadis ancaman tentang riba, tentang zina membuat kita meninggalkannya. Jadi cara yang paling pertama adalah baca ancaman dosa yang kita ingin lakukan atau yang setan goda kita untuk melakukan. Ini yang pertama. Sehingga kita punya tameng nih. Oh ini gak boleh nih. Saya punya penghalang. Gak bisa saya melangkah. Yang kedua teman-teman sekalian, hindari semua fasilitas dosa. Semuanya. Apa saja. Teman-teman, tontonan, bacaan, hindari semua. Jauhi semuanya. Jauhi semua. Mau dikatakan Anda kolot kah, bodoh kah, kampungan kah, biarin. Orang ngomong sepanjang lidahnya, biarin dia ngomong, terserah. Nah, saya nentukan saya selamat atau tidak kok. Teman-teman tidak mungkin bisa menyelamatkan kita, gitu kan. Kalau kita meninggal, paling teman itu bisa menangis di atas liang lahat, tapi kita disiksa di bawah karena perbuatan kita sendiri. Tanggung jawab masing-masing. Maka tinggalkan semua fasilitas di situ. Teman-teman yang hanya buang-buang waktu, cerita-cerita tentang keburukan hanya akan membawa kita pada masalah. Cari orang-orang yang soleh, azan ke masjid, ceritanya selalu majelis ilmu, hafal Al-Quran, itu teman kita sekarang. Saatnya hijrah. Di muka bumi cuma ada dua jalan, tentukan dari sekarang. Jalannya Allah Azza wa Jal, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini jalan yang benar, ikutin masuk surga, abadi di dalamnya. Juru bicaranya adalah nabi-nabi. Penyambung lidah Nabi, Nabi Muhammad SAW adalah para ulama. Penyebar lisannya para ulama, para da'i-da'i. Hadiri majelis ilmu seperti ini, Anda akan tuntun ke jalannya Allah yang membawa ke surga. Hati akan tenteram, iman terasa, ada tambahan ibadah, merasa khawatir berbuat dosa, itulah jalan yang benar tuh. Yang kedua, dan ini jalan yang sesat, nyimpang, jalannya iblis, jalannya syaitan. Juru bicaranya penyihir, penyamun, ya, peramal, ya, itu semuanya, dan ahli maksiat. Berteman sama mereka terbawa ke jalan syaitan, ujungnya neraka. Kalau cuma cerita tentang klub malam, karaoke lah, inilah, pacaran lah, udahlah, silakan Anda bicara, terserah, saya tidak akan seperti itu. Pindah, cari orang-orang yang soleh. Mandi, besok ketemu ya, nanti malam majelis taklim di masjid ini ya, nanti majelis taklim sana besok ya, tadi ustaz itu bahas masalah ini ya. Terus lalu yang diputar di radionya, di TV-nya, semuanya ceramah. Dari ceramah ke ceramah, dari ilmu ke ilmu, dari ilmu ke Quran, tidak ada lain. Syaitan godain, tadi kan kamu sudah ceramah 2 jam, sekarang saatnya hiburan, dengar dandut. Enggak ada dandut lagi, selesai. Dandut, rock, pop, semuanya itu silakan lempar jauh di lautan sana. Sekarang sampai sisa umur hidup saya semuanya Al-Quran. Itu aja, Al-Quran tidak baik kalau bacaannya benar. Apalagi mau bicara masalah hafal. Masih sibuk dengan yang lain. Tidak bisa ketemu antara Al-Quran dengan musik. Mustahil. Seperti air sama minyak. Kalau masih dengar musik, tidak bisa dengar Al-Quran. Tidak bisa masuk dalam hati. Coba seminggu dua minggu tinggalin tuh musik. Saya gak mau dengar. Dengar Al-Quran terus. Syaitan godain, anggap orang tawarin produk, kaca mobil gak diturunin. Biar dia teriak setengah mati, gak tahu. Jangan gini. Tetap putar besar-besar tuh ceramah. Sebagaimana orang putar musik sampai mau pecah kuping telinganya gitu. Putar tuh ceramah, dengarin. Harus begitu. Lihat hasilnya setelah dua minggu bagaimana. Pasti berbeda. Maka harus diperhatikan masalah seperti ini.
1: Indahnya hidup dengan syariah. Mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara.

Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama dengan kami di program Salam Silaturahim ya. Bersama dengan saya Muhammad Adnan, tentunya kami mengundang Anda untuk bergabung di WhatsApp, SMS ataupun di telepon di nomor 081-226-1707-77. Anda bisa bergabung mendengar untuk berkirim salam ya, request nasid, renungan, undangan semangat atau informasi-informasi keumatan yang ada di sekitar Anda mendengar sekarang juga ya, cukup dengan mengirimkan ya, informasi apa gitu ya di WhatsApp kami sekarang juga. Ya, tentunya pendengar, saat ini kami akan membacakan berita RDS FM ya untuk Anda di kesempatan siang hari ini.

Informasi yang pertama mendengar terkait gempa bumi ya, yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah ya, pada hari Selasa kemarin mendengar. Ini datang dari BNPB mendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Mencatat terdapat satu orang yang dilaporkan meninggal dunia akibat terdampak gempa bumi yang berkekuatan 6,7 magnitudo di Provinsi Sulawesi Tengah pada hari Selasa. Nah, korban merupakan warga Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, pendengar. Ya, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dia mengatakan berdasarkan pantauannya hingga pukul 19.00 kemarin ya, 7 malam mendengar, satu warga dilaporkan meninggal dunia di Kabupaten Sigi. Ya, tak hanya itu, tercatat sekitar 110 kepala keluarga atau KK atau kurang lebih 312 jiwa terdampak akibat gempa bumi tersebut. Ya, sebanyak 25 warga mengalami luka ringan dan 13 warga mengalami luka berat. Ya, menurut Abdul Benengar, di Kabupaten Sigi terdapat sekitar 89 KK atau 272 jiwa yang terdampak. Selain itu, 22 warga mengalami luka ringan dan 13 warga mengalami luka berat. Abdul menambahkan pendengar, berdasarkan pendataan sementara, terdapat sedikitnya 67 unit rumah terdampak. Dari jumlah tersebut, 26 unit rumah mengalami rusak ringan, 6 unit rusak sedang, dan 12 unit rumah rusak berat.

bahwa BPBD bersama dengan tim reaksi cepat atau TRC terus melakukan kaji cepat dan pendataan di wilayah terdampak. Ya, koordinasi dengan pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa serta instansi terkait juga terus diperkuat guna memastikan penanganan berjalan dengan optimal. Ya, tentunya mendengar bencana alam kembali terjadi di Sulawesi Tengah, di mana bencana gempa bumi yang berkekuatan 6,7 magnitudo cukup kerasa juga gitu ya. Dan ini semoga segera tertangani pendengar ya, baik yang terdampak ataupun yang di sekitarnya pendengar. Dan mudah-mudahan ya tidak terjadi penambahan korban jiwa yang mengakibatkan meninggal dunia, sehingga ya semoga bisa segera pulih kembali untuk saudara-saudara kita yang ada di

0: Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Ini datang dari forum diskusi yang ada di Universitas Gajah Mada atau UGM, pendengar, yang menghadirkan tiga tokoh ya yang kemarin viral di media sosial. Mulai dari Budiman Sujatmiko, kemudian ada Wakil Menteri Sudaryono, dan siapa satunya lupa, aduh. Nusron Wahid ya, yang terjadi penolakan ya di Universitas Gajah Mada, pendengar. Dan ini selengkap adalah informasinya. Ya, forum diskusi yang dihadiri sejumlah pejabat negara di Universitas Gajah Mada atau UGM digeruduk oleh sejumlah mahasiswa pada hari Senin di tanggal 15 Juni 2026. Pada malam hari ya, para mahasiswa itu menolak para pembicara yang hadir. Salah satunya Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin, Budiman Sujatmiko. Ya, mantan aktivis di era Orde Baru itu menyayangkan aksi yang dilakukan sejumlah mahasiswa dalam forum diskusi yang digelar di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM tersebut. Ya, menurut dia, mendengar, diskusi itu semestinya bisa dilakukan secara sehat tanpa adanya aksi penghentian. Ya, menurut Budiman, acara yang juga menghadirkan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, mendengar, awalnya berlangsung normal. Ya, sejumlah mahasiswa yang hadir dalam forum tersebut juga mengikuti diskusi dengan baik. Namun, beberapa mahasiswa tiba-tiba masuk ke dalam gedung, dan ketika ia mulai bicara, awalnya mereka duduk di daerah tribun. Dan Budiman mengaku sempat membahas jaminan pemerintah terhadap pihak yang kerap memberikan kritik, khususnya kepada Ketua BEM UGM, Tio Ardianto. Ya, Ketua BEM UGM tahun 2025 lalu, mendengar. Yang kita tahu ya, Tio Ardianto ini beberapa pekan, beberapa bulan terakhir ini memang kencang-kencangnya melakukan kritisi ya, mengkritisi terhadap kebijakan dari pejabat-pejabat, terlebih Presiden kita Prabowo Subianto. Ya, menurut Sujatmiko, mendengar, pemerintah tidak akan pernah membungkam siapapun untuk memberikan pendapatnya dengan cara-cara yang tidak terpuji. Ya, menurut dia, ketika itu sekelompok orang yang berada di tribun belakang disebut naik ke atas panggung, dan ia mengaku masih sempat menunggu masa yang naik di atas panggung untuk bisa berdiskusi langsung dengannya. Nah, bahkan masa dinilai makin tidak terkendali, dan akhirnya pihak keamanan kampus untuk memutuskan mengamankan dari ruangan tersebut. Nah, padahal ia mengaku masih bersedia untuk tetap di dalam gedung. Setelah itu, mendengar, mahasiswa sempat menahan Menteri ATR BPN Nusron Wahid dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono untuk menanyakan kondisi Indonesia saat ini. Nah, ketika kondisi semakin tidak kondusif, maka Nusron dan Sudaryono pun akhirnya dievakuasi oleh pihak keamanan UGM. Ya, entah apa maksudnya, mendengar, dari beberapa mahasiswa tersebut. Ya, nampaknya ingin mengutarakan unek-uneknya ya, atau kritiknya terhadap ya para pejabat-pejabat yang hadir pada forum diskusi tersebut. Namun ya, karena terjadi ketidakkondusifan ya, sehingga mengakibatkan pejabat-pejabat itu akhirnya diamankan ya, dan ya di apa itu ditempatkan di ruang evakuasi, mendengar ya, karena ya memang tidak kondusif seperti itu. Karena baru beberapa pekan ini kan juga terjadi aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa. Saya tekankan mahasiswa loh ya, yang memang resmi mahasiswa, bukan mahasiswa ya. Kata netizen kan mahasiswa, di mana mahasiswa bisa disewa siapa saja untuk ya apapun itulah. Ya,
1: أمتي خليت سنتك الجو.
0: Ya, berikutnya mendengar. Ah, ini kita beralih ke mantan ketua BEM ya, UGM Tio Ardianto yang menjadi sasaran tembak. Menyusul beragam kritiknya terhadap program pemerintah, termasuk makan gizi gratis ya, makan gizi gratis atau MBG. Salah satu yang dikritik dari Tio yakni soal dugaan keterkaitannya dengan politik praktis ya. Aliansi yang mengatasnamakan BEM Bersatu melihat indikasi keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan mahasiswa. Nah, aliansi menyinggung mantan ketua BEM UGM ini yang disebutnya Tio Ardianto diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Ya, keterkaitan tersebut kata Rahmat ya, diperkuat oleh kehadiran Tio Ardianto dalam dialog nasional kebangsaan yang akan dilaksanakan di Bandung pada 18 Juni besok ya, bersamaan dengan sejumlah tokoh seperti Said Didu, Roy Suryo, Refli Harun, dan Dr. Tifa. Nah, BEM Bersatu ini menolak narasi kritis yang tidak berbasis data utuh, dan hal ini dinilai berpotensi mengalihkan fokus publik dari agenda penting seperti pemberantasan korupsi. Nah, memang mendengar ada pertanyaan khusus kadang dari para mahasiswa atau netizen ini ya, mengenai Badan Eksekutif Mahasiswa Bersatu atau BEM Bersatu. Ini berasal dari kampus mana, universitas mana, perlu dipertanyakan gitu ya. Karena memang agak apa itu ya, gak berbeda gitu ya, seperti dengan halnya BEM UI yang memang melakukan aksi-aksi yang memang memiliki dampak atau efek yang luar biasa gitu ya. Dan informasinya mendengar BEM UI akan melaksanakan aksi kembali di Bundaran HI. Informasi lebih lanjutnya kita juga belum tahu, mau kapannya, hari apanya kita juga belum tahu, dan tentunya kita juga akan informasikan mendengar ya, mengingat itu adalah aspirasi yang memang dilindungi oleh undang-undang ya, sehingga kita akan lihat saja apa yang terjadi di negeri ini. Setelah kemarin wakil presiden kita Gibran Raka Buming Raka juga menerima aspirasi dari beberapa mahasiswa tersebut ya, ada 15 mahasiswa dari Universitas Bung Karno dan Universitas MH Tamrin.

Baik, pendengar, itulah informasi-informasi yang bisa kami sampaikan terkini ya, nasional, terkait ya isu-isu baru ya, dan tentunya informasi kebencanaan yang ada di negeri kita, di Sulawesi Tengah tentunya, untuk saudara-saudara kita ya, mudah-mudahan diberikan ketabahan, kesabaran, menerima ujian dan cobaan dari Allah ini, dan tentunya mudah-mudahan segera bisa terselesaikan dengan baik, dengar. Ya, kembali mendengar, kami mengajak dan mengundang Anda untuk bergabung di WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 081 226 170 777 sekarang juga ya. Untuk konten semangat yang bisa Anda requestkan, yang pertama ada Ustadz Zainuddin MZ, Allah yarham, dengan judul Kita Perlu Allah. Kemudian ada Ustadz Zulkifli Muhammad Ali dengan judul Bertemanlah Dengan Al-Quran. Berikutnya yang ketiga ada Ustadz Syahabuddin Al-Hafiz dengan judul Al-Quran dan Bakat Anak. Serta yang terakhir ada Ustadz Abdullah Gymnastiar atau A'gim dengan judul Mengalah Untuk Menang. Nah, keempat asatid ini mendengar, bisa Anda requestkan di kesempatan siang hari ini bersama dengan saya, Muhammad Adnan. جن رحيم ولآله آبا حنين ولصحبه قمة الوفاء ولربه. Ya, tentunya mendengar, kami akan jeda terlebih dahulu ya. Kita akan memutarkan nasihat terlebih dahulu dari Maher Zain dan Haris J dengan judulnya Qalbi Fil Madinah. Kita akan kembali lagi sembari menunggu kebersamaan Anda. Tetap setia bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى berfirman menyebutkan tentang sebuah ratapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Furqan. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura, syai'an mahjura. Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang mereka tinggalkan. Sedih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kesedihan ini dituangkannya dalam doa, mengadu kepada Allah bahwa ternyata kaumnya, umatnya telah meninggalkan Al-Quran ini. Apa yang kita saksikan pada hari ini, dalam segi apa saja Al-Quran benar-benar telah ditinggalkan. Baik dalam masalah membacanya, dalam masalah mempelajarinya, apalagi mengamalkan isinya. Tetapi yang paling ketara dan sangat kelihatan saat ini adalah manusia merasa gelisah bila satu hari itu dia tidak dapat mendengarkan berita, membaca berita tentang apa perkembangan yang sedang berjalan, perkembangan yang sedang berlaku. Pasti dia akan berusaha mencari sumber-sumber berita, koran, televisi, atau mungkin buka internet. Intinya mereka ingin dapatkan berita satu hari itu. Tetapi pernahkah kita melihat ada orang yang segelisah itu ketika dalam satu hari itu dia tidak bisa membaca berita-berita langit, ayat-ayat Allah dalam Al-Quranul Karim. Apalagi pada hari ini zaman teknologi canggih, benar-benar Al-Quran ditinggalkan. Seorang Muslim yang katanya dia multazim, katanya dia soleh, taat, pada kenyataannya mana yang lebih banyak dia pegang, Al-Quran ataukah handphonenya? Mana yang lebih banyak dia baca, mana yang lebih banyak dia buka, Al-Quran atau iPadnya, Al-Quran ataupun bimbitnya? La hawla wa la quwata illa billah. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana syai'an mahjura. Benar-benar mereka telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang mereka tinggalkan. Wahai hamba-hamba Allah, saya memang sedih dan sangat cemburu melihat umat Islam pada hari ini memperlakukan Al-Quran tidak semestinya. Bangun tidur, di sampingnya adalah handphone. Akan tidur, di sampingnya adalah handphone. Tapi kapan? Saat akan tidur, dia baca dulu. Kemudian dia tulis-tulis, saling chatting, membuka Twitter, Facebookan dan sebagainya. Tapi bagaimana dia memperlakukan Al-Quran? Padahal, hanya Al-Quran yang akan dapat menolongnya. Hanya Al-Quran yang akan menjadi teman sejatinya. Siapa yang menjadikan Al-Quran di dunia ini adalah sebagai temannya, dan dia selalu bersama Al-Quran, pasti Al-Quran akan menjadi teman yang akan menemaninya dalam kubur kelak. Tidak ada yang lain. Bahkan ibadah-ibadah yang lain pun tidak akan menjadi temannya dalam kubur, hanya Al-Quran. Tapi apakah Al-Quran dia jadikan teman semasa hidupnya, seperti dia telah berteman dengan handphonenya, seperti dia telah berteman dengan mainannya? La haula wa la quwata illa billah. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang ia tinggalkan. Satu lagi yang saya perlu mengesankan kepada kita semua, bahwa sering sekali orang kalau sakit pasti yang dia ingat dulu rumah sakit, dokter. Yang dia ingat terlebih dahulu adalah obat-obatan yang dibuat oleh manusia. Tapi kenapa mereka jarang mengingat bahwa Al-Qur'an kata Allah adalah obat? Kenapa ketika dia tidak sakit langsung pikiran yang pertamanya adalah Al-Qur'an? Inilah dia bukti Allah Subhanahu wa taala membenarkan doa Nabi
Wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qawmi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang mereka tinggalkan. Dengan nikmat Allah, saya Zulkifli Muhammad Ali masuk tahun ke-6 yang saya ingat. Keluarga kami hampir-hampir tidak kenal lagi dengan hospital. Kami tidak kenal lagi dengan obat-obatan yang dibuat oleh makhluk. Kenapa demikian? Asal ada di antara kami yang sakit, yang pertama yang kami ingat adalah Al-Quran. Obatnya adalah Al-Quran. Apapun penyakitnya, Al-Quran adalah obatnya. Maaf, apakah semua orang berpikir seperti ini? Mayoriti manusia tidak melakukan hal yang demikian. Kalau mereka sakit, obat-obatan buatan makhluk, dokter yang dia ingat, rumah sakit, hospital yang dia ingat. Kemana Al-Quran? Di mana iman? Padahal Allah berfirman, wa nunazzil minal Quran ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran ini sebagai obat yang menyembuhkan, sebagai penawar yang bisa menyembuhkan. Lalu kemana? Akidahnya kemana? Qul huwa lilladzina amanu huda wa syifa. Katakanlah, Al-Quran ini untuk orang-orang yang beriman sebagai petunjuk dan juga sebagai obat. Lagi-lagi Al-Quran ditinggalkan. Al-Quran ditinggalkan. Di akhirat, Al-Quran yang akan tampil di hadapan Allah. Lalu Al-Quran berkata, ya Rab, aku telah menjadikan orang ini sibuk denganku semasa hidup di dunia. Siangnya dia bersamaku, malam dia bersamaku. Maka hari ini aku ingin membelanya di depanmu. Maka Allah memberikan kemuliaan kepadanya. Bacalah Al-Quranmu, bacalah Al-Quranmu, bacalah Al-Quranmu. Diberikan kepadanya jubah kemuliaan, di mana manusia pada telanjang bulat, dan orang ini mendapatkan kehormatan jubah yang mahal-mahal. Kemudian diletakkan di atas kepalanya taj, mahkota, di mana mahkota tersebut bertaburkan butir-butir mutiara yang tidak boleh dibeli dengan isi dunia seluruhnya. Lalu Allah berfirman, bacalah. Setiap kali dia membaca satu surat, naik satu derajatnya. Dia baca lagi satu surat, naik lagi satu derajatnya. Ketahuilah, satu derajat yang dimaksud adalah satu tingkatan surga, ketingkatan surga yang lebih tinggi. Sementara jarak satu surga dengan surga yang di atasnya adalah 500 tahun perjalanan, subhanallah, atau seluas langit dan bumi ini. Wahai hamba-hamba Allah, janganlah kita termasuk di antara orang yang diratapi oleh Rasulullah dalam ayat ini. Wahai ya Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang mereka tinggalkan. Tapi jadilah kebalikannya. Kita adalah sahabat Al-Quran. Menjadi sahabat Al-Quran berarti menjadi ahlullah fil ardi, menjadi keluarga Allah di muka bumi ini. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang akan dibela oleh Al-Quran, dan nanti pada hari kiamat dinaikkan derajat kita oleh Allah karena kita setia bersama dengan Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Bargas,
0: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterkenal siki.
2: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil lah.
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok loh.
2: Wah lah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
4: is cry. Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
0: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
7: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

Pendengar, Suriname merupakan negara di kawasan Amerika Selatan yang beribu kota di Paramaribo. Negara yang memiliki bahasa nasional Belanda ini merayakan hari kemerdekaannya setiap tanggal 25 November. Tapi, tahukah Anda bahwa banyak orang Suriname yang fasih berbahasa Jawa? Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena dulu sekitar pada tahun 1873 hingga 1914, Belanda banyak mendatangkan buruh kontrak imigran dari Jawa. Mereka dipekerjakan sebagai buruh murah di perkebunan. Kebanyakan dari mereka berasal dari Jawa Tengah, karena saat itu sebagai wilayah yang padat penduduknya dan tingkat perekonomiannya rendah. Karena itulah daerah yang semula dikenal sebagai distrik Jawa di Suriname, karena mayoritas penduduknya berketurunan Jawa seperti di Saramaka, Koroni, dan Nikeri. Seiring berjalannya waktu, orang Jawa yang bertahan di Suriname bukan hanya jadi buruh, melainkan juga jadi politisi, bahkan menjadi menteri.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih kami tunggu kebersamaan Anda untuk bergabung bersama dengan kami di WhatsApp, SMS, ataupun di telepon di nomor 081226170777 ya. Sekarang juga kami tunggu dan kami nantikan kebersamaannya, karena sudah di jam 2 lebih 16 menit pendengar ya. Tinggal berapa ini, 14 ya, 14 menit lagi kebersamaan kita akan usai. Ya, kali ini pendengar, langsung saja kami akan membacakan WhatsApp dari Anda yang sudah masuk di WhatsApp kami ya. Untuk WhatsApp yang pertama ada Mbak Fulan di Karanganyar ya, seperti biasa ini ya. Salam dari Karanganyar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Mohon doanya terus ini ya, agar tetap bisa mengudara dan bisa bahagia ya. Ya, semoga sehat selalu ya Mas. Amin. Mas, gimana cuaca di sana? Di studio RDS FM cerah berawan ya. Agak panas ya. Di Karanganyar gimana ini? Karanganyar. Di Karanganyar juga panas ya. Semoga juga habis musim panas, musim buah atau kemarau ya. Mas, saya menitip salam buat siapa? Buat Laila. Pendengar ada SFM, angkatanku, keluargaku semuanya. Semoga sehat walafiat, sukses dunia, tetap semangat ya. Kemudian apa ini, buat penyiar RDS FM ya, dimanapun mereka berada, semoga sehat selalu, semangat terus pantang mundur. Mau request nasibnya apa ini, The Brother. The Brother temanya yang apa? Itu aja Mas, semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah, diberkahi Allah, dilancarkan rezekinya, amin. Jangan lupa diputerin ya Mas, insyaallah. Jazakallahu khairan afan wa yakum. Terima kasih Mbak Fulan yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Dari The Brothers ya, kita akan coba dulu cek judulnya apa dari The Brothers. Gak ada temanya gini soalnya ya. The Brothers ya, The Brothers. Oke, kita akan tunggu dulu pendengar ya.

Ya untuk Mbak Fulan ya, The Brothers ini ada dua judul nasyid ya, teman sejati dan doa perpisahan. Pilih yang mana ya? Ini saya pilihkan doa perpisahan aja ya. Baik pendengar, langsung saja kita akan putarkan, tinggal beberapa menit ke depan ya, kita akan kembali lagi di segmen yang terakhir. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama dengan saya Muhammad Adnan di 101,4 RDS FM.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanan ing RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, kaya gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diteran siki.
0: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Satu nyawa sangat berharga dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
4: Jumatan di tanah air sudah biasa. Tapi bagaimana rasanya bisa Jumatan di tanah suci? Bukan hanya sekali, sahabat Namira berkesempatan mendapat dua kali sholat Jumat di Mekah dan Madinah. Hadirkan pengalaman umroh yang lebih istimewa bersama paket umroh dua kali Jumat Namira Travel. Program 10 hari, berangkat 17 September 2026 bersama Saudi Airlines, tanpa transit dan tiket sudah terkonfirmasi. Perjalanan lebih nyaman. Nikmati juga kunjungan penuh makna ke Kota Thaif. Hotel nyaman dan strategis, dekat dengan masjid sehingga ibadah lebih mudah. Free tahalul, free hidangan nasi unta Al-Romansiyah dan Al-Baik. Semua pengalaman ini bisa Anda dapatkan mulai dari 29 jutaan. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memiliki anak yang ideal, memiliki anak yang sukses, memiliki anak yang bisa memberikan kebanggaan kepada orang tuanya di dunia dan di akhirat adalah merupakan mimpi, cita-cita dan dambaan setiap orang tua. Sehingga biaya besar mereka gunakan untuk mengantarkan anak-anak kita untuk menuju kepada kesuksesan-kesuksesan yang kita harapkan. Kesuksesan-kesuksesan yang kita harapkan. Tentu sehingga dengan berbagai macam usaha, ada di antara mereka yang mengantarkan anaknya kepada tes-tes kepribadian, tes bakat, tes minat, dan sebagainya. Ada yang disekolahkan di sekolah-sekolah unggulan, itu semuanya tidak salah. Akan tapi ada hal yang sangat menarik. Ada hal yang sangat menarik dalam Islam, yaitu apa? Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim ini ternyata mempunyai kekuatan yang luar biasa di samping kekuatan-kekuatan dan keutamaan-keutamaan yang lain. Apa itu? Al-Quranul Karim ternyata bisa memunculkan bakat anak-anak yang tidak nampak. Artinya, saat anak-anak kita ini sejak dini mulai kita kenalkan dengan Al-Quran, mereka membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, menjiwai Al-Quran, tadabburul Al-Quran, maka Bapak dan Ibu sekalian akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa pada ini, pada anak tersebut. Bapak-bapak akan mendapatkan hal yang luar biasa pada anak tersebut. Maksudnya, setelah mereka akrab dengan Al-Quran, ternyata akan muncul bakat yang tidak kita duga, akan berkembang bakat yang tidak kita sangka. Quran ini ternyata bisa menumbuhkan bakat, iya. Al-Quran ini ternyata bisa menimbulkan bakat yang tidak ketahui dan lebih hebat dari tes psikologi dan tes bakat, betul. Dalilnya banyak. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat sebuah kaum dengan kitab dan menurunkan dan menjatuhkan sebuah kaum dengan kitab. Maksudnya apa? Saat kaum itu akrab dengan Al-Quranul Karim, maka Allah akan angkat ilmunya, peradabannya, pengetahuannya, semangatnya, motivasinya, dan lain sebagainya. Sebaliknya, apabila dia jauh dari kitab Al-Quranul Karim, maka kehancuran dan bahkan bisa sampai meninggal dunia tidak ketemu bakatnya. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad, dan dari beberapa riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan," apabila Allah kehendaki seorang hamba itu kebaikan, apalagi ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh, mendapatkan kebaikan yang banyak, "ista'malahu," Allah akan pekerjakan dia. Lihat, "ista'malahu," Allah pekerjakan dia. Artinya Allah yang memilih bakat yang terbaik untuk anak-anak kita. Allah memilihkan potensi yang terbaik untuk anak-anak kita. Baik itu untuk keluarganya maupun untuk umat. Inilah yang paling menarik, ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yasta'milu?" Ya Rasulullah, bagaimana Allah pekerjakan hamba yang Allah cintai itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuwaffiquhu." Di dalam riwayat yang lain, "yu'assiluhu," Allah beri taufik dia, Allah beri kekuatan dia sebuah amal. Yang dengan amal ini, orang itu akan menjadi hebat dan bermanfaat bagi orang lain. "Summa mata fih, au qabla mautihi," sebelum meninggalnya, sebelum matinya. Inilah ma'asyiral muslimin, rahmakumullah, Allah akan berikan kekuatan, potensi, taufik untuk beramal soleh yang terhebat, yang terbaik, qabla mautihi. Di riwayat yang lain, "summa mata fih," dan Allah matikan dengan amal itu. Masya Allah, hadiahnya husnul khatimah. Idan, siapa yang berpegang pada Al-Quran akan mendapatkan banyak keistimewaan. Di antaranya, akan ketemu bakat-bakat anak kita yang terpendam. Yang kedua, keberkahan. Kemudian yang ketiga adalah kekuatan potensi. Potensi itu mengantarkan dia pada sebuah amal sampai husnul khatimah. Demikian ikhwan fillah rahimakumullah, mari kita tanamkan kepada anak-anak kita hubbul Quran dan cinta Al-Quran.

0: Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Baik pendengar, kembali lagi di sesi yang terakhir ya, di segmen yang terakhir bersama dengan saya Muhammad Adnan. Namun seperti biasa pendengar, sebelum saya akhiri saya akan membacakan informasi waktu sholat untuk Anda ya. Hari ini hari Rabu di tanggal 17 Juni 2026 ya. Kota Solo hari ini ya. Waktu azan asar pendengar akan berkumandang di jam 3 lebih 1 menit. Kemudian azan maghrib jam 5 lebih 31 menit. Dan azan isya di jam 6 lebih 46 menit pendengar ya. Saya ulangi kembali. Azan asar akan berkumandang di jam 3 lebih 1 menit ya. Jam 3 lebih dikit ya. Kemudian azan maghrib di jam 5 lebih 31 menit dan azan isya di jam 6 lebih 46 menit nanti ya. Baik, itu mendengar informasi-informasi yang bisa kami sampaikan di kesempatan siang hari ini. Dan sudah saatnya saya Muhammad Adnan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya di kesempatan siang hari ini ya. Saya Muhammad Adnan, mohon maaf jika ada salah dan khilafnya. Mudah-mudahan program ini dapat bermanfaat. Kita akan kembali lagi di besok siang mendengar. Tetap di jam 1 sampai nanti jam setengah 3 saja ya. Dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu menemani aktivitas Anda di siang hari ini mendengar ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Akhirul kalam. Bila taufik bila hidayah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kebersamaan Anda dalam program Salam Silaturahim. Ikuti kembali Salam Silaturahim esok hari hanya di 101,4

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting, waiting for some.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Pendengar, tidakkah firman Allah ini dapat melapangkan hati kita, menghilangkan keresahan dan menghapuskan kegundahan? Tampak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menyapa manusia dengan kalimat wahai hamba-hambaku. Adapun tujuannya tidak lain adalah menyatukan hati para hambanya dan menyentuh perasaan mereka agar mendengarkan ayat tersebut dengan baik. Setelah itu terlihat bahwa Allah mengkhususkan firman-Nya itu untuk orang-orang yang melampaui batas. Itu dilakukan Allah karena mereka merupakan golongan manusia yang paling banyak melakukan dosa dan kesalahan. Oleh sebab itu pendengar, dalam ayat tersebut Allah melarang hamba-Nya berputus asa dalam memohon ampunan Allah. Bahkan Allah mengabarkan pula bahwa Dia akan mengampuni siapa saja yang bertaubat kepada-Nya, baik dari dosa-dosa kecil maupun yang besar. Tidakkah Anda merasa gembira dan bahagia dengan firman Allah tersebut? Pendengar, masih banyak firman-Nya. Antara lain dalam Quran Surah An-Nisa ayat 110, Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam Quran Surah Thaha ayat 82, Allah Ta'ala juga berfirman, dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Pendengar, di dalam hadis pun juga dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari agar orang-orang yang melakukan dosa pada siang hari bertaubat, dan Dia membentangkan tangannya di siang hari agar orang yang melakukan kesalahan di malam hari bertaubat, hingga nanti ketika matahari terbit dari arah barat. Dalam sebuah hadis sahih yang lain disebutkan, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya kalian tidak melakukan dosa, niscaya Allah akan menghilangkan kalian dan akan mendatangkan kaum yang lain yang melakukan dosa-dosa namun memohon ampunan kepada Allah, yang kemudian Dia akan mengampuni mereka. Juga disebutkan dalam hadis sahih yang lain, kalian semua adalah orang-orang yang sering melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Pendengar, sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun dan Penyayang. Maka pantaskah kita untuk beribadah dan mengharapkan ampunan kepada selain Allah? Dan masih pantaskah kita mensekutukan Allah dengan sesembahan yang lain? Wallahu a'lam bishawab.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Selamat
1: kisah
0: mendengarkan.
1: Tentang dua anak manusia.
2: Ini otak kan ini kan.
3: Ini apa kok yuk? Wigah timen tak, Jo.
2: Awan mau iki aku ketemu Pak D. Karyo ning ngarep bengkel perapatan kae lho, Kang.
3: Terus ngopo, Jo?
2: Gek Pak D. Karyo kuwi tekan karo aku, alamat iki Sudiwan.
3: Ki Sudiwan.

0: enek apa tuh Jo?
1: Jare bar kelangan dompet. Isine gek jare okeh dite Kang. Gek terus ono SIM, STNK, ATM, wis ngono sing penting-penting pokoknya.
0: Lah terus yo mbok kandhani Jo.
1: Lah iya jeneng wong teko ora dikandhani. Aku kan ngerti alamate.
0: Wah, jan. Kowe iki lho Jo, Jo. Wis. Muga-muga kowe ra katut kenek dosa. Nih lho Jo.
1: Sik. Iki kok dosa ngomong-ngomong dosa iki medeni men iki Kang. Mbok ngandhani ngono wae.
0: Piye to Jo? Kowe ngerti apa ora Jo? Yen marani dukun kuwi termasuk tumindak dosa lho Jo. Dosane gedhe lho Jo kuwi.
1: Lah terus hubungane karo aku opo?
0: Eleh. Lah kowe mau kan ngandani Pak Dekaryo alamat dukun kuwi to?
1: Lah iya, tapi kan aku ya ora ngerti nek kuwi dosa Kang.
0: Ya ora ngerti ya wis.
1: Lah sakjane ngopo to Kang? Mosok gur ngandani ngono wae marai dosa.
0: Ngene lho Jo.
1: Piye?
0: Kandani ya.
1: Iya, Ndang.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuwi bersabda sing artine barang siapa mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Terus enek meneh Jo.
1: Apa?
0: Barang siapa mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang dikatakannya maka ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Iki hadis lho Jo, sahih lho Jo.
1: Yo medeni ya Kang. Ngeri ternyata ya.
0: Yo, iya Jo. Yen awake dhewe salat, berarti salate ora bakal ditampa 40 dina.

0: musrik meneh, yeah. Komplit.
1: Iya yeah, iya yeah, iya yeah, iya, yeah. Medeni ya ternyata Kang ya.
0: Iki sing ngendikan Kanjeng Nabi lho, Jo, dudu aku dhewe lho. Yen aku ngono kowe percaya kena ora percaya kena.
1: Iya iya Kang, percaya aku. Tapi mesane Pak Dekaryo kaya wis kelangan dompet tambah kelangan agama sisan.
0: Lah iya toh. Wis sing penting awake dhewe aja ngasih kaya ngono kuwi ya, Jo ya.
1: Oke Kang Min.
2: Duhe kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomi, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat. Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LC.MA terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.
4: Siapa yang memperjuangkan kebenaran pasti akan diuji. Telah diketahui bahwa setiap manusia diperintahkan untuk mengikuti dan memperjuangkan kebenaran. Manusia harus tunduk dan patuh atau beribadah dan menyembah kepada Allah. Itulah tujuan penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Adz-Dzariyat ayat 56 yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Namun banyak dari manusia tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Mereka memilih untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh selain Allah atau mengikuti apa yang diperintahkan oleh hawa nafsu. Mereka ini telah gagal dalam ujian hidup yang besar, yaitu untuk beriman atau tidak beriman. Padahal inilah ujian yang paling menentukan nilai hidup. Apakah akan mendapatkan keberuntungan atau kerugian, keberhasilan atau kebinasaan, keselamatan atau kesengsaraan. Ujian dipahami sebagai ujian jika pada diri manusia itu ada kemampuan untuk memilih antara yang baik dan yang buruk, yang benar atau yang salah. Jika seseorang memilih yang benar, maka ia akan mendapat kebaikan, dan jika memilih yang salah, maka ia akan mendapatkan keburukan. Ujian diberlakukan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, untuk mengetahui siapa di antara mereka yang lebih baik amalannya, yaitu yang lebih banyak, lebih bersungguh-sungguh dan lebih ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat ke-7 yang artinya, "Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya." Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat 31 yang artinya, "Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya keadaanmu." Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar." Nah pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah yang pertama, menyadari bahwa kita saat ini sedang diuji. Ujian itu menjadi lebih nyata ketika ada suatu nikmat yang kita terima. Semakin besar nikmat yang kita terima, maka sebenarnya semakin besarlah ujian yang kita jalani. Yang kedua, berdoa supaya dimudahkan dan ditolong dalam menjalani ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya, "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebaikan yang diusahakannya, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya." Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Mudah-mudahan melalui sunnatullah ini, kita akan semakin mengetahui hakikat hidup ini, dan semakin mengetahui pula hakikat kita sebagai hamba Allah di permukaan bumi.
3: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: semua masalah itu, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Cepat kembalikan ke Allah. Kita tuh tidak dirancang untuk menyelesaikan persoalan sendiri. Kita itu la haula wala quwata illa billah. Cepat ke Allah. Ah, gimana nih kalau ada orang yang ngeyel? Jangan ladenin orang-orang yang bikin gak enak hati. Jangan suka pengen menang dalam berdebat kalau sama-sama emosi. Sekarang dengan istri sibuk ngomong, bertengkar, berdebat, mungkin menang kita bicara, tapi istri terluka hatinya. Istri wanita sibuk debat, bapak dong harus begitu, nurut saya tuh. Mungkin suami diam tapi malas pulang hasilnya. Serius. Dengan orang tua dong, ibu harus bisa jadi contoh buat anak. Ibu diam, tidak neruskan tapi robek hatinya. Dengan kawan ngobrol, berdebat, merasa paling benar, kawan malas ketemu kita lagi. Kita menang omongan tapi kita kehilangan satu kawan. Dengan pembeli kita berdebat, ibu kalau mau beli yang benar dong bu nawarnya, si ibunya diam kapok beli ke kita. Jadi di mana untungnya kita bersikap kasar, keras, mau menang sendiri? Bapak ibu tahu nggak, kawan-kawan, justru orang yang senang mengalah untuk kebaikan bersama, untuk kemaslahatan bersama, itu yang lebih disukai. Jadi bukan yang sok menang ngobrol, yang sok menang debat, justru yang senang mengalah yang akan menakjubkan. Ilmu mengalah itu ilmu pesona namanya, asal mengalahnya ikhlas. Mengalah tapi tidak ikhlas tidak ada apa-apa. Tidak ikhlas tidak ada apa. Mengalah tapi tidak ikhlas tidak ada apa-apa.
1: Satu kemampuan RDSFM.
2: Waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Qad aflahal mu'minun.
3: Sungguh beruntung orang-orang yang beriman.
4: Alladzina hum fi salatihim khashi'un.
3: Yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya.

orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Serta orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi. Yakni yang akan mewarisi

0: menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim.
1: خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة

0: كَثِيرًا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ.
1: Lalu dengan air itu kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan.
0: وَشَجَرَةً

Dan sungguh, pada hewan-hewan ternak, terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu. Dan sebagian darinya kamu makan. Di atasnya hewan-hewan ternak itu, dan di atas kapal-kapal,

dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat, serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa

pasti akan menyesal. Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur, dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa oleh banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim. Kemudian

dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan.

0: kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu.
1: Nusari'u lahum fil khairat, bal la yash'urun.
0: Berarti bahwa kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya.
1: Innalladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun.
0: Sungguh, orang-orang yang karena takut azab Rabb-nya, mereka sangat berhati-hati.
1: Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun.
0: Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Rabb-nya.
1: Walladzina hum birabbihim la yusyrikun.
0: Dan mereka yang tidak mempersekutukan Rabb-nya.

0: hati mereka, orang-orang kafir itu, dalam kesesatan dari memahami Al-Quran ini. Dan mereka mempunyai kebiasaan banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan lain atau perbuatan buruk yang terus mereka kerjakan.
1: Hatta idza akhadna mutrafihim bil adzabi idza hum yajarun.
0: Sehingga apabila kami timpakan siksaan kepada orang-orang yang hidup bermewah-mewah di antara mereka, seketika itu mereka berteriak-teriak.

0: maka tidakkah mereka menghayati firman Allah? Atau adakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka terdahulu?
1: Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun.
0: Ataukah mereka tidak mengenal rasul mereka, Muhammad, karena itu mereka mengingkarinya?

0: Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu.
1: Am tas'aluhum kharjan fa kharaju rabbika khair wa huwa khairur raziqin.
0: Atau engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka,

Sehingga apabila kami bukakan untuk mereka pintu azab yang sangat keras, seketika itu mereka menjadi putus asa.

dan Dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Dan Dialah yang menciptakan dan mengembangbiakan kamu di bumi, dan kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

Dan dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dialah yang mengatur pergantian malam dan siang. Tidakkah kamu mengerti? Bahkan mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang terdahulu. Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?

0: Sungguh, yang demikian ini sudah dijanjikan kepada kami dan kepada nenek moyang kami dahulu. Ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.
1: Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun.
0: Katakanlah Muhammad, milik siapakah bumi dan semua yang ada di dalamnya, jika kamu mengetahui.
1: Sayaquluna lillah, qul afala tadhakkarun.
0: Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat?
1: Qul man rabbus samawatis sab'i wa rabbul 'arsyil 'azhim.
0: Katakanlah, siapakah Rabb yang memiliki langit yang tujuh dan yang memiliki arsy yang agung?
1: Sayaquluna lillahi qul afala tattaqun.
0: Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa?

0: katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu? Dia melindungi, dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui.
1: Sayaquluna lillahi qul fa anna tusharun.
0: Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka bagaimana kamu sampai tertipu?
1: Bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadzibun.
0: Padahal kami telah membawa kebenaran kepada mereka, tetapi mereka benar-benar pendusta.

0: خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.
1: Allah tidak mempunyai anak dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Sekiranya Tuhan banyak, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa apa yang diciptakannya, dan sebagian Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu.
0: Alimil ghaibi wasyahadah, fata'ala amma yusyrikun.
1: Dialah Tuhan yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang tampak. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
0: Qul rabbi imma turiyanni ma yu'adun.
1: Katakanlah Muhammad, ya Rabbku, seandainya engkau hendak memperlihatkan kepadaku apa yang diancamkan kepada mereka.
0: Rabbi fala taj'alni fil qaumiz zalimin.
1: Ya Rabbku, maka janganlah engkau jadikan aku dalam golongan orang-orang zalim.
0: Wa inna 'ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
1: Dan sungguh, kami kuasa untuk memperlihatkan kepadamu Muhammad apa yang kami ancamkan kepada mereka.
0: Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun.
1: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah.
0: Wa qul rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin.
1: Dan katakanlah, ya Rabbku, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan syaitan.
0: Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun.
1: Dan aku berlindung pula kepada engkau, ya Rabbku, agar mereka tidak mendekati aku.
0: Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un.
1: Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia.
0: La'an.

agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sungguh, itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka, ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan.

apabila sang kakaklah ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, dan tidak pula mereka saling bertanya. Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat.
1: Alam takun ayati tutla alaikum, fakuntum biha tukadzibun.
0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu selalu mendustakannya.

Mereka berkata, "Ya Rob kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan kami adalah orang-orang yang sesat." Ya Rob kami, keluarkanlah kami darinya, kembalikanlah kami ke dunia, jika kami masih juga kembali kepada kekafiran. Sungguh, kami adalah orang-orang yang zalim. Dia, Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku.

Sungguh, ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa, Ya Rob kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami, dan berilah kami rahmat. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik.

Sungguh, pada hari ini aku memberikan balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Sungguh, mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Dia, Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Dia Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja jika kamu benar-benar mengetahui.

maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?

maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang memiliki arsy yang mulia.

0: dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya kepada Rabb-nya. Sungguh, orang-orang kafir itu tidak akan beruntung.
1: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.
0: Dan katakanlah Muhammad, ya Rabbku, berilah ampunan dan berilah rahmat. Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه.
4: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, seakan-akan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan salah seorang dari para nabi shalawatullahi wasallamu alaihim, dia dibukul oleh kaumnya hingga mengucurkan darahnya, lalu dia mengusap darah dari wajahnya sambil berdoa, ya Allah, berikanlah ampunan kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Mutafakun alaih.
5: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya toh, mau dibuang sayang, kalau gak dibuang ngebai omah.
5: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
5: Serah ke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kui?
5: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
7: Assalamualaikum Kang Bejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Lah suara petuk kabarmu piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
7: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
8: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
7: Beh. Piye to Kang? Iklanan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
8: Boh, baik gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
7: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
8: Ayo ngaku mobilku kae lu.
7: Weh, saiki numpak mobil ya?
8: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
7: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
8: Lah, gawe mobilku ge.
7: Lah kok pikep ngene?
8: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
7: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
7: Oh.

Pendengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baik pula seluruh diri dan amal perbuatan manusia. Dan apabila daging itu rusak, maka rusaklah seluruh diri atau amal perbuatan manusia tersebut. Dan ingatlah bahwa daging itu adalah hati. Hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu. Saudaraku, meskipun tidak seorang pun yang mengetahui isi hati orang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala dan dirinya sendiri, hati yang bersih mempunyai tanda-tanda yang nampak di zahirnya. Sebab hati yang baik dan suci akan melahirkan amal ibadah yang soleh dan tindak tanduk yang baik. Tanda-tanda hati yang suci sebagaimana disinggung dalam Al-Quran bisa disebutkan sebagai berikut. Tentram apabila zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Gemetar hati bila ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Anfal ayat 2 disebutkan, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Berkompetisi dalam kebaikan. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 hingga 61 yang berbunyi, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Mengagungkan syiar-syiar Islam. Dalam surat Al-Hajj ayat 32 yang berbunyi, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Tidak mencintai dan tidak loyal kepada penentang Allah dan Rasulnya. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 22 disebutkan, kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan pertolongan dengan pertolongan yang datang daripadanya. Dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itu adalah golongan yang beruntung. Tidak dengki kepada saudara Islam. Disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 10, ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Tidak mengharapkan balasan. Dalam surat Al-Hasyr ayat 9 disebutkan, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman atau Ansor sebelum kedatangan mereka temu hajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka orang muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Keimanan senantiasa bertambah. Dalam surat Al-Fat ayat 4 disebutkan, dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Senang mengikuti petunjuk Al-Quran. Surat Az-Zumar ayat 22 hingga 23 menyebutkan, maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Allah, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membatu hatinya,
maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, Dia menunjuki siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun pemberi petunjuk baginya. Hidayah semakin bertambah. Surat Muhammad ayat 16 hingga 17 disebutkan, dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan atau sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya. Dan Allah hanya menerima hati yang bersih, yaitu hati yang selamat atau qalbun salim, seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 27 hingga 30, yang artinya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wallahu a'lam.

Segala yang ada di dunia ini akan musnah dan kita semua akan menuju ke alam berikutnya, yaitu hari akhir. Suatu kehidupan yang kekal tiada berakhir. Sebuah jiwa pasti akan kembali kepada pemilik dan penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditiup sangkakala yang kedua, seluruh manusia dibangkitkan dari kuburan dalam keadaan tidak membawa apapun, tidak beralas kaki, tidak berbusana. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berbusana, dan tidak berkhitan. Kemudian Aisyah berkata, wahai Rasulullah, apakah seluruh wanita dan laki-laki seperti itu sehingga saling melihat di antara mereka? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Aisyah, kondisi waktu itu amat menakutkan daripada sekedar melihat antara satu dengan lainnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Pendengar, setelah itu manusia dikumpulkan di padang mahsyar, menanti penghisaban semua amal perbuatannya selama hidup di dunia. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Ghashiyah ayat 25 hingga 26 yang artinya, sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Nah pendengar, tahap penghisapan amal perbuatan manusia di padang mahsyar ini merupakan bagian dari azab dari Allah Subhanahu wa taala terhadap siapa yang dihisap pada hari itu. Nah sekarang pendengar, mari kita renungkan kembali sejauh mana kita sudah mempersiapkan bekal akhirat kita, bekal menghadapi hari penghisapan nanti. Segala amal kebaikan kita akan bersaksi membela kita, sedangkan segala perbuatan jahat atau perbuatan buruk kita akan memberatkan kita di hari penghisapan kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat yang ke-18 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pandai adalah yang menghisab, mengevaluasi dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah yang dirinya harus mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hari penghisapan saja sangat mengerikan dan tersiksa. Bagaimana lagi dengan bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala di neraka jahanam nanti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan tingkatan neraka yang paling ringan sebagaimana dalam hadis sahihnya. Sesungguhnya azab yang paling ringan bagi penghuni neraka adalah seseorang yang bersandalkan dengan api neraka, maka mendidihlah otaknya disebabkan dari panas kedua sendalnya. Karena itu pendengar, selagi kita masih hidup di dunia ini, masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki semua kesalahan. Masih ada kesempatan bagi kita untuk bertaubat dan mempersiapkan bekal apa yang kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala, sebab kita tidak pernah tahu kapan kematian akan datang. Maka dengan memperbanyak berbuat kebaikan, kita kirimkan terlebih dahulu sebanyak-banyaknya amal kebaikan kita sebelum kita mendatangi kubur nanti, agar saat kita tiba di sana sudah banyak hal-hal yang menyenangkan yang akan menemani kita hingga sampai kita dibangkitkan nanti. Wallahu a'lam bishawab.

0: Gaya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah islami, berkualitas dan terjangkau.
4: Jumatan di tanah air sudah biasa. Tapi bagaimana rasanya bisa Jumatan di tanah suci? Bukan hanya sekali, sahabat Namira berkesempatan mendapat 2 kali sholat Jumat di Mekah dan Madinah. Hadirkan pengalaman umroh yang lebih istimewa bersama paket umroh 2 kali Jumat Namira Travel. Program 10 hari, berangkat 17 September 2026 bersama Saudi Airlines tanpa transit dan tiket sudah terkonfirmasi. Perjalanan lebih nyaman. Nikmati juga kunjungan penuh makna ke Kota Thaif. Hotel nyaman dan strategis, dekat dengan masjid sehingga ibadah lebih mudah. Free tahalul, free hidangan nasi unta Al-Romansiyah dan Al-Baik. Semua pengalaman ini bisa Anda dapatkan mulai dari 29 jutaan. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد, kita lanjutkan bacaan kita terhadap tafsir surah Ar-Rahman. Kita kemarin sampai di walhabbu dzul asfi war raihan fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban, yaitu penyebutan ayat fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali menyebutkan nikmat-nikmatnya. Ya, setelah nikmat yang awal disebutkan, yaitu adanya tanaman, kemudian langit yang ditinggikan, bumi yang dihamparkan, ya, kemudian Allah menanyakan fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat mana yang kalian dustakan. Kemudian kita tentu menjawab la syai'a min ni'amika ya rabbana nukadzib falakal hamd, tidak ada ya Rabb yang kami dustakan. Kemudian Allah menyebutkan khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setelah Allah menyebutkan nikmat, maka nikmat yang kemarin ya, maka Allah menyebutkan nikmat asal penciptaannya Bani Adam, ya. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Manusia itu diciptakan, Allah menciptakan manusia dari salsal. Salsal itu adalah tanah liat yang keras. Tanah liat yang keras, kal fakhar seperti tembikar yang kalau dipukul ada bunyinya ting ting ting. Jadi kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala dalam menceritakan penciptaan Adam alaihi salam, Allah itu menyebutkan dengan beberapa lafaz. Yang pertama min turabin, dari turab, yaitu dari tanah. Di ayat yang lain min solsolin min hama'im masnun. Al-hama' al-masnun yaitu tanah yang disiram air kemudian berubah. Tanah liat disiram air kemudian berubah, itu min hama'in masnun. Kemudian di ayat yang lain Allah menyebutkan dalam surat Shafat min tinin lazibin, dari tanah liat yang lazib, yakni lazib yakni nempel di tanah, nempel di tangan, lengket kalau dipegang. Ya. Tanah liat yang masih basah. Ya. Kemudian di ayat ini min solsolin, khalaqal insana min solsolin kal fakhar, Allah menciptakan manusia dari solsol kal fakhar, yaitu tanah liat yang merasakan akan itu proses dari turab, tanah biasa, kemudian tanah yang dibasahkan, kemudian menjadi lazib yang menempel di tangan kalau dipegang, kemudian menjadi keras. Ya. Kemudian wa khalaqal jannah min marijin min nar, dan Allah menciptakan jin ya dari al-marij. Marij itu adalah ujung dari lahab atau kobaran api. Api itu kan ada yang menjilat-jilat. Ya. Kobaran api itu dia mutarib, selalu bergerak. Ya. Beda dengan asal penciptaan manusia, dia tenang. Dia tidak bergerak-gerak. Tapi asal penciptaan jin itu dari ujungnya api yang tidak berasap. Nah, al-marij yaitu kobaran api yang punya ujungnya yang bergerak-gerak, punya jilatan lahap, ya, yang ujungnya bergerak-gerak, yang tidak ada asapnya. Nah. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, khuliqatil malaikatu min nurin, Malaikat itu diciptakan oleh Allah dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijin min nar. Dan jin itu tercipta dari lahap api ujungnya itu. Qala wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan Adam diciptakan dari yang sudah disebutkan kepada kalian, yaitu dari tanah. Sebagian salah paham, diciptakan dari cahaya maka dia itu seperti cahaya, bukan. Diciptakan dari cahaya itu asalnya dari cahaya, kemudian bukan jadi dia itu barangnya cahaya, bukan. Begitu juga diciptakan dari api, bukan dia itu sekarang seperti api, bukan. Sebagaimana manusia diciptakan dari tanah, bukan sekarang itu tanah. Paham ya? Nah, asalnya dari tanah, asalnya dari cahaya, asalnya dari api. Bukan berarti wujudnya api. Nah, sebagian bertanya, setan itu kan diciptakan dari api terus diazab di neraka kalau kafir dari api juga. Iya, enggak apa-apa. Wong itu dari api itu asalnya, bukan dia bentuknya api. Kita juga bentuknya tadi diciptakan dari tanah, kalau dipukul pakai tanah sakit juga. Karena kita ini bukan tanah sekarang, kalau disiram terus merpel gitu ya. Bukan. Hanya saja ada sifat-sifat yang di dalam tanah itu yang ada pada kita. Sehingga kita kalau minum vitamin itu kan mengandung mineral apa? Seng, aluminium, besi. Betul enggak? Nah, itu semua mineral-mineral yang ada di dalam tanah, ada di tempat kita. Nah. Dan kita itu makan dari tanah. Kita makan daging kambing, kambingnya makan dari tanah. Iya. Kita makan burung, burungnya makan dari tanah. Kita makan sayur, sayur tumbuh dari tanah. Jadi kita butuh sesuatu yang dari tanah untuk masuk ke kita. Nah, ini secara akal menunjukkan bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Bahwa kita ini dari tanah, kemudian makan dari tanah, nanti juga kembali ke tanah. Bahwa siklus yang terus berulang ini kalau kita perhatikan menunjukkan bahwa sebagaimana siklus itu berulang, maka kita juga akan berulang, yaitu akan dibangkitkan kembali. Contohnya Pak, Allah ciptakan, turunkan hujan, kemudian hujannya itu ke lautan, mengisi mata air, mengisi lautan, mengisi sungai-sungai, kemudian terjadi penguapan, uapnya ini jadi awan, awannya turun hujan lagi. Nah, dan banyak hal lain yang kalau kita perhatikan, dia itu seperti siklus yang berulang. Qala wa khalaqal janna min marijin min nar fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa yang kalian dustakan wahai manusia dan jin? Kalian merasa betul bahwa kalian ini diciptakan oleh Allah dari suatu yang kalau terkena pakaian kalian

bentuk tunggal, bentuk dua, dan bentuk plural atau jamak. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila, surat Muzammil. Allah nyebut satu, Rabbnya masyriq dan maghrib, Rabbnya tempat matahari terbit dan Rabbnya tempat matahari tenggelam. Di ayat ini disebutkan dua, Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain, Rabbnya dua tempat terbit dan Rabbnya dua tempat tenggelam. Di surat Al-Ma'arij Allah sebutkan fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal maghribi. Masyariqu jamaknya, bentuk pluralnya masyariq, jadi jamak banyak ya. Jadi Allah menyebutkan tentang tempat terbit itu ada satu, dua, dan banyak ya, satu, dua, dan banyak. Bagaimana menggabungkan ya? Kalau disebutkan satu, yakni tempat terbit dan tempat tenggelam jenisnya. Jadi di sana ada tempat terbit, di sana ada tempat tenggelam. Ya, itu Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebut dua, para ulama menyebutkan dua tempat terbit dan dua tempat tenggelam, maksudnya tempat terbit di musim panas dan tempat terbit di musim dingin. Kita lihat perbedaan mataharinya itu tempat terbitnya bergeser. Nah, kalau bentuk jamak, bentuk banyak, bahwa setiap hari itu sebetulnya matahari itu terbit di tempat yang berbeda-beda. Ya, dia terbitnya di sini, besoknya di sini, ada pergeseran. Ya, kalau kita pasang di kamera itu di tempat yang sama, kemudian kita foto di waktu yang sama, waktu terbit, di foto, nanti akan hasilnya akan kelihatan berbeda tempatnya. Ya, hasilnya kelihatan berbeda tempatnya. Nah, itulah masyariq. Begitu juga maghrib, tempat tenggelam. Hari ini di sini, besok di sini, besok di sini, besok di sini, balik lagi. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu berfirman, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat apa yang kamu dustakan, wahai manusia dan jin? Di mana Allah mengatur peredaran matahari dan bumi untuk menjaga kita, menjaga agar seimbang. Dan matahari dan bumi itu nurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau mataharinya enggak nurut? Apa yang terjadi? Ya. Yeah. Tiba-tiba beredar menjauh dari bumi. Tahu-tahu buminya beku semuanya. Atau tiba-tiba beredar mendekat dari bumi. Apa yang terjadi? Kebakar semuanya. Jauhnya itu sekitar 150-an juta kilometer aja. Waktu siang hari-hari ini banyak yang mengeluh. Wah, nase gitu ya. Bagaimana kalau didekatkan 1 kilo? Atau dijauhkan 1 kilo? Apa yang terjadi? La haula wala quwata illa billah. Ya, matahari itu besarnya 1,3 juta berapa? 1,3 juta kali lipat dari bumi. Jadi bumi ditoto 1.300.000. Itu baru jadi matahari. Itu sebesar itu aja nurut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ini manusia ini loh. Ya, udah kecil. Jelek, ngeyel. Kurang ajar. Maka kita harus banyak istighfar. Ya. Nurut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak-bapak nurut sama Allah, ibu-ibu nurut sama Allah. Kita semua harus nurut sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ini di alam semesta ini ukuran kita ini cuman ya, debu. Ya, ukuran debu. Nah. Makanya nikmat Allah yang Allah sebutkan. Allah ini menerbitkan di musim panas di sini, di musim dingin di sini. Itu seimbang, itu nikmat Allah yang besar. Nah. Qala fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban marajal bahraini yaltaqiyan. Ya, marajal bahraini yaltaqiyan. Allah membiarkan dua laut mengalir, kemudian dua laut itu bertemu. Apa maksudnya dua laut? Dua laut ini bisa diartikan laut air yang asin dan air yang tawar. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara dua laut itu ada pembatas. La yabghiyan, mereka itu tidak saling melampaui satu yang lain. Artinya Allah itu sediakan batas antara dua laut itu sehingga tidak saling merusak antara laut yang asin dan yang tawar, sehingga laut yang tawar tidak serta-merta jadi asin, atau laut yang asin tidak serta-merta jadi

0: tawar. Suhunya berbeda, kadar garamnya berbeda, masa jenisnya juga berbeda, tanaman yang hidup juga berbeda, makhluk atau apa ikan-ikan yang hidup juga berbeda. Tapi dijadikan satu oleh Allah Subhanahu wa taala, masing-masing tidak tercampur. Adanya pembatas yang tidak kasat mata. Nah, dan itu kita saksikan di beberapa laut, di beberapa titik di bumi ini, ya lautnya itu beda. Ya dilihat dari apa? Dari pesawat, yang ini warnanya beda, ini warnanya beda. Ya. Kenapa yang ini tidak masuk ke sini sehingga warnanya larut, yang sini tidak ke sini sehingga warnanya enggak ada batasnya. Siapa yang ngasih batasnya? Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat mana yang kalian dustakan? Qala wa huwa allazi, surat Al-Furqan, wa huwa allazi marajal bahraini. Hadza 'adzbun furatun wa hadza milhun ujaj. Wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjur. Allah yang mengalirkan air dua, Allah yang mengalirkan dua laut, maksudnya dua air laut. Hadza 'adzbun furatun, ini airnya segar, tawar. Wa hadza milhun ujaj, yang ini asin. Ya. Mengalir semua jadi satu, tapi ada wa ja'ala bainahuma, Allah jadikan di antara kedua laut itu barzakhan, pembatas. Wa hijran mahjura, pembatas yang kuat. Enggak melampaui batas salah satu dari kedua laut itu. Ini mukjizat yang dilihat oleh manusia saat ini. Ya. Di beberapa titik di bumi itu kelihatan, nampak jelas laut-laut tersebut. Nah. Qala fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat mana yang kalian dustakan? Ya. Ada air yang segar yang diminum untuk memberi tanaman, ya, menyirami tanaman, ya, untuk memberi minum hewan. Ada air yang asin, ya, untuk mematikan zat-zat berbahaya, kotoran-kotoran, untuk memperbaiki kualitas udara yang nanti menguap, ya, udaranya itu menjadi bagus, menjaga keseimbangan udara dengan adanya penguapan air asin. Ini keseimbangan Allah yang ciptakan. Keseimbangan Allah yang ciptakan. Nah. Qala yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Ya, keluar dari salah satu dua laut itu maknanya, bukan dari keduanya. Karena minhuma di sini dalam bahasa Arab kadang-kadang menyebutkan dua tapi dimaksudkan satu. Nah, di banyak ayat, ya, di banyak ayat. Ya, di banyak ayat menyebutkan dua tapi dimaksudkan satu. Contohnya dalam surat yang saya ingat adalah yang dalam surat Az-Zukhruf. Laula nuzzila hadzal Qur'anu 'ala rajulin minal qaryataini 'adzim. Kenapa tidak Al-Qur'an itu diturunkan dari seseorang dari dua desa, yaitu Makkah dan Thaif, dari dua kampung yaitu Makkah dan Thaif. Para ulama mengatakan minal qaryatain, dari dua kampung atau dua negeri, maksudnya adalah salah satu dari dua negeri. Contohnya ini juga dalam ayat ini, yakhruju minhuma, ay dari dua laut itu Allah keluarkan, maksudnya dari salah satunya. Karena laut yang mengeluarkan perhiasan itu hanya laut yang asin. Laut yang tawar tidak keluar perhiasan-perhiasan. Yakhruju minhuma al-lu'lu'u. Al-lu'lu'u. Allah keluarkan dari salah satu dari dua laut itu, yaitu laut yang asin, al-lu'lu'. Lu'lu' itu apa? Mutiara yang berada di dalam perutnya kerang. Antum bisa bayangkan kerang, makhluk yang seperti itu, di dalamnya tiba-tiba muncul apa? Mutiara. Gimana ini? Ya. Kalau pertanyaan-pertanyaan begitu tuh enggak akan ada habisnya, betul enggak? Kita itu makan, saya itu menemani guru saya pergi dari Jakarta ke Sukabumi. Naik mobil lewat jual kelapa, Faiz beli, ya beli makan. Ketika dibuka itu dia minum, subhanallah, Faiz katanya. Siapa yang masukkan air itu ke dalam kelapa ini katanya? Subhanallah. Dia lihat ini, siapa yang masukkan air ini ke dalam kelapa? Kita ini yo makan minum kelapa itu ya bukan cuma sekali, betul enggak? Tapi tiba-tiba pertanyaan itu betul-betul oh ya. Kok enggak kepikiran? Kita taunya ini lezat. Dibuka ada airnya, dimakan dagingnya. Tapi siapa yang masukkan airnya ke situ? Wong itu ketutup rapat. Ketutup rapat enggak? Rapat. Harusnya kalau dimasukkan ada alat tempat masuknya. Tapi siapa yang masukkan? Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban. Allah nyiptakan luk-luk permata meskipun kita enggak pakai karena harganya mahal. Tapi pokoknya itu nikmat itu ya. Mudah-mudahan punya ya. Di apa namanya? Di jannah itu luk-luknya luar biasa. Ya, di jannah ya. Permatanya bukan cuma kecil-kecil begini ya. Ada yang disebutkan kibabun min durrin wa lu'lu' ya, kubah-kubah. Ya, kubah-kubah dari mutiara sebesar kubah, bayangkan. Ya, itu nanti di jannah. Jadi kalau di dunia enggak punya lu'lu' enggak apa-apa. Ya. Enggak punya lu'lu' enggak apa-apa. Ini insyaallah di jannah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wal marjan. Al marjan al marjan yaitu batu permata yang merah-merah itu ya, batu mulia ya. Batu merah delima yang warnanya merah-merah itu ya, disebut al marjan ya. Kalau sekarang mungkin apa?
1: Sirup ya.
0: Batu permata lah gitu ya, batu permata dengan segala macam warnanya, ada yang merah, ada yang biru, ada yang putih, ada yang macam-macam. Allah keluarkan dari laut. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat mana yang kalian dustakan? Wahai manusia dan jin. Siapa yang mengeluarkan dari kedalaman laut itu permata-permata yang indah? Nah. Siapa yang menciptakan di dalam perut kerang tiba-tiba muncul permata yang indah dan keras sekali. Ya, keras, kekerasannya tinggi. Nah. Qala fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wa lahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa? Al jawaril munsha'at. Al jawar yaitu kapal-kapal. Al munsha'at yang diciptakan atau yang apa namanya, kapal itu zaman dulu pakai apa, layarnya terbentang lebar. Kata-kata munsyaat ada yang mengartikan kapal itu diciptakan atau kapal itu punya layar yang lebar-lebar. Fil bahri, di lautan, kal a'lam, seperti gunung-gunung besarnya. Siapa yang mengilhamkan manusia untuk menciptakan kapal? Hah? Allah. Untuk kita jadikan angkutan yang terbuat dari kayu-kayu yang disusun, zati alwahin wa dusur, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qamar. Wa hamalnahum ala zati alwahin wa dusur, kami angkat Nuh dan pengikutnya bersama hewan-hewannya itu di sebuah kendaraan yang dari zati alwah, yaitu punya atau terbuat dari potongan-potongan kayu, wadusur, sekrup-sekrup, paku-paku, ditoto, ditata dengan baik, tiba-tiba bisa apa? Ngambang. Aneh gak? Gak aneh, karena Allah yang mengilhamkan manusia untuk buat itu. Nikmat mana yang didustakan, wahai manusia dan jin, yang dengan kapal itu mempermudah transportasi kita. Kapal itu muatnya itu bertonton, betul nggak? Kapalnya sendiri itu bertonton. Tapi kalau bebannya itu dicemplungkan ke laut, tenggelam. Tapi kalau dibawa oleh benda yang bertonton juga nggak tenggelam. Itu gimana jelaskannya? Kapalnya ini bertonton beratnya. Dikasih benda bertonton gak tenggelam. Ini benda kalau dicemplungkan tenggelam. Tapi kapalnya yang beratnya lebih dari benda yang dicemplungkan gak tenggelam. Ya itulah Allah yang ngajarkan kepada manusia. Tapi ini kan secara fisika bisa dihitung. Orang dulu gak ngerti fisika, mas. Tenaga ini hitung apa, gravitasi apa segala macam. Nanti tenaga membalik ke atas. Itu semua penjelasannya orang-orang sekarang. Tapi zaman dulu, zaman Nabi Nuh, gak ngerti. Manusia itu melihat fenomena kapal, terus dipelajari, oh ternyata begini. Tapi dulu, gak ada. Bisa muat puluhan orang, ratusan orang. Sama seperti kita naik pesawat. Ketika pesawat itu terbang, pesawat itu membawa berapa orang? Bawa 300 orang. 400 orang. Dengan beban-beban tambahan seperti tas-tas dan koper-koper. Bawa oleh-oleh. Sampai kopernya kelebihan beban dan membayar denda. Pesawatnya tetap terbang. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketahuilah bahwa kapal itu kalau di laut, manusia itu sudah tidak punya kekuasaan lagi terhadap kapal itu. Siapa yang kuasa? Allah. Mau alatnya canggih, kalau Allah putar lautnya, jadi apa? Ya tenggelam juga. Mau pesawat secanggih apapun, begitu dia terbang di kekuasaannya Allah, enggak ada yang bisa ngatur lagi. Tahu-tahu pesawatnya terjadi sesuatu. Ya. Ya. Makanya Allah tanya lagi, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat mana ya yang kamu dustakan? Kemudian setelah menyebutkan nikmat-nikmat yang banyak tadi dari awal, Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan, Asy-Syamsu wal Qamar, matahari bulan, wan najmu wasyajaru, tanaman-tanaman, wasama langit, waqimul wal habbudzul asfi war raihan, biji-bijian, semua itu dicipta, disebutkan oleh Allah, lautan, alam semesta, perhiasan, kapal-kapal transportasi, Allah tutup dengan apa? Kullu man 'alaiha fan. Semua itu akan fana, binasa, hancur. Semua hal yang kalian takjub tadi, kekuasaan Allah yang Allah perlihatkan sedikitnya buat kita, itu kan kita baru melihat sedikit kekuasaan Allah. Kita akan baru lihat sedikit kekuasaan Allah. Kemudian Allah mengatakan, kullu man 'alaiha fan, semua akan fana, semua akan hancur. Ma indakum yanfad, kata Allah dalam surat An-Nahl. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq, yang ada pada kalian akan hilang, akan habis, akan rusak, akan binasa. Wa ma indallahi baq, yang di sisi Allah akan kekal, akan tetap ada. Jadi kalau punya duit, pilih dipegang atau dititipkan Allah. Saya mau tanya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya uang banyak, pilih dipegang atau dititipkan Allah? Kalau dipegang habis, dititipkan Allah, dijaga oleh Allah, ditumbuhkan, dikembangkan, pilih mana? Ya. Wah, pilihan yang berat, Ustaz. Ya. Dipegang habis. Dipegang habis. Habisnya gimana? Yang kita pakai itu sebetulnya yang kita belikan baju yang kita pakai, yang kita makan, jadi apa? Kotoran. Sisanya kalau kita mati, jadi apa? Warisan habis, sudah. Ya. Tapi kalau dititipkan kepada Allah, Allah pelihara. Allah kembangkan. Ya. Sampai berapa kali lipat? Ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Ila adha'afin kathirah, sampai lipatan yang lebih banyak lagi. Ya. Bayangkan dilipatkan 10, 700 sampai lipatan-lipatan yang banyak. Rugi enggak? Enggak. Wallahi enggak rugi. Enggak rugi. Ya. Tapi memang kita terlalu betah hidup di dunia sehingga kita ini berat untuk mikir akhirat. Seorang yang terlalu mikir akhirat tidak akan betah di dunia. Tapi seorang yang terlalu mikir dunia akan betah di dunia dan merasa dia itu hidup dengan kehidupan yang panjang. dan menganggap kematian itu masih nanti, sehingga mereka melihat itu jauh padahal itu sangat dekat. Berapa jam kemarin kita hitung, Pak? Kehidupan kita ini 1 jam setengah. Kehidupan kita ini cuman lebih kurang 1 jam setengah. Karena 1 hari di sisi Allah itu 1000 tahun dalam hitungan kita manusia. Berarti di sisi Allah itu kita hidup cuman 1 jam setengah. Kalau seharinya itu 1000 tahun, berarti 24 jam kita itu sama dengan 24 jam di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau 2 jam setengah itu seperti berapa? 100 tahun. Jadi orang yang umurnya 100 tahun itu hidupnya cuma 2 jam setengah. Kalau umurnya 60 itu paling 1 jam setengah. Sehingga orang yang ketika mati dibangkitkan ditanya, "Qala kam labistum fil ardi adada sinin?" Ditanya. Ketika orang yang mati dihidupkan, "Kam labistum fil ardi adada sinin?" Berapa tahun kalian hidup di muka bumi? "Qalu labisna yawman aw ba'd yawm." Kita cuma sehari atau 2 hari aja. Dijawab, "Qala illa bistum illa qalila." Kalian hidup itu enggak sampai sehari 2 hari. Qalil. Ya. Maka yang sebentar ini lebih di minati oleh orang daripada janji Allah yang kekal. Kenapa? Karena yang sedikit ini terlalu kita pikirin. Padahal sudah dijamin oleh Allah, betul enggak? Kita ini sibuk dengan yang sudah dijamin oleh Allah, tapi melupakan yang tidak dijamin. Ya. Rezeki sudah dijamin, enggak akan berkurang, enggak akan bertambah. Tapi akhirat kita ini dijamin enggak? Enggak. Nah, kenapa yang dijamin ini membuat kita sibuk dari yang tidak dijamin? Apa kita enggak boleh kerja, Ustaz? Ya monggo, kalau enggak kerja duitnya banyak enggak apa-apa. Tapi kalau enggak punya duit, enggak kerja, ini yang repot. Lah katanya suruh mikir akhirat. Ya kerja itu kewajiban juga. Ya. Untuk memenuhi keluarga juga kewajiban. Tapi jangan sampai yang dipikir hanya kerjanya saja. Ya. Kerja, kerja, kerja, kerja, kerja, kerja. Ya. Kalau orang mukmin enggak begitu. Akhirat, akhirat, akhirat, akhirat. Sehingga ketika kerjaannya bertentangan dengan akhiratnya, ditinggal. Ngapain saya ngeboti kerjaan? Wong kalau saya keluar dari kerjaan itu rezeki saya juga enggak bakal berkurang. Saya cari dengan yang lain, diganti sama Allah. Nanti kalau saya enggak nurut sama bos, saya dikeluarkan. Saya mau makan apa? Makan rumput, Mas. Kok bingung? Kambing-kambing itu makan rumput hidup. Sampaian insya Allah kambing-kambing itu dikasih makan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masa yang beriman gak dikasih makan sama Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Disuruh atasannya untuk maksiat, gak mau. Kalau gak taat kamu, tak keluarkan dari sini. Ya, keluarkan saja, rezeki saya bukan di tanganmu. Saya kerja di sini cuma menjalankan perintah Allah untuk ikhtiar, menjalani sebab. Kullu man 'alaiha fan, yang punya rumah besar ingat, man 'alaiha fan, yang punya istana man 'alaiha fan, yang kekal hanya di mana? Kerajaannya Allah di akhirat. Ya. Semua akan binasa, akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka yang tersisa hanya siapa nanti? Allah Subhanahu wa taala. Dzul jalali, yang punya keagungan, wal ikram. Al-ikram al-ifdal, kemuliaan, kedermawanan. Dzul jalali wal ikram, termasuk nama Allah yang paling agung. Nabi SAW mengatakan, pegangilah nama Allah dzul jalali wal ikram. Suruh kita nyebut dalam doa kita, ya dzul jalali wal ikram. Nabi SAW mendengar seorang berdoa dengan ya dzul jalali wal ikram, beliau mengatakan, qad ujibat laka, sudah dipenuhi doa-doa untukmu. Ya. Bayangkan. Ya dzal jalali wal ikram. Jadi ketika semuanya sudah binasa, Allah tanya, limanil mulkul yaum? Milik siapa kerajaan hari ini? Manusia tidak ada yang jawab. Sudah apa? Binasa semua. Limanil mulkul yaum? Milik siapa kerajaan hari ini? Mati semua, malaikat sudah mati semua, manusia mati semua, jin mati semua. Ya. Limanil mulkul yaum? Allah tanya lagi, milik siapa kerajaan hari ini? Enggak ada yang jawab. Allah sendiri jawab, lillahil wahidil qahar. Hanya miliknya Allah, al-wahid maha esa, al-qahar maha perkasa. Enggak ada yang bisa memaksa Allah subhanahu wa ta'ala terhadap keputusan-keputusannya. Allah qahir. Allah yang bisa memaksa hamba-hambanya untuk melakukan sesuai dengan kehendaknya. Hari ini yang punya kekuasaan, ingat, kekuasaannya cuman sementara. Nanti yang sok berkuasa, ketika mati ditanya milik siapa kekuasaan hari ini, dia gak bisa jawab. Karena sudah apa? Mati. Mana Fir'aun? Mana Namrud? Namrud itu penguasa terbesar. Dunia ini punya 4 raja. Yang 2 mukmin, yang 2 kafir. Adapun yang mukmin, Dzulqarnain. Dengan siapa? Sulaiman. Sulaiman alaihissalam bukan cuma menguasai manusia, tapi menguasai jin. Ya. Jin itu ditundukkan oleh Allah, bukan cuma jin angin. Bayangkan, intelijennya Nabi Sulaiman itu angin. Lah kita ini suara kita bisa terdengar ke orang itu lewat apa? Udara. Kalau kedap udara kita ngomong nggak dengar. Ngomong kenapa? Suara kita gelombangnya tidak bisa sampai ke telinganya orang yang mendengar. Lah ini tentaranya Nabi Sulaiman itu udara itu tadi. Jadi mau ngomong apa disampaikan ke Nabi Sulaiman. Mau ngomong apa disampaikan ke Nabi Sulaiman. Sehingga diriwayatkan ada petani itu ngelewat di istananya Nabi Sulaiman. Istananya gimana bentuknya? Istana yang bangun jin, Pak. Istana yang bangun jin. Mungkin ya bayangkan itu terbang-terbang. Wasyayatina kulla banna'in wa ghawwas, tukang-tukang bangunan dari bangsa jin dan tukang-tukang nyelam, nyelam ke laut untuk ngambil permata-permata dari laut. Bukan manusia yang nyelam, tapi siapa? Jin. Wasyayat. Hebat itu. Bangunnya enak. Enggak pakai katrol, mungkin terbang-terbang gitu ya. Enggak pakai, enggak masuk kalau hari Senin gitu kan. Para bos-bos ini bingung kalau hari Senin. Tukang-tukangnya pada ngilang semuanya. Mumet. Baru berjalan kerjaan, tukangnya resign. Nabi Sulaiman enggak? Enggak nurut sama Nabi Sulaiman, diikat, dilempar ke laut. Ya. Itu kerajaannya Nabi Sulaiman. Ada seorang lewat di istananya Nabi Sulaiman, laqad utiya ahlu Dawuda mulkan 'aziman. Ya orang miskin itu ya, petani, mungkin saya bayangkan itu pulang bawa cangkulnya gitu ya, sambil kakinya kotor itu saya bayangkan saja. Kemudian lewat di istananya Nabi Sulaiman. Wah enak tenan ya Nabi Sulaiman ini. Laqad utiya ahlu Dawuda mulkan 'aziman. Sungguhnya keluarganya Nabi Dawud ini diberi oleh Allah kekuasaan yang besar. Itu omongan disampaikan ke Nabi Sulaiman. Dicari itu. Ketika datang, kamu yang bilang begini-begini, betul. Kata Nabi Sulaiman, tasbihatun wahidah. Kamu mengucapkan subhanallah sekali. Yaqbaluhallah, diterima oleh Allah, lebih baik daripada yang diberikan oleh Allah kepada keluarganya Nabi Daud. Bayangkan. Kita mengucapkan subhanallah, diterima oleh Allah, lebih baik daripada yang diberikan oleh Allah kepada keluarganya Nabi Daud. Kekuasaan yang begitu, subhanallah, diterima oleh Allah, lebih baik. Nah, yang kedua siapa? Raja Dzulqarnain. Ya, kekuasaannya dari timur sampai barat. Itu yang muslim, yang mukmin, yang kafir dua. Namrud. Yang kekuasaannya luar biasa. Yang Allah binasakan dengan dimasukkan nyamuk ke hidungnya. Juga yang paling besar adalah Bukhat Nasar, yaitu Nebukadnezar, penguasa Babilonia, yang kekuasaannya dahsyat. Ya, dari timur sampai barat dikuasai semuanya. Mana sekarang mereka? Binasa semuanya. Ya, kita cuma nyebut ceritanya. Mana kekuasaannya? Hilang. Mana Fir'aun? Fir'aun itu cuma nguasain Mesir. Mana Fir'aun? Yang bilang ana rabbukumul a'la. Habis. Ngapain kita ngumun dengan kekuasaannya orang, dengan kekayaannya orang? Karena orang mukmin itu tidak ngumunan. Ya, tidak ngumunan. Allah larang kita orang mukmin ngumunan. La yaghurrannaka. Jangan sekali-kali membuat kalian tuh takjub, tertipu. Apa itu? Taqallubul ladzina kafaru fil bilad. polahnya orang-orang kafir menguasai bumi ini. Seakan-akan mereka itu mampu segala sesuatu. Jangan gumun. Mata'un qalil, itu cuma urusan sedikit. Thumma ma'wahum jahannam, nanti mereka masuk jahannam. Nah. Qala fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Loh, kefanaan kok nikmat. Ya, apa itu? Ya, Allah nyebutkan kullu man 'alaiha fan, semua itu akan binasa. Terus Allah nyebutkan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang kau dustakan? Kefanaan itu nikmat. Ya, kefanaan itu nikmat. Apa kira-kira? Bahwa dengan kefanaan ya, kita berpindah dari negara ya, dari kehidupan yang susah ini menuju kehidupan yang kekal. Kalau kita hidup terus, kapan pindah ke akhiratnya? Hah? Ya, gak bisa. Harus apa? Hancur. Ada nikmat ya. Bahwa pada akhirnya kita itu sama. Semua makhluk pada akhirnya sama. Apa itu? Apa yang menyamakan kita? Jin, manusia, malaikat, apa yang menyamakan kita? Satu. Apa itu? Mati. Ya. Semuanya bakal mati. Ya. Kemudian semuanya kembali ke negeri akhirat. Ini nikmat. Kenapa? Di akhirat akan diputuskan oleh siapa? Oleh Dzul Jalali wal Ikram. Ya. Yang tidak akan menzalimi siapapun dengan hukumnya yang adil. Maka kefanaan ini jalan menuju keabadian. Kematian ini jalan menuju keabadian. Maka sebagaimana kita ini berupaya hidup kita hidup yang baik, kita harus mengupayakan untuk kita itu mati yang baik. Kita ini sekarang hidup yang baik, pengen olahraga biar sehat, makan yang sehat semuanya, kita upayakan, maka kita juga harus mengupayakan bagaimana kita bisa mati yang baik, yaitu husnul khatimah. Ya. Kemudian kenikmatan apa yang ada setelah itu, yaitu kenikmatan keadilan mutlak. Qadinya Allah, hakimnya Allah, saksinya siapa? Empat, Allah jadi saksi. Malaikat jadi saksi. Diri kita jadi saksi. Tangan kita semua, kulit kita. Yang keempat, bumi yang kita injek jadi saksi. Enggak ada yang bisa nipu. Enggak ada yang bisa sogok menyogok. Enggak ada lagi jaksa yang dibayar untuk menuntut. Enggak ada lagi pengacara-pengacara yang memutarbalikkan fakta sehingga bisa memenangkan yang zalim. Enggak ada lagi. Keadilan mutlak. Hakikat dibuka. Ya. Hakikat dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lihat ada orang miskin, enggak punya uang. Ya, bingung, enggak bisa berobat, enggak punya makan. Ada orang yang kaya. Makan enak, tidur enak. Nasibnya berbeda, betul enggak? Yang ini mati di kalangan kekayaan, yang ini mati dalam kemiskinan. Kapan keadilan ini akan ditegakkan? Nanti di hari kiamat. Yang kaya, yang miskin, semua punya kesempatan yang sama untuk bertakwa. Masing-masing dihisab oleh Allah dengan keadilan yang mutlak. Sekarang ini cobaan semua isinya. Ada orang diberi ini, ada orang diberi A, tidak diberi B. Ada orang diberi B, tidak diberi A. Ada orang tidak diberi A dan B, diberi C. Ini kekayaan, kesehatan, tidak punya anak. Yang ini punya anak banyak, miskin. Yang ini punya anak banyak, kaya, sakit. Yang ini terus masing-masing itu diberi oleh Allah suatu yang sama. Kalau kita sibuk mikir orang, ya kita tidak punya waktu, habis waktu kita. Enak ya fulan, enak ya fulan, enak ya fulan, enak ya fulan. Kita lupa apa? Diri sendiri, apa yang Allah sudah berikan pada diri kita sendiri. Ya, ini keadilan ini, ada orang didolimi, dipenjara, dikebukin, disiksa. Ada orang bebas merdeka, ya. Kasihan dia, nggak apa-apa. Keadilan Allah yang mutlak akan ditegakkan kapan? Di hari kiamat. Kita di sini seakan-akan melihat ketidakadilan, tapi inilah negeri ujian. Dunia ini adalah negeri ujian. Nanti di hari kiamat ditegakkan keadilan Allah yang mutlak. Tidak ada yang bisa menginterupsi keputusan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Kita lihat nanti diseret di hari kiamat. Penjahat-penjahat yang saat ini kita untuk masukkan makanan ke Gaza enggak bisa. Sabar. Ya, nanti di akhirat penduduk Gaza akan nyeret banyak orang, Pak. Ya, di pengadilan yang tidak bisa ada yang menguasai. Nah, ya, inilah darul ibtila. Kita ini sedang ada di tempat ya, masa ujian. Keadilan Allah nanti mati itu nikmat. Buat orang yang husnul khatimah, mati itu apa? Nikmat. Habis ini kamu ya. Ya. Kemarin saya lihat video dari beberapa orang dijadikan satu. Ya. Beberapa pejabat itu dijadikan satu mengatakan Indonesia itu kalau tambangnya dikelola dengan baik, ya, masing-masing rakyat itu mendapatkan tiap bulan sekitar 20 juta. Bukan per kakak ya, per orang. Wah itu kalau seperti itu orang akan berlomba-lomba untuk banyak anak ya. Bayangkan kalau tiap orang itu dapat 20 juta Pak, sebulan, nggak ada miskin lagi, cukup semuanya. Ya, tapi kemana duitnya itu? Sabar, nanti di hari kiamat orang-orang miskin itu ketika dibukakan catatannya oleh Allah, duh, ternyata duitku oke, dipangan mbek wongku gitu ya. Apakah Allah akan biarkan? Wallahi nggak akan dibiarkan oleh Allah, satu sen pun. Ya, satu sen pun kedzaliman akan diminta. Jadi wahai orang yang didzalimi, yang kalah di pengadilan karena dia mampu membayar pengacara yang mahal, kan banyak itu kan? Didzalimi nggak punya uang untuk bayar pengacara, yang sana kuat bayar pengacara. Pengacaranya pinter, dadadadadak nyangoni hakim, tek nyangoni jaksane, tek rampung. Yang sini, tuh kalah, haknya diambil, haknya diambil. Tenang saja, sabar. Allah akan menyejukkan matamu, wahai orang yang didzalimi, dengan kehancuran orang yang mendzalimimu saat kamu hidup atau nanti. Itu bukan urusan kita, urusannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi aja dibegitukan. Fa imma nuriyannaka ba'dal ladzina na'iduhum aw natawaffayannak. Wahai Nabi, imma kami Allah memperlihatkan apa yang kami janjikan kepada mereka, kamu lihat? Allah hancurkan mereka, kamu lihat? Aw natawaffayannak, atau kami mewafatkan kamu dulu. Itu urusan Allah. Kedua-duanya merupakan kemenangan. Kedua-duanya merupakan kemenangan. Kami wafatkan engkau wahai Nabi, Nabi menang, berarti wafat di jalannya Allah. Nabi melihat kehancuran musuh, berarti Nabi juga dimenangkan oleh Allah. Begitu juga kita. Begitu juga kita. Kita ini ada di tempat yang fana. Ya, nikmat Allah adanya kematian. Bayangkan kalau enggak ada mati. Yang dizalimi hidup dizalimi terus. Yang zalim hidup zalim terus. Apa yang terjadi? Susah enggak? Susah. Yang zalim merusak di muka bumi. Menindas terus, yang ditindas enggak ada harapan. Allah berikan harapan, sabar. Sabar. Nanti di hari kiamat. Ya. Allah perlihatkan apa yang membuat kita senang. Apa yang membuat kita lega terhadap balasan Allah kepada orang-orang yang zalim. Maka Allah nyebutkan kullu man 'alaiha fan, semua adalah fana, binasa. Habis itu Allah nyebutkan fabi ayyi ala irub, nikmat sahih. Ya. Kita keluar dari negeri yang penuh dengan kesengsaraan ini. Ya enggak ada nilainya, betul enggak? Kita menuju ke tempat yang penuh nilainya. Penuh apa? Sangat tinggi harganya. Di bumi ini, dunia ini enggak ada harganya melainkan bahkan seberat sayap nyamuk pun enggak. Ngapain kita ribut urusan yang enggak, bahkan seberat sayap nyamuk pun enggak nyampe segitu. Karena kalau beratnya dunia ini seperti sayap nyamuk, Allah enggak akan kasih orang kafir minum. Karena enggak berharga, ya udah dikasih sama Allah enggak apa-apa. Kenapa? Enggak berharga. Nanti di akhirat? Enggak, karena akhirat berharga. Akhirat berharga, bernilai. Maka orang kafir enggak dikasih. Ya, kita sekarang enggak apa-apa. Sabar. Ada yang kaya, sabar. Jangan lupa, ada yang miskin, sabar. Ya, masih ada harapan. Di mana itu? Di hari akhir. Ya, makanya Allah di masa-masa awal itu membina nabinya dan para sahabatnya dengan ayat-ayat yang turun di masa Makkah itu, semuanya hampir semuanya berkenaan dengan apa? Iman kepada Allah dan hari akhir, untuk cobaan yang berat, sehingga mereka tertempa betul iman kepada hari akhir. Ya, sehingga perjuangan Islam ini bisa sukses karena yang memperjuangkan ini orang-orang yang enggak urip kedunyan. Ya, sugih yo enggak gumun, miskin yo enggak ribut. Ya. Yang miskin ditawari duit khianat enggak ada. Kenapa? Mereka semua ingat akhir. Ya. Qala yas'aluhu ma fis samawati wal ardh. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Allah itu diminta, semua yang ada di langit dan bumi minta sama Allah. Setiap hari yang ada di langit dan di bumi ini minta. Malaikat minta. Manusia juga minta. Ikan-ikan di laut semuanya bertasbih minta rezeki Allah. Manusia itu minta rezeki, minta ampunan. Malaikat minta ampunan, enggak minta rezeki. Malaikat mintakan ampun buat kita juga. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat yang membawa 'arsy dan yang di sekitar 'arsy, mereka bertasbih memuji Allah, beriman kepada Allah dan memintakan ampunan buat orang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Ya Allah, Engkau ini telah rahmatmu dan ilmumu itu meliputi segala sesuatu, maka ampunilah orang-orang yang taubat dan mengikuti jalanmu, dan lindungi mereka dari siksaan api neraka. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka anta rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Apa surat Ghafir ya. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, masukkan orang beriman itu jannah yang Engkau janjikan buat mereka. Wa man salaha, dan juga yang soleh, min abaihim, dari bapak-bapak mereka. Wa azwajihim, istri-istri mereka. Wa dhurriyyatihim, keturunan-keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim, Engkau adalah maha mulia lagi maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa qihimus sayyiat, lindungilah mereka dari keburukan-keburukan. Ini doanya malaikat buat orang beriman. Setiap hari malaikat berdoa. Manusia berdoa minta sama Allah. Ya Allah, minta rezeki, ya Allah, utangku, ya Allah, ampuni aku. Ya Allah. Ada yang ngampuni mintanya dua-duanya. Ya Allah, ampuni aku, lunasi hutangku. Ada yang mintanya fid dunya tok. Ya Allah, ampun apa pengin duit. Enggak pengin ampunan tapi pengin ya. Kan wa minhum yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia itu ada yang doa, ya Allah, minta dunia. Ya, di akhirat enggak punya bagian mereka karena mereka enggak pengin. Wa minhum, di antara mereka, man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cuman biasanya orang yang sekarang ini kalau doa rabbana atina fid dunya hasanah, nah itu pas fid dunya itu tekanannya itu luar biasa itu ya. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirat kok gampang. Yang penting saiki neng dunya. Astagfirullahaladzim. Nah, makanya kita ini butuh doanya malaikat itu gitu loh, Pak. Awake dhewe lupa enggak doa minta ampun sing nang malaikat sing ndongake. Ya. Nah, duduknya kita di sini juga para pencari ilmu itu didoakan oleh malaikat, oleh ikan-ikan di lautan, oleh semut-semut yang ada di mana? Di lubang-lubang tanah itu semua doakan buat para thullabul ilm, para pencari ilmu. Ya, kita sendiri lupa toh, enggak minta ampunan. Ya, isih ning serepe insyaallah. Ya. Isih ning serepe. Malaikat yang lihat manusia enggak minta ampun. Ya, minta dunia toh. Njaluk duit sing akeh, njaluk mangan sing enak, njaluk awak sing sehat. Njaluk omah sing jembar, kendaraan sing ya. anak-anak sing sukses, suksesnya anak-anak pun mereka itu manusia itu bilang anak-anak yang sukses, minta anaknya sukses. Suksesnya gambarannya apa? Sugih kerjaannya, mapan untuk bojo ayu, untuk anak-anak sehat, putu-putune sehat. Ya. Itu manusia gitu ya. Makanya didoakan sama malaikat. Nah. Qala yas'aluhu man fis samawat, di waktu yang sama. Di waktu yang sama orang-orang itu doa semua, kepinginannya macam-macam. Yang ini utangnya terlilit, yang ini sakit, yang ini punya anak, yang ini anak yang didoakan, anaknya bermasalah, yang ini punya orang tua yang bermasalah. Semuanya doa masing-masing dengan bahasa yang apa? Sendiri-sendiri, yang di langit juga doa, yang di bumi doa, semuanya minta kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala itu fi sya'nin, dalam urusan. Apa urusannya Allah tiap hari? Mengijabahi doa. Menaikkan derajat ini. Mengijabahi itu. Menyembuhkan orang. Menguji orang dengan sakit. Menyelamatkan, menguji, merendahkan suatu kaum, memuliakan suatu kaum setiap hari. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari. Ya, Allah Subhanahu wa taala melakukan hal tersebut. Karena yang di langit dan di bumi semuanya butuh kepada Allah. Ya. Ibnu Jarir mengatakan yaghfiru dzamban wa yufar, beliau menukil dari Rasulullah SAW, beliau ditanya tentang ayat ini, kullu yaumin huwa fi sya'an. Nabi SAW menjawab yaghfiru an yaghfiru dzamban, Allah mengampuni dosa. Wa yufarriju karban, mengeluarkan orang dari kesempitan. Wa yarfa'u qauman, mengangkat suatu kaum. Wa yadau akharin, dan merendahkan suatu kaum yang lain. Di setiap hari, di waktu yang sama. Di waktu yang sama, Allah muji orang dengan sakit, Allah nyembuhkan orang, Allah nikahkan orang, Allah ngasih rezeki orang, punya anak. Kadang-kadang itu hal tersebut terkumpul pada diri kita.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Anas radhiyallahu anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki 'inda qabr faqala ittaqillaha wasbiri faqalat إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى متفق عليه.
2: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melewati seorang wanita yang tengah menangis di sebuah kuburan. Lalu beliau bersabda, "Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah." Wanita itu malah berkata, "Menjauhlah dari sisiku karena engkau tidak mengalami musibah yang telah menimpa diriku." Wanita itu tidak mengenal bahwa itu adalah Rasulullah. Lalu dikatakan kepadanya, sesungguhnya beliau itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mendatangi pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak menjumpai para penjaga pintu di sana. Lalu ia berkata, "Aku tidak tahu kalau tadi adalah dirimu." Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya kesabaran hanya ada pada puncak pertama kali dari musibah itu." Muttafaqun alaih.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak udah pulang ya? Biar semangat ini Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah nggak pernah lemot lagi?
3: Itu loh. Kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh. Gimana?
4: Oh pantesan. Ini loh dari tadi YouTube-an terus gak habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya? Ya wis nengkanu, yuk aku diterenan siki.
6: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saiki nampak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
1: An Abil Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة
8: wa in hamma biha fa amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahida. Muttafaqun alaih.
2: Dari Abul Abbas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenai apa yang diriwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mencatat kebaikan dan keburukan, kemudian Dia menjelaskan semuanya itu. Maka barang siapa mempunyai keinginan untuk berbuat kebaikan lalu belum sempat mengerjakannya, maka Allah mencatat di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa mempunyai keinginan untuk melakukan kebaikan lalu dia mengerjakannya, maka Allah mencatat baginya 10 sampai 700 kali lipat kebaikan sampai kelipatan yang sangat banyak. Dan jika dia mempunyai keinginan untuk mengerjakan kejahatan maka dia tidak mengerjakannya, maka Allah akan mencatat di sisinya sebagai kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berkeinginan mengerjakannya lalu dia mengerjakannya, maka Allah hanya mencatatnya sebagai satu kejahatan saja. Muttafaqun alaih.
0: RDSFM.
5: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Mim.
3: Alif Lam Mim.
4: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.
3: Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji?

dan sungguh. Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta.

Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu.

Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang. Dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam.

dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

0: Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين.
0: Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka pasti akan kami masukkan ke dalam golongan orang yang saleh.
1: ومن

dan di antara manusia ada sebagian yang berkata, "Kami beriman kepada Allah." Tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Dan jika datang pertolongan dari Rabbmu, niscaya mereka akan berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu." Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia? Dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman, dan Dia pasti mengetahui orang-orang yang munafik.

Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami, dan kami akan memikul dosa-dosamu. Padahal mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka. Dan pada hari kiamat, mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan.

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia.

Dan ingatlah Ibrahim ketika dia berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala, dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki dari Allah, dan sembahlah Dia, dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan.

Dan jika kamu orang kafir mendustakan, maka sungguh umat sebelum kamu juga telah mendustakan para rasul. Dan kewajiban rasul itu hanyalah menyampaikan agama Allah dengan jelas.

dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Dia mengulanginya kembali. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Katakanlah, berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: يَشَاءُ.
1: Dia Allah mengazab siapa yang Dia kehendaki dan memberikan rahmat kepada siapa yang Dia kehendaki, dan hanya kepada-Nya kamu akan dikembalikan.

0: dan kamu sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah, baik di bumi maupun di langit, dan tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.
1: Wa

dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan pertemuan dengannya. Mereka berputus asa dari rahmatku, dan mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih.

Maka tidak ada jawaban kaum Ibrahim selain mengatakan, "Bunuhlah atau bakarlah dia." Lalu Allah menyelamatkannya dari api. Sungguh, pada yang demikian itu, pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman.

Dan dia, Ibrahim, berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah, hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan di dunia. Kemudian pada hari kiamat, sebagian kamu akan saling mengingkari dan saling mengutuk, dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sama sekali tidak ada penolong bagimu.

Maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim. Dan dia, Ibrahim, berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan oleh Rabku. Sungguh, dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

0: dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang yang salih.
1: Walutan idh qala liqawmihi innakum lata'tuna alfahishah ma sabakakum biha min ahadin minal alamin.
0: Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, yaitu homoseksual, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu.

0: apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang yang benar.
1: Qala rabbi ansurni 'alal qaumil mufsidin.
0: Dia, Lut, berdoa, ya Rabbku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu.
1: Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra qalu inna muhliku ahli hadhihi al qaryah inna ahlaha kanu zalimin.
0: Dan ketika utusan kami atau para malaikat datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengatakan, sungguh, kami akan membinasakan penduduk kota Sodom ini, karena penduduknya sungguh orang-orang yang zalim.

Ibrahim berkata, sesungguhnya di kota itu ada Lut. Mereka, para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya, kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal atau dibinasakan.

0: تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين.
1: Dan ketika para utusan kami atau para malaikat datang kepada Lut, dia merasa bersedih hati karena kedatangan mereka dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka. Dan mereka, para utusan itu berkata, "Janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu dan pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu. Dia termasuk orang-orang yang tinggal atau dibinasakan."

0: Sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit kepada penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik.
1: Walaqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun.
0: Dan sungguh, tentang itu telah kami tinggalkan suatu tanda yang nyata bagi orang-orang yang mengerti.

0: وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
1: Dan kepada penduduk Madian, kami telah mengutus saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Harapkanlah pahala hari akhir. Dan jangan kamu berkeliaran di bumi berbuat kerusakan. Mereka mendustakan Syu'aib, maka mereka ditimpa gempa yang dahsyat. Lalu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka.

0: فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين.
1: Juga ingatlah kaum Ad dan Samud, sungguh telah nyata bagi kamu kehancuran mereka dari puing-puing tempat tinggal mereka. Syaitan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam.

dan juga Karun, Fir'aun, dan Haman. Sungguh, telah datang kepada mereka Musa dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka berlaku sombong di bumi, dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah.

maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui.

Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: ونحن له مسلمون.
1: Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri.

dan demikianlah kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu. Adapun orang-orang yang telah kami berikan kitab, Taurat dan Injil, mereka beriman kepada Al-Quran. Dan di antara mereka, orang-orang kafir Makkah, ada yang beriman kepadanya. Dan hanya orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat kami.

Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya,

Sebenarnya, Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami.

Dan mereka, orang-orang kafir Makkah berkata, "Mengapa tidak diturunkan mukjizat-mukjizat dari Rabb-nya? Katakanlah Muhammad, mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah. Aku hanya seorang pemberi peringatan yang jelas."

Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh, dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman.

Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Dan orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: وهم لا يشعرون.
1: Dan mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab. Kalau bukan karena waktunya yang telah ditetapkan, niscaya datang azab kepada mereka, dan azab itu pasti akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedangkan mereka tidak menyadarinya.

mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab. Dan sesungguhnya, neraka jahanam itu pasti meliputi orang-orang kafir.

pada hari ketika azab menutup mereka dari atas dan dari bawah kaki mereka. Dan Allah berkata kepada mereka, rasakanlah balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Ya.

0: Wahai hamba-hambaku yang beriman, sungguh bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami, kamu dikembalikan.
1: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ

0: dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Sungguh, mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan.
1: Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun.
0: Yaitu orang-orang yang bersabar dan bertawakal kepada Rabb-nya.

0: dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa, yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberikan rezeki kepadanya dan kepadamu. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ.
0: Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, pasti mereka akan menjawab, Allah. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran?
1: Allah.

Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang membatasi baginya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi yang sudah mati? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya, negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui.

Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian atau ikhlas kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka kembali mempersekutukan Allah. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka, dan silakan mereka hidup bersenang-senang dalam kekafiran. Maka kelak, mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.

Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok? Mengapa setelah nyata kebenaran, mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah?

0: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan kepada Allah, atau orang yang mendustakan yang hak ketika yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka Jahannam ada tempat bagi orang-orang kafir? Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alif Lam Mim.
0: Alif Lam Mim. Bangsa Romawi telah dikalahkan. Di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
2: Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun.
0: Mereka mengetahui yang lahir atau tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai.

0: مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون.
1: Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Rabb-nya.

Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi atau tanah, serta memakmurkannya, melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka, Rasul-Rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka, tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

0: يحزنون.
1: Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-olokannya.
0: Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduh thumma ilayhi turja'un.
1: Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam berputus asa.

dan tidak mungkin ada pemberi syafaat atau pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka, sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu manusia terpecah-pecah dalam kelompok. Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira.

dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka. Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari, waktu subuh. Dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur atau tengah hari. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah, Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Dan miliknya apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali, dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini, lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu? Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti.

tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberikan petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Munibina ilaihi wattaquhu waqimus shalah wa la takunu minal musyrikin.
0: Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah salat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.
1: Minal

0: yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.
1: Wa

dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabb-nya dengan kembali atau bertobat kepadanya. Kemudian apabila dia memberikan sedikit rahmatnya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah. Biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan atau membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Allah?

dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa suatu musibah atau bahaya karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa.

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman.

maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.

Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberikan rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

0: Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, yakni Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu, mereka terpisah-pisah.
1: Man kafar fa'alaihi kufruh, wa man amil salihan fali anfusihim yamhadun.
0: Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan.

agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur.

dan sungguh, kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa, dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman.

Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira. Padahal walaupun sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa.

0: maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati? Sungguh, itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Walain arsalna rihan fara'uhu musfarra ladallu min ba'dihi yakfurun.
0: Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin, lalu mereka melihat tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kuning, niscaya setelah itu mereka tetap ingkar.

0: maka sungguh, engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka berpaling ke belakang.
1: Wow.

0: dan engkau tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatannya. Dan engkau tidak dapat memperdengarkan petunjuk Allah kecuali kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Maka mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.
1: Allah.

0: وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
1: Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

Dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam di dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran.

0: dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, "Sungguh, kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu. Tetapi dahulu, kamu tidak meyakininya." Maka pada hari itu, tidak bermanfaat lagi permintaan maaf orang-orang yang zalim, dan mereka tidak pula diberikan kesempatan bertaubat lagi.
1: Walaqad darabna linnasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal

0: Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini. Dan jika engkau membawa suatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.
1: Kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun.
0: Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami.
1: Fasbir inna wa'da Allahi haqqo wa la yastakhiffannaka alladzina la yuqinun.
0: Maka bersabarlah engkau Muhammad. Sungguh janji Allah itu benar. Dan sekali-kali, jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل رواه مسلم.
4: Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidur malam dan lupa mengerjakan suatu ibadah yang dibiasakan pada dirinya, atau lupa membaca beberapa bacaan darinya, lalu dia membacanya pada waktu antara sholat subuh dan sholat zuhur, maka ditetapkan baginya seakan-akan dia membacanya pada waktu malam. Hadis riwayat Muslim.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
6: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Wah, bayi gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diteran siki.
5: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serengengene panas banget loh.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saiki numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru lorotok loh.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
7: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
8: All you want to do is cry.
9: Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
10: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
9: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
10: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
9: Serahke wae ke si Barkas.
10: Si Barkas? Apa kuwi?
9: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
10: Wah, menarik ya.
9: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

pendengar, jika melihat kehidupan dengan mata optimisme, maka akan kita dapati keindahan di setiap sudutnya. Bahkan termasuk di dalam keburukan sekalipun, kita tetap bisa menemukan keindahan di sana. Jika itu membuat kita sakit dan karenanya kita jadi lebih mengingatnya, maka sungguh berarti Dia telah menyehatkan kita. Dan bila Dia membuat kita sehat, namun karenanya kita justru berpaling darinya, maka hakikatnya Dia telah mensakitkan kita. Saat Tawakal berkata, "Aku akan berangkat untuk bekerja," maka kesuksesan pun langsung menimpali, "Dan aku akan selalu bersamamu." Sedang ketika kemalasan berujar, "Aku akan duduk untuk bersantai," maka kemalangan pun atau kegagalan pun serta-merta menyahut, "Dan aku selalu setia menyertaimu." Rahasia kesuksesan dalam hidup adalah saat kita bisa menghadapi atau menyikapi ujian-ujiannya seperti cara burung bertahan di dalam pusaran badai. Hidup akan panjang jika diisi dengan hal-hal besar, dan sebaliknya menjadi pendek sekali bila dipenuhi dengan masalah-masalah yang remeh. Dunia ini bak si jelita. Jika kita mengejarnya, ia justru enggan. Akan tetapi saat kita enggan terhadapnya, ia malah berbalik mengejar kita. Dunia ini awalnya adalah tangis dan tawa, tengahnya lara, akhirnya adalah fana, dan setelahnya nikmat abadi atau azab yang pedih tiada henti. Jika orang-orang baik tidak tahu tentang cara atau manajemen kerja, maka Allah akan membiarkan orang-orang jahat memimpin atau menguasai mereka. Kondisi sakit adalah sebuah sekolah penempaan diri. Dimanapun jika pasien mampu memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, niscaya akan menjadi nikmat yang tiada tara. Posisikanlah diri kita dalam hidup ini sebagaimana hidup itu sendiri telah menempatkan kita, seraya tiada henti berupaya terus meningkat dan meningkat dalam kebaikan dan takwa. Jika ingin tahu derajat kita di sisi Allah, maka lihatlah di mana Allah menempatkan kita dan dalam hal apa Ia memberdayakan kita. Terbanglah menuju Allah dengan dua sayap, sayap kecintaan kepada-Nya dan sayap keyakinan akan rahmat dan janji-Nya. Ilmu itu bukanlah apa yang telah kita ketahui dari yang semula tidak tahu, melainkan manfaat apa yang telah kita ambil dan dapatkan dengan mengetahuinya. Akhlak baik bisa mentabiri banyak keburukan, sedangkan moral buruk akan menutupi banyak kebaikan. Kebenaran itu memiliki pasukan yang senantiasa membela dan memperjuangkannya, termasuk diantaranya kebatilan itu sendiri. Istiqomah adalah jalan di mana awalnya kemuliaan, tengahnya keselamatan, dan akhirnya adalah surga penuh kenikmatan. Derita merupakan jalan keabadian bagi para pemilik jiwa besar, tapi sebaliknya menjadi jalan kebinasaan bagi yang berjiwa kerdil. Siapa yang dicintai oleh orang-orang yang soleh di antara hamba-hamba Allah, maka akan bisa mencium aroma surga. Demi mengetahui bahwa kita tidak sepenuhnya untuknya, maka Dia pun memaksa kita butuh kepada-Nya agar total dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Reja.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo aku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Jumatan di tanah air sudah biasa. Tapi bagaimana rasanya bisa Jumatan di tanah suci? Bukan hanya sekali, sahabat Namira berkesempatan mendapat dua kali sholat Jumat di Mekah dan Madinah. Hadirkan pengalaman umroh yang lebih istimewa bersama paket umroh dua kali Jumat Namira Travel. Program 10 hari, berangkat 17 September 2026 bersama Saudi Airlines tanpa transit dan tiket sudah terkonfirmasi. Perjalanan lebih nyaman. Nikmati juga kunjungan penuh makna ke kota Thaif. Hotel nyaman dan strategis, dekat dengan masjid sehingga ibadah lebih mudah. Free tahalul, free hidangan nasi unta al-romansiyah dan al-baik. Semua pengalaman ini bisa Anda dapatkan mulai dari 29 jutaan. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: 101,4 RDS FM. RDS FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad ja'alana mu'minina ukhuwatan fiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan amin amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat solehin solehat rahimani wa rahimakumullah. Mari yang pertama kembali kita haturkan rasa syukur alhamdulillahirrabbilalamin atas segala kebaikan, karunia, nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Wabil khusus kenikmatan kita bisa bermajlis ilmu setelah menunaikan salah satu di antara kewajiban kita untuk sholat maghrib. Dan semoga ini semua menjadi salah satu di antara nilai pembuktian bahwa syukur itu perlu pembuktian dari diri kita. Dan pembuktian daripada syukur itu adalah menggunakan setiap nikmat dari Allah untuk amal soleh. Dan semoga setiap apa yang kita lakukan dari amal soleh ini menjadi amal kebaikan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke hadirat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah. Dan semoga kita termasuk di antara umatnya Rasulullah yang insyaallah nanti di yaumul akhir kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Pripun kabaripun, sehat? Ibu-ibu dagingnya ten kulkas tasih kathah, Bu. Tasih niku memang dereng dimasak napa mboten doyan. Alhamdulillah. Ya la kulihal alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang Allah muliakan ini, insyaallah kita akan mencoba membahas satu alasan yang mana alasan ini nanti menjadikan para penghuni langit itu mencintai atau meridhoi kita. Tidak hanya Allah tapi para malaikat. Ya. Yang mana kalau itu kita bisa lakukan dengan baik, maka insyaallah ya. Insyaallah seluruh makhluknya Allah yang ada di langit tentunya yang dimuliakan oleh Allah, para malaikat juga akan mengenal kita. Karena pada dasarnya kaidah yang selalu kami ingat sampai hari ini, yang kaidah ini datang dari guru-guru kami. Kaidah pun ngeten. Kam mim majhulun fid dunya masyhurun fis sama wa kam mim masyhurin fid dunya majhulun fis sama. Ya, ada sebuah kaidah, berapa banyak orang-orang yang dia itu sangat populer di dunia, setiap orang disebut namanya itu pasti langsung tahu, oh orangnya itu. Tapi berapa banyak tiang ingkang populer itu tidak dikenal oleh para penghuni langit, yaitu para malaikat. Dan sebaliknya, wa kam mim majhulin fid dunya masyhurun fis sama. Dan berapa banyak orang-orang yang dia sangat tidak populer. Dia di dunia ini hanya terasingkan. Tapi ternyata orang itu justru masyhurun fis sama, orang yang sangat populer di langit. Seluruh malaikat mendoakan, seluruh malaikat memberikan permohonan ampun atas nama kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena malaikat kenal dengan kita. Nah itu kalau saya kembalikan ke Bapak Ibu pilih terkenal di dunia enggak dikenal sama langit, atau tidak, gimana tadi? Dikenal di dunia tapi tidak dikenal di langit, atau tidak dikenal di dunia tapi terkenal di langit. Pilih mana? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Karena kalau terkenal di dunia kebutuhan kita, kalau misal panjenengan seorang penjual nggih butuh namanya apa? Link, harus ada saling, semakin kita semakin menebar link maka semakin mudah kita memasarkan dagangan kita. Tapi sejatinya para malaikat atau perhatian malaikat yang harus lebih kita prioritaskan Bapak Ibu. Dan caranya itu sangatlah banyak. Nah, maka pada Malam hari ini kita akan mencoba menyampaikan satu saja di antara sekian banyak yang menjadikan seseorang yang memiliki akhlak ini akan menjadi orang yang dicintai oleh penghuni langit, yaitu para malaikat. Tentunya orang ini kalau dicintai sama malaikat, Allah juga akan meridhai dan mencintainya. Ya. Akhlak nopo niku sebenarnya sederhana. Di dalam sebuah hadis niku disebutkan, Ar-Rahimuna Yarhamuhumurrahman Irhamu Ahlal Ardi. Ya, irhamu ahlal ardi yarhamukum man fis sama. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang memiliki sifat kasih sayang, ya, orang yang memiliki sifat kasih sayang

sini berarti tidak hanya manusia, Bapak Ibu. Termasuk salah satunya adalah hewan. Saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah enggak makan di salah satu warung, kemudian didekati kucing, kucingin jenengan gajul itu pernah enggak? Pernah? Gajul mboten, Bu? Mosok, Bu. Niki jawaban-jawaban sing tenanan nggih, mboten jawaban pengajian nggih. Disuntai malah banyu panas barang. Nah, itu. Maka perintah irhamu ahlal ardi di sini tertuju kepada seluruh makhluk. Artinya tidak bisa kita ketika berbuat baik kepada manusia kita oke, tapi kita tidak baik kepada makhluknya Allah yang lain yang kita kenal dengan namanya hewan. Ya. Tapi terkadang kita ini terlalu ya, terlalu untuk fokusnya itu kepada hanya kepada manusia, tapi kita melupakan bahwa petunjuk perintah itu juga tertuju kepada makhluknya Allah yang lain. Ya. Kalau alhamdulillah Bapak Ibu belum pernah, alhamdulillah. Tapi contoh lain niki, ini yang lebih realistis lah Bapak Ibu, saya kira pernah. Kalaupun panjenengan pernah hidup di desa. Ibu-ibu ketika panjenengan goreng bandeng, Bu. Bandengnya tinggal satu. Ini ku rencana ya wis tak nggo makan siang. Kemudian pas jenengan mau ngambil, ternyata jenengan melihat ada seekor kucing itu gondol. Itu pertanyaan-pertanyaan kami, panjenengan mengikhlaskan atau bandem nopo sing cedak? Sing pundi kira-kira? Gimana, Bu? Misale sampingnya enten wajan, nggih wajan jenengan bandem. Nah, itu kita itu. Itu kita, Pak. Coba kita lihat dari apa namanya sudut pandang yang lain. Ketika ibu-ibu melihat kondisi itu, kemudian panjenengan ada sandal, jenengan lempar sandal. Kalaupun kucing itu kena, bandengnya dilepas dari mulutnya, masihkah kita mau makan? Masih mboten, Pak? Nggak mau. Kalau sama saja tidak makan, mending diikh. Jenengan berani ikhlas nggak kayak gitu? Kalau berani saya berdoa semoga rumah panjenengan kemasukan kucing. Ya. Langsung praktek gitu loh maksudnya ya. Karena itu berat Bapak Ibu, ya sangat berat. Karena kita ini sudah terlalu sering, terlalu apa ya, sudah terlalu terbiasa untuk melukai tanpa kita sadari nggih, ya. Bahkan kalau kita lihat di beberapa kisah yang pernah kami temui itu ada seorang ulama ini tidak sengaja nginjek semut, mboten sengojo. Taubatnya 40 tahun. Nah sekarang Bapak Ibu sudah berapa ratus atau berapa ribu semut yang jenengan pun paten ini. Kita sengaja apa mboten? Seringnya? Sengaja. Itu kita itu Bapak Ibu, mohon maaf ya. Ya, saya bilang kita ya mungkin termasuk salah satunya adalah al-fakir yang di depan ini. Tapi kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Dan ternyata kasih sayang ini akan mengundang rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu kepada hewan. Contoh lain kalau kepada sesama manusia. Ya. Ada satu kisah. Yang kisah ini cukup bisa menggambarkan ketika kasih sayang itu bisa memberikan keberkahan di dunia dan di akhirat. Saya agak lupa, ini ulama ini dari mana? Kalau tidak salah dari Maroko. Ada seorang ulama dari Maroko. Beliau itu pernah bermimpi selama tiga hari berturut-turut. Di dalam mimpinya itu ditunjukkan. Ada seorang laki-laki yang rumahnya Mekah. Yang mana seorang laki-laki itu penghuni surga, calon penghuni surga. Jadi mimpi selama tiga hari berturut-turut. Ditunjukkan di dalam mimpinya ada seorang laki-laki dari Mekah yang mana dia itu calon penghuni surga. Singkat cerita, beliau mengazamkan dirinya untuk datang ke Mekah untuk mencari itu orang. Ya. Setelah tibanya ulama ini di Mekah mencari orang yang dimaksud di dalam mimpinya. Ya, ya kalau bahasa kita ya tanya Pak Lurah, tanya Pak RW sampai tanya Pak RT akhirnya ketemu, Pak. Tapi orang yang dimaksud itu
tidak

0: tidak merasa ada kelebihan apapun di dalam dirinya. Ya. Anda itu seorang ulama, jauh-jauh kenapa mencari saya? Saya itu tidak punya amalan istimewa. Ulama ini bilang, enggak mungkin. Coba kamu ingat-ingat, ada amalan apa yang pernah kamu lakukan sehingga engkau ini mendapatkan kemuliaan dari Allah. Dan ternyata beliau baru ingat. Beliau itu pernah beberapa waktu menyantuni janda tua miskin. Ada beberapa redaksi itu yang mengatakan hartanya si laki-laki ini kalau gajian itu 50% diberikan kepada janda tua miskin. Kalau saya tanya sama bapak-bapak, misal gajinya panjenengan 5 juta, 2,5 jutanya untuk janda tua miskin sing jenengan mboten kenal. Sedulur nggih mboten, tangga nggih mboten, tapi jenengan tahu itu seorang janda tua miskin. Itu kira-kira jenengan berani enggak menginfakkan sebanyak 50% gaji? Saya enggak tanya ibu-ibu. Ibu-ibu nyambung atau Bu? Nanti setelah ini baru ibu-ibu nih, ya. Gimana Pak? Kalau dari sudut pandang yang mengeluarkan uang, kita bisa enggak mengeluarkan sebanyak itu untuk seorang janda tua? Sulit Pak. Ya, sulit. Kalau ibu-ibu sebagai istrinya, kalau bapaknya ingin menginfakkan 50% gajinya untuk janda tua miskin, ridho mboten Bu? Rawanin jawab. Ridho mboten Bu? Mboten toh? Ya, realistis saja, kita akan sulit. Ya. Maka bapak-bapak tadi juga akan mengatakan sulit karena janda tua miskin. Lah nek rondo enom, Pak. Masih mikir atau tetap enggak? Ya Allah, semoga kita dihindarkan dari fitnah-fitnah itu ya. Ya. Insyaallah. Ya karena memang masyaallah, memang kulolan panjenengan sami niki kalau sudah dihadapkan dengan sebuah amal soleh, yang amal soleh itu tidak ada kemanfaatan secara langsung di dalam diri kita, itu kita berat sekali. Ya. Tapi karena amal soleh ini, ya, amal solehnya siapa? Amal solehnya orang yang dianggap penghuni surga, calon penghuni surga ini kan menunjukkan bahwa sifat kasih sayang untuk menyampaikan empati dan simpatinya, akhirnya memberikan sebagian hartanya untuk janda tua miskin itu. Dan yang terjadi, akhirnya si laki-laki itu yang awalnya tidak terlalu soleh di dalam ibadah, menjadi orang yang sangat taat ibadah. Ya, ini menunjukkan ternyata pentingnya kita memiliki sifat ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Memiliki sifat kasih sayang. Dan di antara nilai-nilai kasih sayang yang lain itu adalah memaafkan kesalahan saudara kita. Ya, memaafkan kesalahan saudara kita. Ya, kalau memang kita punya teman, ibu-ibu, bapak-bapak punya saudara yang mungkin pernah melukai hati kita. Ya, kita mencoba untuk mendahulukan untuk mencari alasan kenapa orang itu melakukan kesalahan ini sampai kita tidak punya alasan lagi untuk dia. Jadi kalau orang itu melakukan kesalahan mungkin mengambil sesuatu yang bukan haknya, coba kita cari alasan, oh mungkin dia butuh, mungkin dia ini, mungkin dia ini, mungkin dia ini, terus begitu terus sampai kita tidak ada suudon. Ya, sampai kita tidak ada suudon sedikit pun. Ya, dan ini juga digambarkan kok di dalam sebuah hadis yang sangat populer. Saya ingin sambung dulu dengan satu kisah Bapak Ibu. Dengan satu kisah yang kisah ini ada hubungan eratnya tentang bagaimana cara Allah mengajarkan kasih sayang kepada kita. Pernah suatu waktu dalam sebuah hadis, Rasulullah Muhammad SAW bersama para sahabat setelah melakukan peperangan. Ya, setelah melakukan sebuah peperangan, Rasulullah dan para sahabat ini menunggu tawanan perang, rombongan tawanan perang. Ya, singkat cerita, tawanan perang itu tibalah di hadapan Rasulullah. Ada peristiwa menarik ketika rombongan tawanan perang ini datang di hadapan Nabi. Menariknya di mana? Di antara tawanan perang itu ada seorang wanita yang menangis. Ya. Kita tahu Nabi Muhammad memiliki akhlak yang luar biasa. Ketika ada seseorang sedih, beliau langsung bergejolak. Ya, jangan sampai, walaupun itu tawanan, jangan sampai tawanan yang dilakukan, apa seseorang yang ditawan oleh kaum muslimin setelah perang, itu mereka merasa terdolimi. Kemudian Rasulullah mencari informasi, ternyata perempuan itu menangis karena kehilangan bayinya. Ya, seorang perempuan itu kehilangan bayinya, sehingga menangis begitu luar biasa. Ya, ibu-ibu, sudah gini aja bu, gak usah kehilangan bayi. Ibu-ibu lahiran, kemudian panjenengan sudah boleh pulang, bayinya masih harus di rumah sakit. Itu di hati gimana itu? Sedih tidak, Bu? Itu kita tahu loh posisi bayi kita di mana. Dan itu pernah saya rasakan, Pak, di anak pertama saya. Anak pertama kami itu lahir normal, Pak. Normal di bidan. Tapi di hari akikoh, mau tidak mau anak saya harus opnam. Ya, tahu sendiri harganya kan ya ugal-ugalan di Bekasi lahirnya. Ya, luar biasa, habis wah banyak sekali lah. Ya, bagi panjenengan mungkin mboten kahatane, bagi saya banyak. Ya. Dan yang lebih menyakitkan lagi, ya kita bukan menyalahkan takdir ya, yang lebih menjadikan hati kita itu merasa sangat luar biasa bergejolaknya itu masuk rumah sakitnya pas akikoh, Pak. Jadi orang jenguk akikoh, orang jenguk untuk ke rumah kami di hari akikoh itu tujuan orang-orang jenguk apa? Amunan. Oh, tujuan bapak ibu membesuk seorang wanita habis melahirkan niku sing digoleki ibuke napa bayine? Kok iso bapake ya? Niki kok kula salah dengar mboten nggih? Bener. Nah, begini Bapak Ibu, mayoritas di antara kita kalau ada informasi lahiran itu pasti yang kita cari pertama bayinya. Dan waktu itu orang pada besok tanya, lah bayinya mana? Dan ternyata bayinya di rumah sakit. Itu ya kak saya sebagai seorang laki-laki ya jenenge wong lanang nggih, ameh nangis ning ngarepe tamu kan ya rada isin. Tapi kan harniku lah lagi mbledos. Ya, sulit Pak. Menghadapi situasi seperti itu sangat sulit. Ya, sangat sulit. Tapi sebenarnya Bapak Ibu kalau kami boleh memberikan sedikit tambahan ya tentang masalah adab menjenguk orang lahiran. Itu sebenarnya yang paling bagus kalau ibu-ibu menjenguk seorang perempuan lahiran, itu yang ditanya jangan bayinya mana. Yang ditanya keadaan dan kabarnya yang pertama kali itu adalah ibunya yang melahirkan. Karena banyak kasus baby blues itu bukan karena faktor-faktor sebelum melahirkan. Tapi ternyata itu banyak faktor baby blues seorang ibu itu karena ketika banyak orang yang menjenguk dia tapi dia tidak dianggap. Padahal yang merasa kesakitan ibunya. Ngoten nggih Bu nggih. Semoga kesalahan ibu diampuni sama Allah nggih. Lah mau malah goleki bapake mau. Ora ana hubungane niku goleki bapake niku. Niki wae sing jawab wae nggih sadar to. Semoga sadar nggih semoga. Nah ini Bapak Ibu ya, artinya di kondisi situasi yang seperti itu saja kita sulit sekali menerima keadaan. Apalagi seorang ibu ini kehilangan bukan di rumah sakit. Jenengan bisa bayangkan seberapa beratnya perempuan ini untuk menahan hatinya untuk tetap bisa pasrah dengan keadaan. Ya, singkat cerita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat diperintahkan untuk mencari bayi itu dan qadarullah ketemu. Setelah bayi itu ditemukan, bayi itu diberikan kepada ibunya. Setelah diberikan kepada ibunya, Masya Allah, tangisannya tetap ada, tapi hatinya berbeda. Sebelum dipertemukan tangisan kesedihan, setelah ditemukan menjadi tangisan kebahagiaan. Kemudian Rasulullah yang melihat peristiwa itu, Rasulullah tanya kepada para sahabat, kira-kira dengan situasi yang kita lihat ya, melihat ada seorang ibu kehilangan bayi dan dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira dengan kebahagiaan ibu itu, ya, apakah mungkin ibu yang dipertemukan dengan anaknya tadi rela, ya, waladaha finnar. Apakah rela seorang ibu yang baru dipertemukan dengan anaknya ini, ketika ibu diperintahkan untuk memasukkan anaknya ke kobaran api, apakah ibu itu rela? Rela tidak? Tidak mungkin. Kenapa? Karena saking besarnya kasih sayang seorang ibu kepada seorang anak. Kalau kepada suami sayang enggak, Bu? Sayang enggak, Bu? Lebih sayang istri. Lebih sayang suami atau anak, Bu? Enggak boleh milih dua-duanya. Kira-kira lebih condong mana? Biasanya anak. Kalau ibu, saya punya satu cerita. Tapi ampun kesinggung nggih. Ini kesinggung nggih mboten napa-napa jane. Ada dokter yang baru viral hari ini, yang terkenalnya soft spoken, dokter Gia. Yang viral nih di sosial media, di YouTube-YouTube. Dokter Gia itu kan seorang spesialis, apa itu namanya, cuci darah nih gue, Pak. Kenapa? Ginjal. Beliau itu pernah mengatakan, ketika ada suami istri yang sakit istrinya, kemudian suaminya dipanggil sama dokter Gia. Pak, jikalau ada kemungkinan terburuk, istri panjenengan harus melakukan donor ginjal, dan kebetulan ginjal panjenengan cocok, kira-kira jenengan rela tidak untuk mendonorkan ginjal Anda? Kata dokter Gia, seorang suami mendengar pertanyaan itu 100% langsung mengatakan siap. Tapi berbeda ceritanya kalau yang sakit suami. Ibu-ibu ya guyang-guyun apa, Bu? Suaminya sakit, istrinya dipanggil, ibu, jikalau ada kemungkinan terburuk, suami panjenengan harus melakukan ini itu, kira-kira ibu siap enggak untuk mendonorkan ginjalnya? Kata dokter Gia, siap, tenang nih lho, Bu. Kata dokter Gia, hanya 50% yang mengatakan siap, yang 50% mikir-mikir. Pak, kita sebagai laki-laki, Pak, minum air putih yang banyak ya, Pak ya. Makan sehat, olahraga, karena kalau kita sakit belum tentu istri kita membantu kita. Siap, Bang, ya? Ya. Pokoknya jangan mengandalkan istri lah. Jenengan apa ngoten to, Bu? Jane nggih mboten to tiyang mriki to. Ya, semoga saja tidak. Nah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ketika pertanyaan itu dijawab, tentu tidak mungkin ya Rasulullah, mana mungkin seorang ibu berkenan atau mau melemparkan anak yang baru ditemukan kepada kobaran api, enggak mungkin. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Kata Rasulullah, demi Allah, ya, Allah itu lebih mencintai hambanya daripada cintanya seorang ibu kepada anaknya. Walaupun seorang hamba itu seringkali melakukan dosa atau seringkali hamba itu mengecewakan Allah. Kalau saya boleh tanya jujur, Bapak Ibu, kulolan panjenengan sami ini termasuk orang yang sering mengecewakan Allah atau tidak? Sering ya? Kita seringkali mengecewakan Allah. Kita seringkali diberikan peringatan sama Allah tidak peduli. Itu kita banget itu sebagai manusia. Dan itu memang tabiatnya kita. Imam Ibnu Abbas ini pernah menyampaikan di dalam kaidah tentang masalah manusia. Sumial insanu insanan innaha uhida ilaihi fanasiya. Kata Imam Ibnu Abbas, kenapa manusia itu di dalam Al-Quran banyak dibahasakan dengan al-insan? Karena manusia itu seringkali berkomitmen, mereka itu mengingkari apa yang menjadi komitmennya. Itu manusia. Seringkali kita berjanji untuk tidak mengulangi, tapi ternyata mengulangi. Seringkali kita berjanji kepada pasangan kita, seringkali kita mengingkarinya. Seringkali kita berjanji di dalam hal-hal sepele, tapi karena perkara itu sepele, akhirnya itu kita ingkari. Itu kita sekali, Bapak Ibu. Ya. Nah, tapi Allah itu sangat mencintai kita, walaupun kita di tengah-tengah kepungan kemaksiatan yang kita lakukan. Sudah sehitam itu hati kita, sudah sebusuk itu diri kita, tapi Allah tidak menganggap kita busuk selagi kita tidak mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis qudsi juga disampaikan, jikalau ada seorang hambaku, ya datang kepadaku tanpa membawa kesyirikan, tidak pernah melakukan kesyirikan, walaupun dosanya itu setinggi awan di langit, walaupun dosanya itu seluas samudra, apa kata Allah? La ubali. Aku gak peduli. Aku tidak peduli sebanyak dan setinggi apapun dosa yang dilakukan oleh hambaku, selagi dia datang tulus untuk meminta kepadaku ampunan, selagi dia tidak syirik, aku akan ampuni. Ya. Kasih sayang Allah sebesar itu, Bapak Ibu. Maka mari kita mencoba untuk memahami, ternyata Allah itu sudah, tanpa kita sadari, Allah itu ternyata sudah memberikan kesempatan kepada kita berkali-kali. Jikalau rumusnya Allah, siapa yang bermaksiat akan langsung dihukum, kira-kira kita masih hidup atau tidak? Tidak. Ya, hadis qudsi mengatakan, innallaha kataba kitaban qabla ayyukhlaqa khalqa inna rahmati sabaqat ghadabi fahuwa maktubun fauqa arsyihi. Ya, sesungguhnya Allah itu punya satu tulisan. Yang tulisan itu Allah tulis sebelum Allah menciptakan makhluk, sebelum Allah menciptakan alam semesta, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa. Allah sudah menulis tulisan ini. Saking pentingnya tulisan ini, fahuwa maktubun fauqa arsyihi. Saking pentingnya tulisan ini diletakkan oleh Allah di atas arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang sangat populer, Bapak Ibu mungkin sudah berkali-kali mendengar ini. Tulisannya sepenting apa toh? Sepanjang apa? Tidak panjang, pendek. Kata Allah, inna rahmati, sesungguhnya rahmatku, sabaqat, telah mendahului ghadabi, murkaku. Rahmatnya Allah lebih dipilih daripada menghukum kesalahan seorang hamba. Allah lebih memilih menunggu dan memaafkan daripada cepat-cepat menghukum. Ya. Maka kalau misal rumusnya siapa yang bermaksiat langsung dihukum sama Allah, habis kita Bapak Ibu. Misal, barang siapa yang ghibah, maka dia akan bisu, gitu misal. Masih bisa ngomong kita? Nggak bisa. Tapi kok kita rasa lebih baik begitu ya daripada kita ngomong tapi ghibah. Ya. Kenyataannya Allah masih membiarkan kita, Pak. Masih memberikan kesempatan pada kita. Misal pun kalau ada aturan, barang siapa yang melihat keharaman, dia akan buta. Mungkin kita hari sudah tidak bisa tampak lagi itu penglihatan kita. Ya, ini menjadi satu renungan penting, Bapak Ibu. Ternyata, kasih sayang Allah kepada kita sebesar itu. Bahkan lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ya. Dan terkadang, mohon maaf, dan terkadang caranya Allah untuk memperingatkan kesalahan kita itu sesuatu yang datang kepada kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, bahkan sesuatu yang kita benci. Kami ingin memberikan satu contoh. Kami punya satu kisah nyata. Ada seorang anak muda, Bapak Ibu. Anak muda ini ya baru proses lah untuk hijrah. Beliau ini dulu ahli maksiat. Apapun yang pernah dia lakukan, zina pernah, ya pacaran, lah kok pacaran, zina we tahu apa meneh, pacaran, mabuk dan sebagainya. Dia itu cerita, bukan dia cerita deh, saya tanya, karena si anak ini secara dohir, secara tampak itu, secara langsung itu, beliau itu tampak cakep, ganteng, wonge putih, dhuwur, rambutnya api, pokoknya bagus lah nek karo kula yo kaduan. Ya, yo gerbedane kula menang wis payu ngoten mawon. Ya, bagus. Tapi masalahnya baguse tiyang niku cuman kalau pas tutup mulut, pas mingkem. Dadi nek mangap sithik ngoten gantenge niku 50% ilang. Mergo napa? Gigi tengah dua atas itu ompong. Saya penasaran, Mas, kok gigimu itu ompong tuh kenapa? Ngapa tuh? Masuk untungmu ompongnya apa lagi culture-nya ngono kula ngoten. Ya mboten Ustaz, ini karena kecelakaan. Beliau cerita. Beliau itu pernah kecelakaan 3 kali. Pernah kecelakaan 3 kali dan semua penyebabnya karena mabuk. Kecelakaan pertama jedar opnam 2 sampai 3 hari, saya lupa antara 2 atau 3 hari. Kecelakaan kedua opnam sampai 1 minggu, kecelakaan ketiga, kecelakaannya di mana? Di dekat tempat saya, Pak, di daerah Bekunang. Itu sampai hampir 2 pekan. Kecelakaannya penyebabnya karena mabuk, dan setelah kecelakaan opnam. Ya. Niku nek panjenengan sing dadi tiyang niku pun wayahe sadar napa dereng? Sudah diberi kesempatan 3 kali niku tesih mendemleh mboten nek cara panjenengan. Kudune kan sadar nggih. Tapi anak ini ketika kami tanya, ketika kita ngobrol, lak saiki wis ora mendem to Mas, kula ngoten nggih. Alhamdulillah Ustaz, nek riyen-riyen niku kula seminggu bisa 4 sampai 5 kali Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, sekarang niku namung seminggu sepindah. Masih mabuk seminggu sekali, Pak. Niku nek jenengan ketemu wong ngoten niku jenengan kapakne weh. Kula gregeten, Pak, demi Allah. Sampai-sampai saya itu pernah ngechat sama dia tuh, saya chat. Bahkan saya punya nomornya, saya pernah telepon. Jam berapa ya? 11 atau setengah 12 malam saya telepon. Mas, posisi ngoten. Ini cah nom. Niki nembe ten, "He Ustaz. Lagi ngopo? Ya kare rencang-rencang." Kula iseng, coba fotonan kowe ngombe apa? Tak matikan di foto, cekrek sing dikirim niku gelas es teh yang sudah habis setengah. Oh ya wis, lanjutkan. Let setengah jam, si anak ini tiba-tiba ngirim emotikon nangis. Nangis. Ngapa Mas kok nangis, Mas? Ngapunten Ustaz, niku wau kula ngapusi, asine niku wau kula bibar mendem. Pripun Pak nek ngoten niku, Pak? Sampai dia itu cerita. Ketika opnam yang ketiga, orang opnam itu bisa mendengar enggak siapa yang berbicara di sampingnya? Bisa. Sampai dia ini ngomong, "Ustaz, sampai ibu saya itu ketika saya opnam, ibu saya bilang begini, 'Ya Allah, ambil saja anak saya, ya Allah, saya ridho.'" Saking judeke si ibu ini. Terus saya tanya, "Lah, terus setelah ngerti kowe tangi piye ibumu?" "Ya rodok gelo, Ustaz." Gak kecewa. Saya jadi berpikir, Bapak Ibu, caranya Allah menjadikan anak itu kecelakaan itu kan caranya Allah untuk supaya balik lagi. Dan dia opnam masih bisa bangun. Sampai saya gini kan, "Mas, kowe nek pisan kas mendem, kecelakaan, opnam, bumbuan balik apa ora nyawam?" Saya sampai bilang begitu. Saking apa ya, Pak ya? Saking kita ini harus pakai cara apa Allah mengingatkan kita supaya kita kembali sama Allah. Allah itu serahmat itu, sesayang itu, secinta itu sama kita, Bapak Ibu. Tapi sayangnya, bodohnya kita enggak peka terhadap caranya Allah menunjukkan cintanya kepada kita. Nah, itu kita itu. Ya, maka Bapak-bapak termasuk kalau kita hari ini mungkin sering sakit atau kita punya bisnis kok tiba-tiba Allah gagalkan. Ya bisa saja itu caranya Allah untuk membersihkan apa yang menjadi kotoran di dalam hati kita supaya kita tidak terlalu cinta dunia. Sehingga dunia ini Allah hambat. Ya, karena memang Allah kalau sudah cinta sama hambanya itu Masya Allah. Allah akan jadikan kemudahan untuk amal soleh. Dan Allah akan jadikan sulit dia untuk melakukan keburukan-keburukan itu. Ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya. Karena kata inna rahmati sabakot ghadabi. Yang Allah letakkan saking pentingnya ayat. Saking pentingnya hadis ini, tulisan ini. Allah letakkan di atas arsnya Allah. Ini memiliki makna. Ya, di beberapa literasi yang pernah kami baca itu, rahmatnya Allah mendahului murkanya Allah ini apa? Ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala melihat seseorang hamba ini melakukan kesalahan, maka Allah akan melihat. Allah menunggu kira-kira pelaku dosa ini ahli istighfar atau tidak. Kalau seorang hamba ini pelaku maksiat ini ahli istighfar, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Tapi kan tidak semua pelaku dosa ahli istighfar. Maka Allah akan menunggu. Kalau dia tidak ahli istighfar, Allah tak pakai kesempatan yang lain. Kesempatan kedua, Allah akan melihat orang ini punya amalan istimewa atau tidak. Amalan istimewa ini apa? Amalan yang dia rutin lakukan walaupun tidak banyak. Amalan-amalan yang bisa kita jadikan amalan andalan. Kalaupun ini juga tidak ada, Allah kasih kesempatan ketiga. Allah akan uji orang ini sabar atau tidak. Kalau orang ini sabar, Allah akan ampuni. Baru kalau Allah tidak menjumpai orang itu ahli istighfar, Allah tidak menjumpai orang ini ahli ibadah, Allah tidak menjumpai orang ini sabar ketika menghadapi ujian, baru Allah akan menunggu dia nanti dihisab untuk dimasukkan ke nerakanya Allah. Dan Allah memasukkan seseorang hamba muslim ke nerakanya Allah, itu bentuk rahmatnya Allah supaya dia bisa diangkat masuk ke dalam surga. Ya. Maka Allah itu sedetail itu melihat kita di dalam kesalahan-kesalahan kita. Maka tidak ada seseorang pelaku dosa yang tidak ada kesempatan untuk kembali niku mboten enten. Ya. Bahkan kami pernah safar, Pak, sama beberapa anak-anak muda. Anak-anak muda itu tiba-tiba tanya beberapa pertanyaan, dan anak-anak muda ini biasanya enggak ikut kok tiba-tiba ikut. Ternyata mereka itu menceritakan keluh kesahnya. Ada yang pertama menceritakan begini, Ustaz, saya ini kira-kira kalau tobat, saya diampuni enggak ya Ustaz? Dosa-dosa saya. Lah dosamu ki apa? Apa ora salat? Nggih Ustaz. Saya itu salat hanya Jumatan Ustaz. Loh, kenapa begitu? Karena kata Nabi kalau tidak Jumatan 3 kali itu kita jadi kafir. Lah rumangsamu nek ora subuh, dhuwur, asar, maghrib, isya aman dirimu. Ya itu pertama. Terus kenapa Mas kok kamu gak salat? Aku ki rumah kula niku sulit sekali Ustaz salat. Apa yang pernah kamu lakukan? Dia bilang, "Saya itu Ustaz pernah memukul ibu saya sampai bonyok ibu saya sebanyak 3 kali, matanya sampai hitam 3 kali. Itu kira-kira saya masih diampuni enggak dosanya ya Ustaz?" Ada lagi satu lagi, "Ustaz, saya juga mau menceritakan itu Ustaz." "Loh, kamu dosamu apa? Yo ngamplengi mbokmu lho ngoten iki." "Tidak Ustaz, kalau saya itu pernah berzina dengan 14 wanita yang berbeda, yang 5 hamil." Coba bayangkan, Pak. Saya baru sadar ternyata permasalahan anak muda sekarang separah itu. Itu kejadian belum lama, Pak. Tahun ini. Cerita itu muncul tahun ini. Ya. Orang berzina di mana-mana. Kemudian ada orang yang Masya Allah sama orang tuanya sebegitu beraninya. Belum lagi kita hari ini ditampakkan dengan permasalahan LGBT. Masya Allah. Boti itu loh. Ya hari ini Masya Allah banyak sekali orang yang mengatakan hargai mereka. Lah piro regane? Ya, hargai mereka, itu pilihan mereka. Masya Allah, ngapunten Bapak Ibu. Ya. Orang yang memiliki karakter, seorang laki-laki yang memiliki karakter ke perempuan-perempuan itu bukan fitrah. Fitrahnya manusia itu kalau enggak laki, perempuan sudah, enggak ada pilihan ketiga. Kok sampai ada influencer terkenal mengatakan hargai mereka. Mereka juga berhak untuk mendapatkan perdamaian. Sampai ada yang mengatakan, saya ingat betul nih ada seorang influencer, ya komika terkenal. Dia mengatakan, saya itu sedih kalau melihat kaum LGBT di Indonesia. Mereka dipersekusi. Saya ingin bilang kepada mereka, pergilah ke Amerika supaya bebas. Ya lu ngakono, alhamdulillah malah no. Gitu bu ya? Insyaallah. Boten. Sopo jame mo. Nah. Saya itu pernah Bapak Ibu, ternyata kasus-kasus anak laki-laki yang memiliki sifat kecewek-cewekan ini ternyata faktornya banyak. Salah satunya nggih. Ini saya harap tidak menyindir siapapun khususnya para bapak-bapak. Saya pernah ngisi di salah satu MTS. Yang di situ saya perhatikan pas saya ngisi itu, Pak, ada seorang laki-laki, murid laki-laki duduk di paling depan. Dia ngelihat saya itu koyo tertarik kali kula ngoten lho. Jadi jenengan ngertos wong tertarik ta? Jadi bibir bawahnya itu digigit. Mboten sak kula contone nggih. Mengke gila jenengan. Ya. Kula bingung iki. Kula sampe enggak berani lihat itu anak itu. Iki anak iki enggak beres iki. Setelah selesai, saya ketemu sama guru BK. "Pak, mohon maaf, Pak. Tanpa mengurangi rasa hormat kami, saya pengen tanya satu hal, Pak. Tadi kok saya lihat ada seorang santri, bukan santri ya, ada seorang murid yang dia kok gelagatnya agak aneh, Pak." Terus beliau cerita, "Oh iya Ustaz, saya tahu maksud panjenengan. Itu namanya ini, rumahnya di sini. Kenapa bisa demikian? Faktornya satu. Si anak ini deh, ini kan kasusnya banyak nih. Si anak ini faktornya satu. Apa? Fatherless. Dia punya bapak, tapi bapaknya kayak gak ada. Jadi di rumah itu karo ibu terus. Jadi tidak ada keberanian, tidak ada jalannya itu ya. Kenapa niku bahasane niku? Melambai. Karena yang dia lihat itu adalah hanya ibunya. Bapaknya hidup, Pak. Bapaknya ada di rumah, tapi tidak mengajarkan nilai-nilai ke laki-lakiannya itu. Ya. Bahkan ya itulah kasus-kasus sangat banyak lah kalau kami ceritakan tidak akan ada ujungnya. Tapi hari ini yang jelas masalah kita di kalangan umat ini luar biasa banyak. Ya, dan anak muda hari ini PR kita sangat luar biasa. Ya. Dan ternyata kalau Allah itu sudah memberikan kesempatan kita untuk berubah, itu Allah bebas dengan cara apapun. Kalau si anak muda tadi, caranya Allah berikan kecelakaan. Tapi ya masalahnya pengen telu loh dadaan. Harusnya kan sekali jedar opnam, tobat kan harusnya begitu kan? Ya. Harusnya begitu, tapi ternyata kembali lagi sampai 3 kali. Tapi alhamdulillah hari ini sudah tidak mabuk sama sekali. Ning sholatnya cik bolong. Terus gak apa-apa. Ya, alon-alon pelan-pelan. Ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Itu gambaran yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Bahwasanya rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, cintanya Allah telah mendahului murkanya Allah. Maka kita juga harus demikian. Kalau ada masalah, ada orang masalah sama kita, dahulukan memberikan maaf. Jangan terlalu cepat untuk membalas. Itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Ya. Saking pentingnya Allah letakkan tulisan ini di atas arsy-Nya Allah. Panjenengan bapak-bapak saya yakin punya sertifikat rumah. Punya, Pak? Sertifikat tanah punya? Nah, jenengan kalau nyimpen sertifikat-sertifikat berharga ngoten niku di lemari itu di atas, tengah atau bawah? Atas atau nggih? Atas. Tapi enten jamaah kula niku kula tanglet ngoten niku jawabnya mboten atas. Dan jenengan nyimpennya ten pundi, Pak? Ten BRI jare. Ya memang aman. Ini kan stres. Aman yang stres. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kami ingin sambung dengan satu kisah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini merupakan bentuk cinta dan kasih sayangnya Rasulullah kepada sesama manusia. Ya, supaya kita punya gambaran bagaimana cara kita untuk bisa memuliakan sesama manusia. Terlebih lagi orang-orang yang lemah. Ya, terlebih lagi orang-orang yang lemah. Ada sebuah kisah yang menyentuh, yang sangat menyentuh. Pernah suatu waktu setelah sholat Idul Fitri, ya, di Madinah itu ada, setelah sholat Idul Fitri, ya, setelah Idul Fitri, Rasulullah melihat ada seorang anak kecil yang dia tidak bermain sebagaimana kawan-kawannya yang lain. Dia hanya merenung, dia hanya melihat, dan pakaian anak ini tidak baru. Rasulullah melihat peristiwa itu, Rasulullah datang itu anak. Kemudian tanya kepada anak itu. Dan ternyata anak itu tidak tahu bahwa yang dihadapannya adalah Rasulullah. Rasulullah bilang, "Wahai anakku, kenapa engkau tidak mau bermain dengan kawan-kawan?" Kurang lebih begitu. Kenapa pakaianmu tidak baru, bla bla bla, ditanya sama Rasulullah. Kemudian anak ini dengan lugunya menjawab, "Wahai paman, bukannya saya tidak mau bermain, bukannya saya tidak mau berpakaian dengan pakaian yang baru, tapi karena memang saya enggak punya." Rasulullah menimpali, "Loh, kemana bapakmu?" Kata anak ini, "Wahai paman, bapak saya telah meninggal syahid di medan perang ketika ikut berperang bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Niku nek panjenengan menjadi Nabi Muhammad, apa yang jenengan lakukan, Pak? Hah? Akan dipeluk tuh anak? Diangkat enggak jadi anak? Diangkat enggak jadi anak? Rasulullah mengatakan, "Wahai anakku, ridhokah engkau aku menjadi bapakmu? Ridhokah engkau Aisyah menjadi ibumu? Ridhokah engkau Hasan Husain menjadi saudara laki-lakimu? Dan ridhokah engkau Fatimah menjadi saudari perempuanmu?" Anak ini baru sadar, oh ternyata yang dihadapannya adalah Rasulullah Muhammad. Dan anak itu mulai detik itu menjadi anak yang paling bahagia menjadi anak yang paling murah senyum, menjadi anak yang paling gembira di antara anak-anak yang lain. Ya. Artinya Rasulullah itu sangat peduli Bapak Ibu dengan kondisi umatnya. Maka kulolan panjenengan sami juga diminta untuk peka terhadap situasi di masyarakat. Ya, maka jadi orang muslim itu tidak hanya soleh, tapi juga muslim. Ya. Jangan mengandalkan pemerintah, enggak akan selesai masalah-masalah umat ini. Loh, kan faktanya begitu kan? Faktanya begitu. Kita mau mengandalkan pemerintah, enggak akan selesai. Kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia ini harus ikut andil. Panjenengan bisanya apa? Ikut andil. Ya. Kalau pemerintah semua menyantuni anak-anak yatim yang ada di muka bumi di Indonesia ini, enggak mungkin mampu. Ya, enggak akan bisa. Negara kita tidak sebersih itu, Pak, Bu. Ya. Tapi kita yang ada di sekitar anak-anak yatim ini, kita sikapnya bagaimana? Kita biarkan mereka dengan apa ketelantarannya mereka, kita biarkan dan kesusahan mereka, atau kita bisa bantu? Bahkan kata Nabi, ana wakafilul yatimi fil jannati hakada. Kedudukanku dan orang yang memberikan kebahagiaan, penyantun anak yatim di surga akan seperti ini. Artinya kedudukan seorang yang memberikan santunan kepada anak yatim dan Rasulullah, tidak ada jeda dan tidak ada tabir antara dirinya dan Rasulullah. Bahkan beberapa ulama itu memberikan satu penjelasan, bahkan penyantun anak yatim itu memiliki kemungkinan bisa satu surga bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak bisa kita sampaikan semua kepada pemerintah yang memiliki kuasa di dalam negara ini, enggak bisa, Pak. Kita harus bantu mereka, Pak. Kita harus ikut andil. Ya. Panti-panti asuhan hari ini, Pak. Mohon maaf, Ge, saya ingin buka sedikit. Panti asuhan yang hari ini ada di Solo Raya, mereka semuanya kekurangan. Jenengan silakan cek. Silakan cek di panti asuhan terutama yang kami temui ya. Di panti asuhan, panti asuhan yang di situ muslim, pengelolanya muslim. Hampir semua rata-rata kekurangan. Pengeluarannya misal 1 bulan 30 juta, itu pemasukannya setengah itu alhamdulillah. Artinya kan kita hari ini yang diberi kecukupan sama Allah, kita kemana? Padahal Rasulullah sendiri memberikan satu informasi penting bahwasanya orang-orang yang memberikan kebahagiaan, orang-orang yang memberikan senyuman kepada, yang menjadikan anak yatim itu senyum, maka kita mendapatkan sebuah kehormatan untuk bisa bersama Nabi Muhammad di dalam surga. Itu bentuk rahmat kasih saya. Ya, contohnya sangat banyak sekali. Entah yang dicontohkan sama Nabi langsung atau dicontohkan oleh para ulama. Ya, terakhir deh. Imam Hasan Al-Basri, ini kisah yang sangat sering disampaikan oleh para guru-guru kita. Imam Hasan Al-Basri itu adalah seorang ulama yang sangat luar biasa ketika menghadapi sebuah fitnah perilaku buruk masyarakat. Beliau itu pernah di rumah mendengar informasi yang disampaikan oleh pembantunya bahwa di pasar itu ada masyarakat yang mereka menyebarkan fitnah atas nama Imam Hasan Al-Basri, dan itu salah dan itu dusta. Kabar itu sampailah ke telinga Imam Hasan Al-Basri yang dibawa oleh pembantunya tadi. Niku nek cara panjenengan sebagai Imam Hasan Al-Basri diparani napa mboten, Pak? Parani mboten? Pembantunya bilang, "Pak, tadi aku di pasar ketemu sama orang. Orang ini memfitnah Anda, menyampaikan kepada seluruh orang di pasar bahwa Anda ini begini begini begini, padahal itu faktanya tidak." Itu nek cara panjenengan nesu napa legowo? Parani mboten? Parani ngejak uang mboten? Nek dhewe kan gak mungkin wani ya. Ya. Nah. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Wahai pembantuku, kamu enggak usah khawatir dengan kondisi itu. Sekarang kamu pergi ke belakang. Di belakang ada satu karung isinya kurma terbaik yang aku punya. Kamu silahkan panggul itu kurma, satu karung, Pak. Kamu bawa ke pasar, tapi jangan engkau jual. Lantas untuk apa? Sampaikanlah kepada mereka yang memfitnahku bahwasanya satu karung kurma ini adalah hadiah bagi mereka dari Hasan Al-Basri." Ada enggak di sini, Pak, yang didolimi malah ngasih hadiah. Kalau ada saya dolimi sekarang nih, ya. Sulit Pak, memaafkan aja sulit, apalagi memberi hadiah. Ini diberi hadiah Pak, Bu, diberi hadiah itu orang. Ya. Pembantunya tidak terima dengan apa yang dilakukan Imam Hasan Al-Basri. Anda ini gimana Imam? Anda ini didolimi, Anda difitnah, tapi kenapa Anda memberikan hadiah? Make sense atau tidak? Enggak nyambung Pak. Orang didolimi, kok beri hadiah? Buatan nyambung. Tapi perhatikan jawaban Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, wahai saudaraku, salahku di mana? Salahku di mana kalau aku memberikan hadiah kepada orang yang mendolimiku? Sambung beliau, salahku di mana? Kesalahanku apa ketika aku memberikan hadiah kepada orang yang sudah mengirimkan banyak pahala kepadaku? Salahku di mana? Aku memberikan hadiah kepada orang-orang yang memberikan pahala kepadaku. Bapak Ibu, kalau kita hari ini termasuk orang yang terfitnah, orang yang didolimi, orang yang dipersekusi, orang yang dibicarakan keburukan kita pada itu salah, ataupun kalaupun benar itu juga salah, maka kita diperintahkan untuk tetap tenang. Jangan gegabah, jangan terus kita mengambil sikap yang terlalu berlebihan. Maafkan mereka, kalau perlu dikasih hadiah mereka. Ya, kasih hadiah, nanti suwe-suwe kok isin dhewe. Ya. Kalau kita selalu didolimi terus, kita kasih hadiah, bisa saja yang awalnya musuh bisa berubah menjadi kawan. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum Bapak Ibu. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Intinya mari kita memahami ternyata cara kita untuk mendapatkan cintanya Allah dan para malaikat begitu banyak. Salah satunya adalah sifat kasih sayang. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang memiliki sifat kasih sayang akan disayang oleh Yang Maha Penyayang. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-25, yaitu duduk di majelis zikir, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang tugasnya berpatroli di jalan untuk mencari orang-orang yang berzikir. Apabila mereka mendapati suatu kaum berzikir kepada Allah, mereka saling menyeru, kemarilah kalian untuk memenuhi kebutuhan kalian. Para malaikat datang dengan mengerumuni orang-orang yang berzikir itu dengan sayap mereka sampai ke langit dunia. Allah bertanya kepada para malaikat itu, sedangkan dia lebih mengetahui daripada mereka, apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku itu? Para malaikat menjawab, mereka mengucapkan tasbih, takbir, tahmid, dan memuliakan engkau. Allah bertanya, apakah mereka melihat aku? Para malaikat menjawab, tidak, demi Allah, mereka tidak melihat engkau. Allah Ta'ala bertanya lagi, bagaimana keadaannya jika mereka melihat aku? Para malaikat menjawab, jikalau mereka melihat engkau, pasti mereka akan lebih kuat ibadahnya dan lebih sungguh-sungguh memujimu, serta lebih banyak mengucapkan tasbih kepadamu. Allah bertanya, apa yang mereka minta dariku? Malaikat menjawab, mereka meminta surga kepadamu. Allah bertanya, apakah mereka sudah melihat surga? Para malaikat menjawab, belum, demi Allah, mereka belum melihatnya. Allah bertanya lagi, bagaimana keadaan mereka, seandainya mereka sudah melihatnya? Para malaikat menjawab, jikalau mereka sudah melihatnya, niscaya mereka akan lebih kuat hasratnya, dan lebih bersungguh-sungguh memintanya, serta lebih besar keinginannya. Allah Ta'ala bertanya, dari apa mereka memohon perlindungan? Para malaikat menjawab, mereka memohon perlindungan dari neraka. Allah bertanya, apakah mereka sudah melihat neraka? Para malaikat menjawab, belum, demi Allah, wahai Rabbku, mereka belum pernah melihatnya. Allah bertanya lagi, bagaimana keadaan mereka, andai kata mereka melihat neraka? Malaikat bertanya, seandainya mereka melihat neraka, niscaya mereka akan lebih cepat melarikan diri darinya, dan lebih besar rasa takutnya kepada neraka itu. Allah berfirman, aku menitahkan kalian untuk menyaksikan bahwa aku sudah mengampuni dosa mereka. Seorang malaikat dari sekian banyak malaikat itu berkata, di antara mereka ada si Fulan yang tidak termasuk dari kalangan mereka. Dia hanya datang ke majelis itu karena suatu keperluan. Allah berfirman, mereka adalah orang-orang yang duduk pada satu majelis yang tiada seorang pun yang celaka bila dia duduk bersama mereka. Pendengar, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bertutur dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari bahwa yang dimaksud dengan majelis zikir pada hadis ini adalah majelis yang mencakup zikir kepada Allah dalam berbagai zikir dan wirid yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, baik berupa tasbih, takbir, dan zikir lain selain kedua ucapan itu, termasuk juga membaca kitab Allah, doa untuk kebaikan dunia dan akhirat, pembacaan hadis Nabi, pengkajian ilmu syariat, dan dialog tentang itu semua. Pada hadis tersebut ada penjelasan bagi kita tentang besarnya keutamaan majelis zikir dan kemuliaan orang yang mengikutinya, sehingga Allah mengampuni dosa-dosanya. Wallahu ta'ala a'lam.

0: Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kesibukan dunia adalah kegelapan di hati, dan kesibukan akhirat membawa cahaya bagi hati.
1: Duhai kawan, pendengar, saatnya kita ikuti obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin.

0: awake dhewe ora termasuk wong sing kaya ngono kuwi ya, Jo ya.
1: Amin.
2: Duhai kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat.
4: Ada orang yang sholatnya sampai beribu-ribu rakaat tapi tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak tahu dalam hukum fikihnya. Dapat pahala atau tidak? Bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Diceritakan bahwa ada Abdullah bin Mubarak, dia menceritakan bahwa pada zaman beliau ada orang yang rajin beribadah sampai dia sudah pusing di kampung dia, dia tidak suka orang-orang kampung dia pun pergi keluar kampungnya, berada di satu goa, dia ambil sajadah dia beribadah kepada Allah. Selama 40 tahun dia beribadah kepada Allah, dia tinggalkan semua manusia. Maka Abdullah bin Mubarak mendengar ada seorang yang Masya Allah ahli ibadah, selama 40 tahun dia beribadah di tempat tersebut. Maka dia pun pergi. Abdullah bin Mubarak mendatangi orang tersebut, meminta doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui hamba Allah yang saleh. Itu bagus. Kalau ada hamba Allah yang saleh, minta doa, wahai syekh, wahai ustaz, wahai ahli ibadah, doakan saya supaya hati saya bersih. Minta doa daripada orang lain, itu bagus dan dianjurkan, sehingga seseorang tersebut mendapatkan kebaikan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka datanglah Abdullah bin Mubarak ke tempat orang tersebut, mengatakan, wahai syekh, doakan saya. Katanya, ya saya doakan. Kamu minta apa? Saya minta supaya hati saya bersih, didoakan oleh orang yang rajin ibadah tadi. Setelah banyak didoakan, maka Abdullah bin Mubarak ingin izin pulang. Ketika dia ingin izin pulang, Abdullah bin Mubarak melihat orang yang rajin ibadah ini menggunakan kalung. Bingung, itu yang kamu gunakan apa itu kalung? Dia katakan, wahai syekh, sesungguhnya ini ada rahasia saya. Apa? Saya ingin tahu. Ternyata ketika dibuka, ternyata dia mengalungkan di kepala dia, di dada dia, apa? Ada ujungnya itu bangkai tikus. Ditanya, kenapa kok ini anak aneh sekali, kayak anak-anak zaman now, bikin sensasi. Apa itu? Kenapa kamu menggunakan kalung daripada bangkai tikus? Dia katakan, kamu tidak tahu ceritanya, wahai syekh. Apa ceritanya? Dulu pertama kali saya datang ke sini, 40 tahun yang lalu, saya datang ke tempat goa ini, saya ingin beribadah di tempat ini, maka saya rapikan tempat ini. Ketika saya rapikan tempat ini, saya melihat ada tikus, maka saya bunuh, saya takut diganggu oleh tikus. Karena di tempat ini saya makan, di tempat ini saya tidur, di tempat ini saya sholat, maka saya bunuh tikus tersebut. Setelah beberapa lama dari pembunuhan tikus tersebut, datang di dalam pikiran saya, ya Allah, saya datang jauh-jauh dari tempat saya ke tempat ini untuk memuliakan makhluknya Allah. Lalu kenapa saya bunuh tikus ini? Saya menyesal dan saya bernazar dari waktu itu, maka saya tidak akan sholat kecuali membawa dia, supaya dia pun mendapatkan keberkahan daripada ibadah saya. Kata Abdullah bin Mubarak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahai fulan, apakah kamu tidak tahu kalau bangkai tikus bisa menjadikan itu najis, dan najis yang kamu bawa di dalam salat membuat kamu tidak sah salatmu? Dia katanya, oh memangnya najis ya? Blow-on lagi, tahu blow-on? Bahlul, tahu bahlul? Dia bilang, oh memangnya najis? Iya najis. Berarti sholat saya selama 40 tahun tidak sah. Bukan hanya sholat kamu tidak sah, tapi sholat wajib kamu wajib diqadha dan

pendengar, mengasingkan diri atau uzlah yang disyariatkan dan disunahkan adalah menjauhkan diri dari kejahatan dan para pelakunya, orang-orang yang banyak waktu kosongnya, orang-orang yang lalai, dan orang-orang yang senang membuat kekacauan. Dengan begitu, jiwa Anda akan selalu terkendali, hati menjadi tenang, pikiran selalu jernih, dan Anda akan merasa leluasa dan bahagia berada di taman-taman ilmu pengetahuan. Pendengar, sesungguhnya mengasingkan diri dari semua hal yang melalaikan manusia dari kebaikan dan ketaatan merupakan obat yang sudah diuji dan dibuktikan kemujarabannya oleh para ahli pengobatan hati. Pendengar, banyak cara untuk menjauhkan diri dari kejahatan dan permainan yang sia-sia. Di antaranya adalah mengisi waktu dengan menambah wawasan baru ke dalam akal pikiran, menjalankan semua hal yang sesuai dengan ketakwaan, dan tentunya banyak menghadiri majelis-majelis pertaubatan dan zikir, perkumpulan atau majelis yang terpuji adalah yang digunakan untuk menjalankan sholat berjamaah, belajar dan mengajarkan ilmu, atau untuk saling membantu dalam kebaikan. Maka dari itu pendengar, hindarilah majelis-majelis yang tidak jelas tujuannya dan tidak berguna. Wahai saudaraku, jaga kesucian kulit Anda.

tangisilah kesalahan Anda, jagalah lidah Anda. Semoga dengan itu rumah Anda dapat membahagiakan hati Anda. Perkumpulan yang liar, penuh hura-hura, merupakan serangan mematikan bagi jiwa dan ancaman yang membahagiakan keamanan dan kedamaian diri Anda. Melakukan hal itu berarti Anda telah bergaul dengan setan-setan pembisik desas-desus, penebar kabar bohong, peramal bencana dan petaka. Dan itulah Anda akan membuat mati 7 kali dalam sehari sebelum Anda benar-benar mati. Jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka. Surah At-Taubah 47. Pendengar, harapan saya satu-satunya adalah supaya Anda menjalani bagaimana kondisi Anda, tetap menyendiri di kamar Anda dan hanya keluar untuk berkata atau berbuat baik saja. Pada saat seperti itu, hati Anda akan benar-benar menjadi milik Anda, sehingga waktu dan umur Anda selamat dari kesia-siaan. Lidah Anda terhindar dari menggunjing atau ghibah, dan jiwa Anda bebas dari berburuk sangka. Barang siapa membiarkan dirinya hanyut dalam bualan-bualan kosong dan terseret dalam komunitas orang-orang yang tidak berilmu serta senang berbuat yang sia-sia, maka katakan kepadanya, selamat tinggal. Wallahu a'lam bishawab.

Pendengar, suatu ketika seorang ibu setengah baya pada sebuah pengajian rutin bertanya kepada ustadznya, Ustadz, bagaimana membangun romantisme dalam keluarga? Ya, pertanyaan yang membuat keringat sang ustadz mengalir deras, namun tetap mencoba untuk menjawab. Romantisme itu ketika malam tinggal sepertiga, seorang istri terbangun, ia berwudu, menunaikan sholat dua rakaat, lalu membangunkan suaminya. Sayang, bangun sayang, saatnya sholat. Maka mereka berdua pun tenggelam dalam khusyuk, sholat dan munajat. Romantisme itu ketika seorang istri mengatakan, sebentar lagi adzan subuh sayang. Lalu sang suami melangkah ke masjid, menunaikan tahiyatul masjid. Tidak ketinggalan ia menunaikan dua rakaat fajar. Maka ia pun menjadi pemenang, lebih baik dari dunia seisinya. Romantis itu ketika suami berangkat kerja, sang istri menciumnya sambil membisikkan mesra, hati-hati di jalan, baik-baik di tempat kerja saya. Kami lebih siap menahan lapar daripada mendapatkan nafkah yang tidak halal. Romantis itu ketika suami istri terpisah jarak, tetapi keduanya saling mendoakan di waktu duha. Ya Allah, jagalah cinta kami, jadikanlah pasangan hidup dan buah hati kami penyejuk mata dan penyejuk hati. Tetapkanlah hati kami dalam keimanan, teguhkanlah kaki kami di jalan kebenaran dan perjuangan. Ringankanlah jiwa kami untuk berkorban, maka mudahkanlah perjuangan dan pengorbanan itu dengan rezeki halal dan berkah darimu. Romantisme itu ketika suami sibuk kerja, saat istirahat ia sempat menghubungi istrinya. Mungkin satu waktu dengan menghadirkan suara, mungkin hari lainnya dengan WhatsApp dan SMS cinta. Apapun makanan di rumah makan, tak pernah bisa mengalahkan masakanmu istriku. Lalu sang istri pun membalasnya, masakanku tak pernah senikmat ketika engkau duduk di sebelahku, wahai suamiku. Romantisme itu ketika menjelang jam pulang kerja, sang suami sangat rindu untuk segera pulang ke rumah dan bertemu istrinya. Pada saat yang sama, sang istri merindukan belahan jiwanya tiba. Romantis itu ketika suami mengucap salam, sang istri menjawabnya disertai bertemu saling mendoakan. Istri mencium tangan suami dan suami mengecup kening istri, lalu saling mengecup pipi kanan dan kiri bergantian, saling mendoakan supaya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Romantis itu ketika suami tiba di rumah, istri menyambutnya dengan wajah cerah dan bibir mereka. Maka hilanglah segala penat dan lelah, beban kerja di pundak mendadak menghilang, terbang melayang. Romantis itu ketika syukur selalu menghiasi makan bersama. Meski menunya sederhana, nikmat begitu terasa, keberkahan pun memenuhi seluruh keluarga. Dan romantis itu ketika suami istri kompak mengajar anak mengaji, meski telah ada TPQ. Sang ayah dan ibu tidak berlepas diri dari tanggung jawab mencetak generasi robani. Kelak mereka lah yang mendoakan sang orang tua saat perpisahan selamanya telah tiba masanya. Dan romantis itu ketika sang istri tidak berat melepas suami keluar rumah untuk mengaji atau aktivitas dakwah, sebab sang istri ingin suaminya menjadi imam baginya, juga bermanfaat bagi Islam.

0: Suatu ketika dalam hidup ini, pasti kita pernah mengalami banyak sekali interaksi dengan beberapa orang yang suka mengomentari hidup yang kita jalani. Mulai dari orang terdekat kita, atau bahkan dari orang-orang yang hanya mengenal sedikit tentang kita. Komentar yang mereka ucapkan juga beragam, kadang positif dan tak jarang komentar negatif yang menyakitkan hati. Lalu apakah yang harus kita lakukan untuk menghadapi apa yang mereka ucapkan? Akankah kita diam saja atau bagaimana? Pendengar, pernahkah Anda mendengar sebuah cerita yang sangat masyhur? Dalam hal ini, suatu ketika ada seorang ayah dan anak menaiki keledai mereka menuju ke pasar. Saat bertemu orang-orang yang berada di sana, orang-orang itu berkata, "Kasihan sekali keledai kecil itu dinaiki oleh dua orang yang berat." Mendengar hal itu, sang ayah pun turun dan membiarkan anaknya yang menaiki keledai. Lalu orang-orang pun berkata, "Itu anak yang durhaka. Mengapa dia naik keledai sedangkan ayahnya berjalan menuntunnya?" Mendengar hal itu, sang anak pun turun dan meminta ayahnya untuk naik ke atas keledainya. Namun orang-orang lagi-lagi berkata, "Kasihan sekali anak itu. Ayahnya naik keledai sedangkan ia berjalan kaki menuntun keledainya." Setelah itu, sang ayah pun turun dan berjalan bersama anaknya sedangkan keledainya mereka tuntun berdua. Orang-orang pun kembali berkomentar, "Bodoh sekali mereka. Mereka punya keledai tetapi tidak menaikinya." Akhirnya, sang ayah pun berkata pada anaknya, "Nak, jikalau kamu menuruti apa kata orang, maka tidak akan ada habisnya." Nah, demikian pendengar. Begitu juga yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Jikalau hanya komentar orang yang kita dengarkan, maka semua itu tidak akan ada habisnya. Jangan selalu pedulikan apa kata orang. Terkadang kata-kata orang itu penting sebagai masukan dan bahan kita untuk evaluasi, introspeksi dan perbaiki diri. Namun tidak jarang pula ucapan mereka menjatuhkan dan membuat semangat kita menjadi luntur. Maka jangan terlalu dipusingkan apa kata orang. Hidup kita bukanlah untuk menjadi apa kata orang, tetapi kita adalah tokoh utama dalam kehidupan kita sendiri. Sebuah renungan tentang apa yang orang lain katakan oleh Ahmad Yusuf Abdurrahman.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM. Dengan syariah, hidup menjadi lebih indah.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternan siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
0: Pendengar, kita banyak tahu tentang kebaikan, bahkan kita sering ingin melakukannya. Tapi jujur saja, kita masih lebih sering gagal untuk menunaikannya. Seperti juga keburukan, kita tahu bahwa itu tidak boleh dilakukan, tetapi mungkin saja kita justru terdorong untuk melakukannya. Kita sering lepas kendali mengawal diri sendiri. sulit mengatasi kecenderungan yang berulang kali mengajak kepada suasana yang sebenarnya kita sendiri tidak ingin ada di dalamnya. Entahlah, seolah ada kekuasaan lain yang lebih kuat dalam membentuk dan mengendalikan diri kita. Itulah inti masalah yang kita hadapi, pendengar. Kita kerap gagal dan tidak mampu mengendalikan diri kita sendiri. Tepat seperti ungkapan orang-orang bijak, musuh kita adalah diri kita sendiri. Padahal kemampuan mengendalikan diri, menurut Rasulullah SAW, adalah parameter seseorang untuk bisa disebut kuat atau lemah. Orang yang kuat itu bukan orang yang menang dalam pertarungan, tapi orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Amru bin Ahtam, seorang ulama di kalangan tabi'in, menyebut orang yang mampu menundukkan nafsunya dengan istilah Asyaja'ur Rajul, atau orang yang paling berani. Ia pernah ditanya oleh Muawiyah radhiyallahu anhu, siapa orang yang paling berani? Amru bin Ahtam menjawab, orang yang bisa menolak kebodohan dirinya dengan sikap lapang dada yang dimilikinya. Dialah orang yang paling berani. Saudaraku, semoga Allah senantiasa memberi kekuatan iman kepada kita. Apa yang harus kita lakukan untuk mengembalikan kepemimpinan pada diri sendiri? Jawabannya sama dengan apa yang harus kita lakukan ketika berhadapan dengan musuh. Tidak ada jalan lain lagi kecuali diperangi. Para ulama kerap mengistilahkan perang batin ini dengan mujahadah. Perang batin jelas berbeda dengan perang zahir. Musuh di perang zahir dapat dilihat dan tipu dayanya bisa diidentifikasi lewat akal dan penglihatan kita. Tapi musuh batin sungguh jauh berbeda. Dalam beberapa sisi, perang melawan batin bahkan jauh lebih hebat dibanding perang zahir. Alasannya, medan perangnya ada di dalam diri kita sendiri. Serangan, tikaman, dan ledakannya bisa terjadi dalam diri kita setiap waktu dan bisa bertubi-tubi. Walaupun tidak terdengar dentumannya, tapi akibatnya sangat berbahaya. Justru kebanyakan orang yang mampu mengalahkan musuh zahir ternyata gagal mengalahkan musuh batinnya sendiri. Ia tidak mampu menundukkan hawa nafsunya sendiri. Pendengar, kita akan semakin mengerti betapa hebatnya perang melawan hawa nafsu yang sulit dideteksi. Seorang pemuda pernah bertanya kepada Ustadz Fatiyakan, juru dakwah terkenal asal Jordania, saya gagal, saya putus asa, tidak sempurna dalam berbagai amal karena saya selalu dihantui perasaan riya, kata pemuda itu. Ia bahkan berniat akan mengurangi amal ibadah dan aktivitas dakwahnya supaya tidak terjerumus pada sikap riya. Ustadz Fatiyakan mengatakan, siapa manusia yang tidak pernah terganggu oleh bisikan riya? Kita manusia, semua kita mengalaminya. Ia lantas mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW, andai manusia tidak melakukan kesalahan, niscaya Allah akan datangkan suatu kaum yang melakukan kesalahan, kemudian mereka bertaubat dan Allah menerima taubat mereka. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Tentu saja, hadis itu tidak untuk menyepelekan sebuah dosa, termasuk riya. Tapi hadis itu lebih mengarahkan pada dorongan untuk melakukan perbaikan dan taubat. Fatih akan mengatakan, ibadah dan amal kebaikan itu sendiri merupakan bagian dari terapi yang ampuh atas dosa yang engkau lakukan. Saudaraku, mari perhatikan bagaimana jawaban Rasulullah yang sangat jelas tatkala ada seorang pemuda bertanya kepadanya, ya Rasulullah, bagaimana jika ada seseorang yang melakukan sholat malam tapi di waktu siang ia mencuri? Apa jawab Rasulullah? Amaluhu yanhahu amma taqulu. Amal ibadahnya akan menghalanginya dari mencuri. Singkat sekali. Jawaban ini sama seperti yang pernah dikatakan oleh seorang salafus soleh tatkala seseorang bertanya kepadanya, mana yang lebih baik? Apakah saya melakukan sujud tilawah namun orang-orang melihat saya dan saya khawatir riya, atau saya tidak melakukan sujud sehingga saya terhindar dari riya? Orang soleh itu menjawab, lakukan sujud tilawah dan lawan bisikan syaitan dalam dirimu. Saudaraku, apa inti jawaban para ulama terhadap rongrongan hawa nafsu itu? Yakni, lawan. Jangan pernah menyerah terhadap dorongan negatif hawa nafsu.
4: Ini adalah perang yang tidak pernah usai dan tidak boleh berhenti. Berhenti atau mengurangi amal dan ibadah berarti keluar dari lingkup pemeliharaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah seorang akan cenderung terpuruk lebih jauh dari apa yang dikeluhkan akibat melakukan kesalahan. Ia telah memilih jalan ke arah kesesatan, bukan jalan hidayah. Semoga Allah menghindarkan kita semua dari pilihan seperti itu. Pendengar, tentu saja kita harus tetap memikirkan sebab-sebab yang menjadikan kita terjerumus pada suatu dosa. Ini penting, karena menurut Hasan Al-Basri, seorang hamba selalu berada dalam kebaikan selama ia mengetahui apa yang merusak amal-amalnya. Ini adalah awal cara untuk mengobati semua masalah, yakni dengan mengetahui sebabnya. Bahkan ini juga merupakan salah satu bagian dari terapi kesalahan kita. Itulah yang diutarakan oleh Wahib bin Mud, "Inna min solahi nafsi ilmi bifasadiha." Sesungguhnya termasuk kebaikan jiwaku adalah pengetahuanku tentang kerusakan jiwaku. Duhai, betapa indah dan bijaksana nasihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hati ini terkadang memiliki kecenderungan menerima dan terkadang menolak. Bila ia dalam kondisi menerima, ajak ia untuk melakukan ibadah yang sunnah. Tapi bila ia dalam kondisi menolak, ajak dia untuk melakukan yang wajib saja. Sampai kondisi menolak itu hilang, ajaklah kembali ia melakukan yang sunnah. Saudaraku, genderang perang itu telah lama bertalu di sini, di dalam jiwa kita ini. Oleh karenanya, bersiaplah untuk melawan, dan lawanlah ia.

Tokoh penuh hikmah Luqmanul Hakim pernah menasihati anaknya. Wahai anakku, hiduplah untuk duniamu sesuai porsi yang Allah berikan, dan hiduplah untuk akhiratmu sesuai porsi yang Allah berikan. Tak seorang pun tahu berapa lama jatah hidup kita di dunia fana ini. Ada yang mencapai umur 60 tahun, 70 tahun, atau 80-an tahun. Ada yang bahkan berumur pendek, wafat masih muda belia. Yang pasti tak seorang pun bisa memastikan porsi umurnya di dunia. Pendek kata, wallahualam, Allah saja yang maha tahu. Adapun jatah hidup kita kelak di akhirat adalah tidak terhingga. Kita insya Allah bakal hidup kekal selamanya di sana. Alangkah senangnya bila hidup kekal tersebut dipenuhi dengan kenikmatan surga. Namun sebaliknya, alangkah selakanya bila kehidupan abadi tersebut diisi dengan siksa neraka yang menyala-nyala. Ya Allah, kami mohon kepadamu surgamu dan apa-apa yang mendekatkan kami kepadanya, baik ucapan maupun perbuatan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari siksa nerakamu dan apa-apa yang mendekatkan kami kepadanya, baik ucapan maupun perbuatan. Artinya, jika kita bandingkan lama hidup di dunia dengan di akhirat, maka jatah hidup di dunia sangatlah sedikit. Sedangkan hidup manusia di akhirat sangatlah luar biasa lamanya. Praktis, hidup manusia di dunia seolah-olah nol masa waktu dibandingkan hidup di akhirat kelak. Wajar bila Nabi SAW sampai mengibaratkan dunia bagai 11 sayap seekor nyamuk. Artinya sangat tidak signifikan untuk dijadikan barang rebutan. Orang beriman, kalaupun turut berkompetisi atau berjuang di dunia, hanyalah sebatas mengikuti secara disiplin aturan main yang Allah Ta'ala gariskan. Mereka tidak mengharuskan, apalagi memaksakan hasil. Sehingga bukanlah menang atau kalah yang menjadi isu sentral, melainkan konsistensi atau istiqomah di atas jalan Allah. Berbeda dengan orang-orang kafir dan para hamba dunia lainnya, mereka tidak pernah peduli dengan aturan main Allah SWT. Yang penting harus menang. Prinsip hidup mereka adalah kalau tidak sekarang, kapan lagi? Sedangkan prinsip hidup orang beriman adalah kalaupun tidak sekarang, maka masih ada nanti di akhirat. Sehingga orang beriman akan selalu tampil elegan, tidak norak ketika terlibat dalam permainan kehidupan dunia. Sebab kalaupun ia kalah di dunia, ia sadar dan berharap segala usahanya yang bersih tersebut tidak menyebabkan kekalahan di akhirat kelak. Sementara kalau ia menang di dunia, ia sadar dan berharap segala amal ikhlasnya akan menyebabkan kemenangan di akhirat yang jauh lebih menyenangkan. Di antara perkara yang selalu membuat orang beriman berlaku wajar di dunia adalah ingatannya akan hari ketika manusia dibangkitkan. Saat dimana setiap kita bakal dihidupkan kembali dari kubur masing-masing, lalu dikumpulkan di padang mahsyar, tanpa pakaian apapun, dengan matahari yang jaraknya sangat dekat dengan kepala manusia. Seluruh manusia bakal hadir semua sejak manusia pertama, Adam alaihi salam, hingga manusia terakhir. Semua menunggu giliran, diperiksa dan diadili orang per orang. Sebuah proses panjang serta rangkaian episode harus dilalui manusia sebelum akhirnya tahu apakah ia bakal senang selamanya di akhirat ataukah sengsara berkepanjangan di dalam api neraka. Proses panjang tersebut akan berlangsung 50 ribu tahun sebelum jelas bertempat tinggal abadi di surgakah atau di neraka. La haula wala quwata illa billah. Begitulah gambaran yang diberikan Nabi SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun pemilik simpanan yang tidak menunaikan haknya atau mengeluarkan hak harta tersebut untuk dizakatkan, kecuali Allah akan menjadikannya lempengan-lempengan timah yang dipanaskan di neraka Jahanam. Kemudian kening dan dahi serta punggungnya disetrika dengannya, hingga Allah SWT berkenan menetapkan keputusan di antara hamba-hambanya pada hari yang lamanya mencapai 50 ribu tahun yang kalian perhitungkan. Baru setelah itu ia akan melihat jalannya, mungkin ke surga dan mungkin juga ke neraka. Hadis riwayat Ahmad. Pendengar, sungguh suatu hari yang sulit dibayangkan, apalagi karena matahari begitu dekat dari kepala manusia. Selama hari itu berlangsung,
manusia akan basah dengan keringat masing-masing sebanding dosa yang telah dikerjakannya sewaktu di dunia. Ada yang keringatnya hanya sampai mata kakinya, ada yang mencapai pinggangnya, ada yang mencapai lehernya, bahkan ada yang sampai tenggelam dalam keringatnya. Hari-hari itu sedemikian mengguncangkan sehingga para sahabat pun sampai resah. Mereka meminta kejelasan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana akan sanggup melewati hari yang begitu lamanya, yakni hingga 50 ribu tahun. Maka Nabi Muhammad SAW menenteramkan hati mereka dengan menjanjikan adanya dispensasi khusus dari Allah SWT bagi orang yang beriman. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Sehari seperti 50 ribu tahun, betapa lamanya hari itu?" Maka Rasulullah bersabda, "Demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, sesungguhnya hari itu dipendekkan bagi kaum mukmin sehingga lebih pendek daripada sholat wajibnya sewaktu di dunia." Hadis riwayat Ahmad. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang beriman sejati sehingga kami sanggup menjalani hari yang tidak ada naungan selain naungan-Mu. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Pendengar, seorang ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, "Sesuatu yang paling sulit bagiku untuk aku luruskan adalah niatku. Karena begitu seringnya ia berubah-ubah. Niat yang baik atau keikhlasan merupakan sebuah perkara yang sulit untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan sering berbolak-baliknya hati kita. Terkadang ia ikhlas, dalam waktu ia tidak. Padahal, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, ikhlas merupakan suatu hal yang harus ada dalam setiap amal kebaikan kita. Amal kebaikan yang tidak terdapat keikhlasan di dalamnya hanya akan menghasilkan kesia-siaan belaka. Bahkan bukan hanya itu, pendengar. Ingatkah kita akan sebuah hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa tiga orang yang akan masuk neraka terlebih dahulu adalah orang yang beramal kebaikan namun bukan karena Allah. Ya, sebuah amal yang tidak dilakukan ikhlas karena Allah bukan hanya tidak dibalas apa-apa, bahkan Allah akan mengazab orang tersebut. Karena sesungguhnya amalan yang dilakukan bukan karena Allah termasuk perbuatan kesyirikan yang tidak terampuni dosanya kecuali jika ia bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar." Quran Surat An-Nisa ayat 48. Pendengar, Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan, amalan riya yang murni jarang timbul pada amal-amal wajib seseorang mukmin seperti sholat dan puasa. Namun terkadang riya muncul pada zakat, pada haji, ataupun amal-amal yang lain yang tampak di mata manusia, atau amal yang memberikan manfaat kepada orang lain. Pendengar, keikhlasan dalam amalan-amalan semacam ini sangatlah berat. Amal yang tidak ikhlas akan sia-sia, dan pelakunya berhak untuk mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, setan akan senantiasa menggoda dan merusak amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Seorang hamba akan terus berusaha untuk melawan iblis dan bala tentaranya hingga ia bertemu dengan Tuhannya kelak dalam keadaan iman dan mengikhlaskan seluruh amal perbuatannya. Oleh karena itu, pendengar, penting bagi kita untuk mengetahui hal-hal apa sajakah yang dapat membantu agar kita dapat mengikhlaskan seluruh amal perbuatan kita kepada Allah semata. Lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sering berdoa, "Ya Allah, aku memohon perlindungan kepada-Mu dari perbuatan menyekutukan-Mu sementara aku mengetahuinya. Dan aku pun memohon ampun terhadap perbuatan syirik yang tidak aku ketahui." Pendengar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat besar dan utama, sahabat terbaik setelah Abu Bakar. Di antara doa yang sering beliau panjatkan, "Ya Allah, jadikanlah seluruh amalanku amal yang soleh. Jadikanlah seluruh amalanku hanya karena ikhlas mengharap wajah-Mu. Dan jangan jadikan sedikit pun dari amalanku tersebut karena orang lain." Pendengar, agar hati kita lebih ikhlas, hendaklah kita selalu menyembunyikan amal kebaikannya, yaitu menyembunyikan amal-amal kebaikan yang disyariatkan. Lebih utama untuk disembunyikan. Pendengar, amal kebaikan yang dilakukan tanpa diketahui orang lain, lebih diharapkan amal tersebut ikhlas, karena Tidak ada dorongan untuk melakukan hal tersebut kecuali hanya karena Allah semata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari di mana tidak ada naungan selain dari naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah, laki-laki yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid, 2 orang yang mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karenanya, seorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik dan memiliki kedudukan, namun dia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya tersebut hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan seorang yang mengingat Allah di waktu sendiri hingga ia meneteskan air matanya. Pendengar, kita dapatkan bahwa di antara sifat orang-orang yang akan Allah naungi kelak di hari kiamat adalah orang yang melakukan kebaikan tanpa diketahui oleh orang lain. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik sholat yang dilakukan oleh seseorang adalah sholat yang dilakukan di rumahnya, kecuali sholat wajib. Rasulullah SAW menyatakan bahwa sebaik-baik sholat adalah sholat yang dilakukan di rumah, kecuali sholat wajib. Karena itulah, maka kita harus melatih dan mendorong seseorang untuk ikhlas. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimallah, beliau mengatakan, di antara sebabnya adalah karena sholat sunnah yang dilakukan di rumah lebih jauh dari riya. Karena sesungguhnya seseorang yang sholat sunnah di masjid dilihat oleh manusia, terkadang di hatinya muncul atau timbul perasaan riya. Sedangkan orang yang sholat sunnah di rumahnya, maka hal ini lebih dekat dengan keikhlasan. Bashir bin Al-Harits berkata, janganlah engkau beramal agar engkau disebut-sebut, sembunyikanlah kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang ikhlas. Wallahu a'lam bishawab.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah

0: 101 Kuamba RDSFM.
1: Pendengar RDS, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut, saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan oleh-Mu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut, karena aku makin merasa dekat dengan-Mu. Biarlah aku sendiri, dan cukup Engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini, kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalan-Mu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujian-Mu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya

masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Saudaraku, orang yang memiliki kelapangan harta, hendaklah berinfak dan bersedekah kepada orang-orang yang telah mencapai tingkatan makrifat, yaitu mengenal rahasia di balik suatu peristiwa, sedangkan orang lain tidak mampu melakukannya. Biasanya orang yang mencapai tingkatan ini sudah mencapai tingkatan wali Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja, terkadang masyarakat salah paham mengenai maksud itu, sehingga mereka menilai setiap orang yang mampu melakukan perkara-perkara luar biasa sebagai walinya. Padahal, kenyataannya bukanlah seperti itu. Banyak di antara orang yang mengaku kiai dan ulama dengan pakaian yang melambangkan kesolihan justru terlibat dalam kesyirikan. Orang yang rezekinya terbatas atau sempit hendaknya menginfakkan sebagian hartanya kepada orang-orang yang sedang beribadah dan berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang belum mencapai tingkatan makrifat. Saudaraku, hendaklah orang yang memiliki kelapangan harta berinfak sesuai kemampuannya, ditujukan kepada orang-orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang disempitkan rezekinya, hendaknya menginfakkan sesuatu yang dikaruniakan kepadanya bagi orang-orang yang berjalan menujunya.

Ibnul Mubarak berkata, hampir-hampir akhlak itu adalah 2/3 agama. Perbaikilah akhlakmu, maka baiklah agamamu.

0: 101 gelombang RDS FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua yang hadir Allah berikan kesehatan, lancar rezeki. Yang sedang sakit Allah sehatkan. Yang punya hutang Allah lunasi. Makin kencang amin ya. Dan semoga setiap langkah kaki bunda-bunda kesini Allah angkat derajatnya, Allah hapus segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucap alhamdulillah. Happiness first, success second. Kata seseorang, orang yang bahagia, alam semesta akan memberikan segalanya. Itu definisi dari bersyukur, Allah akan berikan yang belum kita miliki. Jadi bahagia dulu baru bersyukur atau bersyukur dulu baru bahagia? Harusnya, realitanya, seringkali kita menunggu bahagia baru bersyukur. Oleh karenanya, cari alasan untuk bisa tetap bahagia di kondisi hidup yang sedang tidak baik-baik saja. Saya tahu dari wajah-wajah Anda ada yang sedang tidak baik-baik saja. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup pasti punya bala, karena begitulah yang Allah firmankan. Maka tidak ada seorang pun manusia yang tidak punya masalah. Betul atau tidak? Hanya beda judul saja. Ada yang suaminya setia, rumah tangganya harmonis, Allah uji sampai 10 tahun pernikahan belum punya keturunan. Alhamdulillah ada yang gampang punya keturunan, bahkan tidak promil tiba-tiba hamil. Gampang alhamdulillah. Suami juga setia, tapi Allah uji lewat mertuanya yang kurang suka sama kita menantunya. Ada aja salahnya. Kita nyapa dibilang so akrab. Kita gak nyapa disangka. Ada yang ujiannya lewat mertua. Ada yang alhamdulillah mertuanya baik, sayang banget. Bahkan memperlakukan Anda sebagaimana anak perempuan kandungnya. Tapi ibu kandung Anda jadi ujian. Ya kan ada ya, yang tidak setuju dengan pernikahan, mungkin karena melihat bukan dari ketulusan tapi dari kepemilikan, akhirnya tidak support, akhirnya ketika menikah setengah ridho. Ada yang mertuanya baik, orang tuanya baik, anaknya banyak, suaminya baik, Allah uji ekonominya tidak baik-baik saja. Dulu pinter, belajar fisika, ujiannya ekonomi. Tahu kayak gitu dulu belajarnya gak usah fisika ya Bu ya. Belajarnya Eko. Jadi ibu bapak, teman-teman khususnya ibu-ibu yang merasa sedang punya problem, punya masalah, you are not alone. Anda gak sendirian. Maka jangan pernah membandingkan hidupmu dengan orang di sosial media. Karena kehidupan di sosial media bukan kehidupan nyata. Yang kita lihat hanya foto estetik di pantai. Jalan kaki dari parkiran yang pegel tuh gak diaposting tuh. Betul tidak? Jalan kaki dari parkiran gitu ya, jauh banget mana panas, itu gak diposting. Maka sosial media itu hanya etalase kebahagiaan orang. Yang itu mungkin tak sampai 20% dari peristiwa nyata. Betul atau tidak? Maka Allah tidak pernah meminta kita untuk lebih baik dari orang lain. Allah hanya meminta kita untuk lebih baik dari hari kemarin. Ojo dibanding. Hafal sekali ya. Kalau lah kita harus membandingkan, cukup bandingkan diriku dengan diriku yang lalu. Dan bahagia sekali hari ini, Masya Allah. Makin ramai rumil ya yang hadir. Padahal rumil itu everyday, setiap hari kajiannya. Bahkan hari ini ada dua pengajian, Masya Allah. Ini menunjukkan dua kemungkinan. Satu, Anda istiqomah. Dua, pengangguran. Tapi sepertinya yang pertama. Yang pertama. Saya yakin teman-teman istiqomah. Karena bisa ngaji itu bukan karena tidak punya acara. Betul tidak? Apakah ada orang yang di luar sana tidak punya acara tapi gak ngaji? Banyak. Maka ngaji itu adalah karena kita memprioritaskan. Maka guru saya menyampaikan, Muslim, jika suatu hari kamu sibuk, sampai terlalu sibuk sampai gak sempat ngaji, maka masukkanlah pengajian di daftar kesibukanmu. Jadi jangan nunggu waktu sisa untuk ngaji, tapi sisakan waktu untuk bisa menjeda. Jadi ngaji itu jadikan untuk aktivitas menjeda. Harapannya dalam aktivitas menjeda, kita tidak multitasking, tidak multithinking. Boleh mendokumentasikan, tapi saran saya lebih baik pakai dokumentasi yang sudah proper. HP Anda juga ngeblur juga kayaknya ya. Ya mungkin sekedar update, saya sedang di sini gak apa-apa. Tapi kalau nge-record full dari awal sampai akhir, tidak saya sarankan. Nanti HP-nya panas. Gitu ya. Nah, makanya Rumil sudah menyediakan live streaming supaya teman-teman barangkali ada yang terlewat kajian hari ini bisa ditonton ulang. Saya berharap teman-teman ngajinya tetap bisa dinikmati. Ibu-ibu ngaji bukan untuk ikut ujian, so gak usah detail-detail banget mencatatnya. Boleh catat yang kira-kira penting buat diriku. Karena teman-teman, ilmu yang bermanfaat bukan ilmu yang banyak, tapi ilmu yang kita mampu amalkan. Maka kalau ada poin-poin yang ini kayaknya saya butuh banget nih mengulang-ulang materi ini, tulis. Dan setiap orang punya kebutuhan terhadap ilmu yang berbeda-beda. Kecuali di sini ada teman-teman yang berniat menyampaikan ulang. Saya lihat dari wajah-wajahnya banyak ustazah, Masya Allah. Iya Bu, saya dapat info dari teman-teman Rumil, banyak juga ustazah yang datang ke sini yang mereka belajar untuk kembali mengajarkan. Ah, mungkin ini perlu detail, dan saran saya, ilmu itu baru terasa bagi saya. Ya, hikmahnya ilmu, al-amik fil ilmi fitikrar. Kedalaman ilmu hanya bisa didapatkan jika diulang-ulang. Maka teman-teman, kalau memang teman-teman berniat mengajarkan, saran saya tonton dulu rekamannya at least minimal 3 kali. Nanti teman-teman dapat poin per poin secara detail dan hikmah dari setiap penyampaian. Dan saya halalkan, silahkan siapapun ingin menyampaikan ulang, sampaikan ulang. Kalau bisa, sebut materi ini saya dapatkan dari Ustadz Muslim, begitu. Supaya apa? Saya gak butuh popularitas, saya butuh jamaah Anda tahu nama saya dan menyebut nama saya dalam doa. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak didoakan, gitu ya. Dan pagi hari ini menjelang siang kita akan membahas kaidah yang keberapa jamaah? 37. Berarti sudah berapa pertemuan spiritual happiness for mom? 37. Siapa yang ikut dari awal sampai akhir tidak pernah terlewat sekalipun angkat tangan? Satu. Beliau aja berarti. Yang 1 sampai 37 gak pernah terlewat satu pertemuan pun. Ada? Ada? Cuman beliau? Nah, nanti tolong kasih nomor saya ke beliau, nanti saya kirim buku buat beliau ya. Buku, salah satu buku yang jadi rujukan saya menyampaikan materi ini. Mungkin teman-teman kadang bertanya, Ustaz, apa sih rujukan referensi Ustaz menyampaikan ilmu ini, kok banyak banget yang relate gitu ya. Nah, salah satunya buku yang insya Allah saya berikan ke beliau. Ada yang ikut baru pertama hari ini, angkat tangan coba. Oke, yang pertama 1, 2, 3, 4, 5. Bertobatlah kepada Allah. Ya kan, setiap kita harus bertobat ibu ya. Iya, kan Allah yang memerintahkan untuk apa? Tubu ilallah, bertobatlah kepada. Ya gak ada salahnya saya perintahkan beliau-beliau bertobat. Kata Nabi apa? Tubtu ilallah, aku bertobat kepada Allah dan beristighfar lebih dari 70 kali bu. Nabi Muhammad saja yang ma'sum, terjaga dari segala kesalahan, minimal istighfar dan bertobat 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Masya Allah. Jadi saya berharap teman-teman, kajian ini bukan hanya disimak tapi bisa mengubah kehidupan. Kenapa? Karena tidak ada yang paling setan atau iblis sukai melebihi orang beriman yang tidak bahagia. Saya ulang-ulang Bapak, iblis tuh paling suka ngelihat orang beriman yang sedih hatinya. Makanya Nabi mengajarkan satu doa. Doa ini sahih riwayat hadisnya. Bahkan Nabi membaca doa tersebut pagi dan petang. Teman-teman wajib hafal doa ini ya. Doa meminta perlindungan dari 8 perkara. Kapan-kapan kita bahas. Insya Allah nanti sampai materinya 8 belenggu kebahagiaan. Jadi ada 8 yang menyebabkan orang hidupnya jauh dari kebahagiaan. Dan itu 8-8 itu diminta oleh Nabi setiap pagi petang. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan. Dan seterusnya. Iya, saya tahu Anda hafal, Bu. Ya. Tetapi banyak orang yang sekadar membaca tapi gak ngerti setiap poin per poin. Dan 8 itu kalau hilang hidup kita akan jauh lebih bahagia. Tapi yang kita akan bahas adalah 2 perkara di awal. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan. Hammi itu bahasa kerennya overthinking. Ham, kegelisahan tentang masa depan. Ham, humum. Sedangkan hazan itu kesedihan terhadap sesuatu yang sudah terjadi. PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Dan 2 hal ini yang merenggut kebahagiaan kita hari ini. Orang kalau hidupnya ngingat-ngingat masa lalu, menyesal, seandainya saya tidak menikah dengan dia, 3 anaknya, Bu. Tapi dia berkata, seandainya aku tidak menikah dengan dia, maka hari ininya dia tidak akan bahagia. Atau dia sedang khawatir, ya Allah nanti kalau saya meninggal yang ngurusin anak saya siapa, mana masih kecil, maka hari ini pun tidak akan bahagia. 2 ini. Ya, dalam bahasa hadis ham wal hazan, dalam bahasa Quran la khaufun alaihim wa lahum yahzan, khauf dan hazan. Oleh karenanya berarti penting enggak menjadi orang beriman yang bahagia? Penting enggak? Penting. Bahkan salah satu amalan yang paling Nabi sukai apa? Idkhalus surur fi qulubil mukmin, memasukkan rasa bahagia ke hati orang beriman. Ciri orang Islam yang benar Islamnya apa? Orang yang mana dia berada, orang sekitarnya aman dari lisan dan tangannya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang ketika dia berada di suatu tempat, orang bahagia. Dan seburuk-buruk manusia adalah kehadirannya tidak diharapkan, ketidakhadirannya dirindukan. Jangan sampai kita jadi orang kayak gitu, Bu. Hadir gak beliau? Hadir, ya. Beliau hadir gak? Enggak, alhamdulillah. Hati-hati. Jadilah pribadi yang dirindukan dengan segala potensi yang kita miliki. Contoh, bisa gak orang yang suka makan dirindukan? Bisa, Bu. Pokoknya setiap pengajian ada makanan sisa, Anda yang ngabisin. Itu nanti dirindukan gak, Bu? Duh, Bu ini gak datang sih ya. Coba datang, dirindukan gak berarti? Sosok penolong yang membuat orang tidak dosa, dosa tabdzir atau mubadzir kan? Itu. Jadi semua yang kita miliki berpotensi jadi kebaikan. Masih ingat gak firman Allah Subhanahu wa taala, kullu ya'malu ala syakilati, setiap manusia itu beramal dengan potensi terbaik yang Allah berikan. Dan setiap kita punya potensi itu, hanya saja tidak semua orang tahu. Dan judul kajian kita pagi hari ini cukup menarik. Dan teman-teman, saya itu setiap mau ngisi materi, saya pastikan dulu praktek minimal 1 poin materi itu hari sebelumnya. Materi kali ini judulnya apa? On Less Life More. Kurangi kepemilikan dan fokus menikmati kehidupan. Kemarin langsung saya sweeping. Sayang. Berarti siapa yang saya panggil? Banyak, Bu, Pak. Anak juga sayangkan. Istri saya. Tolong itu lemari dipilihin semua. Mana baju yang belum, yang sudah saya tidak pakai selama 2 bulan, pisahkan. Mainan-main anak-anak yang sudah tidak dipakai selama 2 bulan, pisahkan. Per tadi pagi diangkut sama orang. Karena ilmu tidak akan menghujam ke dalam hati kecuali yang menyampaikan sudah berusaha mengamalkan sebelumnya. Makanya ada satu budaya yang budaya ini budaya barat ya, yang berpotensi membuat kita terlampau sibuk sampai lupa menikmati, yaitu hoarding. Coba ulangi. Bukan korden. Ini mah korden nih, Bu. Hoarding tuh kebiasaan nimbun barang. Bu, kenapa ngaji di Rumil seneng? Karena lapang. Coba ada meja makan, ada sofa, Bu. Rumah orang tua kita dulu, Bu, sempit atau luas, Bu? Banyak barang atau sedikit barang? Sedikit barang. Makanya ibu-ibu kalau pulang kampung nyaman ya, Bu, ya. Coba lihat rumah orang sekarang. Itu kalau pengajian aja, Bu, dikeluarin semua. Saking gak ada space buat duduk, Bu. Akhirnya dikeluarin semua, sofa keluarin, meja makan keluarin, biar ada space buat kumpul ibu-ibu. Ternyata pas udah dikeluarin semua, salah lihat tanggal. Makan tuh ya, sudah capek-capek dikeluarin. Sampai duhur kok gak ada yang datang gitu ya. Akhirnya dijapri, Bu, gak pada datang. Datang apa, pengajian? Pengajian apa? Pengajian, kan besok, oh besok tuh. Dan teman-teman, negara yang paling sedang mengamalkan materi kita tuh Jepang. Lihat konsep rumah Jepang. Gak ada barang nutupin lantai. Kursi lesehan, bisa diangkat, disapu. Ibu kalau nyapu, yang paling susah nyapu apa, Bu? Nyapu pikiran, Bu. Dari sangka buruk, overthink. Ya. Nyapu apa, Bu? Kolong. Coba ibu kalau ngangkat itu kursi kotor gak, Bu? Kurang-kurangin. Kita bahas on less life more. Bagaimana mengurangi kepemilikan dan lebih menikmati kehidupan. Dan di zaman sekarang, Bu, untuk bisa menikmati gak harus memiliki. Betul? Kecuali pasangan itu harus memiliki, ya, Bu, ya. Mobil bisa gak menikmati mobil Alphard tanpa memiliki? Bisa. Caranya? Sewa atau temenan sama yang punya Alphard. Alphard tahun 2020 ke atas yang masih bagus itu harganya masih mahal, Bu. Ya mungkin sekitar 700-an juta. Tapi kalau ibu sekedar mau naik Alphard dari bandara ke sini mungkin 3 juta, 3,5 juta lah, Bu. Itu udah dapat supir, pintunya tetap otomatis itu, Bu. Tetap sendiri tanpa bayar pajak gitu ya. 3,5 juta. Saya punya tetangga, Bu, di tempat tinggal saya dulu di Brebes. Saya asalnya dari Brebes, Jawa Tengah. Ya kan saya sampai pas saya di Brebes, Bu, itu saya punya tetangga dokter. Dokter ini punya beberapa rumah sakit di komplek perumahan saya. Nah, setiap saya datang ke rumah dokter ini untuk memberikan undangan, biasanya kalau orang-orang penting saya sendiri yang ngasih undangan, Bu. Begitu cara Nabi mendakwai para pembesar. Mereka itu memang terbiasa dihormati, maka gak apa-apa kita berikan ego mereka, Bu. Apa namanya, puaskan ego mereka agar mereka mau berbuat kebaikan. Nabi melakukan itu. Makanya Nabi kalau mendakwai para pembesar, Nabi datang sendiri. Saya berikan undangan, dan setiap saya berikan undangan gak pernah ada orangnya, Bu. Pak dokter ada di Bandung, Pak dokter ada di Bogor. Dan yang nyamperin saya selalu mbak-mbak muda, Bu. Dan saya sangka beliau anaknya, karena bersih. Ya layaknya anak orang kaya lah. Sampai kemudian beberapa bulan selanjutnya saya baru tahu ternyata beliau asisten rumah tangganya, Bu. Tapi bersih banget. Kenapa? Karena beliau menikmati rumah Pak Dokter lebih banyak daripada Pak Dokter. Jadi Pak Dokter itu di rumah itu cuma 2 hari, sisanya beliau yang menempati. Pak Dokter itu punya beberapa mobil, Bu. Di setiap kota beliau tinggal punya rumah dan mobil, dan rumah mobil itu gak pernah dibawa keluar kota. Beliau lebih suka naik transportasi umum, pesawat, habis itu naik mobil yang ada di kota tersebut. Dan mobil yang di Brebes itu hampir tidak pernah dipakai. Dan mobil itu kan barang otomotif, tidak bisa didiamkan, harus dipakai, dipanasin. Sebaik-baiknya manasin, roda berputar kan? Gak mungkin kok didongkrak terus diputar kan? Dipakai, siapa yang pakai? Supir. Berarti mobil dan rumah itu punya siapa? Punya Pak Dokter. Rezekinya rezeki siapa? ART sama sopirnya. Makanya ar-rizku laisa ma la yamliku bih, rezeki bukan apa yang dimiliki, walakin ar-rizku ma yuntafa'u bih, rezeki itu yang bisa dinikmati. Rezeki bukan apa yang dimiliki, tapi apa yang bisa dinikmati. Makanya kalau ibu-ibu minta rezeki, itu gak mesti sertifikatnya atas nama Anda. Yang penting bisa dinikmati. Dan apa saja sih alasan yang membuat kita harus belajar materi ini? Yang pertama, karena kalau sekedar sibuk memiliki untuk bahagia, ternyata Nabi sudah menyampaikan 1400 tahun yang lalu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi, "Laukana ibnu Adam," seandainya ada keturunan Adam, dia punya emas sebesar gunung. Kaya tidak kira-kira? Ada orang punya emas sebesar gunung. Gunung apa yang paling dekat dengan Cinere? Gunung Salak. Gunung Salak di mana? Di Bogor. Kira-kira kalau ibu-ibu punya emas sebesar Gunung Salak, kaya enggak? Kaya. Cukup enggak kira-kira, Bu? Kelebihan. Yang bilang kelebihan berarti kepemilikannya jauh dari itu. Karena seseorang saat sudah punya, yang tadinya dia menyangka akan cukup, saat punya dia akan merasakan kurang. Dan itu sudah Nabi sampaikan. Kata Nabi, seandainya ada anak keturunan Adam atau manusia punya emas sebesar gunung Uhud, dia akan minta emas di gunung yang kedua. Allah kasih dua, dia akan minta tiga. Maka kenapa kita harus belajar endless life more? Karena kepemilikan gak pernah ada batasnya. Maka kita akan menjadi pribadi yang hedonic treadmill, lari tapi gak kemana-mana, di situ terus. Dulu pengen punya motor, kalau punya motor bahagia, Allah izinkan punya motor bahagia. Habis itu naik lagi, pengen punya motor yang gedean dikit, Bu, bertahap, Bu. Tadinya kan Supra, pengennya N-Max. Setelah punya N-Max, naik lagi X-Max. Iya kan, Bu, ya? Setelah X-Max, Jet-Max ada gak, Bu? Gak ada, ya. Yang lebih mahal, misalnya Harley, ya, dan seterusnya. Baru kemudian pengen punya mobil, tadinya Avanza. Setelah beberapa bulan, beberapa tahun, pengen naik lagi Innova. Pakai gunnah, Innova. Dua harokat dimasukkan ke hidung. Maka siapa? Siapa yang bahagianya syaratnya memiliki, maka hakikatnya dia tidak akan bahagia. Yang kedua, kenapa kita harus belajar materi ini? Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah mewanti-wanti di surat At-Takatsur ayat yang pertama. Apa kata Allah? Alhaakumut takatsur. Banyak orang hilang bahagianya, hancur kehidupannya karena hanya fokus banyak-banyakan. Takatsur dari kalimat kathir. Takatsur artinya dia merasa dirinya sedikit karena dibandingkan dengan yang lebih banyak. Makanya saya tanya, Bu, punya uang 1 juta itu banyak atau sedikit? Masa? Jangan soleha dulu, Bu. Jawabannya yang realistis dulu. Ibu punya saldo ATM, saldo ATM-nya jumlahnya 1 juta, sedikit atau banyak? Jawabannya, Bu, jawabannya tergantung Anda bandingkan dengan siapa. Maka hakikatnya, Bu, semua itu netral sebelum ada perbandingan. Saya tanya, Bu, mikrofon yang saya pegang panjang atau pendek? Gak usah pakai senyum-senyum, Bu, mikrofon ini, Bu. Mikrofon ini panjang atau pendek? Dibandingkan stand handphone tuh, panjang atau pendek? Kalau dibandingkan sendok garpu ini panjang atau pendek berarti? Dibandingkan tusuk gigi. Maka segala sesuatu bisa menjadi panjang pendek tergantung perbandingan. Berarti uang Anda 1 juta bisa ngerasa banyak kalau dibandingkan ke orang yang jauh lebih sedikit, bisa ngerasa sangat sedikit jika dibandingkan dengan orang yang punya lebih. Dan Nabi sudah ngajarin itu 1400 tahun yang lalu. Kata Nabi, "Ungduru ilah man huwa asfala minkum." Kalau ngelihat perkara dunia, lihat yang lebih bawah dibanding kita. Itu cara supaya yang kita miliki terasa banyak. Punya istri satu ngerasa banyak atau sedikit? Tergantung. Kalau ngelihatnya temen yang poligami istrinya dua, berarti saat dia ngelihat istrinya satu sedikit atau banyak? Kalau temenannya sama duda, sedikit atau banyak? Kalau dia punya temen duda, berarti dia punya istri satu ngerasa banyak atau sedikit? Nah, maka bagaimana caranya supaya suami Anda bersyukur punya istri satu dan ngerasa banyak? Berarti suami Anda harus temenan sama itu banyak. Biar dia tuh masih mending ya saya satu daripada dia enggak punya. Dan teman-teman, rata-rata orang-orang tuh berpoligami enggak ujug-ujug. Pasti dia punya teman yang sebelumnya sudah poligami, pasti. Dan poligami tidak ada masalah. Bagi yang mampu silahkan. Dan kita enggak boleh membenci syariat poligami karena itu Allah halalkan ya. Tapi boleh enggak begini Ustaz? Saya tidak ada masalah dengan poligami, yang penting yang poligami bukan suami saya. Boleh, Bu? Boleh. Ngomong begitu masih aman. Yang enggak boleh membenci syariatnya. Seperti begini, jengkol halal atau tidak? Tapi benci jengkol boleh tidak? Boleh. Tapi membenci orang makan jengkol masalah, Bu. Jadi saya enggak suka jengkol padahal jengkol halal. Boleh, Bu. Tapi saya tidak mengharamkan jengkol. Bisa dipahami? Dan boleh enggak begini, Bu? Saat ada laki-laki melamar, kemudian Anda berkata, "Aku siap menjadi istrimu dengan syarat jangan pernah makan jengkol di hadapanku." Boleh enggak, Bu? Padahal jengkol halal atau haram? Dan itu boleh. Maka boleh seorang perempuan, ini dibahas dalam kitab Al-Mughni. Di dalam kitab Al-Mughni, seorang perempuan boleh mensyaratkan kepada laki-laki yang akan menikahinya dengan kalimat, "Aku mau engkau nikahi dengan syarat engkau tidak akan pernah poligami selama aku masih bisa menemani dalam keadaan sehat walafiat." Itu boleh, Bu. Dan masalahnya Anda tidak memberikan syarat itu dulu. Betul tidak? Masih syarat ke dulu? Tidak. Dan itu boleh, Bu. Kenapa boleh? Karena perempuan tadi tidak mengharamkan poligami, dia hanya tidak mau dipoligami. Sama seperti orang tidak mau makan jengkol, boleh tidak, Bu? Apakah jengkol jadi haram? Tidak. Karena tidak semua orang punya keimanan yang cukup untuk melihat suaminya menikah lagi. Maka hanya wanita yang level imannya tinggi. Dan saya punya beberapa contoh guru saya yang berhasil melakukan itu, tapi banyak juga yang tidak berhasil. Maka saya pribadi belum mampu dan belum sanggup melaksanakan itu. Adapun nanti, wallahu a'lam. Kan kita enggak tahu masa depan. Tapi saya berniat, Bu, cukup di surga saja. Kata Allah, walahum fiha, bagi mereka di surga, azwaj, istri-istri. Jadi semua laki-laki yang masuk surga pasti poligami. Pasti jemaah. Maka saya cukup di surga saja. Yang nambah istri tapi enggak nambah uang belanja. Kalau di dunia nambah istri nambah amanah, betul? Istri satu ngomel aja pusing, apalagi dua. Kalau saya, tapi kita enggak boleh membenci orang-orang yang poliga. Kita meyakini dan husnudzon mungkin beliau mampu gitu. Yang kedua, kenapa kita belajar materi ini? Karena ternyata berlomba-lomba punya sesuatu banyak-banyakan itu menghancurkan kehidupan. Kata Allah di surat apa tadi? Ayat berapa? Ayat yang pertama. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa materi ini penting? Semakin punya sesuatu, semakin banyak urusan, betul? Anda punya Gucci, beli di China. Di China beli harganya berapa? 75 juta. Gucci antik. Dinasti Ming, Bu. Peninggalan dinasti Ming. Mingkem, Bu. Harganya berapa? 75 juta. Ditaruh di ruang tamu. Diurus gak kira-kira, Bu? Ya, diurus. Kalau jalan pelan-pelan, kesenggol galau gak kira-kira, Bu? Galau. Jauh-jauhin yang kayak gitu, Bu. Ngeribetin hidup. Kalau perlu hiasan, mending batu kali yang gede, Bu. Kesenggol bukan dia yang pecah, lutut kita yang pecah. Ya. Ulangi kalimat yang saya ucapkan. Hidup kita terlalu penting. Ulangi. Untuk hal-hal yang tidak penting. Hidup kita terlalu penting bahwa untuk hal-hal yang tidak penting. Kalau beli barang, penting gak nih? Kalau gak penting, jangan. Karena setiap barang harus diurus. Ibu nyetrika karena punya apa? Baju. Kalau gak punya baju, nangis setrika. Ibu pernah gak ngelihat fenomena yang cukup menjengkelkan, yaitu tumpukan baju yang belum setrika? Kenapa numpuk? Banyak. Makanya, habis pengajian ini, Bu, pulang, action. Pilih-pilihin. Apa kriterianya? Guru saya menyampaikan, 2 bulan gak kepake, kita gak perlu berarti. Walaupun selalu ada tarikan, nanti barangkali perlu, barangkali. Dan kalau bisa, Bu, setiap ada barang masuk, harus ada barang keluar. Itu prinsip yang harus kita miliki. Ibu beli baju baru, boleh? Boleh. Masih ingat surat Maryam, surat 19 ayat 26? Kuli washrobi wakornya aina. Makan, minum, nikmati hidup. Tapi kalau bisa, supaya hidup kita tetap dalam kebahagiaan, ada yang masuk, ada yang keluar. Karena rezeki seperti air, jika menggenang menjadi sumber penyakit. Tahu, Bu, air yang bagus itu air yang seperti apa, Bu? Yang masuk dan keluarnya lancar, cash flow. Disebut cash flow karena flow. Flow apa flow, Bu? Ngalir. Begitu juga kepemilikan. Yang penting jangan suami dialirkan, ya, Bu, ya. Tapi suami juga pada akhirnya ngalir, Bu. Duda-duda yang nikah lagi, berarti kan dilanjutkan perjuangannya oleh istri baru, kan? Makanya ibu-ibu, nabung boleh gak, Bu? Beli emas buat investasi boleh gak? Tapi nikmati hidup. Jangan sampai ampe tipes, Bu. Bibirnya pucet, gitu ya. Bibirnya pucet. Kantung mata tebel, gitu ya. Kenapa? Lembur tiap malam, Bu. Ngegulung risol. Target biar kebeli 70 gram bulan ini. Gitu ya, yang lain jalan-jalan dia mah di rumah aja, gak ada hari liburnya pokoknya. Mumpung lagi laris, Pak Ustadz. Tiba-tiba tipes, terjadi penyumbatan darah di jantung, serangan jantung. Emasnya diambil sama suami sambil nangis, ya Allah. Maaf ya istriku, aku bukan tidak cinta, tapi tidak boleh dalam agama Islam menguburkan emas. Diambil satu-satu emasnya, dikumpulkan sama suami. Beberapa bulan suami nikah lagi sama perempuan baru, dan dia berkata kepada istri barunya, sayang, ini ada emas buat kamu. Nikmati hidup, jemaah. Ya, Ustaz, emang gak boleh ninggalin warisan? Boleh. Kan saya bilang nabung boleh. Kalau kita mengikuti aturan agama, Bu, sepertiga aja, Bu. Sisanya nikmati, jemaah. Biarkan anak kita juga berjuang seperti kita dulu berjuang, Bu. Bu, easy come, easy go. Sesuatu yang mudah didapatkan, mudah hilangnya. Itulah kenapa harta warisan cepat habisnya. Kenapa? Gampang dapatnya, Bu. Kasih warisan ke anak, boleh. Tapi jangan terlalu nyaman anak Anda dengan warisan. Karena sesuatu yang mudah didapatkan, mudah dihabiskan. Betul atau tidak? Ibu, Bu, kalau makan hasil jerih payah sendiri sama makan hasil pemberian orang, lebih cepat mana makannya? Pemberian orang, Bu. Kalau dikasih sama orang, rakus sekali, kan? Kenapa? Karena Anda merasa tidak berjuang mendapatkan ini, Bu. Tapi kalau ibu ngadapetin suatu beli tuh, Bu, apalagi mahal tuh, dikit-dikit makannya. Easy come, easy go. Sesuatu yang gampang didapatkan, gampang juga hilangnya. Betul tidak? Harta warisan cepat habis. Betul tidak, Bu? Kenapa? Easy come, gampang datangnya. Easy go, gampang juga keluarnya. Bukan tidak boleh nabung, boleh. Tapi jangan 100% hidupmu untuk nabung, Bu. Sampai tipes gitu ya. Sampai kurus banget, tinggal tulang doang. Yang lain jalan-jalan dia mah ngayal gitu ya. Padahal duit ada, jangan, Bu, nikmati, jemaah. Dinikmati. Bu, bahkan Nabi pernah negur orang. Padahal orang ini niatnya bagus. Ada seseorang berkata, aku akan sholat terus gak mau tidur. Nabi mah wajar sholat dan tidur. Nabi kan dijamin masuk surga, sedangkan aku belum. Maka aku akan sholat sepanjang malam tanpa tidur. Orang pertama. Orang kedua,
0: aku akan puasa dan gak akan pernah makan. Nabi mewajar puasa makan Nabi dijamin masuk surga. Sedangkan aku belum, maka aku akan puasa sepanjang hidupku. Yang ketiga, aku akan ibadah terus tanpa menikah. Nabi menikah wajar dijamin masuk surga. Sedangkan aku belum, maka aku akan terus beribadah dan tidak akan menikah. Tiga orang ini niatnya baik, tapi tiga orang ini ditegur sama Nabi. Bu, jangan begitu. Kata Nabi, aku tidur dan aku sholat. Aku puasa, aku makan. Aku ibadah dan aku menikah. Kenapa? Karena kita juga punya hak untuk bahagia. Makanya doain Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Dan yang paling penting bu, apapun kebahagiaan yang kita lakukan di dunia, yang penting terakhir, waqina adzabannar, menjauhkan kita dari neraka. Itu aja bu. Islam tidak pernah melarang anda bahagia. Yang penting kebahagiaanmu tidak mendekatkanmu ke neraka. Itu aja poinnya. Berarti boleh gak bu senam? Kan sebagian perempuan ada yang senang senam ya. Boleh gak senam? Ya pertanyaannya, pas ibu senam mendekatkan ke neraka gak? Kalau iya, jangan. Kalau enggak, lakukan. Bisa, bisa bu. Kumpul sama ibu-ibu aja, biar bebas berekspresi kan. Tapi jangan juga diupload. Masalahnya itu bu, betul memang ruangan itu woman only, tapi penontonnya bapak-bapak isinya tuh bu. Makanya jangan diposting. Ustadz, saya mah ustadz kalau diposting juga direkam juga buat sendiri. Masalahnya bu, kalaupun anda merekam buat sendiri, kan suami anda punya akses ke handphone anda, dan yang anda rekam bukan cuman anda, saat teman-teman anda. Dan melihat foto dengan melihat langsung sama-sama dosa. Ya, pokoknya selagi Allah gak marah, lakuin. Jalan-jalan ke Gunung Salak, Allah marah gak bu? Jalan-jalan ke Gunung Salak sambil makan salak, Allah marah gak? Nah, lakuin. Pokoknya bu, Islam itu kata Nabi, inna hadha din dinun yusrun wal usr. Kata Nabi, agama ini agama yang mudah, tidak pernah sulit kecuali orang-orang yang mempersulit diri sendiri. Kita sholat berdiri, gak bisa berdiri, gak bisa duduk, berbaring. Berbaring tidak bisa gerak, ngedipkan mata. Kedip mata gak bisa, disolat. Ya orang gak bisa kedip berarti kan udah gak ada nyawanya bu. Sekoma-komanya orang kedip gak sih bu? Orang koma kedip gak? Kan? Enggak. Melek, gini-gini terus ya bu. Meram. Tapi detak jantungnya masih ada kan? Tapi kalau sudah hilang kesadaran, ya Allah pun sudah tidak mewajibkan sholat. Baik. On less, life more. Bagaimana sih agar hidup kita jauh lebih bermakna, agar kita merasakan life hidup, bukan sekadar memiliki tapi menikmati? Rumusnya 3L. If you want life, kalau ibu bapak pengen merasa hidup, ada 3L. Ada berapa L? 3L. 3L itu apa saja? Learn, legacy, love. Jadi kalau kita punya uang, manifestasikan untuk 3 hal ini. Gak usah dilebay-lebayan begitu, bisa gak? Gak usah learn, gak usah, biasa aja. Belajar, learn, learning, belajar, legacy, meninggalkan jejak kebaikan, leaving a legacy. Dua. Yang ketiga, love, menebarkan cinta. Supaya apa? Beralih bu, dari having ke being dan giving. Dari fokus memiliki menjadi menikmati dan berbagi. Saya sering sampaikan, apakah Islam melarang kita jadi orang kaya? Tidak dilarang juga gak kaya-kaya bu ya. Padahal kaya itu tergantung kantong, tergantung hati. Tapi teman-teman, kenapa Islam tidak melarang kita kaya? Islam itu memerintahkan kita untuk banyak memiliki atau banyak berbagi. Banyak perintahnya kan ya, berbagi. Banyak sekali ayat tentang sedekah. Tapi syarat berbagi harus memiliki. Nah, jadi memiliki itu hanya bridging, hanya jembatan untuk menggapai tujuan utama. Lah banyak manusia hari ini having, memiliki sesuatu jadi tujuan akhir. Akhirnya pas punya dia bingung, kok gak sebahagia yang saya bayangkan. Bisa gak iPhone 17 Pro Max jadi jalan kebahagiaan? Bisa gak? Bisa kalau kita gunakan untuk tiga tadi, learn, legacy, dan love. Gunakan itu untuk belajar. Bisa gak iPhone 17 Pro Max buat jadi wadah belajar, Bu? Bisa, banyak sekali, Bu. Tapi kayaknya gak mesti pakai iPhone ya kalau untuk belajar ya, Bu. Cari apa ya, alasan spesifik. Oh, mungkin untuk apa namanya, living a legacy, untuk meninggalkan jejak kebaikan, bikin konten yang baik. Karena kalau pakai merek tadi, bagus hasilnya. Tapi kalau cuma sekadar punya, bahagia, Bu. Punya itu bahagia, tapi tak akan sampai puncaknya melebihi 3 bulan. Para peneliti mengatakan puncak kebahagiaan memiliki suatu hanya bertahan 3 bulan. Puncaknya, peak performance-nya, rasa happiness saat memiliki suatu 3 bulan. Contoh, Anda pegang handphone sekarang, betul? Handphone Anda pernah baru? Pernah baru. Bahagia enggak pas pegang? Bahagia. Padahal kita belum pakai itu buat belajar, belum memberikan manfaat, tapi sekedar punya saja bahagia. Ya, sekarang gimana perasaannya? Ya begitu, Bu. Begitulah kalau kita fokus bahagianya saat punya, enggak lama. Ibu saat baru menikah bahagia enggak, Bu? Sekarang kalau fokusnya punya suami, bahagianya di awal doang, Bu. Tapi kalau menjadikan suami teman belajar bersama, learn together, learn gini. Yang kedua, saling berbagi cinta, love. Yang ketiga, saling memberikan manfaat untuk orang, baru kebahagiaan itu bertahan, Bu. Makanya kecantikan itu kan giving ya, pemberian dari Tuhan. Memang gini sih, memang ada cantik yang bisa diusahakan. Ada, Bu, make up gitu ya. Itu kan mengusahakan ya, Bu ya. Tapi ada enggak, Bu, orang yang enggak dipakein apa-apa cantik, ada enggak, Bu? Nah, itu namanya giving, pemberian dari Allah. Kepemilikan yang Allah berikan. Given from God. Tapi kepemilikan itu enggak akan lama dinikmati. Makanya kenapa sih perempuan cantik? Karena jarang ketemu. Jarang ketemu. Tanya suami-suami yang istrinya cantik, Bu. Tanya saya, Bu. Gak akan lama. Cantik itu karena jarang dilihat. Tapi kalau di kamar ketemu dia, di ruang tamu ketemu dia, ke kamar mandi papasan sama dia, jadi biasa, Bu. Makanya kalau orang menikah karena cantik, cantiknya gak akan bertahan lama. Tapi boleh menikah karena cantik? Boleh juga, tapi jangan jadikan itu sebagai alasan utama. Ganteng, ada gak batasnya, Bu, ganteng? Ibu kalau lihat suami jujur lebih ganteng saat baru menikah atau sekarang? Gak ada, Pak Ustaz, gak ada gantengnya Ustaz. Pasti teman-teman jawabannya ya awal pernikahan. Betul atau tidak? Awal pernikahan, Mas, aroma kentutnya aja wangi, ya, Bu, ya. Oleh karenanya, bagaimana caranya supaya kita live more, lebih menikmati hidup? Bu, cari duit, tapi jangan cuma ditimbun. Digunakan untuk wasilah belajar, beli buku, ikut pelatihan, ikut seminar, bahagia. Pro material, dari sekedar punya materi jadi ilmu. Lan. Makanya, Bu, investasi terbaik adalah investasi leher ke atas. Cari ilmu, Bu. Kita gak pernah tahu masa depan orang kayak apa ke depan, betul? Mungkin hari ini kita belum tahu manfaat ilmu ini apa, tapi bisa jadi ke depan hidup Anda tentang apa yang Anda pelajari per hari ini. Banyak teman-teman saya, para konten kreator yang dulu ibu rumah tangga, belajar tentang parenting kekinian, sekarang viral kontennya, diundang ke podcast proses tentang parenting. Hidupnya berdaya, hidupnya cukup, dan menginspirasi banyak orang. Kan doa kita kan sederhana, ya, Bu, ya. Kaya raya dan manfaat, betul tidak, Bu? Ya. Kan paling enak itu ketika bermanfaat dan menghasilkan. Kan enak, Bu. Nah, makanya pelajari. Dan itu tidak mungkin kita miliki kalau kita tidak punya ilmu. Maka jadikan uang sumber ilmu. Saya lagi men-challenge diri saya untuk satu hari minimal 30 menit baca buku, Bu. Ternyata tidak seberat yang kita bayangkan. 30 menit itu cepat banget, Bu.
1: Kalau saya menikmati halaman per halaman, mungkin dapat 15 halaman sudah keren per hari. Itu kalau 30 hari selesai satu buku tuh, Bu. Pertanyaannya, sudah berapa buku yang sudah Anda baca? Kalau berapa buku yang Anda beli, saya yakin banyak, Bu. Bahkan saking banyaknya masih ada yang plastikan tuh, Bu. Nah, challenge diri untuk spend time, luangkan waktu untuk baca buku 30 menit aja, Bu. Kenapa? Faqidu syai la yu'tih. Orang yang enggak punya enggak bisa ngasih. Kosakata, diksi, cara itu sangat bergantung dengan keilmuan yang kita miliki. Ibu yang punya ilmu dengan ibu yang tidak punya ilmu pasti beda nemenin anak. Pasti beda. Walaupun apakah orang yang berilmu pasti berubah cara menemani anaknya, belum tentu. Tapi minimal dari 3 tahapan kita sudah masuk level pertama. Kan tahapan berubahnya hidup itu, Bu, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi mau, dari mau menjadi mampu. Nah, enggak mungkin mampu kalau enggak dari sini dulu. Mampu apa, ong tahu aja? Enggak. Makanya tahu, mau, mampu. Untuk bisa tahu, belajar bisa lewat buku, bisa lewat YouTube. Tapi kalau berhenti di situ, enggak mungkin kita naik level. Nah, untuk bisa mau, kita perlu mentor. Enggak bisa, Bu. Enggak bisa kita menaikkan level dari tahu ke mau punya motivasi kecuali punya mentor yang nyemangatin, yang ngingetin. Nah, untuk naik level dari mau ke mampu itu harus punya trainer. Nah, itulah bedanya, Bu, mentor sama trainer. Itu apa? Guru yang bukan sekedar nemenin tapi benar-benar, kalau bahasa artis tuh, guru spiritual lah, Bu. Bagusnya yang perempuan dengan perempuan, yang laki-laki dengan laki-laki. Ibu-ibu harus punya ustazah yang bestie banget. Mungkin alumni SD, teman SD-nya dulu, yang dulu meler sekarang ustazah. Ya kan SD kan banyak yang meler, apa yang salah dari si Ibu? Maksudnya selain dia ustazah, punya kedekatan emosional. Coba cek, Bu, di tracking alumni SD Anda, ada enggak yang jadi ustazah? Cari. Minta untuk dia nemenin kita. Bukan sekedar memberi tausiah, tapi naikin level dari mau ke mampu. Gimana sih caranya jadi istri solehah? Istri yang gak mudah marah-marah itu perlu intens, Bu. Face to face. Gak bisa kajian begini. Nah, kajian begini cuma ningkatin level dari tidak tahu menjadi tahu. Ya paling banter dari tahu menjadi mau lah. Tapi gak mungkin bisa meningkatkan level dari mau ke mampu tuh, gak bisa. Karena setiap orang punya kondisi latar belakang yang berbeda. Dan ternyata learn legacy sama love itu sudah Nabi sabdakan 1400 tahun yang lalu sebelum kaidah psikologi. Saya sedang bahas ilmu psikologi, Bu. Psikologi positif atau positif psikologi itu baru berkembang beberapa puluh tahun kebelakang aja, Bu. Martin Seligman salah satu pelopornya. Sedangkan Nabi membahas ini 1400 tahun yang lalu. Kata Nabi, idza mata ibnu Adam, kalau manusia mati, Bu, semua amalnya terputus. In koto amaluh illa min thalath. Semua amal orang yang mati terputus kecuali 3. Orangnya sudah mati, tapi kemanfaatannya masih hidup. 3. Yang pertama apa, Bu? Learn. Learn. Ilmu nafi. Learn. Yang kedua? Apa yang kedua? Doa orang soleh, love. Gak mungkin, Bu, anak Anda mau mendoakan Anda kalau Anda tidak memberikan cinta seutuhnya, betul? Love. Yang ketiga, sedekah jariah, leaving a legacy, Bu. Ternyata Nabi udah ngomong tentang teori ini sebelum disampaikan oleh para pakar peneliti 1400 tahun yang lalu. So, teman-teman, kalau teman-teman pengen hidupnya berasa hidup, kan ada orang yang hidup tapi gak hidup, Bu. Sering ngahuleng, tahu ngahuleng, Bu? La yahya wala yamut, hidup enggan mati segar. Banyak, Bu, hari ini banyak banget orang yang tidak mindfulness. Apa itu? Orang yang tidak sadar dirinya sedang di mana. Dia di pantai ingat gunung. Dia di gunung ingat pantai. Dia di rumah pengen keluar. Dia di luar pengen cepat-cepat. Itu, Bu. Iya enggak, Bu? Ibu ngerasa kayak gitu, Bu. Ibu kalau lagi di rumah pengen, di luar pengen cepat-cepat. Nah, itu ciri-ciri mental Anda sedang bermasalah. Tapi ada juga, Bu, yang udah keluar gak pengen pulang, ya ada juga. Itu orang yang tidak tahu diri, Bu, ya. Makanya manusia itu, Bu, ada dua prinsip yang harus kita pegang erat-erat dalam kehidupan. Dua tahu, tahu diri dan tahu batas. Coba ulangi. Dah. Simple. Kalau pengen hidup jauh lebih tenang, mindfulness, meaningful life, dua, tahu diri dan tahu batas. Ibu punya uang 100 ribu, pengen jalan-jalan ke Singapura, tidak tahu diri dan tidak tahu batas.

yang benar-benar salah satu ilmu yang sangat bermanfaat buat hidup saya. Muslim, kata guru saya, jadilah orang yang cukup dua saja, tahu diri dan tahu batas. Tahu diri itu maksudnya apa? Tahu kemampuan diri. Kalau ibu punya uang 5 juta, pengen mobil, nyusahin diri bu. Bisa gak buat DP? Bisa, tapi kan nyicilnya susah. Jangan pecicilan bu. Kalau 5 juta cukupnya buat apa bu? Naik Grab. Iya gak bu? Nyewa mobil dapat 10 hari tuh bu. 10 hari dapat. Bahkan di beberapa kota dapat 20 hari nyewa. Biar ibu ngerasain tidak sebahagia itu kok. Serius ibu. Makanya tadi MC tadi Mbak Ayi menyampaikan, seringkali sesuatu itu membahagiakan saat belum dimiliki. Itu kayaknya konten saya bu ya. Tapi Masya Allah beliau update, berarti beliau itu observasinya keren. Jadi setiap pemateri beliau observasi dulu, kayak apa kata-katanya beliau tirukan, Masya Allah. Antara observasi sama kepo. Dan itu kepo dalam kebaikan. Hanya orang tertentu yang bisa lihat status WhatsApp saya, termasuk beliau. Tapi semua orang bisa ngelihat semua konten saya di sosial media saya, silahkan akses. Saya berusaha living a legacy dalam bentuk ilmu. One day one post. Punya target satu hari satu posting video. Silahkan akses di Instagram saya atau TikTok saya. Dan jangan lupa follow ya. Karena guru saya menyampaikan lagi. Apa kata guru saya? Jangan sibuk mencela kegelapan. Cukup bawa cahaya, dengan sendirinya kegelapan akan hilang. Konten negatif itu selalu ada. Maka tugas kita mengisi sosial media dengan konten-konten positif. Halo bu, nah, saya dapat kabar gembira nih. Saya kemarin cerita sama Pak Ari. Pak Ari cerita ternyata salah satu guru saya, sahabat dan guru saya, kita saling belajar sama beliau. Beliau belajar bahasa Arab sama saya. Saya banyak belajar kepada beliau. Namanya Ustaz Sony Abikim. Nah insya Allah ngisi di sini. Nah, kapannya tunggu saja bu. Kami berdua satu lembaga di lembaga pelatihan. Dan salah satu yang banyak merubah hidup saya tentang mindset berpikir kehidupan beliau. Bu, dulu saya beragama dengan cara yang sangat kolot sekali bu. Dulu, sebelum ketemu sama beliau salah satunya. Banyak guru-guru kehidupan, salah satunya beliau. Belajar tentang, bahkan yang ngajak saya kuliah psikologi beliau. Dulu saya, psikologi, tafsir dong. Balaghah bahasa Arab. Ternyata bu, ilmu agama jika dilengkapi dengan ilmu mempelajari manusia itu makin luar biasa. Man 'arafa nafsah faqad 'arafa rabbah. Siapa yang mengenal tentang manusia, dia akan lebih mencintai yang menciptakan manusia. Dan salah satu ilmu yang luar biasa ilmu psikologi. Beliau yang ngajak saya. Insyaallah ngisi di sini. Ikuti. Kalau Anda senang ngaji sama saya, harusnya Anda akan lebih bahagia kalau belajar sama beliau. Insya Allah. Tapi jangan sering-sering undang beliau ya. Enggak. Beliau jadwalnya sibuk. Beliau sudah ngisi di TV One juga. Tulis aja Sony Abikim. Banyak videonya muncul. Pernah nonton videonya? Nah, dulu bu. Setiap beliau mau posting, beliau WA saya dulu. Ustadz, ada gak yang salah dari postingan saya secara agama? Karena background beliau tuh motivator. Sehingga beliau tuh berhati-hati menyampaikan agama. Nanya dulu ke saya, Ustadz, ada gak yang menyalahi syariat dari konten saya? Karena beliau tuh fokusnya psikologi positif. Bahkan beliau belajar ke Australia, bu, untuk memperdalam ilmu itu. Tapi tetap ilmu psikologi barat banyak yang harus difilter dengan Quran dan Sunnah. Maka beliau belajar. Insya Allah ngisi di sini, ajak teman-teman mumpung hadir di Rumil. Karena ngundang beliau susah, bu. Tanggal berapa Mbak Ai? 30 Juni. Catat tanggalnya, semoga Anda masih hidup. Iya dong, kan yang umur gak ada yang tahu. Baik, lanjut. Silahkan buka ibu-ibu surat Az-Zumar ayat 9. Dalil supaya kita hidup. Gimana sih supaya kita live more, hidupnya lebih bermakna dari sekedar memiliki menjadi menikmati. Yang pertama tadi apa? Learn. Yang pertama apa? Buka surat Az-Zumar ayat 9.

0: Kata Allah, beda orang yang hidupnya berilmu sama tidak berilmu. Allah aja bilang beda. Buka juga surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Saya bu secara usia masih banyak yang lebih tua daripada saya. Betul? Banyak sekali yang lebih tua. Kalau saya lihat wajah-wajah Anda, Bu, saya yakin bahwa sudah, saya yakin banyak yang lebih lama tinggal di bumi dibanding saya. Betul? Tapi mohon maaf, Bu, sebenarnya saya tidak enak duduk di atas begini. Cuma enggak kelihatan kalau saya duduk di bawah. Apa yang membuat panitia mengizinkan saya duduk di atas? Bukan karena usia. Semoga karena ilmu. Yarfa'illah. Orang akan diangkat derajatnya oleh Allah karena ilmu. Maka siapa yang dihargai karena hartanya, maka itu penghargaan semu. Karena sesungguhnya yang dihargai bukan orangnya, tapi hartanya. Siapa yang dihargai karena jabatannya, semu juga. Hilang jabatannya, hilang penghormatannya. Tapi siapa yang dihargai ilmunya, maka penghargaan itu abadi, jemaah. Bahkan semakin tua beliau, semakin dihargai karena ilmunya. Makanya kiai sepuh itu dihormati, betul kan? Harta bisa hilang. Apa sih bedanya harta sama ilmu? Semakin banyak harta, semakin kita repot menjaganya. Betul? Kenapa rumah orang kampung, Bu, gak dikunci tapi tenang? Ya, boro-boro dikunci orang gak ada apa-apa. Yang ada, Bu, maling masuk prihatin. Masuk gitu, kok ini gak ada apa-apa, ya Allah. Malah pengen sodakoh dia, Bu. Nah, Ibu, kenapa, Bu, apa namanya sering kunci? Karena ada sesuatu. Bukan tidak boleh punya sesuatu, tapi pastikan miliki yang memang betul-betul kita butuhkan. Karena kalau gak dibutuhkan, menjadi beban. Thumma latus'alunna yawma idzin anin na'im. Setiap nikmat kepemilikan akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan kata Nabi, tidak akan bergerak kaki seorang hamba nanti di akhirat sampai ditanya beberapa perkara. Salah satunya, apa saja yang kita miliki, dari mana dan digunakan untuk apa. Mungkin gak akan, mungkin gak nanti Anda di akhirat dihisap mobil Alphardnya. Kenapa gak mungkin? Gak punya. Gak mungkin dihisap orang gak ada. Makanya, Bu, kata Nabi, orang miskin mendahului orang kaya ke surga. Orang miskin ke surganya duluan, Bu. Kenapa? Cepat hisapnya. Ditanya, dari mana uangmu 100 ribu? Bertani. Untuk apa? Makan. Selesai. Rumah ngontrak. Mobil nyewa. Istri duda dia. Jadi cepat hisapnya. Tapi kalau banyak hartanya, ini dari mana, dari mana, dari mana? Untuk lagi. Dan lagi pertanyaannya, untuk apa? Jadi dua arah. Dari, untuk apa? Darinya selamat, belum tentu untuk yang selamat. Kan banyak ya, orang yang dapat harta halal, tapi dihabiskan untuk yang haram. Betul atau tidak? Bisa enggak dapatnya haram dihabiskan untuk yang halal? Tidak bisa. Kenapa? Sesuatu yang kotor tidak bisa dibersih. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Maha Indah, tidak akan menerima kecuali yang indah dan bersih. Maka harta korupsi tidak bisa menghilangkan keharamannya dengan sedekah. Jadi kalau Anda korupsi misalnya 10 miliar, sedekah 1 miliar tetap haram. Karena kotoran tidak bisa dibersihkan. Yang bisa dibersihkan harta halal. Walaupun harta kita halal, tetap harus dibersihkan. Mungkin dari cara kita bermuamalah ada orang tersakiti tanpa sengaja, maka sedekah membersihkan harta halal. Gamis saya bisa dibersihkan enggak, Bu? Kalau kotor bisa enggak? Karena gamis. Tapi kotoran Ibu bisa dibersihkan enggak? Kotoran Ibu bisa dibersihkan enggak? Kok ada yang jawab bisa, gimana caranya ya? Kotoran Ibu, kalau kotoran dibersihkan, ya gak jadi kotor, berarti bukan kotoran, Bu. Kalau mohon maaf, kalau dubur dibersihkan, cebok namanya, bisa. Tapi kalau kotorannya, lagi nyuci apa? Nyuci kotoran. Gak bisa. Kotoran tuh gak bisa dicuci. Makanya sesuatu yang haram tidak bisa dihalalkan dengan cara berbuat baik. Kan banyak, Bu, koruptor-koruptor tuh sedekah, Bu. Dengan niat apa, Bu? Membersihkan harta. Gak bisa, Bu. Ya. Karena harta haram tidak bisa dibersihkan. Makanya saya punya prinsip sederhana. Duit saya banyak gak apa-apa, yang penting halal. Dan banyak Itu tentang harta apa tentang bersyukur, Bu?
1: Bersyukur.
0: 2 miliar sedikit atau banyak? Sedikit kalau kita gak bersyukur, Bu. Itu yang koruptor itu Anda kira hartanya cuma 100-200 ribu, Bu. Miliaran itu, Bu. Tapi tetap korupsi, kenapa? Gak bersyukur. Apa salah satu penyebab tidak bersyukur? Ngelihatnya ke atas. Makanya kalau bisa, Bu, temenan sama orang yang selevel. Jangan temenan sama Nia Ramadhani. Jangan, Bu. Jangan. Bukan tidak boleh. Nanti hidup ibu terseok-seok, Bu. Terseok-seok diajak main pedal. Harga raketnya 35 juta. Pusing lagi kepala. Sama yang selevel aja, Bu. Yang kira-kira kalau olahraga main gundu gitu, Bu. Kira-kira murah. Karena teman ngaruh gak, Bu? Ngaruh. Yang membuat kita seringkali merasa miskin tuh temenan sama siapa, Bu? Iya, Bu. Betul? Bahkan kata Nabi, Al-mar'u ala dini khalilih. Saking bahayanya teman, saking berpengaruhnya teman, kata Nabi, seseorang agamanya tergantung temannya yang selevel. Termasuk, Bu, memilih teman hidup. Makanya salah satu kriteria mencari pasangan adalah sekufu. Coba ulangi. Satu level, Bu. Ibu, mohon maaf, ibu tidak dari orang kaya. Nikah sama suami kaya. Nanti sok kultur, Bu. Kulturnya tuh shock. Ibu masuk ke rumah mertua, ada dining room. Ibu biasa makan lesehan kan ya? Ini enggak, Bu, makan harus kumpul dulu. Terus ada lap gede banget. Dipasangin di leher, Anda malah ngelap meja. Aduh, susah dah. Serius, Bu. Karena saya ngerasa, Bu, kalau kumpul-kumpul sama orang rumil nih, enak, Bu. Saya ngomong enak gitu ya. Makan enak, tapi kalau saya diundang para pejabat tuh, oh, susah. Susah banget, susah. Saya duduk. Saya sampai nak, Pak, duduk saya udah benar belum, Pak? Karena kadang-kadang, Bu, mungkin ada kultur yang tidak biasa. Betul atau tidak, Bu?
1: Iya.
0: Makanya jujur saya lebih suka ngaji dengan warga biasa dibanding para pejabat. Tapi karena agama memerintahkan ketika ada yang mengundang datang, saya datang, Bu. Karena sebaik-baiknya menasehati di depan orangnya, bukan di sosial media. Maka saya datangi mereka, Bu. Saya sampaikan, wahai para pemimpin, jangan sombong jadi atasan, karena tidak ada atasan tanpa bawahan. Apa jadinya kalau ada orang keluar hanya pakai atasan, gak pakai bawahan? Betul, tidak. Betul atau tidak? Ya maksudnya, maksudnya kalau jadi pemimpin jangan sombong. Saya sampaikan, masalah mereka berubah atau tidak, wallahualam, Bu. Yang penting sudah saya sampaikan. Tapi memang biasanya setelah diundang, saya gak diundang lagi, Bu. Apa-apa aja, ya. Yang penting saya sudah menyampaikan. Saya tidak mau menyampaikan apa yang mereka suka, tapi saya ingin menyampaikan apa yang Allah suka. Dan jujur, mulut saya lebih tajam, Bu, kalau diundang oleh para pejabat. Karena mereka sudah terbiasa dipuji, Bu. Harus ada orang yang mau mengkritisi di depan langsung. Nah, gitu. Dan alhamdulillah banyak juga yang kemudian setelah dikritisi berubah, alhamdulillah ngundang lagi. Ustaz, kayaknya harus mulai serius nih kementerian kami. Insya Allah rutin ngundang Ustaz. Fokus membahas tentang perbaikan akhlak. Nah, termasuk PTKI itu, Bu, rutin ngaji sama kami. Sama lembaga kami. Yang gak ada pengajiannya itu, Bu. Oke. Bahkan ibu bapak, nikmati perjalanan mencari ilmu juga. Tolong ya, setiap mau berangkat ngaji, berangkat learn, itu nikmati. Kenapa? Kata Nabi, setiap kita datang untuk ngaji atau bahkan untuk sholat, kita niatkan ke sini untuk sholat nanti di Masjid Wihdatul Ummah, setiap langkah kaki kanan mengangkat derajat, langkah kaki kiri ngapus dosa juga. Siapa yang punya dosa di sini yang angkat tangan coba? Makanya ibu kalau lagi jalan, ya Allah, setiap roda berputar tuh berkurang dosa, Bu. Tapi jangan gini juga, Bu, kenapa jalan kiri terus? Banyak dosa saya, Bu. Saya banyak dosanya, jadi enggak. Ini hanya gambaran betapa mulianya melangkahkan kaki ke tempat ilmu. Jadi ibu sepanjang jalan tuh senyum aja kan, senyum. Senyum ditanya sama temannya, kenapa sih lu senyum-senyum mulu? Saya sedang membayangkan seberapa tinggi derajat yang Allah angkat. Dan saya sedang bayangkan betapa banyak dosa yang saya hapus karena saya berangkat dari Subang ke Rumil. Coba siapa yang paling jauh coba? Bogor ada Bogor? Bogor. Apa Bu? Dari mana? Salemba. Pokoknya semakin jauh Bu. Bahkan ketika, mohon maaf, ada seorang sahabat ketika dengar hadis ini Bu, benar-benar dilakuin, dia memperkecil langkahnya Bu. Benar-benar dia tuh pengen apa ya, benar-benar hirsun, semangat memperoleh keutamaan sampai dia memperkecil langkahnya. Supaya langkahnya makin banyak. Ada sebagian sahabat yang muter jalannya. Saking para sahabat itu terkenal sangat ambisius terhadap kebaikan. Jadi kalau Anda misalnya rumahnya Sawangan, Bogor dulu, Bogor. Bogor. Ya kalau senggang gitu, kalau senggang enggak ada acara apa-apa ke Bogor. Jadi Masya Allah ya. Bahkan mohon maaf, Anda meninggal di tengah jalan sebelum sampai ke Rumil, man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta ya'ud. Kata Nabi, siapa yang keluar rumah untuk learn, untuk belajar agama, maka dia dianggap sedang berjihad di jalan Allah. Meninggal di tengah jalan menuju tempat ilmu, meninggal fi sabilillah. Berarti nanti besok Anda berangkat ke sini, kadang-kadang bingung ya Bu ya. Bu, kira-kira Ibu seneng gak kalau meninggal di Mekah Bu, disolatin jutaan manusia? Berarti kalau Anda umur, saya doainnya gimana? Tuh, gimana? Doainnya pulang selamat atau meninggal di sana? Bingung kan? Bingung. Karena kita tuh masih bertarung antara iman dengan nafsu Bu. Harusnya kalau ngikutin iman, digibain orang tuh seneng apa marah? Kalau ngikutin iman, kenapa seneng? Karena orang beriman faham, setiap dia dihina, digibain, dosa dia dipindahkan ke dosa yang gibah. Harusnya senang. Kalau gak cukup dosanya dipindahkan pahala dia ke kita. Berarti menurut kacamata iman, digibain itu senang apa kecewa? Tapi kita seringnya kecewa apa senang? Karena ngikutin hawa nafsu. Makanya pentingnya ngaji itu untuk menguatin iman. Karena iman manusia naik dan turun. Itu kalau manusia umumnya. Kalau ibu turun dan turun, naik dikit, turun naik. Itulah kenapa Rumil nih Bu, ngajinya tiap hari. Dulu Rumil curhat, Bu, Mbak Vera curhat. Dulu ketika Rumil mau ngaji tiap hari itu sempat ragu, karena ada sebagian suara sumbing yang mengatakan, ya maksudnya suara sumbang ya, suara sumbang mengatakan, ngaji kok tiap hari, nanti siapa yang datang? Rumil, jangankan tiap hari, sehari dua kali alhamdulillah yang datang banyak Bu. Artinya jangan pesimis dalam perkara kebaikan. Karena memang Allah tidak menugaskan kita banyak-banyakan pengajian, itu enggak banyak-banyakan Bu. Betul tidak? Yang penting niatnya karena Allah. Dan siapa sangka sekarang Rumil menjadi salah satu role model dakwah di Depok dan sekitarnya Bu. Kata teman-teman Rumil, belum disebut ustaz kalau belum ngisi di Rumil. Itu berlebihan. Itu berlebihan. Tapi memang saya lihat banyak guru-guru terbaik di Rumil. Dan Rumil itu menyatukan semua ustadz Bu. Ya, dan kita berteman, kita tuh punya grup teman-teman ustadz Bu. Masya Allah. Dan saya bahagia ngisi di Rumil. Dan bagi saya Bu, saya ngisi pengajian banyak tempat. Alhamdulillah. Kemarin saya baru pulang dari Surabaya. Insya Allah besok Jumat berangkat ke Samarinda. Dan teman-teman, salah satu pengajian terbaik tuh Rumil. Masya Allah. Tapi saya ngomong begini di setiap pengajian. Berarti semua pengajian terbaik begitu. Enggak ada pengajian tidak baik ya. Insyaallah teman-teman yang punya keluarga di Samarinda, hubungin. Insyaallah saya berangkat ke Samarinda. Saya ada safari dakwah 3 hari, Jumat, Sabtu, Ahad di Samarinda. Tanya Marinda, Bu. Saya lupa, yang hafal asisten saya. Nanti tanya aja ke Pak Ari, Pak Ari boleh kasih nomor asisten saya, nanti nanya. Tempatnya di beberapa tempat, di beberapa titik. Yang kedua, supaya bisa hidup, jadikan uangmu yang pertama untuk apa? Belajar. Banyakin Bu belajar. Jangan merasa telat belajar walaupun sudah tidak muda. Belajar terus belajar. Masak Bu, belajar. Saya punya jamaah di Tegal. Saya kemarin kan ke Surabaya mampir ke Brebes dulu, Brebes Tegal, karena saya naik kereta. Karena sebelum ke Surabaya ternyata saya lihat ada jadwal ngisi di Brebes, saya singgah di Brebes ngisi pengajian, ketemu jamaah saya yang lama, ibu-ibu sekarang sukses jadi pengusaha donat tuh. Donat tuh yang tengahnya bolong. Kalau tengahnya enggak bolong apa Bu namanya, Bu? Apa? Apa kayak Bu ya? Dan ternyata Bu, beliau sekarang berdaya jadi pengusaha, bisa ngaji tiap Ahad, tiap Senin karena beliau resign. Dan ternyata menghasilkan, Bu. Padahal dulu belajar donat iseng. Ya, makanya udah belajar aja, Bu. Kita enggak pernah tahu ilmu kita yang mana yang akan merubah kehidupan. Dan insya Allah nanti ada pelatihan sholat nih. Informasinya nanti disampaikan. Kita akan belajar seharian tentang bagaimana menjadikan sholat lebih berkualitas. Kenapa semua masalah kita bermuara dari sholat ternyata, Bu. Makanya kata Allah, siapa yang memperbaiki sholat, kata para ulama, siapa yang memperbaiki sholatnya, Allah perbaiki hidupnya. Makanya kata Allah, wasta'inu bisabri masalah. Tapi untuk kuota terbatas ya, hanya untuk 30 orang ya. Maksudnya 30 gelas, nanti kan disediakan gelas. 30 orang karena ruangannya terbatas. Saya bilang ke panitia, kalau bisa jangan banyak-banyak supaya tetap nyaman, karena ini one day full, seharian penuh. Dan insya Allah nanti ada batch selanjutnya. Mungkin kalau Anda gak terdaftar di batch pertama, bisa daftar di batch selanjutnya. Karena saya punya pelatihan tentang sholat. Ibu tulis aja, Bu, meaningful sholat Muslim Al-Fatih. Nanti muncul sedikit teasernya di YouTube. Meaningful sholat. Ibu pernah sholat tapi badannya di masjid, pikirannya kemana-mana? Nah, gimana caranya supaya gak begitu? Yang kedua, gunakan materi yang kita dapatkan untuk spread love, menebar cinta. Bu, punya sesuatu bahagia tidak? Tapi 3 bulan. Ternyata kalau ingin bahagianya lebih lama, dari having ke giving, dari memiliki ke memberi. Teman-teman, kalau teman-teman beli motor, senang gak pas beli motor? Paling lama 3 bulan, paling lama setahun. Tapi kalau pernah ngasih motor ke orang, Bu, ke ustadz misalnya yang dakwah kemana-mana naik sepeda nih, ustadz nih naik motor aja, alhamdulillah saya ada rezeki. Sepanjang motor itu dipakai, bahagianya gak hilang. Sepanjang motor itu dipakai. Tapi ingat, ibu gak mungkin bisa ngasih motor kalau gak punya motor. Makanya kita minta rezeki supaya bisa kebeli motor, tapi bukan untuk ditimbun, untuk dibagikan. Karena bahagianya lebih lama, Bu. Dari having ke giving, dari memiliki ke memberi. Sepanjang yang kita beri itu bermanfaat, bahagianya gak hilang. Ibu nih, handphone nih, itu gak akan bertahan lama bahagianya kalau handphone itu dikasih ke orang, Bu. Sepanjang kita lihat itu ustadz pakai handphone itu buat apa namanya, ngajar tahsin online tuh, kita bahagia. Tapi kalau sekedar memiliki, gak akan lama. Maka ya udah, kan iman kita kan gak tinggi-tinggi banget ya, Bu ya. Ya sewajarnya orang. Ya udah, itu kan udah bosan, kasih ke orang beli lagi. Kasih ke orang yang bermanfaat kalau pegang handphone itu. Insya Allah ibu bahagia dapat handphone baru, dan bahagia handphone yang lama bermanfaat. Minimal itu aja. Karena kalau ibu beli yang baru, saya kok agak ragu ya, Bu ya. Beli baru kasih ke orang kan agak berat ya, Bu ya. Agak berat. Makanya mulai dari yang make sense, yang masuk akal. Beli itu kasih ke orang. Makanya saya gak muluk-muluk. Setiap mau beli, berikan yang sudah ada. Itu aja, Bu. Karena kalau memberi yang baru, berat tidak? Berat. Mungkin indah di kajian, tapi tak indah di kenyataan. Mengawang-awang ya, Bu ya. Belajarnya dari apa, Bu? Memberi yang masih bagus walaupun bekas. Jadi setiap kita beli baru, jangan beli dulu, sebelum keluar dulu. Jadi syarat beli, ada yang keluar. Dan perbandingannya, rasionya 2:1. Belinya 1, keluar 2. Beli 2, keluar 4. Minimal. Insya Allah, Bu, Anda tidak punya perasaan bersalah membeli sesuatu di kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Berarti setiap Anda beli, ada orang bahagia enggak? Ada. Begitulah konsep sedekah dan zakat dalam Islam. Oke? Bagaimana caranya menebar cinta? 1, sedekah. Makanya tadi, setiap kita beli sesuatu, pastikan ada yang kita sedekahkan. Kenapa kita harus penting saling mencintai? Kata Nabi, la yadkhulul jannata hatta yu'minu. Tidak akan masuk surga orang sampai beriman, kata Nabi dalam hadis riwayat. Dan tidak akan beriman hatta tahabu, sampai kalian saling mencintai. Bahkan kata Nabi, ciri orang beriman adalah mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kalau Anda senang pakai baju bagus, belikan orang baju yang bagus. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kata Allah. Tidak disebut orang baik sampai dia mampu memberikan apa yang dia cintai. Bagaimana lagi menebar cinta? Ya banyak ya Bu ya, minimal kata Nabi semurah-murahnya apa? Afsus salama bainakum. Setiap ketemu orang 3S. Salam, senyum, sapa. Setiap ketemu orang, kata Nabi, baik orang yang kamu kenali maupun orang yang tidak kamu kenali. Karena kita gak pernah tahu Bu, senyum kita yang ringan ini bisa jadi membuat beban hidup orang lebih terasa lebih ringan Bu. Kalau ketemu orang, dan Bu, ini penting saya sampaikan, kalau ketemu orang kurang-kurangin nanya, banyak-banyakin doa. Ulangi. Mungkin bagi kita itu pertanyaan biasa, mungkin bagi dia itu pertanyaan yang cukup berat dijawab Bu. Contoh, ya Allah, ibu ngaji di Rumi udah lama, diantrin suami, ternyata dia janda, kan nyakitin Bu. Setiap ketemu orang, kurangin nanya, banyakin doa. Ibu, assalamualaikum, siapa Bu namanya? Dewi. Semoga sehat-sehat ya Bu, lancar-lancar, selesai Bu. Karena kita gak butuh-butuh banget informasi dari dia sebenarnya Bu. Kan nanya itu kan untuk basa-basi kan, tapi jadi basi Bu. Karena mungkin bagi kita pertanyaan itu biasa, bagi dia berat. Ibu dari mana? Bogor. Ya Allah, anak berapa? 10 tahun menikah belum punya anak, kan nyakitin. Betul atau tidak? Iya. Kurang-kurangin nanya, banyakin doa. Ya Allah sehat-sehat ya Bu, berkah-berkah. Semua orang suka didoakan, betul tidak? Iya. Kalau naik level lagi selain doa apa Bu? Berikan hadiah. Naik level tuh, naik level cinta tuh dari doa ke hadiah. Kata Nabi apa? Tahadu tahabu, saling memberikanlah hadiah, maka kalian akan saling tumbuh rasa cinta. Jangan kurangin nanya, banyakin doa dan hadiah. Sehat-sehat ya Bu, ini Bu 10 juta yang buat ongkos. Bahagia, pasti bahagia. Ketemu jamaah pengajian yang masih muda, ya Allah Neng masih muda udah ngaji, udah nikah belum? Nah, itu mungkin pertanyaan yang normal, tapi bisa jadi dia sakit hati karena baru ditinggal menikah laki-laki yang dia sayangi. Jadi trauma. Pokoknya kurangin nanya, banyakin. Nah, kalau kumpul sama keluarga besar juga gitu, Bu. Kumpul sama tante, tante sehat-sehat ya, tante berkah barokah gitu. Tante suaminya mana? Ternyata suaminya baru meninggal. Kita enggak update informasi, malah jadinya gitu. Ya. Tante mobilnya mana? Ternyata masih pakai motor kan itu. Oke. Apa yang kedua tadi Bu? Yang pertama, gunakan materi yang kita miliki untuk ditimbun apa untuk belajar Bu? Belajar. Belajar ke sini perlu modal materi enggak Bu? Ya, motor harus diisi apa Bu? Bensin belinya pakai apa? Nah, insya Allah duitnya membahagiakan. Dua untuk apa Bu? Spread love, menebarkan cinta. Habis dari sini Bu, bawa tengtengan apa, kasih anak di rumah, yang ditinggal di rumah kasih Bu. Sederhana aja, mungkin belikan up and max mungkin ya. Ya sederhana aja, mungkin bagi setiap, mungkin bagi orang tertentu and max sederhana ya Bu ya, kan kita gak pernah tahu. Kalau mungkin Anda mampunya beli apel gitu Bu. Yang ketiga terakhir, leaving a legacy, meninggalkan jejak kebaikan. Saya doakan semoga yang hadir bisa bangun masjid. Kebayang tuh pahala yang bangun masjid WU ya, Wahidatul Ummah. Dan syarat membangun harus punya banyak materi. Jadi mulai sekarang, gunakan waktu untuk make money. Kumpulin duit sebanyak-banyak. Sekarang nyari duit tidak sesulit di zaman dulu. Bisa gak di rumah terus tapi duit ngalir bisa? Bisa, bagi tugas. Ibu jaga lilin, suami keluar. Jangan Bu. Makanya orang dulu Bu, kalau ada orang duitnya banyak tapi gak ngapa-ngapain, ngepet. Sekarang Bu, masuk akal. Affiliate, betul gak? Content creator banyak. Jangan gunakan handphone yang dibeli mahal itu hanya sekedar scroll Bu. Make money, banyakin waktu untuk menciptakan uang. Gunakan uang itu untuk learn, love, and legacy. Itulah manusia yang disebut hidup. Jadi hidup bukan bernyawa dalam perspektif orang beriman. Hidup ketika orang 3L, learn, love, and legacy. Mau belajar, menebarkan manfaat dengan cinta, dan meninggalkan jejak kebaikan. Itulah orang yang sudah mati jasadnya tapi masih hidup manfaatnya. Dan itu perlu materi. Disemangat gak nyari duitnya kira-kira? Berarti orang beriman malas-malasan pas semangat nyari duit. semangatnya untuk ditimbun atau untuk 3L tadi, Bu? 3L. Apa 3L? Bukan L yang lain ya, Bu ya. Bukan. Oke. Prakteknya apa, Bu? Satu, hindari hoarding. Apa itu hoarding? Menimbun. Siap, Bu, habis dari sini ke rumah. Pilih-pilihin baju, siap? Baju, bagikan. Ibu akan feel different, merasakan hal yang berbeda, Bu. Serius, Bu. Minimal apa, Bu? Perasaan bahagia ternyata kita bisa bermanfaat buat orang. Tanpa harus keluarin duit. Malah membuat lemari jadi kosong lapang, Bu. Satu, dua, Bu. Sisihkan uang tabungan Anda untuk sedekah. Sedekah itu ternyata gak mesti ke orang lain, termasuk sedekah untuk diri sendiri. Amalin surat Maryam ayat 26. Iya, ayo, Bu. Waqri aina, enjoy your life. Pakai uang itu, Bu. Jangan semuanya sepertiga dari tabungan Anda untuk make your life happy, Bu. Mungkin bisa ke Singapura. Boleh, Bu. Boleh. Ya minimal kalau duitnya cukup, kalau enggak cukup Singaparna, Bu, deket Tasikmalaya. Nah, dinikmati. Islam bukan agama yang mengekang pengikutnya. Islam menghalalkan yang sudah Allah halalkan. Jelas? Jelas? Siap meninggalkan budaya hoarding, siap? Apa hoarding? Menimbun. Kita harus punya cash flow. Supaya cash flow ya harusnya ngalir. Prinsipnya, Bu, prinsipnya ini supaya kajian ini betul-betul bisa aplikatif. Setiap dapat sesuatu harus ada yang kita keluarkan. Apapun itu. Dapat bakso, kita beli sesuatu kasih orang. Kita dapat duit, sisihkan kasih orang. Setiap dapat harus ada yang keluar. Kenapa? Semua penyakit di tubuh kita bermula dari penyumbatan. Nyumbat di otak, stroke. Nyumbat di jantung, serangan jantung. Maka biar gak nyumbat harus. Nah, semua penyakit mental salah satu penyebabnya karena penyumbatan. Makanya ada dua macam, ada scarcity mindset dan abundant mindset. Ada orang yang hidupnya tuh khawatir kurang terus. Biasanya menggenggam, gak mau keluar. Biasanya orang seperti itu hidupnya jauh dari ketenangan. Karena fear of loss, khawatir kehilangan, khawatir kekurangan. Sedangkan orang yang abundant merasa berlimpah. Dia paham betul konsep kehidupan, semakin banyak ngalir, semakin deras dari atas. Dan semoga kita semua termasuk orang yang bisa memaknai hidup dengan 3L. Apa 3L? Jadi nanti kalau ada pelatihan berbayar, jangan banyak alasan, Bu. Gak apa-apa, berikan aja HTM terbaik kalau memang mampu. Nah, kemarin saya dapat curhat dari Rumil, Bu. Rumil cerita, kalau open seat untuk jalan-jalan, full seat terus. Luber-luber. Tapi giliran kelas-kelas pengajian berbayar sepi. Nah, berarti bukan tentang mau tidak mau mengeluarkan uang, tapi tentang mindset kita masih pelit masalah ilmu. Bu, kalau Anda punya anak mampu bayar pondok, jangan cari pondok yang gratis. Alala tanalul ilma illa bisittatin. Ciri ilmu berkah ada 6. Salah satunya apa, Bu? Wadirham, mampu dan mau mengeluarkan biaya. Ingat, izikam fisika, sesuatu yang tidak didapatkan dengan perjuangan, hilang keberkahannya. Cuma jangan cari pondok gratis, Bu. Kalau bisa berapa bayar pondoknya, Pak Ustadz? 5 juta, 10 juta. Bu, 2 tahun tapi, Bu. Nunggak itu namanya. Nah, saya miris, Bu. Banyak guru-guru ngaji di kampung-kampung, Bu. Ya Allah, kasihan, Bu. Mereka tidak pernah meminta, tapi kita harus yang pengertian, kan? Iya. Guru, Bu, di zaman saya kecil, TPA banyak ya, Bu, TPA. Bahkan TPA sama sekolah umum sama ramainya, betul? Sekarang lihat kondisi TPA bagaimana, Bu? Guru TPA rata-rata belum menikah. Kalau sudah menikah, pensiun dari guru TPA. Kenapa? Beban hidup, kan? Lihat guru TPA, Bu, kalau akhir bulan tulisan Arabnya miring. Lihat, perhatikan, Bu. Sambil mikir beras habis. Didatangi sama bagian bendahara TPA-nya, Bu. Mohon maaf, SPP anak Ibu belum bayar. Ngaji kok bayar yang ikhlas, Pak Ustadz. Bu, kalau nuntut ikhlas mbok ya ke dokter kan lebih enak, Ibu ya. Dokter kan kaya-kaya rata-rata, Ibu ya. Tapi kenapa giliran ke dokter enggak ada tuh yang bahas ikhlas, Bu? Ada enggak yang begini? Pak dokter, mohon maaf, ini sudah selesai. Pak dokter, kata Pak dokter, tolong nanti untuk administrasi pembiayaan di kasir ya. Ada enggak yang bilang begini? Pak dokter, yang ikhlas dong. Bantu orang tuh harus karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh loh, saya sakit loh, Pak dokter. Masih Pak dokter memanfaatkan orang sakit. Pak dokter tuh jahat loh, Pak dokter. yang ikhlas faktor lillahi ta'ala. Dokternya pinter, ya udah bu, gak usah bayar, saya doakan besok. Ibu kalau sakit langsung ketemu Allah aja ya bu ya. Masalah gak bu? Ya. Bu, guru ngaji tidak pantas minta bayaran, tapi yang ngaji lebih tidak pantas kalau gak bayar. Jadi kalau punya rezeki, cari guru ngaji terdekat bu, berikan apresiasi agar agama ini tetap terjaga oleh mereka, biar mereka tetap punya waktu untuk menyampaikan agama, walaupun mungkin mereka juga bekerja. Masya Allah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua bisa mengamalkan 3L, learn, love, and legacy. On less, life more. Agar hidup kita tidak sibuk akumulasi. Terakhir sebagai penutup, jadi quote nih. Ikuti kata saya, hidup bukan tentang akumulasi, tapi tentang kontribusi. Jadi bukan pertanyaannya, bukan apa yang aku miliki, tapi apa yang aku bisa berikan manfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Karena kata Nabi, khairukum anfa'uhum linnas. Barakallahu fikum, thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Bargas,
2: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
6: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811 286 6611. Internet ya Citranet.

Doa tidak selalu mampu mengubah keadaan, tapi doa mampu mengubah cara pandang kita. Doa tidak selalu mampu mengembalikan mereka yang kita cintai, tapi doa mampu memberikan kebahagiaan bagi mereka. Doa tidak selalu mampu memperbaiki hati yang hancur, tapi doa mampu mengubahnya menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Doa tidak selalu mampu mengubah penyesalan masa lalu, tapi doa mampu mengubahnya menjadi harapan. Doa tidak selalu mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan kita, tapi doa mampu memberi jalan untuk kita mencapai keinginan dan kebutuhan. Doa tidak selalu akan langsung terjawab, tetapi doa mampu untuk menguji kesabaran dan ketekunan kita. Doa tidak mampu mengulang waktu, tapi doa akan mampu membuat kesempatan datang kembali. Ya Allah, kabulkanlah segala doa kami. Wahai yang Maha Pengabul segala